0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Malang berpeluang hujan pada Sabtu sore. BMKG memperkirakan cuaca di Kota Malang pada Sabtu 29 Agustus dengan kondisi pagi yang umumnya cerah berawan di 5 kecamatan. Memasuki siang hingga sore, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Di Lokwaru dan Blimbing, hujan sedang berpotensi terjadi pada pukul 2 hingga 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Sementara Kedung Kandang berpeluang mengalami hujan disertai kilat atau petir singkat. Sedangkan Sukun berpotensi mengalami hujan lokal. BMKG mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi perubahan cuaca mendadak pada siang hingga sore hari, termasuk dengan menyiapkan jas hujan atau payung. Kawan, Jatim berpeluang perkuat pasar dan investasi melalui BRICS EOCD. Keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan proses seleksi menuju Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD membuka peluang strategis untuk perekonomian nasional, khususnya dalam memperkuat tata kelola iklim investasi. Ketua Komite Tetap BIAJ OECD Kadin Indonesia Rina Zud menilai, Jawa Timur memiliki posisi penting dalam melihat dampak reformasi OECD karena masifnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan ekspor. Ketua Kamar Dagang Nasional atau Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto menyebut, keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari manfaat konkret, mulai dari peningkatan ekspor, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, hingga peningkatan kelas UMKM. Kawan, korban banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal dan Tibet terus bertambah. Badan Penanggulangan Bencana Nepal melaporkan per hari ini sebanyak 586 orang dilaporkan meninggal dunia dan 2.478 orang masih hilang. Sampai saat ini, tim SAR sudah mencapai daerah perbatasan utama yang hancur akibat tanah longsor pada 26 Agustus lalu. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah negara sudah menawarkan bantuan, misalnya Kanada yang memberikan bantuan kemanusiaan senilai 63 miliar untuk mendukung upaya bantuan darurat di Nepal. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masuk di program Ijen Talk edisi Sabtu 29 Agustus 2026 ya. Topik bahasan kita untuk pagi hari ini adalah LSDP, jawaban persoalan sampah Kota Malang. Nah, nanti narasumbernya ada dua, ada PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, MAP, dan juga dosen teknik lingkungan ITN Malang, Sudiro STMT. Mungkin kawan-kawan juga nanti mau bergabung, boleh bisa kirim voice note maupun call in ya, agar terdelivernya lebih clear. Saya mau langsung geser ke beberapa catatan yang tadi belum sempat saya akomodir. Ada Bu Endah. Bu Endah ini kirim infonya melalui voice note, kawan.
2: Selamat pagi kakak, selamat pagi City Gate.
1: Selamat pagi.
2: Saya membagi info di Polinema hari ini ada wisuda.
1: Oh, okay.
2: Jadi kemungkinan ada sedikit hambatan karena ada wisuda.
1: Okay, baik, Polinema hari ini ada wisuda, jadi antisipasi di sekitaran Suhat ya, akan ada perlambatan. Kalau yang ikan tombro itu startnya di jam 4 sore kata Bu Soma untuk giat karnaval. Oke, ini sampai malam nih kayaknya juga ya. Terima kasih banyak Bu Soma untuk update-nya. Kemudian tadi Pak Dani juga kirim informasi kembali kawan melalui voice note. Kita geser lagi ya sebentar, ini dia.
3: Info-info ada wisuda di Hotel Taiji.
1: Oh, Jaya Suprapto.
3: Jaksa Agung. Setelahnya Via itu.
1: Iya.
3: Ini mulai ruame nih. Selalu di seperti biasa di depan, di sampingnya itu juga ada foto booth.
1: Okay.
3: Yang bahaya di Hotel Taiji itu parkirnya meludak sampai tepi jalan itu.
1: Nah, itu dia.
3: Nggak tahu itu dari sekolah mana atau universitas mana. Pakai toga warna biru sama orange itu.
1: Okay, adakah yang tahu yang wisuda ya di Hotel Taiji itu dari kampus atau sekolah mana barangkali kawan? Sementara untuk beberapa catatan lainnya, masih soal info karnaval, banyak yang share di Sekarpuro ya. Hari ini saya kembali sampaikan di jam 3 sore nanti akan ada giat karnaval di sana. Mungkin bisa diantisipasi atau mungkin sekitar siang hari kayak udah rame tuh perjalanan arah ke lokasi karnaval. Untuk beberapa catatan lainnya, kawan-kawan masih boleh kembali bergabung di 0811-3600-911. Untuk Anda, Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum ya? Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, PNS, Jatim Economic Park, kemudian juga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda, Sobat Jatim. Tahun ini, Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: Sedikit lain, One One FM, guidance for your life. Kawan, tadi saya sempat menanyakan ya ke branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto, soal kenapa sih berapa hari terakhir ini kok antrian di SPBU tuh semakin mengular. Memang di beberapa hari sebelumnya, kayaknya 3 hari yang lalu ya, kita sempat menanyakan juga, Pak ini kenapa kok beberapa SPBU itu solarnya kosong, kemudian di sejumlah SPBU lain antriannya luar biasa sekali. Tadi malam yang paling parah sih dari kurang lebih 1 minggu terakhir ini ya, yang paling marah tadi, yang paling parah tuh tadi malam sampai benar-benar ngunci, mau dilakukan rekayasa juga kayaknya nggak begitu ini, nggak begitu ngatasi kalau kata kawan-kawan yang di perjalanan. Nah ini ada jawaban dari Pak Imam, katanya benar aktivitas panen tebu sekarang ini sudah mulai masuk juga begitu kawan, katanya demand atau permintaan itu semakin tinggi dan sekarang sudah masuk weekend. Jadi secara demand juga bertambah. Dari Pertamina masih mencoba untuk terus menambah supply-nya, menambah pasokannya. Itu catatan dari rekan-rekan Pertamina Malang Raya. Jadi alasannya yang pertama tadi karena aktivitas panen tebu yang juga meningkat, kemudian juga permintaan tinggi, dan sekarang sudah memasuki weekend, itu juga menambah demand-nya. Itu untuk catatan. Soalnya kemarin yang kosong tuh yang di ini ya, di Panji Suroso, di depannya Grand Mercure. Kalau yang di area tuh masih ada, tapi ampun deh antriannya mengular banget. Adi Putro juga sama, terus yang di Mondoroko Country, itu Singosari, itu juga sama tuh, mengular juga antriannya. Jadi selain khawatir karena kejebak antrian imbas giat karnaval, takut juga karena ada ini ya, potensi kepadatan di sejumlah SPBU, terutama yang ada solarnya, ada ketersediaan solarnya. Itu jawaban dari rekan-rekan Pertamina. Informasi yang lainnya ada Pak Ahmad Sabarudin. Saya mau forward salah satu WA grup di RT Sekarpuro, katanya. Sebentar. Oh, ini soal giat karnaval ya, masih soal giat karnaval yang sebelum-sebelumnya banyak di-share oleh kawan-kawan pendengar. Ini juga ada info soal denda. Setiap RW itu harus ikut karnaval, karena kalau nggak ikut ada dendanya. Oh, waduh, ada dendanya juga ternyata ya. Kayak beberapa daerah lain tuh kadang banyak yang share juga di kita, kalau misalnya nggak ikut iuran karnaval ada dendanya sendiri. Itu gimana tuh? Udah jelas-jelas nggak bisa ikut iuran tapi ada dendanya juga. Adakah juga yang masih mengalami hal serupa, boleh berbagi. Pak Joko Said, miris ya katanya mendengar keluhan warga Sekarpuro malah nggak digubris oleh Polsek Pakis. Memang begitulah rata-rata pegiat sonhorek, katanya. Pasti nggak sesuai SOP dan aturan yang sudah disepakati. Mending lapor ke City Guide. Terima kasih Pak Joko. Ini kalau yang kemarin itu sebenarnya apresiasi juga ya, karena selesainya di bawah jam 12. Biasanya check sound yang dilaporkan ke kita itu justru selesainya dini hari, menjelang subuh itu baru selesai. Tapi kalau yang kemarin di Sekarpuro itu justru sebelum jam 12 sudah selesai. Hanya saja mungkin yang menjadi catatan adalah desibelnya. Apakah sudah sesuai? Kalau dia itu, kan kalau check sound dia nggak jalan ya. Kalau check sound kan dia statis. Kalau statis harusnya 120 desibel itu maksimal. Tapi kalau yang jalan, yang mobile itu 80. Nah itu mungkin yang dipermasalahkan karena sangat mengganggu sekali. Ada Pak Selamat, Jalan Welirang Malang, aksesnya juga ditutup. Ada panggung timurnya toko dimsum di Jalan Welirang, ini ditutup karena persiapan karnaval juga, Pak Selamat ya. Update lainnya kawan, ada Pak Prima Hari, arah Batu lancar, cuacanya juga cerah. Tadi Pak Prima ini kirim infonya melalui video, saya mau tampilkan. Oh, ini dari arah Malang, masuk di perbatasan ke Kabupaten Malang, arah ke Sengkaling.
1: Arah Batu lancar, lengang, cuaca cerah. Selamat pagi Kak Yola, sekedar menginformasikan rute perjalanan hari ini.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: kembali Pak Prima untuk informasinya. Tadi saya lupa absen suhu ya, soalnya tadi pagi lumayan dingin juga kawan di kota Malang. Tadi Nurul sempat berbagi info, katanya kota Batu ada yang sampai 14 derajat. Kalau kita tadi paling rendah di area Tlogomas tuh 17, sekarang sudah better lah, sudah di 22 derajat, sudah agak cerah juga untuk cuaca di luar. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan geser lagi update informasinya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa update lainnya dengan call in di 0811-3600-911. Kita update dulu untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini di Jalan Tol.
2: Info Tol, informasi seputar Jalan Tol.
3: Kawan, di pagi hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan dan berencana untuk mengarah ke ruas tol. Kondisi trafik masih cukup lancar sepanjang ruas tol Pandan Malang. Di ruas Pandan Malang,

0: informasi dari Anda, kawan pastinya boleh untuk sampaikan di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
1: Info tol.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Jalan menurun panjang mungkin terlihat sederhana, tinggal kurangi kecepatan dan tekan rem, selesai kan? Tapi justru di kondisi seperti ini, pengendara motor matic perlu lebih berhati-hati. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah rem kehilangan kemampuan pengereman atau yang sering disebut sebagai rem blong. Dan penyebabnya bukan karena sekedar rem habis, tetapi bisa jadi karena panas yang berlebihan. Saat motor terus-menerus direm di turunan panjang, energi gerak kendaraan diubah menjadi panas pada komponen pengereman seperti di brake dan brake pad. Kalau pengereman dilakukan terlalu keras dan terus-menerus, suhu komponen bisa meningkat sangat tinggi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Panas tersebut dapat merambat ke minyak rem. Ketika suhu minyak rem meningkat secara ekstrim, dapat terbentuk gelembung gas di dalam sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini membutuhkan minyak rem untuk meneruskan tekanan dari tuas rem menuju mekanisme pengereman. Kalau di dalam saluran terdapat gelembung gas, tekanan tersebut tidak dapat diteruskan secara maksimal. Akibatnya tuas rem mungkin tetap terasa ditekan, tapi kemampuan pengereman justru menurun. Lalu bagaimana ya cara mencegahnya? Nah, pertama jangan hanya mengandalkan satu rem. Gunakan rem depan dan belakang secara seimbang sesuai kondisi. Kedua, hindari menekan rem terus-menerus dengan keras sepanjang turunan. Atur kecepatan sejak awal dan jaga putaran mesin agar tidak turun terlalu rendah. Ketiga, kalau mulai terasa kemampuan rem menurun, jangan dipaksakan. Segera cari tempat aman untuk menepi dan beri waktu komponen pengereman menurunkan suhunya. Dan satu hal yang sering dilakukan saat panik, yaitu jangan langsung menyiram komponen rem yang panas dengan air. Perubahan suhu yang mendadak justru dapat menimbulkan masalah pada komponen. Sebelum perjalanan, terutama jika melewati daerah pegunungan atau turunan panjang, pastikan kondisi sistem pengereman dan minyak rem dalam keadaan baik. Karena menghadapi turunan bukan cuma soal bagaimana kita mengendalikan motor, tetapi juga bagaimana kita mengelola panas yang dihasilkan sistem pengereman.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Zeviarani. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofi Kripto Himawan bersama jajaran PJU Polresta Banyuwangi melaksanakan silaturahmi dengan komunitas ojek online atau ojol Banyuwangi. Kegiatan silaturahmi yang berlangsung di Wisma Kapolresta Banyuwangi tersebut juga merupakan kegiatan doa bersama untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan yang merupakan pengemudi ojek online. Silaturahmi tersebut juga dihadiri Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyowasono, sejumlah pejabat utama Polresta Banyuwangi, serta perwakilan gabungan transportasi online Roda 2 Banyuwangi atau Gardawangi dan sejumlah komunitas ojol di wilayah Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Sosial Dinsos menyalurkan bantuan 84,7 juta rupiah untuk dibagikan kepada 10 kepala keluarga korban bencana. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinsos Kabupaten Situbondo, Fiskanto Adi Prabowo bilang, bantuan berupa uang tunai itu bersumber dari belanja tidak terduga atau BTT yang dialokasikan Pemkab Situbondo untuk kebencanaan. Dari total bantuan berupa uang tunai sebesar 84,7 juta rupiah itu dibagikan kepada 10 orang kepala keluarga. Masing-masing keluarga menerima uang tunai yang tidak sama besarnya karena disesuaikan dengan jenis kerusakan. Seperti yang kami himpun informasinya, 10 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan uang tunai itu, 9 diantaranya adalah korban kebakaran rumah, sedangkan satu warga lainnya merupakan korban rumah yang rusak karena tertimpa pohon.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar, pajak hiburan Kota Batu capai 35 miliar rupiah. Penerimaan pajak barang dan jasa tertentu sektor hiburan di Kota Batu hingga pertengahan Agustus 2026 mencapai 35 miliar rupiah atau sekitar 83% dari target 42,4 miliar rupiah. Kepala Bapenda Kota Batu M. Nur Adim mengatakan capaian tersebut dipengaruhi meningkatnya aktivitas ekonomi dan kunjungan wisatawan selain pengawasan serta digitalisasi layanan pajak. Bapenda optimistis target pajak hiburan dapat tercapai hingga akhir tahun. Secara keseluruhan, penerimaan pajak daerah Kota Batu telah mencapai 165,6 miliar rupiah atau 57,68% dari target 287,1 miliar rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan di jam 7 lewat 34 menit kali ini saya akan langsung geser ya. Kita akan masuk di program Halo PMI untuk update mengenai stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini. Saya sudah tersambung bersama dengan Lab Pelayanan Darah PMI Kota Malang, Dudik Herlambang. Pak Dudik, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Yolanda.
1: Iya, silakan Pak Dudik untuk update stok darah per pagi hari ini di UDD PMI Kota Malang seperti apa?
2: Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar sedikit dimanapun Anda berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Kita mulai aja dari produk darah whole blood. Stoknya untuk golongan darah A 83, golongan darah B 122, golongan darah O 133, golongan darah AB 32. Kemudian produk BRC, stoknya untuk golongan darah A 119, golongan darah B 373, golongan darah O 260, golongan darah B 104. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat, stoknya untuk golongan darah A 0, golongan darah B 66, kemudian untuk golongan darah O 66 juga, kemudian golongan darah AB 8. Kemudian untuk produk darah FFP atau fresh frozen plasma, stoknya untuk golongan darah A 278, golongan darah B 371, golongan darah O 468, golongan darah AB 73. Kemudian untuk produk darah AF atau anti hemofili faktor, stoknya untuk golongan darah A 40, golongan darah B 45, golongan darah O 110, golongan darah AB 28. Jumlah keseluruhan totalnya stoknya 2719. Saat ini kami sangat memerlukan sekali stok golongan darah A, khususnya produk trombosit dan AB, karena stoknya tinggal 0 dan 8.
1: Oke, baik Pak Dudik. Lalu untuk yang mau donor hari ini bisa kemana saja Pak? Apakah difokuskan di PMI Jalan Buring saja atau mungkin ada mobile unit juga?
2: Untuk kegiatan mobile unit sekarang ini ada tiga kegiatan di tiga tempat. Yang pertama di KSR PMI Unit Polkesma dengan alamat Jalan Besar Ijen di ruang Staden Center dengan jumlah donor kurang lebih 30 orang dimulai jam 7.30 sampai jam 12.00. Kemudian yang kedua di Perum IKIP Tegal Kondo Asri, yaitu di Ranting Muhammadiyah dengan alamat Tegal Kondo, rumah dakwah dengan jumlah 30 orang dimulai jam 7.30 sampai jam 12.00. Kemudian yang ketiga di One Med Medicum dengan alamat Jalan Ciliwung nomor 38 Kota Malang dengan jumlah donor kurang lebih 50 orang dimulai jam 9.30 sampai jam 14.00.
1: Oke, kalau yang selebih dari itu, lebih dari batas waktu yang ditentukan seperti lewat dari jam 2 atau mungkin juga sudah sore hari, itu bisa bergesernya ke PMI Kota Malang di Jalan Buring berarti Pak ya?
2: Betul sekali, PMI Jalan Buring tetap mengadakan kegiatan dimulai jam 7.30 sampai jam 15.30 setiap hari untuk kegiatan pengambilan donornya.
1: Oke, baik. Nah, untuk persyaratan yang harus dipersiapkan, baik itu persyaratan fisik maupun administrasi, bagaimana Pak Dudik sebelum donor?
2: Syarat mendonor pertama harus membawa identitas diri, begitu berupa KTP, SIM, paspor atau yang lainnya. Kemudian batas usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia 60 tahun. Kemudian untuk berat badan minimal 45 kg. Kemudian untuk yang donor berulang, membawa kartu donor dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor ya Mbak. Tentunya tidur yang konsisten. Kemudian makan makanan yang bergizi, benar banyak mengandung zat besi, kemudian protein, sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat diambil darahnya. Kemudian selanjutnya sehat jasmani, dan rohani. Tidak didapatkan kondisi anemia, ketidakstabilan mental dan alkohol atau keracunan obat. Tidak dalam kondisi demam. Kemudian selanjutnya, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun 3 hari, contohnya seperti aspirin nanti yang dapat berdampak pada kadar trombositnya. Kemudian selanjutnya tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular lewat transfusi darah, kemudian penyakit jantung, penyakit paru, kemudian diabetes yang memerlukan insulin. Kemudian khusus untuk wanita tidak sedang hamil atau menyusui.
1: Oke, baik. Nah, Pak Dodi, saya juga penasaran nih sebenarnya bagaimana sih cara PMI ini menjaga mutu darah begitu ya, agar sampai ke pasien itu dengan baik kualitasnya, termasuk untuk menjaga mutu dari peralatan pakai juga.
2: Ya, pertama untuk menjaga mutu atau kualitas darah, pertama sebelum melakukan donor, kemudian para donor akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian seleksi awal seperti tekanan darah, hemoglobin darah, ini menjaga agar kualitas darah nanti yang hemoglobinnya sekitar 12,59 gram per desiliter. Kemudian selanjutnya pada saat pengambilan darah, darah yang digunakan harus benar-benar kantong darah yang steril. Kemudian untuk pelabelan darah, identitas yang harus menjaga kesalahan untuk menghindari kesalahan identitas. Kemudian selanjutnya darah akan melalui tahap karantina. Darah tersebut akan ditimbang sesuai dengan standar minimalnya. Darah kemudian akan dilakukan pemisahan sesuai dengan jenis produk kebutuhannya. Ini berfungsi untuk mengurangi risiko samping atau sesuai kebutuhan pasien. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas darahnya juga, darah akan melalui pemeriksaan IMLTD, yaitu penyakit menular lewat transfusi darah, seperti penyakit hepatitis B, HCV, sipilis, dan HIV. Kemudian selanjutnya, secara berkala dilakukan pemeriksaan darah lengkap seperti pemeriksaan hemolisis darah, pH darah, koagulasi darah, dan sebelum itu juga darah akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah, kemudian pemeriksaan uji saring antibodi darah, dan selanjutnya akan dilakukan penentuan status produk darah di bagian produk list seperti memeriliskan kemudian ditahan untuk evaluasi atau ditolak ya, atau dimusnahkan apabila memenuhi persyaratan produk rilis. Dan itu semua harus terdokumentasikan. Kemudian distribusi darah dan transfusi darah menggunakan kondisi yang tervalidasi untuk mempertahankan kualitas darah. Kemudian selanjutnya darah donor akan diberikan ke pasien, tetapi sebelumnya darah tersebut akan dilakukan pemeriksaan golongan darah ulang. Kemudian darah tersebut akan dicocok serasikan antara darah donor dan darah pasien. Dan selanjutnya dilakukan uji cocok serasi dengan metode emitted spin. Dan untuk menjaga mutu dan atau kualitas darah, ya, alat-alat yang berhubungan dengan kualitas darah akan dilakukan kualifikasi dan kalibrasi dan pemberian alat secara berkala.
1: Oke, baik. Ini panjang juga Pak Dudik ternyata ya, proses untuk menjaga mutu darah ini agar sampai ke pasien dan ada pencocokannya juga ternyata. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dudik atas waktu dan penjelasannya, informasinya juga pagi hari ini. Semoga juga lancar kegiatan hari ini Pak Dudik. Sehat selalu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kawan, sambung kita bersama Lab Pelayanan Darah PMI Kota Malang, Dudik Herlambang. Dan program ini juga merupakan kerjasama Citycare FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341 364617, alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19 Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
1: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya 2 pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
6: Iya kak,
5: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
6: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
5: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
5: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
5: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, uniting for excellence. 2026 Bri Medica Level Up. Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, beberapa menit lalu ada telepon yang masuk di newsroom, ada Pak Budi Setiawan. Dari Semeru ke kanan mau ke Welirang itu ditutup, ada panggung. Jadi dari Taburai gak bisa langsung ke kiri, harus lurus semua. Cuma sayangnya tandanya gak ditaruh di depan dekat gereja. Nanti pasti lebih padat lagi, karena masuk 2 meter dan tiba-tiba ada panggung besar. Jadi agak sulit ya kalau mau putar balik dan lain sebagainya. Lancar sih sebenarnya karena masih pagi, katanya Pak Budi. Cuma jadi potensi kepadatan kalau semakin siang. Tadi rekan-rekan newsroom sudah geser laporannya ke Kanit Lantas Polsek Lojen, Ibda Andri. Pak Andri pun juga langsung balas, siap, katanya begitu. Ini Pak Andri juga langsung monitor ya, pantauan di lokasi. Terima kasih banyak untuk tambahan infonya juga Pak Budi. Ini semoga juga dari rekan-rekan Polsek langsung memberikan tanda khusus ya, agar yang agak jauh begitu, agar jadi peringatan bagi pengendara lainnya untuk tidak melintas mengarah ke Wulirang. Kemudian Bu Endah, sekilas info di Pom Arjosari masih ada solar. Oke, baik, aman ya di area Adiputro. Oh, Arjosari, sorry, di Arjosari. Dekat terminal nih berarti Bu Endah. Kemudian ada Pak Faruk, ini ada flyer lagi. Jam pemberangkatannya kok nggak dicantumkan katanya, ini kayaknya karnaval deh. Sebentar kita coba cek, ini karnaval yang mana nih? Oh, pawai baris berbaris Lawang. Untuk rutenya, sebentar ini saya nggak begitu kelihatan ya, karena agak blur nih Pak di kami. Sekilas saya lihat nama jalannya Jalan Mejen Abdullah ya. Sumber Suko, Mejen Abdullah, kemudian Mongin Sidi, itu jadi rute karnaval.

0: yang giat karnavalnya. Coba nanti kita cek dulu. Kayaknya kemarin kita banyak dapat flyer juga, flyer karnaval. Nanti kita coba cek di database dulu kawan ya. Di sini dijelaskan Pak Faruk beberapa jalur alternatif yang bisa ditempuh jalan via Jalan Agropuro sampai Jalan Wali Songo, kemudian via Makam Sentong dan juga Desa Turirejo. Terima kasih Pak Faruk untuk tambahannya juga. Ada Pak Miftah, izin melaporkan arah ke Batu lancar tapi ada truk kontainer yang mogok di Mojerejo, bawahnya Kayana Regensi arah Batu. Ada dokumentasinya enggak Pak Miftah? Boleh menambahkan juga ya. Posisi truknya itu lajur kiri kah, lajur kanan kah? Mungkin nanti boleh di-mention juga. Nanti kita bantu untuk teruskan ke rekan-rekan dari Polres Batu ya. Ini jam segini saya belum ada pantau lalu lintas lagi di area pusat kota. Kalau pusat kota ternyata ramai lancar kawan, mungkin agak tersendat sedikit yang nanti mengarah ke Welirang karena kayaknya tiba-tiba kaget ada panggung besar tapi tidak ada pembatas atau tidak ada rambu peringatannya di pertigaan sebelumnya. Lalu untuk titik lainnya yang masih ada perlambatan sekitaran Ahmad Yani dan juga area Panji Suroso. Ini persiapan ya, antrian solar lagi. Kemudian kalau di hari Sabtu tuh entry Malang biasanya juga cukup signifikan peningkatan volumenya. Di jam 10 ke atas ya rata-rata untuk perlambatan ya. Bahkan di jam 9 ke atas juga ada potensi perlambatan. Tapi apakah warga luar kota juga was-was mau ke Malang, khawatir kejebak antrian imbas dari giat karnaval? Who knows ya, kita lihat nanti. Agak siangan dikit, biasanya sudah mulai ada perlambatan. Nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di titik lainnya dengan mention kami di City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya, seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam. Mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur Precet atau Kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Kabupaten Malang berpotensi hujan lebat disertai petir. BMKG memperkirakan cuaca Kabupaten Malang pada Sabtu 29 Agustus dengan kondisi pagi yang umumnya cerah berawan hingga berkabut. Memasuki siang hingga sore, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas berbeda. Wilayah Malang Timur berpeluang hujan sedang pada sore hari, sedangkan Malang Selatan berpotensi hujan lokal disertai angin kencang. Di Malang Barat, khususnya Pujon dan Ngantang, masyarakat diminta mewaspadai hujan lebat yang dapat disertai petir. BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, terutama pengguna jalan di jalur pegunungan Malang Barat dan wilayah rawan angin di Malang Selatan, untuk tetap waspada dan membawa perlengkapan hujan. Kawan, operasi waterbombing Semeru masih terkendala medan dan cuaca. Kalaksaka BPWD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, saat ini masih ada dua titik utama kebakaran yang menjadi fokus penanganan, yaitu di kawasan B29 Desa Argosari dan Ranu Kembang Desa Ranupani. Namun, area tersebut berada di tebing dengan kemiringan terjal, sehingga menyulitkan tim darat melakukan pemadaman secara manual. Kemudian, tim gabungan mencoba mengintensifkan operasi udara menggunakan helikopter untuk melakukan pemadaman, namun masih terkendala kabut tebal dan angin kencang. BPBD Jatim juga terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Lumajang serta pihak TNBTS untuk mempercepat penanganan kebakaran melalui pemantauan berkala dalam operasi tim gabungan. Kawan, akibat asap karhutla, Mendikdasmen atur PJJ bagi sekolah yang terdampak. Menteri Pendidikan dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan, kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ditetapkan berdasarkan tingkat pencemaran udara dan resiko kesehatan di wilayah yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026. Tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan yang diterbitkan kemarin. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menentukan moda pembelajaran dengan mengacu pada Indeks Standar Pencemaran Udara atau SPU harian. Kualitas udara dipantau sedikitnya 2 kali sehari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini menemani Anda, kita masuk di program Ijen Talk ya. Untuk di pagi hari ini, kawan, edisi 29 Agustus 2026. Nah, untuk di pagi hari ini, kita akan ngobrol apa yang akan kita bahas di wilayah Kota Malang. Ini terkhusus soal LSDP, jawaban persoalan sampah Kota Malang. Kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber pagi ini. Nantinya akan ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ada Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang MAP, dan juga ada dosen teknik lingkungan dari ITN Malang, ada Pak Sudiro STMT. Dan untuk pagi hari ini, sekali lagi kawan, kenapa kita perlu bahas hal tersebut? Karena persoalan sampah di Kota Malang bukan hal yang baru. Dengan produksi sampah yang mencapai sekitar 700 ton per hari, tantangannya tentu bukan sekedar bagaimana sampah ini diangkut dan dibuang, tapi bagaimana sampah bisa dikurangi sejak dari sumbernya, diolah, hingga akhirnya residu yang masuk ke TPA benar-benar bisa ditekan. Dan kabarnya kali ini Kota Malang jadi salah satu dari 30 daerah percontohan atau pilot project Local Service Delivery Improvement Program, atau tadi yang saya bilang di awal ya, LSDP, yang mulai diimplementasikan nanti di tahun 2027 dengan dukungan pembiayaan sekitar 151 miliar. Dan program ini kawan membawa target penguatan pengelolaan sampah dari hulu sampai di hilir. Pertanyaan kemudian, apakah LSDP benar-benar bisa jadi jawaban atas persoalan sampah di Kota Malang? Kita akan bahas untuk selengkapnya pagi hari ini bersama dengan dua narasumber. Karena salah satu narasumber kita nantinya hanya bisa mengikuti di awal, kita langsung saja kawan untuk di pagi hari ini bakal ngobrol bersama dengan narasumber ya. Untuk di segmen awal kita akan fokus ngobrolnya bersama dengan PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ada Pak Gamaliel Raymond Hatigorang. Tapi sebelum itu saya sapa dulu seluruh narasumbernya. Selamat pagi Pak Raymond dan juga Pak Sudiro.
2: Selamat pagi Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Waduh, saya mau sapa dulu Pak Raymond. Selamat pagi Pak Raymond. Ini masih di bandara Pak ya?
3: Selamat pagi Mbak, di Bandara Ngurah Rai, persiapan untuk pesawat ke Juanda.
1: Baik. Pak Raymond, kabarnya nanti bisa mengikuti hanya sampai kisaran menit 30 Pak ya?
3: Yap.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Raymond untuk waktunya pagi hari ini. Selain itu juga bakal ngobrol bersama dengan Pak Sudiro. Selamat pagi Pak Sudiro.
2: Selamat pagi Mbak Nurul.
1: Pagi, waduh. Lagi libur nih Pak Sudiro.
2: Libur.
1: Waduh, sambil ya. Jalan-jalan ini Pak ya kelihatannya. Untuk pagi dan hari ini
2: ada keperluan aja.
1: Waduh, ada keperluan memang. Terima kasih loh Pak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama kami pagi hari ini.
2: Baik, sama-sama.
1: Oke, Pak Sudiro izin di awal kita akan fokus dulu ya dengan Pak Raymond karena waktu juga. Iya, karena untuk di awal pun kawan memang saya pengen tanyanya ini ke Pak Raymond dulu soal apa yang kita bahas pagi hari ini ya, LSDP, apakah jadi jawaban persoalan sampah yang ada di wilayah Kota Malang. Sebelum kita ngobrol lebih panjang soal LSDP, sepertinya kita perlu melihat dulu bagaimana realita yang ada di wilayah Kota Malang. Pak Raymond, boleh dijelaskan dulu seperti apa sih kondisi pengelolaan sampah di Kota Malang sekarang ini? Apa persoalan paling besar juga yang sedang dihadapi? Silahkan.
3: Iya Mbak, kalau kita melihat kondisi pengelolaan sampah di Kota Malang saat ini, memang harus kita akui bahwa persoalan cukup kompleks. Kota Malang menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar setiap harinya, kurang lebih 767 ton per hari. Sementara kapasitas pengelolaan kita selama ini pola pengelolaan masih bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, dan buang. Sampah dari rumah tangga atau masyarakat dibungkukan, diangkut, kemudian sebagian besar berakhir di TPA di Supiturang. sehingga proses baik dalam penanganannya maupun dalam kondisi bagaimana bagian besar akhirnya sampai itu akhirnya di sudut urang. Pola seperti ini tentu tidak bisa kita pertahankan dalam jangka panjang, karena itu pemerintah Kota Malang sekarang terus mendorong perubahan paradigma, sampah harus mulai dikurangi dan dipilah sejak dari sumbernya, baik dari rumah tangga, kawasan perdagangan, perkantoran, fasilitas umum maupun kawasan lainnya. Kita ingin pengelolaan sampah tidak lagi hanya berbicara tentang bagaimana sampah menuju TPA, tetapi bagaimana mengurangi timbulan sampah, meningkatkan pemilahan, memperkuat pengolahan, dan mengambil kembali nilai ekonomi dari sampah. Jadi tantangan Kota Malang ke depan bukan hanya persoalan TPA, tetapi bagaimana membangun satu sistem pengolahan sampah yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Mengulas sejauh mana LSDP dapat menjawab persoalan sampah di Kota Malang, menurut kami LSDP atau Local Service Delivery Improvement Program merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat sistem pengolahan sampah di Kota Malang. Tetapi tidak bisa kita katakan bahwa LSDP sendiri akan menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Yang kita manfaatkan dari LSDP adalah bagaimana program ini dapat membuat tiga hal. Pertama, aspek infrastruktur, kita membutuhkan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang memadai, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, sampai pengurangan sampah yang masuk ke TPA. Kedua, aspek kelembagaan dan tata kelola, di mana infrastruktur yang bagus tidak akan memberikan hasil maksimal kalau sistem pengolahannya tidak jelas. Karena itu kita perlu memperkuat kelembagaan, pembagian kewenangan, sumber daya manusia, pembiayaan, operasional, serta sistem monitoring. Ketiga, aspek perubahan perilaku masyarakat. Ini sangat penting. Kita tidak ingin LSDP hanya menghasilkan bangunan atau fasilitas baru, tetapi setelah fasilitas dibangun, masyarakat tetap mencampur sampah dan seluruh sampah akhirnya tetap masuk ke TPA. Jadi bagi Kota Malang, LSDP ini kita tempatkan sebagai bagian dari transformasi sistem pelayanan persampahan, bukan sekadar pembangunan fisik dan server saja. Itu Mbak.
1: Oke, dan Pak Raymond, ini barangkali di luar sana masih banyak juga nih pendengar Sidigari FM yang masih belum begitu paham apa itu LSDP. Barangkali boleh digambarkan dulu secara sederhana, sebenarnya ini berupa program kah atau yang seperti apa?
3: LSDP adalah program dari pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Dalam Negeri, yang memberikan bantuan anggaran lewat World Bank. Untuk di Kota Malang direncanakan mendapat bantuan kurang lebih sekitar 151 miliar yang diberikan secara bertahap sampai 5 tahun ke depan. Anggaran ini, contoh nanti tahun 2027, Kota Malang akan mendapatkan anggaran kurang lebih sekitar 30M, di mana Kota Malang melakukan apakah itu pembangunan, apakah itu belanja modal senilai 30M, nanti setelah itu akan dilakukan rembes ke pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran itu kembali. Segitu Mbak, sementara.
1: Oke, berarti untuk pendanaannya pun juga tidak langsung 151 miliar tadi di awal disebutkan ya, tapi bertahap di awal 30 miliar.
3: Ya, benar Mbak. Jadi 151 M itu akan diberikan dalam 5 tahun. Tetapi kalau pemerintah dalam 3-4 tahun nanti bisa terserap semua dan kemampuan anggaran daerah itu ada, maka tidak harus 5 tahun.
1: Oke. Oke, kemudian untuk sejauh ini Pak Raymond, kabarnya kan diimplementasikan tahun depan nih, 2027. Sejauh mana kesiapan Pemkot Malang saat ini untuk menjalankan program tersebut?
3: Untuk pelaksanaan mulai tahun 2027, pemerintah Kota Malang terus melakukan persiapan secara bertahap. Kita tidak ingin ketika program sudah dimulai, baru kita menyiapkan kelembagaannya. Saat ini yang kita persiapkan bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga kelembagaan, pembiayaan, sumber daya manusia, regulasi, kesiapan lahan, dan sarpras, serta mekanisme operasionalnya. Kami di Dinas Lingkungan Hidup juga terus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, karena pengolahan sampah ini bukan pekerjaan satu OPD saja, ada aspek perencanaan, penganggaran, aset pekerjaan umum, pemberdayaan masyarakat, sampai dengan aspek kelembagaan dan regulasi. kita juga sedang memastikan bahwa apakah yang direncanakan dalam LSDP benar-benar sesuai dengan kebutuhan kota, kota Malang maksudnya. Artinya kita tidak ingin membangun sesuatu hanya karena tersedia program, tetapi program tersebut harus menjawab kebutuhan real kita di lapangan. Jadi prinsip adalah siap secara program, siap secara kelembagaan, siap secara pembiayaan, dan yang paling penting siap secara operasional dan keberlanjutannya.
1: Baik, kemudian untuk Sarpras tadi disebutkan lokasinya nanti di mana itu Pak? Apakah dari program tersebut ini sebuah sistem atau ditentukan juga lokasi tepatnya di mana begitu?
3: Sedikit Pak, kami jelaskan untuk strategi pengolahan sampah dari hulu hingga sampai hilir melalui LSDP. Kalau berbicara mengenai LSDP, kami melihatnya harus menggunakan pendekatan hulu sampai di hilir. Di hulu kita harus berbicara tentang bagaimana sampah dikurangi sejak dari sumbernya. Masyarakat didorong untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan melakukan pemilahan. Kemudian pada tahap pengumpulan, kita perlu memastikan sampah sudah dipilah, tidak kembali tercampur. Ini membutuhkan sistem pengumpulan pengangkutan yang mendukung pemilahan. Di tahap pengolahan, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus masuk ke sistem pemanfaatan, misalnya melalui bank sampah, TPS3R, pengolahan organik, maupun berbagai teknologi pengolahan yang sesuai dengan karakteristik sampah. Kemudian di hilir, residu yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan baru diarahkan ke tempat pemrosesan akhir. Jadi konsepnya adalah kurangi, pilah, kumpulkan secara terpisah, olah, manfaatkan, kembali residu ke, dan berikutnya residu ke TPA. Dengan pola ini kita berharap beban TPA dapat dikurangi, dan juga penting pendekatannya harus terintegrasi dengan konsep ekonomi sirkular, okay, sehingga sampah selalu dipandang sebagai suatu yang harus dibuang, tapi sebagian dapat menjadi sumber daya dan ikut memiliki nilai ekonomi. Jadi pembangunannya Mbak, tahap awal itu dilaksanakan di TPS3R yang direncanakan di Kelurahan Purwantoro, di mana nanti akan dilakukan pengolahan sampah kurang lebih sekitar 10 ton. Di pengolahan sampah itu kita harapkan menjadikan apakah itu nanti batu bara sintetis atau dengan sistem pirolisis yang menghasilkan solar. Solar dengan kualitas Pertarik sesuai dengan yang selama ini kita lakukan di TPS di Boring maupun di TPS Supiturang. Begitu Mbak.
1: Baik, kemudian Pak Rimon, ini dari apa yang nantinya bakal direncanakan ya, start dari 2027, dari informasi yang kita terima di awal tadi untuk sampah yang ada di wilayah Kota Malang sendiri perharinya sekitar 700 ton ya. Sementara untuk di LSDP nanti bisa mengurangi berapa ton, Pak? Kemudian juga setelah program ini berjalan, apakah masih ada sampah yang besar nih di wilayah Kota Malang?
3: Iya, Mbak. Jadi jumlah timbunan sampah di Kota Malang dalam satu hari itu kurang lebih 767 ton per hari. Sedangkan yang masuk ke TPS Supiturang rata-rata per hari kurang lebih 490 sampai 500 ton. Sisanya itu berhasil dilakukan pengolahan baik di hulu maupun di antara. Jadi kita ada 5 TPS3R, ada 1 TPST, ada kurang lebih sekitar 357 bank sampah yang menyebar di RT/RW, ada 1 bank sampah induk, 22 PKD dan 2 PDU. Dan kita juga terbantu oleh transporter swasta yang satu harinya mereka bahkan sampai 170 ton per hari. Sehingga mengurangi jumlah sampah yang masuk di TPA itu sendiri yang sampai hari ini kurang lebih sekitar 500 ton per hari. Dengan adanya LSDP diharapkan jumlah ton sampah yang 490 yang masuk ke TPA itu kurang lebih sekitar 100 sampai 120 ton bisa diolah, sehingga yang murni nanti masuk ke TPA dengan kita lakukan sanitary landfill itu kurang lebih sekitar 300 ton aja Mbak, yang hari ini 500 menjadi 300 ton.
1: Baik, untuk di angka 300 ton itu apakah memang sudah sedikit Pak Rimon?
3: Di angka 300 ton itu nanti kebetulan ada CSR atau kerjasama dari swasta yang akan membantu juga di Kota Malang. Nanti kita masih lakukan pengkajian, koordinasi lagi dengan harapan 300 ton yang masuk ke TPA Sepiturang dengan proses sanitary landfill masih bisa dikurangi lagi. Karena memang kalau tidak kita lakukan pengolahan sampah tersebut, 2,5 tahun ke depan TPA Sepiturang itu sudah overload, akhirnya sudah melebihi sehingga tidak ada tempat lagi untuk membuang sampah di sana. Makanya harus segera kita lakukan pengolahan tersebut. Dari sisa yang tadi rencananya 300 ton, nanti kita kerjasama dengan swasta lagi, mudah-mudahan berkurang 100 atau 150 ton, sehingga yang sanitary landfill nanti diharapkan kurang lebih 200 ton, sehingga memperpanjang umur TPA Sepiturang itu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Raymond, ini mungkin boleh di-share juga, apakah sudah ada informasi juga kenapa kok Kota Malang ini yang dipilih? Apakah karena tadi kabarnya sekitar 2 tahun setengah nanti di TPA Sepiturang itu sudah overload, atau kenapa kok Kota Malang?
3: Iya, Mbak. Rata-rata untuk TPA itu di seluruh Indonesia jangka umurnya kurang lebih sekitar 20 tahun. Sedangkan di TPA Sepiturang ini sudah 17 tahun lebih. Makanya memang harus segera dilakukan program, karena di pemerintah pusat itu ada 3-4 program, Mbak. Yang pertama PISEL. PISEL itu adalah pengolahan sampah untuk menghasilkan energi listrik. Itu membutuhkan sampah perharinya kurang lebih 1.000 ton. Nah, di luar yang rencananya juga mungkin kalau memang ini masih proses akan dilaksanakan di Kabupaten Malang, dan Kota Malang diharapkan nanti menyumbang sampahnya ke pengolahan sampah tersebut. Yang kedua, program LSDP itu adalah program pengolahan sampah dari 100 sampai 150 ton. Di luar itu juga nanti ada beberapa program dari pemerintah pusat. Nah, kenapa itu? Karena memang hampir seluruh TPA di seluruh Indonesia itu jangka waktunya itu kurang lebih 2-3 ton sudah overload semua, Mbak.
1: Oke, jadi gambarannya seperti itu ya. Dan terakhir ya, nih Pak Raymond, kalau program ini nantinya sudah berjalan, bagaimana untuk mekanisme pengawasan dari sumber pembangunan fasilitasnya itu ya? Karena kan anggarannya lumayan besar nih, bagaimana untuk bisa tetap dirawat dalam jangka panjang?
3: Iya, jadi izin Mbak, mungkin saya sedikit mencoba untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah dari sumbernya. Jadi ini adalah justru menjadi salah satu kunci keberhasilan pengolahan sampah di Kota Malang. Pemerintah tidak mungkin menyelesaikan program persoalan sampah sendirian, karena sebenarnya sebagian besar sampah itu lahir dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Maka penyelesaiannya juga harus dimulai dari masyarakat. Kita ingin masyarakat mulai memahami bahwa mengolah sampah bukan hanya tugas petugas kebersihan atau dinas lingkungan hidup. Hal sederhana yang bisa dilakukan adalah mulai dari rumah, yaitu kurangi sampah, gunakan kembali barang yang masih dipergunakan, kemudian pilah sampah organik dan anorganik. Sampah yang memiliki nilai ekonomi bisa disalurkan melalui bank sampah atau mekanisme pengolahan sampah lainnya. Sampah organik juga dapat kita dorong untuk diolah di tingkat rumah tangga maupun di kawasan. Tetapi pendekatan kepada masyarakat tidak cukup hanya dengan imbauan, harus ada sistem yang membuat masyarakat merasa bahwa memilah sampah itu mudah, bermanfaat, dan ada nilai ekonominya. Karena itu kita ingin membangun ekosistem, ada masyarakat sebagai penghasil sekaligus pemilah sampah, ada bank sampah, dan kelompok masyarakat ada pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Serta ada pelaku usaha atau off-taker yang menyerap material yang sudah dipilah. Kalau ekosistem ini berjalan, maka masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi pelaku utama pengolahan sampah. Untuk menentukan indikator keberhasilan RCP, agar program ini tidak hanya menjadi pembangun infrastruktur, tapi benar-benar berdampak pada pengurangan sampah, karena menurut kami keberhasilan RCP ini tidak boleh hanya diukur dari beberapa atau banyak bangunan yang selesai, atau beberapa banyak alat yang dibeli. Infrastruktur memang penting, tetapi itu adalah sarana, bukan tujuan akhir. Indikator keberhasilan harus kita lihat dari dampaknya terhadap sistem persampahan di Kota Malang. Pertama, kita harus melihat apakah timbulan sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang. Kedua, melihat peningkatan persentase sampah yang dipilah dan diolah sejak dari sumbernya. Ketiga, kita melihat peningkatan kapasitas pengolahan, baik melalui fasilitas pemerintah maupun masyarakat atau sektor swasta. Keempat, kita melihat apakah sarana yang dibangun oleh LSDP benar-benar beroperasi dan dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya sebagai dibangun. Yang kelima, kita melihat partisipasi masyarakat, termasuk jumlah rumah tangga, kawasan sekolah, pasar, perkantoran, maupun kelompok masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengurangan sampah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek keberlanjutan, kepemilikan, dan kelembagaan. Jangan sampai infrastruktur dibangun tetapi 2 atau 3 tahun kemudian tidak beroperasi karena tidak ada biaya operasional atau kelembagaan yang mengolah. Jadi kalau saya sederhana, Pak, keberhasilan LSDP bagi Kota Malang bukan diukur dari berapa banyak yang kita bangun, tetapi dari berapa banyak sampah yang berhasil kita kurangi, kita pilah, kita olah, dan tidak lagi berakhir di TPA. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
1: Oke, okay. Baik Pak Raymond. Untuk Pak Raymond pagi hari ini sepertinya sudah cukup Pak Raymond ya, karena juga durasi nih segera berangkat kembali ke Malang. Oke, Pak Raymond, terima kasih untuk penjelasannya. Nanti kita akan sambung kawan untuk di segmen selanjutnya. Kita akan ngobrol juga lebih panjang lagi bersama dengan Pak Sudiro selaku dosen teknik lingkungan ITN Malang. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Jalan-Jalan Plus.

0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung, Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
4: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
5: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
5: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
2: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatnipa Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Serigen 91 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih di program Ijen Talk ya, dan kita juga masih ngobrol soal LSDP, apakah jadi jawaban persoalan sampah di Kota Malang. Ini tadi kabarnya dari Pak Raymond masih sambung ya. Oke, dari Pak Raymond ada yang mau ditambahkan, silahkan Pak Raymond.
9: Mbak, jadi boleh kami sampaikan, persoalan sampah di Kota Malang adalah persoalan kita bersama. Pemerintah tidak mungkin menyelesaikan sendiri. Melalui SDP ini, kita ingin membangun sistem yang lebih kuat, bukan hanya membangun infrastruktur. Kita ingin mengubah cara kita memperlakukan sampah dari yang selama ini berorientasi pada kumpul, angkut, dan buang, menjadi sistem yang mengutamakan pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali. Karena pada akhirnya keberhasilan pengolahan sampah bukan ketika TPA kita mampu menampung lebih banyak sampah, tetapi kita ketika sampah yang masuk ke TPA semakin sedikit atau berkurang. Dan itu hanya bisa kita capai kalau pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama. LSDP harus menjadi momentum untuk membangun sistem pengolahan sampah Kota Malang yang lebih modern, terintegrasi, keberlanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi Kota Malang. Malang Boys. Singkatan izin, BOIS, mengurangi, bergerak bersama, olah, integrasikan, dan sekular ekonomi. Mari mengurangi sampah dari sumbernya, bergerak bersama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, kita olah sampah menjadi sumber daya, I, integrasikan sistem persampahan dari hulu ke hilir, dan S, sirkulasi ekonomi untuk lingkungan yang berkelanjutan.
8: Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Raymond untuk tambahannya juga.
9: Ya, terima kasih banyak.
8: Iya, Pak Raymond, karena hari ini tidak bisa mengikuti sampai akhir obrolan kita, nanti kita lanjutkan dengan Pak Sudiro. Barangkali nanti ada pendengar Sidikat FM yang masih ada pertanyaan, maupun juga barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan, nanti kita lanjut di WhatsApp gitu Pak Raymond ya.
9: Boleh, boleh Mbak, siap.
8: Oke, siap, terima kasih sekali lagi Pak Raymond untuk waktunya. Dan untuk di segmen kedua kali ini kawan, kita juga akan langsung sambung setelah tadi di segmen pertama bersama dengan PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang MAP. Kita akan sambung juga dengan dosen teknik lingkungan ITN Malang, ada Pak Sudiro STMT. Nah Pak Sudiro, tadi di segmen pertama sudah dibahas banyak ya bersama dengan Pak Raymond, termasuk bagaimana untuk gambarannya. Menurut dari Pak Sudiro, kalau melihat kondisi yang disampaikan tadi, dari perspektif teknis lingkungan, apa sebenarnya akar persoalan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang? Silahkan.
10: Baik, selamat pagi, assalamualaikum semua untuk pendengar Sidikat. Jadi kalau saya membaca dari fenomena yang ada terhadap pengelolaan sampah, sebetulnya tidak hanya terjadi di Kota Malang, tapi ketika kita bicara terhadap Kota Malang ini, saya bagi menjadi tiga bagian terhadap akar permasalahan atau akar yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sampah. Satu berkaitan dengan aspek sosialnya, kemudian yang kedua berkaitan dengan kelembagaan termasuk juga regulasi, kemudian yang berikutnya adalah dari si aspek teknis. Nah, ketika kita berbicara terhadap sampah, kita tahu bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis, sampah ini sendiri tentunya memang tidak harus menjadi satu apa ya kewajiban sepenuhnya oleh pemerintah, tapi memang sampah ini berkaitan terhadap sumber penghasil. Yang mana sumber penghasil sampah itu juga kita ketahui dari kita, kehidupan kita sehari-hari yang tentunya biasanya disebut sebagai sampah domestik ya, atau dari sisi istilah regulasi atau sekarang itu adalah sampah rumah tangga. Kemudian berikutnya juga sampah yang berasal daripada kegiatan-kegiatan non rumah tangga atau sampah jenis rumah tangga, instansi dan sebagainya. Artinya bahwa ketika kita bicara terhadap aspek sosial, maka bagaimana sentuhan mengenai sosial, tadi contoh sederhana aja, kesadaran terhadap pengurangan sampah itu juga menjadi bagian yang cukup penting untuk selalu dilakukan, yang mana hal tersebut tentu saja tidak mudah untuk bisa dirubah pada tataran masyarakat. Berikutnya adalah dari aspek regulasi, kelembagaan. Nah, kelembagaan adalah pengelola termasuk dalamnya regulasi. Kita sudah punya perda pengelolaan sampah sebetulnya. Tetapi kemudian apakah dengan adanya perda tersebut sudah menjawab terhadap persoalan-persoalan dari perubahan perilaku sosial misalnya. Bagaimana kemudian orang memperlakukan sampah pada masing-masing yang ada. Ini kalau dari sisi mah. Kemudian dari sisi aspek teknis barangkali juga sentuhan teknologi. Tentunya adalah teknologi yang tidak semata-mata teknologi maju ya, atau teknologi yang advance, tapi teknologi sederhana yang mudah untuk dipahami dan mudah diterapkan. Itu kira-kira secara umum proyeksinya seperti itu, Mbak.
8: Oke, berarti memang akar masalahnya tadi dibagi menjadi tiga, Pak ya. Ada aspek sosial, kemudian lembaga berupa regulasi, dan juga teknis atau teknologi. Kemudian kalau dari wilayah kota Malang sendiri ya, mulai dari sisi teknis dulu nih, kalau harus menentukan prioritas, apa yang seharusnya dibangun atau diperbaiki lebih dulu, Pak? Agar tadi yang disebutkan ya, investasinya kan lumayan besar nih, 151 miliar, biar bisa benar-benar efektif. Gimana itu, Pak Sudiro?
10: Kalau dari sisi teknis, bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis juga sih, bahwa sebagian besar memang saat ini masih menganut pada pola lama kan, pola kumpul, angkut, buang. Nah, yang mana untuk buang ini sendiri, buang itu sebenarnya paradigma lama ya. Buang itu kan akhirnya adalah membutuhkan lahan yang berupa TPA tadi. Walaupun sebetulnya secara regulasi saat ini TPA itu bukan sebagai bagian apa namanya, sebagai bagian lahan yang utama untuk pembuangan, tapi TPA sebagai proses gitu loh, sebagai tempat proses. Nah, melihat persoalan dan karakteristik kota Malang yang mana lahan terutama, bahwa mencari lahan yang untuk TPA-nya di kota Malang, kalau kita bicara kota Malang secara sendirian kan pasti tidak mudah gitu ya. Sehingga yang perlu dilakukan cara lain bagaimana mengurangi jumlah sampah untuk tidak sampai ke TPA tadi. Ketika proses pengurangan daripada jumlah sampah untuk tidak sampai ke TPA, maka kembali pada hulunya. Apakah sampah yang dihasilkan dari masing-masing sumber itu dapat diproses di tempat atau dengan basis sumber, atau kemudian sampah dapat diolah pada antara. Itu dari sisi aspek teknis. Karena kenapa? Ketika kita berbicara hanya sampah diolah pada titik akhir, di tempat pemrosesan akhir yang selama ini dikenal dengan TPA, maka ya tadi bahwa 2028 diperkirakan TPA sudah menjadi penuh atau kemudian kolaps. Jadi secara teknis maka harus diperkuat terhadap infrastruktur bagaimana sampah tidak sampai pada TPA. Penguatan-penguatan terhadap aspek sumber misalnya tadi ya. Ketika ada bank sampah gitu ya. Jadi bank sampah ini kan aktivitas masyarakat yang cukup bagus. Kebetulan ya maaf, saya juga pelaku bank sampah gitu. Selama ini kan operasional bank sampah itu otodidak ya. Artinya otodidak begini. Ya memang sih peran pemerintah juga cukup besar lah pada bank sampah, ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Tapi kemudian pada aspek sentuhan teknologi di bank sampah masih belum banyak gitu. Masih pada batasan bagaimana ketika kita mereduksi sampah itu tidak sampai ke TPS. Plastik kita singkir, apa namanya, kita pilah, kita kelola, kemudian berikutnya ujung akhirnya di bank sampah itu hanya dalam tanda kutip untuk menjual sampah-sampah anorganik, tapi belum sampai banyak yang pada tataran bagaimana memproses atau mengolah. Kemudian berikutnya juga pada tataran antara. TPS 3R cukup bagus, tadi kalau sudah, saya cukup optimis kalau tadi mendengar yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwasanya ada bisa mengelola salah satu TPS 3R bisa mengelola 10 ton, 10 ton per hari ya. Itu juga cukup luar biasa. Ketika kita bicara TPS 3R, maka sebetulnya aspek sampah Kota Malang itu kalau kita bicara hasilnya harusnya residu. Ketika kita bicara residu, itulah yang menuju ke TPA tadi. Nah, dari sisi komposisi dan karakteristik sampah di Kota Malang saat ini, yang mana ketika organiknya kurang lebih sekitar 61% ya. Sekarang kan sudah banyak berubah paradigmanya. Dulu organik bisa sampai 70%, tapi pada saat sekarang dengan perilaku-perilaku kehidupan dan sebagainya banyak menggunakan plastik, banyak menggunakan apa namanya seperti bungkus-bungkus makanan kayak gitu. Anorganik menjadi lebih meningkat. Nah, di satu sisi pada TPS 3R fungsinya adalah mengelola itu semua dan mengolahnya. Kalau kita bicara terhadap aspek residu, harusnya sampah yang di Kota Malang itu tinggal kurang lebih maksimal 5% sebetulnya. Kalau dari sisi pemanfaatan yang lain, itu kira-kira Mbak Nurul.
8: Oke, luar biasa. Berarti memang sekali lagi tidak hanya mengandalkan LSDP bisa dimulai ya di 2027 nanti, tapi juga termasuk langkah-langkah kecil sekarang yang sudah dimulai sudah menjadi langkah yang bagus gitu Pak Sudiro ya. Baik, Pak Sudiro, ini tadi ada juga pendengar Sidigir FM yang sempat gabung. Coba sambil saya cek dulu. Oh, ada yang melalui voice note. Ini tadi ada dari Pak Pulung Dwi. Melalui voice note, coba saya play dulu. Oke, ini tadi dari Pak Pulung Dwi melalui voice note. Oh, ini dia. Baik. Saya play dulu kawan.
11: Assalamualaikum, selamat pagi City Guide and One One FM. Dan selamat pagi untuk narasumber yang pagi ini membahas soal sampah ya, terutama pengelolaan sampah. Jadi mungkin mulai hari ini dan seterusnya itu sebenarnya beban untuk pengelolaan sampah itu jangan dibebankan semuanya ke pemerintah, karena itu pasti tidak akan mampu gitu. Satu, anggarannya terbatas. Kemudian yang kedua, fasilitasnya terbatas. Yang ketiga, itu personilnya juga terbatas. Sehingga persoalan sampah itu sebenarnya adalah persoalan individu, per individu. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi kalau semua-semua dibebankan pemerintah, semua-semua dibebankan ke program, saya rasa dari berapa tahun ada program apa, program ini, program itu, nggak akan jalan kalau memang kesadaran pengelolaan sampahnya itu dari masyarakat memang rendah. Sebagai contoh misalnya, ibu-ibu rumah tangga itu kalau misalnya masak, itu mbok dibiasakan untuk, oh ini sampah yang organik, sampah yang enggak organik itu sudah dipisah dulu. Nah, di tingkat rumah tangga sudah seperti itu, di tingkat RT mulai disosialisasikan atau mulai dibuatkan apa ya istilahnya itu rencana bagaimana mengelola sampah organik, bagaimana mengelola sampah anorganik. Gitu. Terus pengambilannya juga dijadwal. Misalnya sampah kertas, sampah plastik itu dijadwal hari apa, sehingga beban pemerintah itu ringan. Saya rasa ini kan apapun program pengelolaan sampah baik kabupaten baik kota itu kayaknya kita lihat ya, kayak kemarin itu banyak keluhan yang di TPS mana itu yang ada pembakaran itu kan, nah itu kan juga keliru sebenarnya. Nah itu kenapa? Karena ada frustasi dari pengelola sampah itu sendiri kalau memang dibebankan kepada semuanya full kepada pemerintah. Jadi sampah itu asalnya dari mana itu juga harus dipikirkan, siapa yang harus ikut mengelola itu. Kalau sampah dari masyarakat berarti harus masyarakat harus berperan penting, berperan aktif untuk menjaga dan mengelola sampah itu supaya tidak mencemari lingkungan. Demikian City Guide dan Ban FM urun rembuk saya untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cukup optimis ini Pak Sudiro ya, melihat bagaimana masyarakat Kota Malang pun juga mendukung kelihatannya untuk bisa mulai memilah sampah dari rumah. Gimana Pak Sudiro?
10: Saya sepakat, makanya tadi saya sampaikan dari sisi aspek sosial. Sebetulnya begini Mbak Nurul, modal dasar dari aspek sosial untuk masyarakat Kota Malang itu sudah cukup luar biasa. Dengan salah satu buktinya apa? Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, ada kurang lebih sekitar 300-an sekian bank sampah, ya, terutama bank sampah unit yang ada pada masing-masing RW, bahkan pada masing-masing RT. Ya. Berdirinya bank sampah itu sebenarnya adalah merupakan inisiatif murni dari masyarakat. Artinya tidak kemudian asal semula tiba-tiba, oh kamu memberikan bank sampah, tidak. Bank sampah adalah murni dari aspirasi masyarakat. Ini merupakan sebuah bentuk daripada modal dasar kemauan masyarakat untuk bergerak terhadap pengelolaan sampah. Itu kesana. Nah ini yang perlu diduplikasi dan dipupuk. Nah di satu sisi bahwa kondisi daripada bank sampah itu juga naik turun gitu pada aspek sosial. Contoh saja di bank sampah kami, saya tinggal di RW 4 Tunjung Sepan. Pengurus itu sendiri juga apa ya? Bagaimana memotivasi pengurus itu juga naik turun gitu. Itu yang perlu dilakukan juga. Artinya ketika dari sisi aspek masyarakat ini sudah tumbuh, mari kita jaga. Bagaimana upaya-upaya menjaga? Satu contoh take over. Bank sampah itu saat ini memang ketika kita tergabung dengan maksudnya muara daripada penyaluran akhir dari bank sampah itu kan di bank sampah induk ya. Bank sampah induk yang ada di isinya ada di Sukun itu. Nah, kalau kita bicara terhadap dalam tanda kutip harga, itu sebenarnya enggak nyocok gitu ya. Istilah orang ekonomi itu enggak nyocok antara bagaimana operasional. Tapi itu masih bisa dilakukan. Kenapa? Karena rasa terhadap lingkungan. Yang saya maksud adalah ketika bagaimana pemerintah dalam pemerintah Kota Malang dapat memfasilitasi secara baik juga agar operasional bank sampah itu juga bisa berjalan. Jadi tidak semata-mata bahwa kegiatan masyarakat ya dalam hal ini hanya sebagai sisi dalam tanda-tanda kerja bakti aja, paling tidak ada sesuatu yang barangkali bisa didapat. Sekali lagi bahwa ketika ada sesuatu yang bisa didapat dari sebuah kegiatan, kan kegiatan akan berjalan. Tapi ketika memang benar-benar murni sosial, ya lama-lama akan habis juga. Tapi hal tersebut bukan menjadi satu persoalan yang mendasar sebetulnya. Tentu saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana dari sisi aspek regulasinya itu kesana. Kira-kira seperti itu Mbak Nurul.
8: Oke, ini yang masih jadi PR soal regulasi tadi Pak ya, yang jadi catatan juga. Untuk lebih lengkapnya seperti apa soal regulasi, nanti kita sambung di segmen selanjutnya ya Pak Sudiro. Termasuk tadi juga ada yang mau sambung nih di on air. Tadi ada Pak Yudi, Pak Rofi Udin, dan juga ada yang barusan masuk Bu Peri. Dan nanti kita kembali sambung di segmen selanjutnya. Kawan, tetap bersama kami di Syndicate 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.
13: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you.

0: Habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh,
0: kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
2: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini ya, kita juga masih ngobrol di program Ijen Talk. Kita bahas soal LSDP, jawaban persoalan sampah kota Malang. Tadi dari penjelasan Pak Sudiro ya, dari beberapa poin tadi baru sampai di soal regulasi nih yang masih menjadi catatan. Bisa dilanjutkan lagi Pak Sudiro, tadi apa yang perlu untuk dilakukan kalau regulasi ranahnya di pemerintah gitu Pak Sudiro ya? Silakan.
1: Betul, ya betul. Karena kan tentu saja bagaimana pelaksanaan terhadap perda itu cukup penting ya. Satu hal yang barangkali mungkin tadi juga sudah saya sampaikan, salah satunya penghasil sampah itu kan tidak semata-mata dari aspek rumah tangga untuk di Kota Malang. Jadi dari sampah non rumah tangga, sebutannya memang sampah sejenis sampah rumah tangga ini di luar daripada sampah medis dan lain-lain ya. Tentunya kita contohkan instansi aja lah. Ketika kita bicara instansi, mungkin boleh saya sebut sebagai hotel misalnya, kemudian pertokoan, ruko dan sebagainya, itu sebetulnya kan punya kewajiban terhadap mengelola sampahnya secara mandiri. Memang saya tidak mengatakan bahwa belum dilakukan, tidak. Tentu saja adalah efisiensinya yang perlu dikontrol. Itu masuk dalam ranah regulasi. Regulasinya apa? Di dalam hal untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, usaha tersebut, itu ada yang namanya perizinan lingkungan. Di dalam perizinan lingkungan itu, salah satu klausulnya tentu saja adalah ketika melakukan pengelolaan sampah. Dan indikator daripada pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan tersebut adalah jumlah sampah yang dibawa ke TPA. Artinya semakin sedikit daripada jumlah sampah yang dibawa ke TPA, maka pengelolaan sampah dilakukan secara baik. Nah, ini yang saya maksud bahwa apakah sudah dilakukan secara sepenuhnya terhadap penegakan regulasi terhadap hal yang seperti itu. Itu contoh saja. Kemudian yang berikutnya terhadap reward ke masyarakat misalnya. Bahwa ketika saat ini kan begini Mbak Nurul ya, ini sejauh yang saya tahu, mungkin nanti beberapa pendengar yang lain monggo nanti kalau mau berkontribusi, bahwa ketika masyarakat itu sudah mau melakukan apa yang diperintahkan atau dalam ini yang menjadi satu instruksi, misalnya kayak mengelola sampah atau mengurangi, apa rewardnya, reward untuk masyarakat. Karena kan kalau kita bicara iuran gitu ya, iurannya tetap saja bahwa masyarakat juga tetap membayar iuran, yang kalau tidak salah di dalam pola iuran ini kan ada dua bagian gitu ya, pola iuran di lingkungan masing-masing, kemudian yang iuran terhadap pemerintah kota. Saya tidak tahu berapa besarnya pemerintah kota karena tidak terlihat secara jelas ya. Kalau katakan gini, pada tataran RT kami pernah melakukan ya, pernah melakukan itu pada tataran kecil gitu, pada tataran RT saya, bahwa ketika orang yang tidak menghasilkan sampah sama sekali pada beberapa hari, iurannya kita kurangi. Itu salah satu bentuk rewardnya aja. Nah, ini ketika bisa kita berlakukan pada seluruh tataran masyarakat, itu sebagai satu bentuk penghargaan yang cukup besar dari sisi penegakan regulasinya. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi terhadap bagaimana kontribusi gitu ya. Kontribusi yang dilakukan pada masing-masing instansi. Itu salah satunya ke sana. Nah, berikutnya juga dari sisi sanksi gitu ya. Dari sisi sanksi ini sendiri gimana ya?

0: kalau kita melihat bahwa sudah sekitar 90% dari data SIPSN yang Kota Malang itu sudah di atas 90% sampah itu terkelola untuk Kota Malang. Tetapi pada hal realitanya masih ada beberapa tempat-tempat yang gini, istilahnya gini, sebagian masyarakat atau sebagian daripada oknum kalau saya sebut itu tidak mau ada tempat yang nganggur gitu ya. Di dekat makam Tasik Madu kalau boleh saya sebut itu beberapa waktu yang lalu ada lahan yang kosong gitu ya. Tiba-tiba sampahnya numpuk dan kemudian akhirnya dibakar. Tidak tahu juga dari mana. Itu bisa kelihatan. Nah, apakah penegakan hukum yang demikian itu juga tidak bisa dilakukan? Nah, sehingga yang berikutnya juga efeknya terhadap lingkungan. Itu kira-kira salah satunya beberapa seperti itu Mbak Nurul. Kalau kita bicara dari sisi regulasinya. Yang lain-lain tentu saja juga menjadi cukup perhatian ya. Bagaimana pematuhan-pematuhan terhadap bagaimana harus di jalan ini kan banyak juga sudah tersedia wadah-wadah sampah yang terpisah, ada sampah organik, tapi pada kenyataannya juga pada saat kita lihat dari sisi wadahnya, kebetulan juga saya sering aja iseng gitu melihat di jalan, tiba-tiba yang wadah itu harusnya, wadah warna kuning harusnya untuk plastik, ya di dalamnya ada daun, sisa makanan, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Mbak Nurul.
1: Waduh, baik, terima kasih Pak Sudiro. Itu tadi soal di sisi regulasinya. Kemudian Pak Sudiro, ini tadi juga ada beberapa pendengar Sidigir FM yang mau sambung di telepon. Saya coba hubungkan dulu ya. Ini tadi yang sudah ngantri ada Pak Yudi, kemudian ada Pak Rofi Udin. Kita coba sambungkan dulu dari Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, pagi ya. Pak Yudi, silahkan.
2: Ya, program LSDP ya, kita termasuk yang beruntung ya, karena ada dukungan dari Bank Dunia ya, dengan sistem rembes ya. Hanya 30 daerah yang mendapatkan, termasuk Malang, kita beruntung sekali. Oleh karena itu harus kita sambut benar-benar itu ya, karena anggaran kita nanti tidak akan hilang itu sistem rembes ya. Ini suatu keunggulan buat kita ya, keberuntungan. Tapi sekarang kita lihat ya kesiapan kita untuk menyambut itu semua ya. Kan program kita sekarang masih kumpul angkut buang ya. Untuk milah saja kan sulit sekali ya. Jadi mungkin nanti apa LCDP-nya bisa enggak berhasil gitu ya kalau kita pola yang sekarang kita atur seperti itu. Kemudian juga kan ada program dari pemerintah daerah itu ada PSL ya toh menjadikan program sampah jadi energi listrik itu juga belum jalan kan rencananya tahun depan itu ya toh. Nah, kemudian sekarang timbul lagi LSDP itu kan tujuannya mungkin nanti zero waste ya, tidak ada sampah ya, nol sampah itu dengan sistem LSDP itu. Tapi kan kita belum mampu untuk itu. Oleh karena itu bagaimanalah kesiapan dari pemerintah daerah, karena itu tidak mudah itu menjadikan suatu prasarana sarana ya, angkut ya, edukasi kepada masyarakat, kemudian apa menyiapkan lahan untuk itu ya toh, kemudian anggaran yang kita sediakan dulu walaupun itu sistem rembes. Bagaimana Bapak melihat kesiapan kita untuk menyambut SLDP itu Pak, begitu ya, karena ini tidak mudah gitu, proyek besar 150 miliar gitu ya. Kita harus dahulukan dulu. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Terima kasih juga itu dari Pak Yudi, kawan. Ini tadi dari Pak Yudi, beberapa jawaban seharusnya bersama dengan pihak DLH juga ya, termasuk tadi yang ditanyakan soal kesiapannya. Barangkali kalau dari Pak Sudiro, ada masukan juga nih untuk persiapan dalam program LSDP, termasuk juga kabarnya kan di sebelahnya Kota Malang, Kabupaten Malang nanti juga akan ada program PSL itu ya, nanti dibantu juga oleh Kota Malang. Nah, ini barangkali ada beberapa catatan yang bisa jadi masukan untuk pihak DLH juga, Pak Sudiro, silahkan.
0: Baik, sejalan yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi memang betul bahwa kalau kita melihat LSDP tadi, Pak Nurul menyampaikan di awal kalau tidak salah total anggaran itu yang akan dikucurkan 150 miliar sekian ya. Sampai dengan 5 tahun. Bahwa 150 miliar itu saya melihatnya juga cukup luar biasa ya, cukup luar biasa besar kalau itu memang dilakukan.

0: selama 5 tahun. Dan kesiapan penting. Kalau saya melihat indikatornya kesiapan itu adalah tentang perencanaan, Pak. Tentu saja program itu akan bisa berjalan dengan baik kalau didukung dengan aspek perencanaan yang baik pula. Kita lihat saja barangkali ya, saya belum lihat gitu. Itu tentang rencana induk pengelolaan sampah Kota Malang itu sebagaimana sih 20 tahun ke depan gitu. Apakah di dalam rencana induk itu juga sudah tersampaikan dan sudah tercover juga dari apa yang menjadi dari program LSDP ini? Karena kenapa? Bahwa di dalam proses rencana induk ini tentu akan berbasis terhadap karakter. Karakteristik sosialnya, karakteristik geografi, kemudian juga pada karakteristik teknik, termasuk juga karakteristik sampah. Misal begini, di dalam program LSDP ini, kalau kita bicara terhadap hulu dan hilir itu tidak semata-mata dari sisi aspek teknis, tapi juga aspek non-teknis. Katakan kita menyentuh pada aspek teknis di pengolahan kan. Karena maunya sampah ini kan, sampah ini akan menjadi punya nilai ekonomi ketika diolah. Nah, sampah bisa diolah, kemudian ketika karakternya memang bisa diolah. Untuk bisa membuat satu pengolahan yang baik, untuk bisa merencanakan mesin pengolah yang baik, metode pengolah yang baik, harus juga diketahui bagaimana karakteristik sampah. Satu contoh, ketika kita bicara RDF ya, RDF ini bagian daripada sistem pengolahan sampah anorganik, khususnya kalau kita menyoroti adalah sampah-sampah kering atau sampah anorganik kering atau plastik salah satunya. Nah, apakah karakteristik sampah plastik di Kota Malang itu sesuai nggak dengan pola yang akan dihasilkan RDF? Berikutnya RDF itu kan akan menghasilkan produk. Nah, produk RDF salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwasanya sebagai salah satu sebagai apa namanya bahan bakar tuh ya, bahan bakar kering gitu ya. Apakah itu sesuai enggak nanti dari sisi karakteristik sampah Kota Malang akan menghasilkan produk yang diinginkan oleh off taker-nya gitu ke sana. Sehingga satu sisi kesiapannya kalau saya lihat bagaimana sih rencana induk pengelolaan sampah Kota Malang untuk 20 tahun ke depan, apakah mengcover terhadap apa yang sudah juga akan direncanakan dan dilakukan oleh LSDP. Jika itu memang iya, maka rasanya kesiapan itu sudah cukup baik. Yang berikutnya adalah yang terpenting bahwa operasional terhadap proses pengolahan sampah itu kan juga membutuhkan biaya gitu ya. Nah, di dalam pembiayaan ini harapan daripada LSDP tentu saja adalah dapat dilakukan pembiayaan dari hasil pengolahan itu sendiri. Artinya apa? Di dalam hal penyiapan sumber daya manusia untuk operasi operator operasional daripada proses-proses pengolahan sampah juga harus dilakukan. Jangan sampai adalah mekanikal ada, proses ada, tetapi SDM-nya belum siap ke sana. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, mungkin secara ekstrim ya, itu mudah-mudahan nanti tidak terjadi, mekanikal-mekanikal yang sudah disiapkan, proses-proses yang disiapkan, itu tidak berjalan optimal. Sehingga justru akan membebani daripada biaya pemeliharaan. Itu ke sana salah satunya. Itu kira-kira Mbak Nurul.
1: Oke, memang ada beberapa hal gitu ya yang nampaknya perlu lebih dijelaskan lagi oleh pihak DLH untuk bisa melihat bagaimana kesiapan. Tadi sebenarnya sudah ada beberapa yang disebutkan tapi masih belum begitu rinci gitu Pak Sudiro ya, bersama dengan Pak Raymond tadi. Oke, ya. Kemudian ini tadi juga ada yang mau bergabung. Pak Sudiro, kita coba sambungkan juga ke salah satu pendengar Sidikir FM tadi yang sudah ngantri, ada Pak Raffi Udin. Oke, sudah terhubung dengan saya. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
2: Selamat pagi Mbak Nurul.
1: Iya, silakan Pak Raffi Udin.
2: Memang judulnya apa ya, bahasanya, singkatannya lagi cukup menarik ya Mbak Nurul ya. Apa namanya, LSDP. Apa nak tahu LSDP tadi Mbak Nurul ya. Local Service Delivery Program atau Local Service Delivery apa tadi?
1: Improvement
2: Project. Ngeri ya. Judulnya ini bagus-bagus, cuman kan pertanyaannya itu dilaksanakan enggak itu ya kan gitu. Kalau saya sekilas lihat fokusnya Pak Nurul ini ya. Sebetulnya kalau itu dipenuhi, ini dipenuhi ya insya Allah bisa sebetulnya. Coba kalau saya apa garis besarnya saya dapatkan info itu betul tadi, olah sampah terpadu yang maunya Pak Junjunnya, yang berkelanjutan dari hulu ke hilir kan maunya gitu kan, yang dibahas tadi kan begitu. Coba kita satu kata kita urai ya. Dari hulu ke hilir, itu apa yang dikerjakan? Pilah sampah dari rumah tangga. Kemudian, ya seperti biasa sih bisa disampaikan juga, kumpul, apa tadi? Angkut, buang, ya tak gitu ya, kumpul, angkut, buang, ya kan gak gitu. Ini kalau fokusnya di LSDP ini, yang saya lihat ini dari hulu ke hilir, yaitu memilah sampah dari rumah tangga. Ini bagaimana mengawalnya, kan begitu kan, kesadaran masyarakat, ini kan gak gitu kan. Kalau enggak sadar mau diapain, ini kan enggak gitu-gitu loh. Itu. Kemudian alat angkut udah pasti, kemudian transportasi. Kemudian nah ini lagi nih pembangunan hanggar. Kan gitu. Kemudian mesin pengolahan, ini disebutkan di sini baru fokusnya itu. Hingga edukasi serta penguatan kelembagaan masyarakat. Itu masalah hulu hilirnya Pak Nurul kan gitu. Ini udah bagus nih kalau tinggal ini enggak bisa nggak direalisasikan ini nanti kan gitu. Kemudian teknologinya ini bagus Pak Nur. Teknologi modern, sistem modern, olah sampah terpadu. Kalau istilahnya pirolisis kalau nggak salah ini. Olah plastik jadi BBM, okay. Jadi kompos, kemudian ada fasilitas 3R. Berarti ini harus disiapkan juga di Pak Nur. Ini harus wujud dulu barang ini. Baru nanti kita ngelihat nanti outputnya kayak mana. Baru kita bicara dana, Pak Nur. Udah disebutkan juga tadi. Dana itu dari pemerintah pusat. Kerjasama dengan pendanaan internasional. Untuk membantu kabupaten kota terpilih. Dalam memperbaiki infrastruktur persampahan. Wis api. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya ini. Atau merealisasikannya. Ini ingin kita dengar tuh sebetulnya dari pemangku kepentingan atau leading sektor ini kan gitu Pak Nur kan gitu kan. Akademisi sudah menyampaikan pendapatnya. Kita sebagai masyarakat ini ya mendorong ya kan gitu kan. Apapun kita ini perlu leading sektor Pak Nurul, enggak bisa masyarakat tok suruh sadar gitu kok. Lawan korupsi juga masyarakat suruh sadar, tingkatan yang pinter kok korupsi juga enggak sadar-sadar kok. Korupsi juga terus jalan. Okay. Giliran masyarakat kita juga nggak apa-apa dikuyok-kuyok, iya dia ya, tapi begitulah kita itu. Jadi memang harus ada pendampingan, ada pengawalan. Ya itu tadi, makanya betul Pak Diro tadi, setiap kegiatan itu perlu puak Pak. Planning, organizing, actuating, controlling, makanya profil saya itu puak itu yang kita buat gitu loh. Ya kalau nggak ada perencanaan yang bagus ya bagaimana? Undananya miliaran tadi saya dengar itu Pak Nurul. Ya, lah kalau nggak direncanakan sekarang matang ya bagaimana outputnya? Persiapan tuh kemenangan 50% kemenangan gitu loh. Baru kita lihat aplikasinya kan gitu. Lele persiapannya gak ono. Itu lalu persiapan yang perencanaan sepakat Pak Diro itu perencanaan yang bagus itu well apa namanya well plan istilahnya kan. Itu sudah 50% sudah untuk menang sebetulnya kita gitu loh. Tinggal selanjutnya kan gitu. Kita ingin apa aplikasinya dari pemangku kepentingan leading sektornya kita ingin dengar sebetulnya. Demikian Pak Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, oke, terima kasih Pak Raffi Udin. Itu dari Pak Raffi Udin ya. Barangkali ada yang mau ditanggapi juga nih Pak Sudiro dari Pak Raffi Udin.
0: Ya tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Raffi Udin juga sebagai bagian daripada angan-angan masyarakat ya betul memang. Ya tentu saja bahwa kita semua sepakat ya tentang program yang cukup bagus. Tapi sekali lagi bahwa program yang cukup bagus tadi tentu saja juga ada kendala-kendala. Nah kendala-kendala itu yang harus diantisipasi sedemikian rupa. Apalagi ini terkait dengan anggaran yang cukup besar. Ya saya yakin lah di apalagi pemerintah kota. Kalau kita melihat pemerintah kota Malang itu kan seringkali dalam lingkungan itu cukup luar biasa. Kalau tidak salah, saya barusan membaca dari apa namanya medsosnya Pemerintah Kota Malang itu mendapatkan penghargaan apa gitu tentang pengelolaan sampah. Nah tentu saja ini menjadi modal dasar gitu bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan Kota Malang bukan pengelolaan sampah yang main-main gitu. Tentu saja sudah dilandasi dengan beberapa hal yang cukup bagus dengan cukup baik. Tapi bahwa terkait dengan LSDP benar-benar harus dikonekkan dengan kondisi-kondisi dan karakteristik Kota Malang, sampahnya, masyarakatnya, regulasinya, yang semua itu tentu saja harusnya sudah tercantum di dalam rencana induk pengelolaan sampah tadi. Karena kita berada dari hulu ke hilir juga cukup besar. Siapa yang melakukan apa dan sebagainya pasti harus harus sudah ditata dengan baik. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis bahwa pengelolaan sampah ini tidak semata-mata tugasnya DLH. Bagaimana dengan tugas dinas kesehatan misalnya, bagaimana dengan di dinas pendidikan kalau kita bicara terhadap aspek sektor pendidikan, adiwiyata juga sudah dilakukan, tapi apakah itu sudah cukup untuk mendorong yang lain-lain? Kemudian bagaimana dengan yang dari dinas sosial misalnya? Hampir seluruh sektor itu masuk dalam pengelolaan sampah ini. Itu kira-kira seperti itu, Mbak Nurul.
1: Baik. Oke, Pak Sudiro. Ini tadi ada yang tambahan juga, Pak Sudiro, dari Pak Dimas ya, yang menyampaikan kalau fasilitas pengelolaan sudah dibangun tapi sampah yang datang masih tercampur. Seberapa besar fasilitas tersebut bisa berjalan secara optimal? Nah, ini juga jadi salah satu PR juga, Pak ya. Karena di wilayah Malang beberapa titik itu memang ditemui kabarnya di rumah sudah dipisah, tapi nanti pas diangkut dicampur lagi tuh dalam truk. Gimana tuh Pak Sudiro?
0: Betul, nah itu aspek teknis. Makanya ketika kita bicara aspek teknis, kita tidak jauh-jauh ke TPA, kita ke TPS3R aja. Salah satu keberhasilan TPS3R itu adalah jika ya sampah yang masuk itu sudah terpisah. Artinya apa? Ketika sampah yang masuk ke dalam ke TPS3R itu masih tercampur, maka butuh yang namanya pemisahan manual. Tenaga kerja terhadap pemisahan manual juga butuh biaya. Tapi kemudian ketika sampah-sampah yang masuk ke TPS3R itu sudah terpisah, maka sudah mengurangi time ya, waktu proses, juga mengurangi daripada cost untuk biaya untuk pengolahan maupun pengelolaan. Satu hal tadi disampaikan, pada hulu kita punya misalnya pada masing-masing rumah tangga itu diberikanlah wadah terpisah ya, organik, anorganik, bahkan sekarang itu kan tidaknya 3-5 bagian, ada sampah B3 non medis itu juga ke sana, kemudian ada sampah plastik, kemudian sampah organik daun, kemudian barangkali juga terkait dengan sampah kertas dan lain-lain. Tetapi kemudian ketika infrastruktur pengantarnya dari rumah ke TPS3R ini juga modelnya tidak mengikuti daripada yang pewadahan, ya sia-sia. Itu betul gitu loh. Nah, ketika kita bicara ide, ini simultan, nggak bisa dilakukan satu persatu. Ketika dari masing-masing sumber terpisah, pengangkutan pun kalaupun menuju kepada TPS3R ataupun TPST atau bahkan ke TPA itu juga harus terpisah. Jadi bentuk truknya sendiri juga harus terpisah juga. Itu ke sana, itu dari sisi aspek teknis. Nah, ini saya lihat memang ya agak ironis ketika operasionalnya demikian ya. Sudah dipisah demikian, tapi kemudian masuknya ke gerobak, ke truk itu tercampur juga. Itu ke sana sih gitu. Ya makanya ketika kita bilang keberhasilan LSDP adalah dari sisi keberhasilan operasional, teknis itu juga berasal dari hulunya. Itu ke sana, Mbak Nurul.
1: Baik. Memang semuanya cukup bersinggungan gitu Pak Sudiro ya, untuk bisa menentukan bagaimana kesuksesan nantinya LSDP ini. Kemudian Pak Sudiro, tadi saya juga tertarik nih dari apa yang disampaikan Pak Sudiro. Kabarnya kan memang perlu mengetahui dulu bagaimana karakter sampah yang ada di Kota Malang agar nantinya ini bisa sesuai dengan harapannya untuk zero waste. Kalau dari LSDP memang menggunakan teknologi fasilitas pengolahan, dan kiranya apa lagi nih yang perlu diperhatikan agar teknologi yang dipilih ini sesuai dengan karakter sampah Kota Malang, tidak justru menimbulkan persoalan baru. Kalau dari Pak Sudiro sudah ada penelitian juga kah kalau di Kota Malang sejauh ini sampahnya yang seperti apa gitu?
0: Penelitian secara detail saya memang belum ada, Mbak. Tapi bahwasanya ketika kita melihat dari sisi contoh misalnya pirolisis gitu ya. Pirolisis ini kan membutuhkan plastik-plastik yang tidak sekedar plastik gitu, yang kemudian akan diubah menjadi bahan bakar ya. Artinya begini, di LSDP sebenarnya tidak mematok mengenai teknologinya harus ini, tidak, tetapi adalah proses ya. Artinya ketika memang secara karakteristik plastik yang dihasilkan di Kota Malang, misalnya begini, 30% ya. 30% plastik di Kota Malang itu adalah sesuai dan mempunyai nilai-nilai yang bagus ketika diubah menjadi bahan bakar. Nah, ini punya nilai yang cukup bagus nih. Artinya apa? Bahwa perencanaan terhadap mechanical pyrolysis itu cukup luar biasa. Kemudian berikutnya katakan sampah organik gitu. Sampah organik Kota Malang ini kan cukup besar juga. Salah satunya bahan di dalam sampah organik ini tidak semata-mata dikomposkan ya. Upaya-upaya yang sudah dilakukan, bagaimana pakan ternak, kemudian bagaimana makot dan lain-lain, masyarakat di Kota Malang itu sudah melakukan, bahkan juga pada individu-individu pemberdaya lingkungan juga cukup luar biasa. Contoh misalnya kalau boleh saya sebut nama seperti Bu Frida kayak gitu, itu sebagai salah satu, kalau mungkin saya mengatakan beliau salah satu motornya untuk pemberdayaan magot. Itu dengan mengatakan bahwa magot itu bisa dilakukan kalau karakternya adalah sama-sama yang sesuai untuk digunakan sebagai pakan magot, sampah pakan ternak ke sana. Kemudian berikutnya adalah RDF. Berarti saya bicara RDF. RDF itu betul-betul sampah plastik murni. Ini yang saya sebut bahwa itu harus benar-benar sudah dilalui dengan satu studi kelayakan yang cukup masif terhadap masing-masing sistem pengolahan yang dilakukan. Ya mungkin memang sekarang sudah ada lah. Kalau biasanya sih LSDP itu kan tentunya ada yang namanya readiness criteria ya, bahwa suatu kabupaten kota itu akan layak mendapatkan LSDP jika sudah mempunyai kesiapan-kesiapan administrasi maupun kesiapan teknis. Tapi barangkali kemudian kesiapan teknisnya apa saja, termasuk juga pilihan teknologi, termasuk tadi adanya rencana pembangunan TPST misalnya, di mana TPST akan dibangun, sesuai nggak dengan aspek regulasinya. Kalau kita melihat secara regulasi, sebetulnya TPST itu kan paling tidak punya lahan 2 hektar ya. Masih adakah lahan di Kota Malang ini kalau kita masih pada masing-masing kecamatan yang 2 hektar? Walaupun sebetulnya memang tidak mutlak harus 2 hektar, tapi adakah kesiapan lahan yang kesana kan juga harus didukung dengan dokumen lingkungannya. Karakter yang lain dari sisi aspek teknologi misalnya ya, bagaimana perkembangan daripada pola kehidupan sekarang. Kita ketahui dengan adanya kehidupan yang luar biasa saat ini ya, begitu kita pencet HP aja bisa makanan datang, bungkusnya styrofoam dan sebagainya. Cocok nggak ketika digunakan untuk RDF dan lain-lain? Kira-kira seperti itu Mbak Nurul.
1: Oke, luar biasa. Nah, Pak Sudiro, untuk di segmen terakhir kali ini ya, karena kita juga sudah di akhir sesi, barangkali dari apa yang kita bahas pagi hari ini dalam program Ijen Talk LSDP, jawaban persoalan sampah Kota Malang. Sebagai closing statement nih, Pak Sudiro, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat di luar sana?
0: Satu ya, terkait dengan LSDP, bahwa LSDP ini akan berjalan dengan baik. Indikasi LSDP adalah bahwa berapa jumlah sampah yang bisa diurus oleh Kota Malang yang tidak masuk ke tanah, artinya tidak masuk ke landfill. Bahkan kalau bisa zero waste, oke.

kasih Pak Sudira untuk waktunya ngobrol bersama Sedigir FM di pagi hari ini. Dan juga kawan, dari apa yang kita bahas, kita melihat memang persoalan sampah bukan hanya tentang bagaimana sampah sudah terkumpul, diangkut, tapi juga perlu untuk dilihat gitu ya. Ada persoalan yang jauh lebih panjang, bagaimana sampah ini perlu dikurangi sejak dari sumbernya, bagaimana masyarakat memilah gitu ya. Nampaknya sudah positif nih di wilayah Kota Malang soal hal tersebut, dan bagaimana sistem pengangkutan bisa bekerja lebih baik lagi, dan nantinya dibarengi juga dengan teknologi yang akan lebih bagus lagi di tahun 2027 ya, tadi yang disebut LSDP. Dan terima kasih untuk para pendengar Sedigir FM yang sudah simak program IGN Talk pagi hari ini. Saya Nurul Fitriani, kawan undur diri. Jangan lupa untuk selalu simak program IGN Talk hanya di Sedigir 911 FM.

0: Sedikit 919 Firm Guidance for Your Life, kawan, di jam 9 kali ini masih dengan saya Nurul Fitriani untuk Anda. Setelah tadi kita bahas ya di program Ijen Talk soal LSDP, jawaban persoalan sampah Kota Malang. Dan saya ingatkan juga untuk Anda yang barangkali tadi belum sempat simak gitu ya secara keseluruhan, secara full, Anda bisa cek kembali, kawan, di kanal YouTube Radio Sedikit FM. Karena tadi kita juga live di YouTube-nya Radio Sedikit FM. Dan kali ini kita juga sudah simpan gitu ya untuk bisa Anda simak kembali soal apa yang dibahas, soal LSDP, jawaban persoalan sampah Kota Malang. Anda bisa cek kembali di YouTube Radio Sedikit 911 FM. Dan untuk di pagi hari ini, kawan, informasi dulu untuk Anda yang berencana untuk perjalanan, nampaknya selama beberapa hari ini perlu untuk antisipasi karena banyak kegiatan karnaval yang berlangsung antara tanggal 29 dan juga 20 dan juga 30 ya besok. Jadi hari Sabtu, hari Minggu, beberapa informasi yang kita terima cukup banyak kegiatan karnaval. Kalau kemarin juga banyak ya kegiatan untuk check sound. Dan untuk hari ini tadi ada tambahan informasi dari Bu Endah. Bu Endah ada dua info, rute karnaval Banjar Arum Singosari dan juga rute ikan piranha. Lengkapnya seperti apa nanti saya bacakan ya, karena ini perlu saya cek dulu nih dari informasi yang di wilayah Singosari ya, karena tadi berupa tautan bukan gambar secara langsung. Nanti coba kita cek dulu untuk informasi dari Bu Endah untuk bisa kembali saya sampaikan untuk Anda. Ini tadi ada yang sempat berbagi info di wilayah Jalan Tidar. Tadi ada kabel ya yang menjalur ke jalan. Lokasi di Terminal Tidar. Terminal Tidar itu yang di mana ya? Tadi informasi kita terima dari Pak Roni, kabel menjunta itu Pak ya. Kira-kira kabel provider kah atau kabel PLN? Ada dokumentasi yang dibagikan, ini dia saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Untuk bentuknya kabelnya lumayan tipis ya sepertinya. Nah, ini sepertinya kabel provider dan melintang gitu. Coba nanti kita share juga ke pihak Diskominfo Kota Malang untuk bisa segera dicek kiranya ini milik dari siapakah. Kemudian untuk nantinya setelah diketahui milik dari provider mana, biar segera dilakukan penanganan. Terima kasih ya Pak Roni. Barangkali ada share lokasinya juga, boleh Pak Roni, untuk bisa memudahkan petugas mengarah ke TKP. Terima kasih. Dan juga kawan, informasi dulu buat Anda warga Malang dan sekitarnya. Barangkali ada yang punya rencana ke wilayah Kota Batu hari ini. Kalau jalan-jalan ke Kota Batu, apalagi akhir pekan gitu ya, rasanya pengen punya hunian di Kota Batu, apalagi villa. Bisa disewakan, bisa Anda datangi sendiri nanti waktu libur gitu ya. Istilahnya investasi lah. Tapi kalau dari Anda barangkali masih takut juga kalau mau beli properti, takutnya nanti malah boncos atau nggak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramalen, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan di Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jati Pagruk. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-3447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-3447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari K Radio Jember. Perusahaan Daerah Perkebunan atau PP Kahyangan Jember menggandeng Regional 5 PT Perkebunan Nusantara 1 untuk mempercepat pengembangan bisnis dan mengoptimalkan aset perkebunan. Direktur Utama PP Kahyangan Jember, Gogo Cahyo Baskoro mengatakan, kolaborasi ini mencakup pengembangan komoditas karet dan tebu yang dikelola kedua perusahaan. Untuk tebu, PP Kahyangan saat ini memiliki sekitar 80 hektar lahan dan berencana memperluas area tanam bersama PTPN. Selain itu, PTPN juga membuka jejaring pembeli atau buyer untuk membantu komoditas PP Kahyangan menembus pasar ekspor dengan harga lebih menguntungkan. Gogot menegaskan, optimalisasi aset seluas 3.800 hektar menjadi keharusan agar perusahaan semakin sehat, sekaligus memberi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Puluhan ribu warga Kota Malang sudah terdaftar dalam aplikasi perlindungan sosial. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Sailendra, yang menyebut capaian pendataan menjelang akhir Agustus sebesar 7% dari total penduduk Kota Malang yang mencapai 889 ribu jiwa. Artinya, sebanyak 62 ribu warga sudah terdata dalam aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, yang merupakan aplikasi untuk mempermudah dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Perlinsos ini hampir sama dengan aplikasi Peduli Lindungi yang pernah digunakan saat pandemi beberapa tahun lalu, yang akan menampilkan juga status ekonomi warga berdasarkan golongan atau desil di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Kota Madiun bakal disuguhkan pertunjukan tari massal dalam gelaran Madiun Menari 2026. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Antusiasme masyarakat luar biasa, hingga kini jumlah peserta tercatat telah mencapai 4.200 orang dan masih berpotensi bertambah. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan Pemkot Madiun memberikan dukungan penuh terhadap event tersebut. Madiun Menari akan berlangsung mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat di sepanjang Jalan Pahlawan, dari kawasan Pahlawan Street Center hingga Simpang 4 Tugu. Tak hanya peserta yang telah terdaftar, masyarakat umum juga diperbolehkan ikut menari bersama.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Pemkot Surabaya mendorong DLH Kabupaten Sidoarjo membuat laporan polisi atas temuan limbah jarum suntik yang dibuang sembarangan di saluran air. M. Fixer, Kepala DLH Surabaya, mengaku sudah berkoordinasi dengan DLH Sidoarjo soal hasil penelusuran. Limbah jarum suntik bukan milik RSUD Eka Chandra Rini yang bungkusnya ditemukan bersama tumpukan jarum. Fixer memastikan Pemkot siap jadi saksi penyelidikan lebih lanjut temuan limbah jarum suntik yang berpotensi mencemari lingkungan. Dorongan langkah hukum lebih lanjut ke DLH Sidoarjo karena lokasi penemuan jarum masuk wilayah Sidoarjo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, bubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing. Istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar. Itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai, pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi epicentrum baru sebelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sudah dinyatakan diterima di Universitas Merdeka Malang, tapi daftar ulangnya masih tertunda. Registrasi masih dibuka sampai 5 September. Selesaikan lebih awal, ada potongan biaya pendidikan, syarat dan ketentuan berlaku. Prosesnya tinggal satu langkah. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Cek cara daftar ulang di pmb.unmer.ac.id.
7: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
8: Loh, mas. Bukannya sama emang dia buriku, tak?
7: Ini kan jalur VIP.
8: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek samian robot sak penak edewi merugikan orang lain loh. KB ini diberi gue rela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
7: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Serigen lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk beberapa informasi tadi yang sebelumnya sempat saya share ya. Sebelumnya tadi ada Bu Endah yang mengirimkan informasi kegiatan karnaval yang di wilayah Banjararum, Singosari. Tadi sudah sempat saya cek kawan ya. Dan ini untuk areanya itu dari Dusun Tanjung ya. Nah, dari Dusun Tanjung kemudian mengarah ke Desa Banjararum. Ini masih di wilayah Singosari dari Omah Tanjung itu. Kawan nanti belok kiri, kemudian setelah itu belok kanan ya. Dan nanti mengarah ke Depo Shape Shop. Terus nanti belok kiri Masjid Darussalam, kemudian mengarah ke Jalan Muzamil itu ya, sekitaran Banjararum. Dan setelah itu belok kanan lagi. Ini masih di kawasan Jalan Muzamil, Jalan Banjararum. Oh, itu ada crossing juga ya, lewat di Jalan Besar kawan. Oh bukan, itu lewat di bawah tol ternyata. Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Ini tadi untuk informasi yang kita terima dari Bu Endah ya. Kemudian dari informasi yang kita dapat ya, kegiatannya start dari depannya SMA N1 Singosari. Kemudian untuk perkiraan jarak tempuh kurang lebih 2,5 km. Kegiatannya masih nanti sore sampai malam. Jadi bisa diantisipasi nanti sore ya sampai malam hari jalur kawasan yang dilintasi untuk karnaval di Dusun Tanjung Banjararum ini bisa dihindari dulu. Oke, terima kasih untuk informasinya dari Bu Endah itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya untuk rute ikan piranha. Nah, ini kalau yang di ikan piranha cukup jelas ya. Anda bisa lihat juga nih di visual radio kami. Coba saya tampilkan dulu. Untuk kegiatannya start dari SDN Tunjung Sekar, kemudian nanti mengarah ke utara, belok ke kanan mengarah ke perumahan Kosmo, kemudian belok kiri dan putar balik di perumahan Kosmo itu. Dari perumahan Kosmo belok ke Jalan Ikan Tombro Barat, kemudian nanti belok ke kanan putar balik di perumahan Kartika Sari. Kemudian di Puri Kartika Sari nanti kembali lagi ke blok kiri masuk ke wilayah Kalila Residen gitu ya untuk finishnya. Lumayan jauh juga nih kelihatannya untuk rutenya yang di area ikan piranha. Itu untuk dua lokasi karnaval yang baru saja kita terima dari Bu Endah. Dan yang lainnya lagi coba saya cek dulu. Oh, tadi sudah kita teruskan juga ya laporan dari pendengar Sedigir FM. Tadi itu Pak Roni yang mengabarkan di Jalan Tidar tadi ada kabel yang menjuntai. Untuk laporannya tadi sudah kita sampaikan ke pihak Kepala Diskominfo Kota Malang Pak Nur Widianto untuk bisa dicek ya, untuk dicari tahu dulu itu kabel provider milik siapa. Karena tadi saya sempat tanyakan untuk terminal Tidar ini di mana. Tadi dibantu jawab juga oleh Pak Dani. Selamat pagi Pak Dani, tadi langsung menelpon. Terminal Tidar itu yang dekatnya Candi Badut, memang di situ bentuknya tidak seperti terminal, namun karena sering banyak dipakai untuk ngetem, itu sepertinya kabel provider juga yang menjuntai. Oh baik, terima kasih Pak Dani. Tadi saya cek juga di maps ya, lokasinya ini di sekitaran Jalan Himalaya VE kawan. Itu untuk lokasi adanya kabel yang menjuntai. Belum ada respon sebenarnya dari Kepala Diskominfo Kota Malang. Kita tunggu dulu ya, semoga juga bisa segera tertangani. Kemudian untuk ini tadi Bu Hesti, selamat pagi juga Bu Hesti, sempat menanyakan ya, ini mau mengarah ke area bandara dari Karangploso, apakah ada kegiatan karnaval untuk menuju ke sana? Nah, ini sepertinya kalau mau menuju ke bandara ya lebih direkomendasikan untuk ambil di jalur tol saja ya Bu Hesti barangkali, karena nanti kalau di arteri takutnya ada kegiatan karnaval, apalagi kalau mengarah ke bandara sepertinya lebih direkomendasikan untuk ambil di Karanglo itu ya, kemudian nanti bisa keluar di area Kitpakis dekat dengan area bandara. Mungkin kalau dari Anda ada rekomendasi juga kawan ya, nanti boleh untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911. Dan ini tadi masih soal apa yang sempat kita bahas ya di program Ijen Talk kawan. Tadi kita bahas soal LSDP, jawaban persoalan sampah di Kota Malang. Tadi itu ada juga Bu Perida. Bu Perida tadi sempat bergabung ya, saya bacakan dulu. Bu Perida juga menyampaikan berkenaan dengan pengelolaan sampah. Kalau pengelolaan

waktu itu yang bahas dengan Mbak Nurul. Ya, ini dari Bu Perida tadi. Waktu itu kita sempat bahas memang ya Bu Perida pengelolaan sampah terkhusus sampah plastik itu di program KVID. Waktu itu kita sempat bahas juga kawan bagaimana untuk menutup siklus sampah plastik waktu itu bersama dengan salah satu dosen dari kampus UB ya, yang membuat inovasi berupa sampah plastik itu dicacah kemudian dijadikan beberapa produk yang bisa dibilang merupakan turunan dari plastik. Jadi ada yang dibuat jadi toilet portable gitu ya. Kemudian ada juga yang dijadikan filamen printing. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai material untuk akrilik seperti itu. Dan itu juga cukup bagus ya. Tadi yang sempat disampaikan juga oleh Bu Perida. Waktu itu kita sempat bahas Bu Perida ya, itu di program KVID. Judulnya waktu itu menutup siklus sampah kawan, dengan menutup siklus sampah plastik lewat inovasi. Waktu itu ngobrol bersama dengan Profesor Sugiono ya dari kampus UB. Itu kawan. Dan barangkali yang lainnya lagi nih yang mau Anda sampaikan untuk di jam 9 kali ini, terkhusus juga tadi soal program Ijentok, ada boleh sampaikan terus. Anda bisa manfaatkan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, gelombang laut Malang Selatan capai 2,4 meter. BMKG Maritim memperkirakan kondisi laut selatan Malang pada Sabtu 29 Agustus dominan cerah berawan hingga berawan. Kecepatan angin berkisar 7 hingga 15 knot dengan potensi hembusan mendadak mencapai 18 hingga 25 knot pada pagi hingga siang hari. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,8 hingga 2,4 meter. Sehingga nelayan dan wisatawan di sekitar Pantai Sendang Biru dan Balikambang dihimbau tetap waspada. Sementara di kawasan Pegunungan Malang Raya, suhu malam dapat turun hingga 14 derajat Celcius di Poncokusumo. BMKG juga menyebut tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim aktif di Jawa Timur. Namun, masyarakat di pesisir selatan diminta mewaspadai angin kencang lokal. Sedangkan, warga di kawasan pegunungan perlu mengantisipasi penurunan suhu pada malam hari. Kawan, akad massal puluhan ribu rumah subsidi bakal digelar di Jatim. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait menyebut, pelaksanaan akad massal program perumahan nasional mencapai 71 ribu unit bakal dilaksanakan di Jawa Timur dalam rentang waktu antara September hingga Desember 2026. Saat ini puluhan ribu unit tersebut masih dalam tahap verifikasi mendalam. Pemerintah bakal memastikan setiap pemetapan, lokasi, dan kuota akan melalui peninjauan ketat secara faktual untuk menjaga akuntabilitas program. Kawan, pemadaman karhutla di Kaltim tidak hanya menguras tenaga petugas, tapi juga dana pribadi mereka. Pemangkasan anggaran berdampak pada penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Sejumlah petugas harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk turun melakukan pemadaman, sembari menunggu anggaran pengganti yang ditargetkan cair paling lambat September 2026. Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi mengonfirmasi, ada dari sebagian petugas jajarannya yang terpaksa menggunakan dana pribadi dulu dalam menanggulangi karhutla. Rusmadi menjelaskan, di Sud Kaltim mendapat alokasi dana sekitar 19 miliar yang akan digunakan untuk kebutuhan sektor kehutanan. Tapi dana ini bukan seluruhnya diperuntukkan bagi penanganan karhutla, karena ada item penanggulangan lain seperti pemulihan ekosistem. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia ya, menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 10 awal, kita akan langsung bergeser. Kita akan menyimak program infrastruktur update persembahan dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan City Guide. Kalau kita melihat jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, atau pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, seringkali perhatian kita tertuju pada hasil akhirnya, aspal, beton, jembatan, dan jalan yang nyaman dilalui. Tapi ada satu bagian yang penting yang sering kita tidak bisa lihat. Siapa orang-orang yang memastikan semua proses itu berjalan dengan benar? Karena pembangunan infrastruktur bukan soal material dan alat berat, ada perencanaan, ada pengadaan barang dan jasa, ada pengelolaan keuangan, ada pengawasan konstruksi, dan ada risiko yang harus dikelola. Artinya, kualitas infrastruktur juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Nah, kawan, hari ini kita akan membahas bagaimana peningkatan kompetensi aparatur menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang. Sudah bersama saya, Bapak Fendi Sujatmiko, STMT. Pak Fendi ini adalah Sekretaris Dinas dari Dinas PUBM Kabupaten Malang. Pak Fendi, kita mulai dari hal yang paling mendasar. Masyarakat mungkin melihat pembangunan infrastruktur dari hasil fisiknya. Tapi sebenarnya di belakang satu pekerjaan jalan atau jembatan ada proses yang sangat panjang. Nah Pak, seberapa penting kompetensi aparatur dalam proses penyelenggaraan infrastruktur itu Pak Fendi?
1: Memang benar Mas Eko, pembangunan infrastruktur yang dilihat masyarakat adalah hasil akhirnya. Tetapi untuk menghasilkan pekerjaan yang baik, ada proses yang harus dilaksanakan dengan baik pula. Mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. Karena itu kami memandang bahwa kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas PU Bina Marga. Harapannya tentu proses penyelenggaraan infrastruktur dapat berjalan semakin baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
0: Nah Pak Fendi, salah satu bidang yang mendapatkan perhatian ini adalah pelatihan pengadaan barang dan jasa. Kenapa kemampuan di bidang pengadaan ini menjadi penting bagi pegawai Dinas PU Bina Marga?
1: Betul Mas Eko, Dinas PU Bina Marga tidak terlepas dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah karena posisi kita sebagai owner khususnya di bidang jasa konstruksi. Di dalam proses tersebut ada aturan, tahapan, serta tanggung jawab yang harus dipahami oleh aparatur yang terlibat. Karena itu, peningkatan kompetensi diperlukan agar pegawai memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses pengadaan, sehingga terlaksana dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Terkait dengan kompetensi PPK yang mengacu pada peraturan LKPP nomor 8 tahun 2020 tentang tipologi PPK, apakah Dinas PUBM Kabupaten Malang juga sudah memenuhi kriteria yang dimaksud, Pak Hendi? Sementara kalau dari data kan PPK itu ada tipe B, tipe C, dan tentu masyarakat mungkin istilah ini cukup teknis ya. Yang saya ingin tanyakan sederhana Pak Fendi, kenapa kompetensi PPK itu perlu terus untuk diperkuat?
1: Perlu diketahui Mas, bahwa dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa yang dinamis, PPK adalah jantung dari keberhasilan proyek pemerintah. Nah, kenapa kompetensi PPK perlu ditingkatkan? Yang pertama, situasi kompleksitas regulasi yang bersifat dinamis, sehingga dampaknya jika tidak diupdate berpotensi terjadi kesalahan interpretasi yang berakibat adanya temuan, sengketa kontrak, hingga potensi masalah hukum tindak pidana korupsi. Yang kedua, untuk menjamin kualitas output dan outcome pembangunan, karena kompetensi PPK berkorelasi lurus dengan kualitas hasil pembangunan.
0: Lalu berikutnya Pak, ada sertifikasi kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah. Dalam data yang kami terima, kegiatan ini diikuti oleh dua peserta, yaitu Sekretaris Dinas sebagai PPKD dan Bendahara Pengeluaran pada tanggal 27 sampai 29 Juli 2026. Nah Pak Fendi, kenapa pengelolaan keuangan ini juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kompetensi aparatur di Dinas PU Bina Marga?
1: Ya, karena penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tentu berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah, Mas Eko.
0: Pak Fendi, saya ingin sedikit lebih kritis di sini. Karena kadang masyarakat melihat pelatihan dan sertifikasi itu hanya bagian formalitas. Sudah ikut pelatihan, sudah dapat sertifikat, selesai. Padahal yang jauh lebih penting itu adalah apakah kompetensinya itu benar-benar digunakan dalam pekerjaan. Bagaimana Bapak melihat hal ini?
1: Tentu Mas, penugasan sertifikasi merupakan bagian integral dari program regenerasi dan roadmap pengembangan kompetensi di lingkungan Dinas PU Bina Marga. Sehingga instansi berkomitmen memberikan dukungan berupa kesempatan terlibat aktif dalam paket pekerjaan pengadaan.
0: Kemudian Pak, ada BIMTEK pengadaan jasa konsultasi dan pengawasan konstruksi yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh IAPI Jawa Timur, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Dalam data, kegiatan itu dilaksanakan 24 Juni 2026 dan diikuti oleh 4 peserta. Nah Pak Fendi, kenapa kemampuan dalam pengadaan jasa konsultansi ini dan pengawasan konstruksi juga penting?
1: Karena pekerjaan konstruksi tidak hanya membutuhkan pelaksanaan di lapangan Mas Eko. Ada proses konsultansi dan pengawasan yang juga harus dipahami dengan baik. Pengawasan dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan, dan standar yang telah ditetapkan. Karena itu, aparatur yang berkaitan dengan kegiatan tersebut perlu memiliki pemahaman yang memadai. Dengan peningkatan kompetensi, kami berharap pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih baik dan profesional.
0: Nah, ada satu lagi materi yang menurut saya sangat menarik, yaitu BIMTEK Manajemen Risiko atau kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data yang kami terima juga menyebut kegiatan itu diikuti 22 peserta dan dilaksanakan pada 14 April 2026. Pak Fendi, ketika kita bicara pengadaan barang dan jasa pemerintah, tentu ada berbagai risiko. Seberapa penting kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko itu, Pak Fendi?
1: Manajemen risiko penting karena setiap proses pekerjaan tentu memiliki potensi risiko. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana risiko tersebut dapat dikenali sejak awal dan kemudian dikelola dengan baik, termasuk potensi kecurangan dalam proses pengadaan, Mas Eko. Dengan pemahaman mengenai manajemen risiko dan pencegahan kecurangan, aparatur diharapkan lebih mampu mengenali potensi masalah dan melakukan langkah-langkah pencegahan. Jadi, pendekatannya bukan menunggu masalah terjadi, Mas Eko, tetapi mengantisipasi dan mencegah sejak awal.
0: Oke, Pak Fendi, kalau semua ini kita tarik ke masyarakat, tentu masyarakat tidak akan bertanya apakah pegawai Dinas PU Bina Marga sudah mengikuti uji kompetensi PPK. Nah, mereka itu akan bertanya, jalannya bagus tidak? Pembangunannya berkualitas tidak? Anggarannya dikelola dengan baik atau tidak? Nah, ini bagaimana Bapak menjelaskan hubungan antara peningkatan kompetensi aparatur dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat?
1: Betul, Mas Eko. Pada akhirnya, semua proses tersebut bermuara pada pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kompetensi aparatur adalah bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan tugas. Kalau aparatur memahami tugasnya dengan baik, proses perencanaan, pengadaan, pengawasan, pengelolaan keuangan dan pekerjaan lainnya diharapkan dapat berjalan dengan baik pula. Dan tujuan akhirnya tentu adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan infrastruktur yang semakin baik. Jadi, investasi pada kompetensi SDM pada akhirnya juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
0: Nah, terakhir Pak Fendi, apa pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Malang?
1: Kami dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur. Peningkatan kompetensi aparatur merupakan salah satu bagian dari upaya tersebut. Kami juga berharap masyarakat dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur yang kita bangun pada akhirnya digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, mari bersama-sama menjaga dan mendukung pembangunan agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal.
0: Terima kasih, Pak Fendi. Kawan City Guide, dari perbincangan hari ini, kita bisa melihat bahwa membangun infrastruktur bukan hanya pekerjaan di lapangan. Di balik satu ruas jalan, ada perencanaan, ada pengadaan, ada pengelolaan anggaran, ada pengawasan, ada juga manajemen risiko, dan ada manusia yang harus terus belajar meningkatkan kompetensinya. Karena infrastruktur yang berkualitas tidak lahir hanya dari material yang berkualitas, tetapi juga dari SDM yang kompeten. proses yang profesional, tata kelola yang baik, dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab. Terima kasih Pak Fendi Sujatmiko STMT, Sekretaris Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang atas waktu dan informasinya.
1: Sama-sama Mas, dan salam hangat untuk kawan Citycat FM.
0: Kawan saya Eko Setiawan, izin pamit ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dalam program Infrastruktur Update dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: means for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di segmen sebelumnya ada laporan yang masuk ya. Ini tadi sebentar, soal kabel. Jadi ada kabel yang ini yang menjuntai, dikhawatirkan mengenai truk begitu saat lewat di lokasi Terminal Tidar di dekatnya Candi Badut. Ada beberapa kiriman dokumentasi dari kawan-kawan pendengar, saya mau tampilkan di Visual Radio juga. Ini dia. Ini yang keduanya, kawan. Nah, tadi sudah langsung diteruskan oleh rekan-rekan Newsroom ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto, dan sudah ada atensi kawan di jam 10 lewat 10 menit tadi. Tapi kita belum dapat dokumentasi untuk penanganannya ya. Nampaknya dari Diskominfo juga langsung koordinasi ke rekan-rekan dari nih kawan, dari provider. Kemarin juga ada di wilayah Kabupaten Malang. Masih kita tunggu juga update-nya. Lagi-lagi soal kabel provider. Ini yang paling kita nantikan ya sampai saat ini juga. Banyak perda yang kita nantikan. Ini salah satunya kalau untuk tata kota adalah perda ducting. Yang kita harapkan tidak ada lagi kabel-kabel yang menjuntai, semuanya sistem tanam. Cuma apakah bisa dalam waktu dekat? Tentunya tidak, karena perdanya pun belum ada. Masih mau kajian akademik dulu, katanya seperti itu. Kajian akademik kan juga lumayan lama ya. Ada pengkajian dulu, kemudian nanti banyak sidang-sidang yang harus dilewati, termasuk juga untuk pengkajiannya tidak hanya melibatkan dari jajaran Pemkot Malang maupun dari Dewan, tapi nanti akan digeser ke pihak provinsi juga. Jadi masih lama sekali penantian kita untuk melihat Malang ini tanpa kabel semeraut, begitu kawan. Update lainnya ada Pak Yohanes. Pak Yohanes ini menanggapi soal giat wisuda yang ada di Hotel Tai Chi, J.A. Suprapto, kawan. Katanya kasihan nih toko-toko yang di sekitaran Hotel Tai Chi itu dipakai buat foto booth, padahal dekat sama kantor polisi. Jadi toko-toko yang dimaksud ini berarti bagian depannya itu ketutupan sama foto booth gitu kah, Pak Yohanes? Mungkin yang lewat di sekitaran J.A. Suprapto nanti boleh ini kawan ya, boleh menyampaikan update-nya seperti apa. Apakah juga memang menutupi sejumlah toko-toko yang ada di sana, begitu? Boleh berbagi kabar. Bu Mulyani berbagi info soal karnaval di Desa Mangliawan. Nah, ini setelah yang di area Sekarpuro masih lanjut juga di sini ya, di Mangliawan. Saya mau coba cek dulu tadi Bu Mulyani kirim foto, kawan. Hanya saja untuk jalannya nggak begitu kelihatan jelas. Nama jalan start finishnya itu nggak begitu kelihatan jelas. Tapi pendek sih ini rutenya ya. Dari Simpang Ela Sucipto, setelahnya Teluk Rajakan itu kemudian belok ke kiri, itu belokan jalan mana tuh? Mungkin nanti boleh menambahkan juga terkait dengan detail soal. Oh ini ada, sudah ada ternyata. Untuk startnya di parkiran Ruko Wendit Barat, depannya halaman PLN Rayon Blimbing. Titik finishnya itu di Wendit Utara, sehingga yang terdampak adalah Jalan Raya Wendit Barat, Jalan Raya Wendit Timur, dan Jalan Wendit Utara. Terima kasih Bu Mulyani untuk update-nya juga. Itu dia kawan ya. Besok pagi di Desa Mangliawan, untuk hari ini kita masih akan menghadapi sejumlah giat karnaval di Sekarpuro dulu. Sekarpuro, kemudian mana lagi ya? Saya coba cek di database kami. Lumayan banyak kok hari ini untuk giat karnavalnya. Sekarpuro, Bokor Tumpang, Sengguruh, lalu juga Tlogo Suryo. Logo Suryo bukan karnaval sih, dia kayak pensi gitu, cuma nutup jalan juga. Lalu juga ada Banjar Arum, Singosari hari ini, Langlang. Kemudian ada Check Sound, Bunul Rejo. Kemudian dilanjutkan dengan karnaval Tunjung Sekar, Jalan Ikan-Ikan itu. Kemudian juga ada persiapan Check Sound di sejumlah titik menuju besok karnaval di tanggal 30. Lalu ada juga karnaval Kelayatan Gang 2. Infonya sih nanti malam, cuma untuk detailnya seperti apa masih belum kita terima lagi update ini ya, update rutenya. Untuk beberapa catatan lainnya, kawan-kawan masih boleh berbagi info, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Saya pantau lalu lintas dulu. Sudah mulai ada perlambatan di perempatan ITN, Sumber Sari, yang dari arah Gajayana justru ya mengularnya, kawan. Tapi kok lumayan terhentinya pas di tikungan mau belok ke Veteran, kan di situ nggak ada traffic light, harusnya bisa langsung belok saja. Ini mungkin boleh ditambahkan juga, ada faktor apa, apakah karena ada giat di UB ya, karena informasinya UB juga ada giat hari ini dan besok kawan, giat open house. Cuma untuk ininya ya, untuk jam kedatangan sih tadi pagi, harusnya sekarang masih aman, tapi sekarang saya lihat kok sudah mulai ada perlambatan nih di Jalan Raya Sumber Sari. Ada Pak Dani berbagi kabar melalui voice note, kita geser dulu.
1: Selamat pagi setengah siang. Sebelum latihan kepadatan karena karnaval, monggo latihan dulu di Gatsu.
0: Kenapa tuh di Gatsu, Pak? Gatsu juga ada perlambatan kah? Di pagi menjelang siang ini, saya coba cek dulu ya. Kalau saya lihat Gatot Subroto ada peningkatan volume dari Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Mangun Sarkoro, perempatan itu ya, sampai ke Bukluduk. Setelah itu baru normal. Oke, nanti Pak Dhani boleh ditambahkan juga detailnya. Boleh langsung WhatsApp atau voice note lanjutan Pak ya di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa Lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: City Guides Inside.
1: Program angkutan gratis untuk pelajar di Kota Malang dipastikan segera beroperasi paling lambat 1 September mendatang. Dengan alokasi anggaran 1,9 miliar rupiah, mampukah layanan ini menjadi solusi kemacetan sekaligus menggairahkan kembali angkutan kota? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan, operasional angkut gratis menyasar 15 rute sekolah dengan menyiapkan 90 unit armada setelah penyelarasan peraturan wali kota di tingkat provinsi selesai dituntaskan.
2: Kita target mudah-mudahan di akhir bulan ini, paling lambat 1 September itu sudah launching gitu ya. Di dalam pelaksanaan program angkutan pelajar gratis ini, pemerintah daerah melalui Bapak Wali Kota sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota itu di tahun 2026 ini sudah disiapkan anggaran sebesar 1,9 ya. Kalau dihitung kemampuan sesuai dengan biaya operasional kegiatan yang didasari oleh Peraturan Menteri Perhubungan itu sudah ada BOK-nya ya, biaya operasional kendaraan itu sudah ada, kemampuannya adalah 90 unit ya, kemampuan anggarannya gitu ya. Teman-teman dari paguyuban atau sopir-sopir angkutan yang memenuhi syarat itu sedikit demi sedikit, tapi kami yang berkontrak dengan koperasi, kita tahunya adalah kita siapkan anggaran sebesar 1,9, kalau estimasi diperkirakan 90 begitu unit. Manajerialnya ada pada koperasi yang sebagai manajemennya dalam pengaturan berikan layanan kepada masyarakat begitu. Kita migrasi dari yang anggaran dari sekolah itu tadi, ke sekolah, kita migrasikan ke angkutan. Ini yang dimaksud supaya teman-teman dapat manfaat begitu.
1: Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengusulkan skema rolling rute mingguan demi pemerataan pendapatan pengemudi serta memastikan pengetatan pengawasan lewat GPS tracker dan kepatuhan standar keselamatan penumpang.
3: Ini kan ada 15 rute, Mbak. Itu yang paling dekat satu kali jalan 8 km. Jadi kalau kali 2 16 km. Kemudian yang paling jauh itu sekitar 40 km. Ada kesenjangan di antara yang kita ambil jarak terendah dan jarak tertinggi kan. Ketika jarak terendah ini diambil oleh satu teman pengemudi, berarti nanti ketemunya kan 16 km kan, satu hari dia pulang pergi kali 100 ribuan lah, kita ambil 100 ribuan, kemudian dikurangi bensin dan lain sebagainya. Ini kemarin yang sempat menjadi ketika kita ini pengen ada semacam asas pemerataan gitulah, artinya teman-teman ini kan mereka berangkat dan pulang kan, mereka melakukan kegiatan jemput, kemudian ada ring yang diambil jarak kesenjangannya terlalu lebar. Ini yang terang-terang menjadi salah satu pekerjaan kami, salah satunya kemarin kita berpikir untuk kita rolling gitu loh, jadi seminggu mungkin dia ambil jarak ini, kemudian seminggu yang lain, sehingga teman-teman ini masih merasakan bahwa pendapatan mereka ini merata seperti itu. Sementara kita juga mendapat informasi masukan dari teman-teman yang jalan ketika mereka menjalankan rute terendah satu hari dapat 100 ribuan itu, ini juga dikurangi bensin dan lain sebagainya juga tipis gitu, sehingga ketika mereka harus tidak menjalankan kegiatan rute ini juga mereka tidak ada tambahan pendapatan. Ini yang terus-terang masih kami komunikasikan dengan baik dengan teman-teman yang lain supaya apa ya Mbak, kecemburuan sosial ini bisa kita minimalisir lah Mbak.
1: Kepala Lab Transportasi FTUB Hendy Bawaputra menyarankan evaluasi rute berkala berdasarkan tingkat keterisian penumpang serta mendorong pemanfaatan armada sebagai angkutan pasar di luar jam sekolah agar kegunaannya semakin optimal.
4: Dilihat dari okupansinya, juga dilihat dari rute mana saja yang bisa terkurangi penggunaan kendaraan pribadinya. Itu bisa nanti dilihat di situ, nanti dievaluasi apakah perlu ditambah rutenya atau dikurangi atau digimanakan. Nah itu nanti dilihat dari operasional yang sudah ada. Jadi kalau kemarin memang direncanakan dari bangkitan pemukiman dan bangkitan sekolah yang ada, tarikan sekolah itu yang ada, di mana itu disambungkan. Apalagi sekarang kan kalau zonasi sekolah masih berlaku, jarak antara sekolah dengan perumahannya tidak akan jauh-jauh gitu loh. Yang kalau memang masih berlaku. Sekarang kita kan tidak bisa langsung membuat trayek dengan dana atau ketersediaan anggaran yang terbatas ini. Mana trayek yang utama dulu, yang banyak, yang merupakan banyak tarik adakan dulu. Mula-mula hanya sekian trayek. Lalu dengan adanya perkembangan dan setelah dievaluasi ternyata efektif, maka di anggaran juga tahun berikutnya ditambahkan, sehingga juga ditambahkan trayek yang ada untuk lebih mengakomodir pelajar yang ada di sini. Dievaluasi bagaimana nanti keberlanjutannya dan juga peningkatannya seperti apa. Peningkatan pelayanan, juga peningkatan kondisi fisik kendaraannya. Pemerintah bisanya menyediakan angkutan yang sudah ada, dan itu pun sudah diseleksi oleh organda, sudah melihat kendaraannya dan juga drivernya seperti apa. Kalaupun nantinya ini program yang berhasil, bisa meningkat ke program yang lain. Apa program itu? Yang sudah saya sampaikan bahwa selain angkutan pelajar, yang perlu lagi itu angkutan pasar. Jadi ibu-ibu yang belanja setelah anaknya sekolah itu bisa terangkut untuk menuju pasar dan kembali ke rumahnya lagi.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update kembali yang dibagikan ya dari kawan-kawan pendengar. Salah satunya tadi dari Pak Wibisono menanyakan City Guide hari ini untuk potensi kemacetan dan karnaval di Malang Kota di mana saja ya. Semoga juga bisa menjadi nih peringatan antisipasi bagi para pengguna jalan. Kalau yang hari ini di Kota Malang, penutupan itu di Telogo Suryo karena ada panggung di sana. Kalau kemarin Bantengan, hari ini informasinya pensi. Kemudian untuk di titik lainnya itu ada di Jalan Ikan Tombro. Coba saya geser lagi ya di database kami kawan untuk waktu pelaksanaannya. Yang Ikan Tombro itu jam 4 sore nanti dari Bu Sohma yang berkirim kabar tadi. Jadi ruas jalan ikan-ikan itu hindari dulu. Itu yang wilayah Kota Malang ya. Selebihnya itu di kabupaten. Tapi saya coba cek lagi di database kami untuk yang per hari ini. Sebentar. Kita coba cek dulu. Di Banjararum tapi kabupaten ya. Banjararum, kemudian Langlang, Bokor Tumpang, Sekarpuro, Sengguru itu semuanya di wilayah kabupaten. Yang kota itu Telogo Suryo sama yang tadi di sekitaran Ikan Tombro, Tunjung Sekar. Kalau yang di Klayatan, kita kemarin dari live TikTok ada beberapa yang sharing katanya sih akan ada giat karnaval juga Klayatan Gang 2 di Sabtu malam Minggu, tapi untuk rutenya nampaknya masih menggunakan jalur ini saja, jalur area perkampungan saja, tidak sampai memakan badan jalan utama. Sementara update-nya seperti itu ya. Belum ada tambahan info dari pihak terkait juga untuk kepadatan, potensi kepadatan imbas giat karnaval di area Sukun kawan Klayatan. Ada Pak Zion dari pertigaan pos lantas ke arah Pom Anur, Bulu Lawang merambat panjang karena antrian solar, kendaraan isi solar di Pom Anur. Cuma Pom Anur yang solarnya ready. Kalau arah ke kota itu aman lancar. Terima kasih banyak tambahannya juga Pak Zion. Ternyata masih terjadi lagi antrian solar ini yang kita khawatirkan, ini hari Sabtu. Potensi kepadatan juga masih cukup tinggi kawan. Untuk update lainnya saya geser dulu ya, kita akan tersambung bersama dengan reporter City3 FM. Saat ini saya akan tersambung bersama dengan reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar Fikrian Akbar pulang ke Malang perkuat Rans Nusantara FC di Championship 2026-2027.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan bek asal Malang, Fikrian Akbar, kembali ke tanah kelahirannya setelah beberapa tahun berkarir di luar daerah. Pemain yang pernah memperkuat Arema FC tersebut kini bergabung dengan Rans Nusantara FC untuk menghadapi kompetisi Championship 2026-2027. Rans Nusantara FC akan menggunakan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang sebagai markas mereka pada musim ini. Kepindahan tersebut membuat Fikrian memiliki kesempatan kembali bermain di daerah asalnya setelah menjalani perjalanan karir di sejumlah klub. Fikrian bukan nama baru kawan bagi sepak bola Malang. Pemain yang kini berusia 26 tahun itu pernah menjadi bagian dari Arema FC dan menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada 2019. Saat itu usianya baru 19 tahun, kesempatan tersebut membuat Fikrian menjadi salah satu pemain muda yang mendapat kepercayaan untuk merasakan persaingan di level tertinggi bersama klub berjuluk Singoedan tersebut. Namun setelah dari Arema FC, Fikrian memilih melanjutkan perjalanan karirnya di luar Malang. Sejak 2022, ia memperkuat sejumlah klub untuk mendapatkan pengalaman dan menit bermain lebih banyak. PSKC Cimahi, Kendal Tornado FC hingga PSMP Mojokerto menjadi beberapa klub yang pernah dibelanya. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses perkembangan Fikrian sebagai pemain bertahan. Kini pengalaman itu akan dibawa ke Rans Nusantara FC. Kehadirannya menambah pilihan di sektor pertahanan tim yang ditangani Kashar tadi. Fikrian juga telah mendapatkan kesempatan tampil bersama Rans Nusantara FC. Ia dipercaya mengisi posisi stopper saat tim menjalani laga uji coba melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Penampilan tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa Fikrian mulai mendapat kepercayaan dalam persiapan Rans Nusantara FC menghadapi musim baru. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kids for Your Life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox.

0: Lab. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikitain 101 FM Guidance for Your Life. Masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke beberapa catatan tadi yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan. Ini masih soal perlambatan. Masih ada yang terjebak antrian di sekitaran Bulu Lawang. Update awal tadi

0: Tadi ada update pantauan lokasi. Ada petugas nggak Pak ya di sana? Kita coba cek dulu kawan.
1: Kemacetan di Bulu Lawang antri pom bensin. Di Bulu Lawang sampai di pasar Tajinan. Nah, Bulu Lawang, pasar Bulu Lawang. Jadi
0: dua arah nih bahkan
1: antri dari
0: ya.
1: Pom bensin Bulu Lawang sampai dengan pasar Bulu Lawang. Macet total. Antri solar.
0: Oke, ini dia lanjutannya. Saya tampilkan kembali.
1: Izin melaporkan pulang, kemacetan sudah sampai pos polisi Bulu Lawang. Ini kemungkinan sampai Tambak Asri ini. Tambak Asri mendekati rumah sakit.
0: Mendekati rumah sakit katanya untuk antriannya sendiri. Wah, ini lumayan mengular juga nih antriannya Pak Trimuda ya. Belum ada petugas sama sekali kayaknya di sana. Coba nanti kami hubungi dulu ke rekan-rekan Polsek Bulu Lawang untuk pengaturan di lokasi ya. Mengingat saat ini juga lagi perame-ramenya jam segini, belum lagi antrian solar tadi yang juga sudah mengular. Tapi di Bulu Lawang ada karnaval juga nggak ya? Kok saya jadi agak-agak kepikiran nih, karena setiap sudut beberapa titik dikabarkan oleh kawan-kawan pendengar hari ini di wilayah Malang Raya full giat karnaval. Mungkin yang di Bulu Lawang update-nya seperti apa, boleh berbagi kabar juga. Mungkin adakah juga yang ada ini ya, yang ada giat karnavalnya? Tiap kawan-kawan boleh berbagi info di 0811-3600-911.
2: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol. Seperti prediksi kita, kalau di hari Sabtu itu jalur entry Malang berarti exit Singosari ya, itu masih cukup mendominasi kawan di jalur exit perempatan Karanglo. Sudah mulai terlihat ada peningkatan volume termasuk dari beberapa gate lainnya juga, seperti di gate Malang Madiopuro maupun juga di gate Pakis. Ini masih banyak yang mulai berdatangan ke kota Malang, terutama untuk antrian di Ahmad Yani itu, Ahmad Yani ke selatan. Kalau yang Karanglo kita lihat antrian sudah mulai ada sedikit perlambatan di pertigaan atletik dan juga di perempatan Kepuharjo, antisipasi ya yang lagi akses di sana. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi kabar pantauan di beberapa ruas tol lainnya sampai ke Surabaya maupun juga Probolinggo yang saat ini tidak ada hambatan. Kalau mungkin nanti ada beberapa perubahan, boleh Anda kabarkan dengan mention kami di @city98.11fm.
2: Info, informasi seputar jalan.

0: kawan, DLH sebut LSDP belum cukup jadi satu-satunya jawaban persoalan sampah Kota Malang. Pada talkshow Ijen Talk di Radio City Gate FM hari ini, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan, Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP menjadi instrumen penting dalam memperbaiki pengelolaan sampah Kota Malang. Namun, program tersebut belum dapat berdiri sendiri untuk menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Raymond menyebut, Kota Malang menghasilkan sekitar 767 ton sampah per hari. Sementara, pola pengelolaan selama ini masih banyak mengandalkan sistem kumpul, angkut, dan buang, sehingga penanganan sampah akhirnya bertumpu di TPA Supit Urang. Menurut Raymond, keberhasilan LSDP harus didukung sarana-prasarana yang memadai, kelembagaan dan tata kelola yang jelas, sistem pembiayaan dan monitoring, serta perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumber menjadi bagian penting dari perbaikan sistem. Kawan, Tim Dukcapil terbitkan 3.000 lebih dokumen kependudukan pasca gempa NTT. Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setiabudi menyampaikan, pemulihan dokumen administrasi kependudukan di lokasi bencana jadi kebutuhan mendesak agar warga pengungsi tidak lagi kehilangan hak-hak dasarnya. Sejauh ini, sudah 3.055 dokumen kependudukan milik warga terdampak bencana gempa di NTT berhasil diterbitkan ulang. Pola gerak petugas di lapangan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran kantong pengungsian. Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portable, pasokan bangko KTP elektronik, sampai jaringan internet satelit. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
2: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
2: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
2: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
3: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
2: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali geser ya ke beberapa catatan nih, banyak yang mengeluhkan soal perlambatan di sekitaran Panji Suroso imbas adanya antrian solar lagi-lagi. Ini terulang kembali sejak beberapa hari dan pokoknya tadi malam yang luar biasa tuh kawan untuk peningkatannya. Nah ini ada lagi laporan yang masuk dari Pak Ardi Sudarmono, sempat telepon ke newsroom. Ini harusnya pom Panji Suroso depannya Grand Mercury itu ada petugas yang ngatur. Lah kok sekarang nggak ada, petugas polisi nggak ada yang membantu, pos depan area sudah macet sampai pelausan ya. Ini sudah padat sekali. Pak Ardi juga menyampaikan

0: meminta kita menyampaikan ke Dinas Perhubungan untuk mematikan lampu merah yang di Plausan. Jadi arus dari arah dari selatan ke arah utara itu bisa mengalir. Kalau tetap dihidupkan bisa macet semua arah. Ini harusnya ada petugas ke lokasi untuk menganalisa apakah apa yang harus dilakukan begitu ya di lapangan, apakah manual atau dilakukan rekayasa lalin lainnya. Itu untuk beberapa catatan. Kemudian selain tadi sudah disampaikan saran-sarannya, juga diteruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing. Harapannya juga petugas bisa langsung mengarah ke lokasi. Ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, dan juga ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Ini Pak Wijaya sudah balas, katanya betul kemarin SPBU depan Araya sebelum Adi Putro dan Merkur menjadi tempat antrian BBM jenis biosolar yang biasa dikonsumsi kendaraan umum bus dan truk. Kami bersama Polresta juga sudah membantu pengaturan lalin. Itu respon yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang ya, Pak Wijaya, katanya sudah bantu untuk akomodir pengaturan lalu lintasnya kawan. Apakah sekarang sudah ada rekan-rekan di sub di lapangan atau mungkin belum, nanti boleh berbagi info. Ini balasannya Pak Wijaya itu di jam 11:15. Tadi laporan awal kita itu masuk sekitar jam 10-an. Semoga juga benar-benar petugas sudah standby di lokasi. Entah itu rekayasa lalin seperti apa yang dilakukan, kita masih menunggu update-nya juga. Di titik lainnya, ada Pak Arif. Pak Arif juga berbagi kabar melalui voice note. Saya mau play dulu.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Info ini di depan Polinema ini kan lagi wisuda, jadi banyak PKL yang di depan. Itu banyak sekali. Terus mahasiswa UB juga banyak yang baru. Dan kemacetan itu terjadi karena banyaknya motor yang putar balik di depan Polinema. Di situ kan cuma putar baliknya kan kecuali roda 2 aja yang boleh. Jadi yang putar balik itu banyak sekali, jadi macetnya itu sampai ke bawah, ke belakang gitu.
0: Oh.
1: Ini kenapa kok macet? Saya pikir apa? Ternyata ini motor ini kan gantian di situ, putar baliknya kan cuma sedikit space-nya, jadi banyak motor di situ yang runtel di situ. Harusnya ya dibuka selebar-lebarnya aja putar baliknya itu. Tetap di, kecuali untuk roda 2 aja tetap. Kalau enggak ya ditutup terus disuruh ke sini, ke depannya Taman Krida. Macet itu di depannya Polinema itu. Itu aja infonya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Info traffic ini di Jalan Ikan Tombro ini ada karnaval ya. Karnavalnya tapi nanti jam sorean.
0: Betul,
1: ya,
0: Pak.
1: Siang-siang habis duhur gitu. Nanti ditutup total ini di Jalan Ikan Tombro. Kebetulan ini saya lewat pas masih belum ditutup total, tapi setelah itu nanti ditutup total semua ini. Sepanjang Ikan Tombro.
0: Betul.
1: Sampai dalam-dalam.
0: Oke, terputus ya tadi voice note-nya Pak Harif sebentar.
1: Ini jalurnya ini. Jadi kalau mau yang rabas-rabas, wis mending lewat jalur utama, macet-macet ria di jalur utama. Itu aja infonya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Arif. Itu kawan untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti Anda boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention kami di @city_guide911 FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigata in 101 FM Guidance for Your Life. Masuk di jam 11 lewat 27 menit. Sudah ada beberapa respon yang dibagikan ya oleh pihak terkait soal kepadatan di sekitaran Panji Suroso. Ini salah satunya tadi dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang, dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Pak Wijaya juga menyampaikan dari Dishub dan Poresta akan bantu untuk pengaturan lalin. Saya tanyakan juga apakah saat ini akan mengarah ke lokasi gitu ya untuk melakukan pengaturan, masih belum ada jawaban. Lalu tadi ada Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi juga menyampaikan akan koordinasi dengan SPBU untuk melakukan buka tutup pelayanan antrian BBM yang tidak mengganggu jalan lain. Update lainnya, saya kembali geser ke beberapa catatan yang belum sempat terakomodir. Salah satunya ada Bu Via. Ini ada AMG mogok ya di sebelahnya Sumber Alam Sunandar Priyo. Gak ada sopirnya, gak ada yang nangani, membuat kesulitan yang mau masuk ke Ciliwung dari arah selatan. Coba saya cek dulu ya. Bu Via tadi laporan awalnya di jam 10 lewat 43 menit. Tadi sempat kirim dokumentasi juga kawan. Sebentar ya, saya mau coba lihat dulu update-nya sekarang. Ada angkot. Ah ini dia, pas dibelokan ya. Masih adakah kawan-kawan sampai sekarang? Sekarang sudah di jam 11 lewat 28 menit. Kalau masih ada, boleh berbagi kabar juga, nanti kita akan bantu teruskan ke pihak terkait. Pak Endarno di Kelayatan Gang 3 nanti malam jam 7 ada karnaval. Gang 3 apa gang 2 ya? Kok beberapa informasi agak berbeda nih di kita. Katanya sih yang ngadain itu yang di gang 2. Kemudian kalau kata Pak Endarno di gang 3. Kalau ada tambahan ininya, ada tambahan kaitannya dengan rute, boleh berbagi info juga sih Pak Endarno. Katanya sih ada spanduk pas di perempatan. Yang mungkin berkesempatan untuk mendokumentasikan boleh dikirimkan ke Sitikat juga ya. Pak Yusuf, apakah sudah ada info kemacetan di Tlogomas? Belum ada Pak, mengingat saat ini tidak ada giat karnaval ya di Tlogomas. Mungkin besok. Besok tuh yang ada perlambatan karena ada giat karnaval di Dinoyo dan juga Sumber Sari. Kemungkinan prediksi awal untuk perlambatan bisa berimbas ke area Tlogomas gitu. Sementara tunggu beberapa catatan. Kita geser dulu kawan, siang hari ini saya akan kembali terhubung bersama dengan reporter C3 FM, ada Heri Prasetyo yang membawa kabar cegah gangguan Kamtibmas. Polres Malang intensifkan patroli gabungan skala besar.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya.
2: Polres Malang mengintensifkan patroli gabungan skala besar untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Patroli tersebut melibatkan personil Polres Malang bersama unsur TNI, pemerintah daerah, serta elemen terkait. Kapolres Malang AKBP Rulian Sauri bilang, patroli gabungan merupakan langkah preventif untuk memastikan kehadiran aparat di tengah masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Dalam pelaksanaannya, personil menyusuri jumlah jalur yang dinilai membutuhkan pengawasan, diantaranya Jalibar Kepanjen, Bululawang Kepanjen hingga Gondang Legi. Petugas memantau situasi keamanan di sepanjang jalur tersebut, termasuk mengantisipasi potensi kejahatan jalanan, balap liar, perkelahian, serta berbagai bentuk gangguan ketertiban masyarakat lainnya. Rulian meminta seluruh personil mengedepankan pendekatan preventif dan humanis saat berinteraksi dengan masyarakat. Namun tindakan tegas tetap akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran atau gangguan keamanan. Menurut Rulian, patroli juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas instansi dalam menjaga keamanan wilayah Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep menunjukkan perkembangan dalam 10 tahun terakhir. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi bilang, perubahan terlihat dari peningkatan status indeks desa. Pada 2016 masih terdapat 10 desa sangat tertinggal, 124 desa tertinggal, 186 desa berkembang, dan 10 desa berstatus maju. Menurutnya perkembangan tersebut menunjukkan semakin banyak desa di Sumenep yang berhasil mencapai kategori maju hingga mandiri.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Tekelan, Kabupaten Semarang akan ditutup sementara sepanjang September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Anggit Harsoyo, bilang penutupan berlangsung mulai 1 sampai dengan 30 September untuk pemeliharaan dan penataan jalur. Selama penutupan, petugas akan memasang tali pengaman di sejumlah titik rawan. Pengelola menghimbau calon pendaki menyesuaikan jadwal atau memilih jalur lain yang dibuka, serta wajib melakukan booking online sebelum mendaki.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Produksi migas Bojonegoro yang pernah mencapai sekitar 231 ribu barel per hari pada tahun 2021, kini turun di kisaran 157 ribu barel per hari. Karena itu, survei seismik diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menemukan potensi cadangan baru. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nurul Azizah saat menggelar rapat rencana survei seismik darat 2D di ruang Angklin Darmo Pemkab Bojonegoro kemarin. Rapat yang diikuti perangkat daerah terkait menekankan agar koordinasi matang dilakukan di tingkat kecamatan hingga desa yang akan dikerjakan oleh Pertamina EP. Menurut Wahbub, produksi migas juga berkaitan dengan penerimaan daerah melalui dana bagi hasil migas sebagai sumber pendapatan terbesar Kabupaten Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Life Hacks.
1: Jalan menurun panjang mungkin terlihat sederhana. Tinggal kurangi kecepatan dan tekan rem, selesai kan? Tapi justru di kondisi seperti ini, pengendara motor metik perlu lebih berhati-hati. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah rem kehilangan kemampuan pengereman atau yang sering disebut sebagai rem blong. Dan penyebabnya bukan karena sekedar rem habis, tetapi bisa jadi karena panas yang berlebihan. Saat motor terus-menerus direm di turunan panjang, energi gerak kendaraan diubah menjadi panas pada komponen pengereman seperti disk brake dan brake pad. Kalau pengereman dilakukan terlalu keras dan terus-menerus, suhu komponen bisa meningkat sangat tinggi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Panas tersebut dapat merambat ke minyak rem. Ketika suhu minyak rem meningkat secara ekstrim, dapat terbentuk gelembung gas di dalam sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini membutuhkan minyak rem untuk meneruskan tekanan dari tuas rem menuju mekanisme pengereman. Kalau di dalam saluran terdapat gelembung gas, tekanan tersebut tidak dapat diteruskan secara maksimal. Akibatnya tuas rem mungkin tetap terasa ditekan, tapi kemampuan pengereman justru menurun. Lalu bagaimana ya cara mencegahnya? Nah, pertama jangan hanya mengandalkan satu rem. Gunakan rem depan dan belakang secara seimbang sesuai kondisi. Kedua, hindari menekan rem terus-menerus dengan keras sepanjang turunan. Atur kecepatan sejak awal dan jaga putaran mesin agar tidak turun terlalu rendah. Ketiga, kalau mulai terasa kemampuan rem menurun, jangan dipaksakan. Segera cari tempat aman untuk menepi dan beri waktu komponen pengereman menurun. Turunkan suhunya. Dan satu hal yang sering dilakukan saat panik, yaitu jangan langsung menyiram komponen rem yang panas dengan air. Perubahan suhu yang mendadak justru dapat menimbulkan masalah pada komponen. Sebelum perjalanan, terutama jika melewati daerah pegunungan atau turunan panjang, pastikan kondisi sistem pengereman dan minyak rem dalam keadaan baik. Karena menghadapi turunan bukan cuma soal bagaimana kita mengendalikan motor, tetapi juga bagaimana kita mengelola panas yang dihasilkan sistem pengereman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak.
1: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini. Anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RS Ubri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
2: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
1: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
2: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
1: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
4: Sepi banget ya.
5: Nah, mumpung sepi, siap ya.
4: Mau ngapain?
5: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
4: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
5: Santai aja lah, kan gak ada orang.
4: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
5: Iya sih.
4: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
5: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
4: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Dekatain 101 FM, guidance for your life. Kawan, tadi ada laporan dari Pak Daiwa soal kabel yang menjuntai. Hari ini ada beberapa kabel yang menjuntai ya. Tadi di sekitaran Panji Suroso, laporan awal masuk di kita. Dekatnya kantor Ray, Jalan Panji Suroso. Ini ada beberapa kiriman foto, saya mau tampilkan dulu di visual radio kami. Tadi kita sudah teruskan ya laporannya Pak Daiwa ini ke Diskominfo. Kenapa kok ke Diskominfo? Karena kaitannya dengan provider, kawan. Kabelnya kecil soalnya. Seperti fiber optik. Nah, ini dia saya tampilkan di visual radio kami. Kemudian ini pas melintang ya di Jalan Panji Suroso, sehingga kalau ada kendaraan-kendaraan bus atau truk, kan banyak kendaraan besar yang akses di sana, itu juga agak rawan nih, rawan-rawan nyangkut juga. Terima kasih banyak Pak Daiwa. Bu Endah, laporan soal giat karnaval juga. Di mana Bu Endah Rahayu? Saya mau tampilkan di visual radio juga, kawan. Oh, ini yang hari ini ya, Bokor Tumpang, Senggoro Kepanjen, kemudian Jabung. Jabung tuh ada di Argosari sama di Taji. Kalau yang Gedangan juga ada hari ini, Wonorejo Lawang, Pandansari, Poncokusumo, di Turen. Lalu Sumawe, Gunung Jati, Tanjung, Singosari, Sekar Puropakis, Kelayatan, RW 12 Kelayatan, kemudian Desa Langlang Singosari dan Desa Jatikerto Kromengan. Kemudian Kelurahan Arjowinangun dan Tunjung Sekar. Nah, besok tuh yang baru fokusnya di Kota Malang ya. Kalau yang hari ini tuh rata-rata di wilayah kabupaten. Ada sih Kota Malang yang di Tunjung Sekar dan Arjowinangun. Selebihnya besok tuh rata-rata Kota Malang, Bunul, Klintung, Mangliwan Kabupaten ya. Kemudian Pisang Candi, Dinoyo dan juga Sumbersari itu yang masuk di wilayah Kota Malang, tapi besok. Siap-siap juga besok ya. Kemudian ada Pak Edi, pom bensin di depannya Araya ada antrian panjang. Truk-truk besar isi solar, imbasnya ekor kemacetannya mulai dari Gotong Royong arah ke utara. Pak Yopi, selamat siang. Saya mau tanya rute dari LA Sucipto sampai ke Villa Bukit Tidar itu apakah ada kemacetan? LA Sucipto ya. Kalau LA Sucipto ada sih perlambatan imbas dari antrian di ini ya, di traffic light dan juga imbas adanya antrian SPBU, jadi agak sedikit tersendat di sana. Tapi sampai Villa Bukit Tidar aman kok, Pak. Gak ada hambatan ya, masih lancar. Ramai lancar lebih tepatnya. Update lainnya juga, kawan, ini tadi ada tambahan info dari Pak Beni yang telepon di newsroom. Katanya di SPBU Bentul sudah ada antrian solar sampai di Riverside. Kelihatannya dari selatan sampai flyover. Kalau sebaliknya sampai di Kelurahan Purwodadi dan belum kelihatan petugas. Pak Rusman juga menyampaikan, oh ini soal sampah ya. Ini mengenai permasalahan sampah di pusat maupun daerah hampir sama, cuma usulan kami itu satu kelurahan harus ada TPS 3R. Itu sampah bisa terurai, penguraian bisa sampai 50% kalau Kota Malang benar-benar menangani sampah dan diserahkan ke kelurahan masing-masing. Bahkan di kota ada 57 kelurahan dan 5 kecamatan. Terima kasih Pak Rusman. Pak Glenn, ini kemacetan di Panji Suroso sampai dengan Araya, jadi stuck semua. Sudah kita komunikasikan, Pak, ke rekan-rekan Disub dan rekan-rekan lantas ya, Polsek Blimbing, katanya akan segera dimonitor. Di Matos juga ada acara, kata Pak Dani, ada acara pelajar sejatim, ada drum bandan juga. Di Matos, di rooftop itu kah? Atau di mananya? Sudah ada perlambatan kawan di sekitaran veteran, berarti kalau Matos boleh berbagi info. Pak Ali tadi menanyakan gimana update-nya yang di Dinoyo, apakah udah macet? Kalau Dinoyo masih aman sih, Pak, mungkin karena ini ya, khawatir karnaval. Besok Pak, untuk karnavalnya yang di Dinoyo. Update lainnya Pak Beni juga menambahkan, dari selatan ada kemacetan, ekornya itu ada di depannya Riverside akibat antrian solar di SPBU dekatnya Bentul yang sudah meluber ke jalan. Kalau arah ke Malang setelahnya flyover, antrian sudah sampai di depannya Kelurahan Purwodadi. Mohon ditunggu Pak Beni untuk update-nya juga dari ini ya, dari rekan-rekan Polsek Blimbing dan juga di Sub tadi yang sudah sempat monitor. Pak Hasan Bisri berbagi kabar Jalan Gajayana sangat padat arah ke TL Dinoyo. Imbas dari volume Pak Hasan ya. Kemudian tadi ada kiriman video juga saya mau tampilkan kawan di visual radio kami. Sebentar, ini dia. Pantauan sementara.

0: ada wisuda, banyak yang jual baket ya. Kiri jalan tuh full.
1: Suhat.
0: Terima kasih banyak tambahannya Pak Hasan Bisri. Lalu juga ada update lainnya kawan yang masuk di kami, ada Pak Sandi. Info, ada PKL di TL Saujajar dari Perum Dirgantara, tepatnya di pojok yang payungnya menutupi tulisan belok kiri jalan terus.

Oh iya. Jadi kalau kita mau belok ke kiri itu nggak kelihatan. Bingung nanti orang mau berhenti apa jalan langsung nih. Terima kasih Pak Sandi untuk update-nya. Bu Andika juga masih terjebak antrian di Panji Suroso. Imbas antrian ini Bu, antrian SPBU, solar. Jadinya agak mengular di sana. Termasuk tadi katanya ada kabel yang menjuntai juga. Sudah kita koordinasikan ke Diskominfo, ke Polsek maupun ke Disub. Harapannya segera ditindaklanjuti. Nanti kawan-kawan boleh berbagi kabar, update di beberapa titik lainnya dengan mention kami di @City 8911 FM.

0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gudung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi. Dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri, tidak heran banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung, Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, gempa magnitudo 2,6 guncang Malang. Gempa bumi bermagnitudo 2,6 terjadi di Malang, Jawa Timur pada Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 7.41 WITA. Pusat gempa berada 69 km tenggara Kabupaten Malang dengan kedalaman 70 km.

0: Lokasi gempa tercatat pada koordinat 8,76 lintang selatan dan 112,60 bujur timur. Gempa tersebut termasuk gempa mikro atau kecil. Gempa magnitudo 2,6 umumnya tidak dirasakan manusia, serta tidak berpotensi menimbulkan kerusakan maupun tsunami. Kawan, DLH targetkan sampah masuk TPA Supit Urang turun hingga 300 ton per hari. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamalia Raimon Hatigorang Matondan mengatakan, dari sekitar 767 ton sampah yang dihasilkan Kota Malang setiap hari, saat ini sekitar 500 ton masih berakhir di TPA Supit Urang. Melalui penguatan pengelolaan sampah dan program LSDP, dan DLH menargetkan jumlah sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan hingga sekitar 300 ton per hari. Upaya tersebut dilakukan dengan memperbesar penanganan sampah sebelum sampai ke tempat pemrosesan akhir. Raymond menjelaskan, pemilahan harus dimulai dari rumah tangga maupun sumber penghasil sampah lainnya. Dengan begitu, sampah yang sampai ke TPA sudah dalam kondisi lebih terpilah. Sementara sebagian lainnya dapat diolah atau memiliki nilai ekonomi sejak dari tingkat lingkungan. Kawan, Polda Metro Jaya sudah pulangkan ratusan anak pasca ricuh 27 Agustus. Direktur Reserse PPA, PPO Polda Metro Jaya, Kombes Rita Wulandari menyampaikan, sebanyak 141 dari 152 anak yang ditangkap terkait kericuhan pada 27 Kamis lalu sudah dipulangkan. Sebelumnya, ada 152 anak yang ditangkap, 149 diantaranya laki-laki dan 3 lainnya perempuan. Dengan statusnya, 123 anak masih bersekolah dan 26 sisa lainnya sudah tidak melanjutkan pendidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada 5 anak yang terindikasi sudah memiliki niat untuk melakukan kerusuhan. Polisi juga menemukan barang bukti berupa bensin sampai buah kering yang digunakan sebagai sarana pelemparan ke petugas. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on an FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini saya Duru Fitriani yang menemani Anda masih di City Report ya. Jam 12 siang, kondisi cuaca masih cukup panas terik. Bahkan kalau saya lihat juga dari situs BMKG, kawan, ini sudah ada peringatan UV sangat tinggi, kurangi paparan sinar matahari. Nah, pastinya yang sudah ada aktivitas berencana untuk di luar ruangan, jangan lupa untuk apply sunscreen-nya dulu ya. Proteksi kulit Anda dari paparan langsung sinar matahari. Barangkali juga siapkan baju yang panjang gitu, baju panjang, celana panjang. Jangan lupa untuk persiapan topinya juga gitu ya, ataupun masker nih, apalagi kondisi cuaca masih cukup kering ya, karena masih di musim kemarau. Jadi selain kalau siang hari panas, biasanya juga cenderung kering untuk udaranya. Untuk di wilayah Tragoma sendiri, melihat kalau angka dari BMKG ini ada di angka 26 derajat Celcius untuk suhunya, masih cukup panas ya. Dan kalau informasi dari BMKG Jawa Timur, pagi tadi kawan kita sempat terima kabar ya, karena kita selalu dapat informasi dari BMKG Jatim sekitar jam 4 pagi. Untuk hari ini suhu terpanas itu ada di angka 30 derajat Celcius, 33 ya. Nah, ini barangkali juga di mana nih yang sampai di angka 33 derajat Celcius. Cukup panas terik ya. Apakah yang di Surabaya atau di beberapa wilayah lain, Gresik gitu ya, biasanya yang cukup terik. Kalau untuk di wilayah Trogomas sih sekarang di angka 28 derajat Celcius. Dan untuk yang lainnya lagi, dari Anda masih bisa ikut bagikan untuk infonya di 0811-3600-911. Dan memang melihat dari laporan beberapa pendengar Sidigir FM sejak tadi ya, cukup banyak nih yang berbagi informasi soal lokasi-lokasi kegiatan karnaval. Karena sejak kemarin ya, kita sudah tandai juga sejak tanggal 28, kemudian lanjut tanggal 29, 30, itu banyak yang mengadakan kegiatan karnaval. Kalau tanggal 28 kemarin kebanyakan cekson ya, jadi cekson. Kemudian kalau untuk tanggal 29 kali ini ada yang karnaval, ada yang cekson juga. Kemudian kalau untuk besok tanggal 30 kebanyakan itu karnaval. Jadi kalau untuk Anda nih yang berencana untuk beraktivitas di luar ruangan mobile di momen akhir pekan, sepertinya perlu cek dulu bagaimana pantauan lalin, apakah memang kondisi lintasnya cukup memungkinkan untuk Anda bisa sampai di lokasi dengan waktu tempuh yang Anda inginkan. Karena kalau pas hari-hari seperti ini juga luar biasa kondisi traffic padat. Selain karena adanya beberapa kegiatan di wilayah Malang dengan karnaval, ini juga ditambah antrian kendaraan tadi di beberapa ruas jalan. Problemnya sama ya sejak tanggal 26 lalu. Jadi kalau berdasarkan laporan pendengar Sidigir FM, dari database kami, kawan, sejak tanggal 26 Agustus itu sudah mulai ada peningkatan area SPBU ya, yang mengalami antrian kendaraan, utamanya untuk antrian di solar. Sampai hari ini, kawan, jadi masih nampak di beberapa SPBU. Dan bahkan tadi jam 10 ya, 10-11 informasi yang kita terima juga, beberapa SPBU yang menyediakan solar itu sudah mulai ada antrian juga untuk kendaraan-kendaraan besarnya. Dan ini mengakibatkan kondisi traffic padat. Jadi kalau untuk Anda yang mau mengarah ke dalam kota Malang maupun juga sebaliknya, coba saya cek dulu ya, apakah rekomendasinya masih sama dengan kemarin. Anda lebih direkomendasikan lewat di jalur tol atau sejauh ini masih aman. Masuk di jam 12 lewat 13 menit. Untuk Anda yang mau masuk dalam kota Malang maupun juga sebaliknya, sebenarnya kondisi traffic masih cukup lancar di area Ahmad Yani. Ada antrian kendaraan mengarah ke SPBU Adiputro, cuman bisa dibilang juga masih lancar ya, nggak sampai padatnya yang krodit. Jadi masih cukup aman. Yang sempat padat juga tadi ya, sekitar jam 10, jam 11, daerah Panji Suroso, kemudian area depannya Araya, itu kan ada dua SPBU ya di Panji Suroso, bahkan kemarin juga luar biasa. Dan kalau untuk hari ini, saya cek lagi dari aplikasi pemantau traffic, volume kendaraan sudah mulai agak turun. Jadi cukup lancar juga ya di area sekitaran Panji Suroso. Antrian nanti bakal Anda temui di area TLL Sucipto yang mengarah ke selatan dari utara. Kelihatannya masih cukup normal akhir pekan dan juga efek antrian di traffic light. Itu kawan untuk pantauannya masuk di jam 12 kali ini. Jadi cukup berbeda dengan di jam 11 tadi yang cukup padat dua arah di Panji Suroso. Kalau sekarang sudah mulai agak lancar. Memang sudah ada petugas kah di sana atau seperti apa? Nanti boleh ya untuk Anda berbagi juga infonya di 0811 3600 911.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 12 siang, coba saya cek dulu tadi ada beberapa tambahan informasi via WhatsApp ya. Tadi, ada tidak hanya informasi saja, tadi ada juga yang sempat menanyakan untuk karnaval di Dinoyo hari ini atau besok ya. Karnaval Dinoyo tanggal 30, Pak Arif, kapan hari kita juga dapat informasi karnaval Dinoyo itu lebih awal ya. Tanggal berapa dulu? Tanggal 23. Nah, ternyata informasi yang kita terima sejak tanggal 23 soal kegiatan karnaval di Dinoyo, waktu itu sempat kita konfirmasi ya ke pihak lantas wilayah Lowok Waru. Ternyata untuk yang di wilayah Dinoyo itu karnavalnya tanggal 30. Itu Pak Arif. Untuk karnaval Dinoyo tanggal 30 antisipasi juga ya, karena lokasinya juga berdekatan dengan karnaval Sumbersari besok. Itu kemudian tadi ada informasi juga kawan yang sudah kita sampaikan ke pihak Satpol PP Kota Malang, karena sebelumnya kita dapat laporan dari Pak Dimas. Tadi bukan hanya ke pihak Satpol PP berupa call centernya ya, tadi kita juga sudah teruskan juga ke kepala Satpol PP-nya langsung juga. Tadi kita sudah hubungi melalui pesan chat ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Oh, ke kabidnya ternyata. Itu tadi untuk informasi laporan yang kita sampaikan ke pihak Satpol PP. Tadi laporannya itu berupa untuk informasinya PKL ya, tadi yang sampai nutup rambu informasinya. Tadi untuk videonya sudah sempat ditampilkan juga oleh Yola, dan kita masih menunggu kawan, kiranya nanti bisa dibantu pengecekan dulu di lokasi, dan ini apakah diperbolehkan gitu ya PKL ada di sana. Itu kalau dilihat lagi sih ada beberapa ya sebenarnya jenis PKL-nya ini. Ada sebenarnya ada beberapa, ada yang perbaikan kunci, kemudian maju lagi, itu ada berupa jual makanan gitu ya. Lokasinya tadi ada di wilayah sekitaran TL Sawo Jajar, dari Perum Dirgantara, tepatnya itu di pojokan

0: menutupi rambu itu PKL yang jualannya kuliner ya atau makanan. Sedangkan yang satunya lagi itu juga pas di pinggir jalan, ada dua di lokasi. Nah ini apakah juga diperbolehkan? Kita masih menunggu dulu untuk responnya ke pihak Satpol PP Kota Malang ya. Kemudian tadi ada juga informasi untuk jam 12 kali ini, bagaimana aktivitas di area Gunung Semeru. Kawan ini mengingatkan juga untuk Gunung Semeru kali ini masih ada di level 3 siaga, termasuk untuk berbagai aktivitas yang di area Gunung Semeru termasuk pendakian. Kalau sebelumnya kan diperbolehkan ya, meskipun Semeru itu masih ada di level 3, waktu itu masih diperbolehkan untuk pendakian. Tapi setelah tanggal 28 lalu ya, tanggal 26 itu kabarnya ada kebakaran atau karhutla di kawasan Gunung Semeru. Akhirnya berbagai aktivitas termasuk pendakian ini juga ditiadakan, sampai entah belum tahu ya kiranya sampai kapan. Dan kalau soal aktivitas Gunung Semeru, sekali lagi sekarang masih ada di level 3 atau siaga. Untuk rekapnya, informasi dari pusat PVMBG, aktivitas di Gunung Semeru untuk jam 6 pagi tadi sampai jam 12 siang kali ini, kawan, tercatat ada letusan sebanyak 18 kali. Dari semua letusan tersebut, kawan, amplitudenya itu ada di kisaran angka 10 sampai 22 mm. Durasinya juga beragam, ada start dari 75 sampai 126 detik. Kemudian selain adanya letusan, tadi juga terpantau adanya hembusan ya sejumlah 6 kali. Ada juga tremor harmonik sejumlah 1 kali dan ada tektonik jauh sejumlah 2 kali. Untuk di lokasi, kawan, sekitar jam 12 tadi gunung nampak jelas ya. Dan letusan kalau secara visual itu yang bisa dilihat dari jumlah letusan sebanyak 18 kali tersebut, yang bisa terlihat secara visual atau tanpa alat itu hanya sekitar 4 kali. Karena tinggi asap ya atau kolom abu tadi teramati kisaran di angka 400 sampai 500 meter. Warnanya asap putih kelabu, condong ke arah tenggara dan juga selatan. Itu juga tambahan informasi yang kita terima dari KISDM, Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Semeru sekitar jam 12 awal tadi. Kemudian informasi yang lain masih via WhatsApp ya kita terima dari beberapa pendengar Siregar FM. Selamat siang, ada Pak Johanis. Lagi mobile di mana ini Pak Johan? Saya play dulu videonya.
1: Matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana.
2: Selamat siang City Guide. Info lalu lintas di Panglima Sudirman mengarah ke Bundaran SMP 5 ini terjadi kepadatan ini. Yang mengarah ke utara antriannya sudah lumayan panjang semenjak dari BCA itu. Yang mengarah ke utara ini belum terdeteksi.
0: Oke.
2: Penyebabnya apa ini terjadi antrian?
0: Oke. Dan ini memang masih jalannya pelan gitu Pak ya?
2: Demikian informasi di Panglima Sudirman yang mengarah ke utara dan yang mengarah ke selatan ramai lancar.
0: Oke,
2: selamat
0: baik.
2: Selamat bertugas, Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Johan untuk informasinya. Tadi selain dari Pak Johan, waktu saya cek juga ada pendengar Siregar FM lainnya juga ya yang sempat pantau lokasi menuju ke area Rampal. Oh, ini lokasinya sama ini kayaknya, Panglima Sudirman. Tadi itu ada Pak Gunawan. Pak Gunawan, ada video yang dibagikan?
3: Selamat siang. Dari tadi saya bingung ada apa kok macet ya, mulai dari perempatan Panglima Sudirman, BCA, perempatan Rampal, ternyata menuju ke utara, ternyata titik kemacetannya itu ini penyebab kemacetannya di depan saya. pas di TL ini ada bis Agramas yang mogok. Waduh, kalau seperti ini ya bisa sampai lapangan sampai Panglima Sudirman sana ini macetnya. Barusan ini kayaknya ini. Kok ya pas di TL lagi.

0: Okay. Siap, terima kasih Pak Gunawan ya untuk informasinya. Itu tadi untuk kabar dari Pak Gunawan, ternyata penyebabnya itu ada kendaraan berupa bus yang mogok. Masih proses pengecekan atau perbaikan itu ya kelihatannya. Ada di lajur kanan, jadi kalau Anda mengarah ke utara nanti bisa ambil lajur sebelah kiri dulu ya. Muat untuk kendaraan roda 4 untuk lajur sebelah kiri. Kalau yang ambil kanan itu harus bergantian dengan yang dari arah sebaliknya. Untuk di lokasi tadi juga ada dari pemilik kendaraannya itu Pak Gunawan ya, yang mengarahkan untuk pengendara ambil kiri dulu. Itu untuk informasi dari Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan untuk infonya. Coba nanti untuk update secara berkala kita teruskan dulu ke pihak lantas ya, untuk di lokasi untuk bisa melakukan pengecekan dan bisa terus kita pantau nih bagaimana untuk pantauan di lokasi kalau sudah ada petugas. Mungkin bukan hanya dari petugas saja, kalau Anda juga pas kebetulan melintas di lokasi nanti boleh update ya kalau kendaraannya sudah clear. Semoga nggak butuh waktu lama untuk perbaikan. Tadi Pak Johan juga sudah ketemu Pak ya untuk penyebab antriannya. Ini dia saya tampilkan juga dari Pak Johan.
1: Selamat siang City Guide. Info tambahan di Panglima Sudirman ini ada, di pas TL-nya ada bus Agra Mas mogok persis di tengah. Demikian informasi tambahan.
0: Baik, terima kasih Pak Johan untuk informasinya. Itu untuk tambahan informasi dari Pak Johan ya, sudah ketemu juga untuk penyebab antrian kendaraan menuju ke TL Rampal dari utara ke selatan. Untuk kendaraan yang trouble berupa bus ya warna merah, kalau Anda barangkali mau mengarah ke lokasi nanti bisa ikut pantau juga kawan, busnya ini warna merah ada di lajur sebelah kanan. Jadi kalau Anda dari arah utara mau ke selatan nanti bisa ambil lajur sebelah kiri, masih muat untuk kendaraan roda 4, tapi harus hati-hati ya karena masih agak sempit juga untuk di lokasi. Terima kasih untuk beberapa informasinya kawan. Tadi ada tambahan info juga untuk Gatur Lalin karena beberapa lokasi kondisinya tadi sempat padat ya, salah satu penyebabnya karena antrian di SPBU. Tadi yang sudah beberapa kali komunikasi dengan Sedigar FM pastinya dengan petugas lantas ya, ada Kanit Lantas Polsek Blimbing, kawan Ibtu Isrofi tadi menyampaikan ini dia di depannya Grand Mercury sudah ada petugas untuk Gatur Lalin. Anggota Lantas Blimbing melaksanakan pengaturan di SPBU depannya Araya dan juga di SPBU Hotel Grand Mercury. Ini dia untuk pantauan di lokasi. Nah makanya tadi waktu saya cek dari aplikasi pemantau traffic sekitar jam 12 awal kondisi lalu lintas juga sudah nggak begitu padat ya, beda dengan sekitar jam 11 tadi. Alhamdulillahnya petugas sudah standby kawan ya di lokasi. Untuk di beberapa area lain informasi dari Anda tadi yang sebelumnya sempat dikabarkan cenderung padat, barangkali juga sudah mulai turun nih volume kendaraannya, boleh untuk terus Anda sampaikan infonya langsung di 0811-3600-911. Ada yang lagi mobile berencana untuk akses ke ruas tol, kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Dari beberapa getol yang sudah mulai ada perlambatan yaitu di exit Singosari, lebih tepatnya di perempatan Karanglonya yang sudah mulai ngantri. Yang mau masuk ke kota Malang itu dari setelahnya Pelausan sudah mulai ada perlambatan juga. Termasuk yang arahnya ke Batu dari exit tol Singosari sudah mulai ramai. Kalau mungkin nanti mau bergeser arah ke Malang Selatan, exitnya di Gate Malang Madiopuro itu juga sama, cukup ramai di sana. Sementara yang berencana arah ke Surabaya, di Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru pun tidak ada hambatan ya. Bergeser ke Gempol Rembang, Gempol Pasuruan, sampai di Pasuruan Probolinggo juga dua arah ramai lancar. Nanti kawan-kawan boleh update juga pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Magellan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
4: Enak rupes beh, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu, kacek pira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, informasi juga ya, update bagaimana di wilayah NTT yang sebelumnya kawan, di bulan Agustus beberapa waktu yang lalu, ada barangkali juga masih ingat soal kejadian gempa ya yang menimpa Flores NTT. Sampai saat ini kawan, beberapa upaya juga masih terus dilakukan. Salah satunya untuk masyarakat yang terdampak gempa, kawan, dikabarkan juga sudah mulai banyak sekarang ini yang difasilitasi untuk mengurus adanya dokumen kependudukan. Jadi dari data Dispenduk Capil, ini sudah ada sekitar 3.055 dokumen kependudukan milik warga yang terdampak bencana gempa di NTT ini berhasil diterbitkan. Kalau berdasarkan informasi yang kita terima terakhir tanggal 25 Agustus lalu ya, data angkanya dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dijenduk Capil dari Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 3.055 dokumen kependudukan milik warga yang terdampak gempa, yang terdampak bencana gempa bumi di NTT itu berhasil diterbitkan ulang. Dan angka ini dipastikan terus bertambah karena pelayaran di lapangan juga masih terus berjalan. Nah, ini juga gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Nageko menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia. Kemudian juga ada sekitar 1.000 lebih ya orang mengalami luka-luka dan lebih dari 180.000 warga ini terpaksa mengungsi. Jadi untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT, dari Dijen Dukcapil, Kemendagri membentuk tim tanggap darurat bencana gempa bumi NTT diterjunkan di 7 kabupaten. Per 24 Agustus lalu, 7 kabupaten ini ada di Kabupaten Manggarai Timur, kemudian di Nagekeo, kemudian di Manggarai, Ende, Ngada, Sika, dan juga di Manggarai Barat. Kemudian dijelaskan juga oleh Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setiabudi, pemulihan dokumen administrasi kependudukan di lokasi kebencanaan ini memang jadi kebutuhan yang mendesak agar warga pengungsi ini tidak kehilangan hak-hak dasarnya. Jadi dokumen kependudukan ini seperti KTP elektronik ya dan juga kartu keluarga seringkali hilang atau rusak tertimbun bangunan, dan kali ini sudah berhasil untuk beberapa warga yang ada di sana untuk menerbitkannya kembali. Kemudian untuk penerapan di lokasi ini memang dilakukan secara jemput bola untuk jadi solusi ya atas lumpuhnya sebagian layanan Dukcapil di daerah, karena diketahui juga di beberapa kabupaten ruang server kantor Dukcapil ini kan ambruk. Sejumlah komputer, printer dan juga alat perekam KTP elektronik itu rusak berat, sementara jaringan listrik dan juga internet kabarnya memang di sejumlah kecamatan itu masih terputus total. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, Dijen Dukcapil melakukan pendataan itu secara langsung dengan menggunakan berbagai peralatan yang portable. Kemudian juga jaringan internet satelit di tengah kondisi pengungsian ya, alih-alih menunggu warga datang ke kantor yang sedang tidak dapat beroperasi secara normal, jadi dilakukannya dengan jemput bola. Kemudian juga secara teknis para petugas kawan itu ke lapangan disesuaikan dengan kondisi geografis dan juga sebaran kantong pengungsian. Jadi setiap tim lapangan pun juga dibekali dengan perangkat perekam dan juga pencetakan portegel, termasuk juga ada pasokan blanko KTP elektronik ya yang perlu mereka bawa juga sampai jaringan internet satelit. Ini yang dibawa oleh para petugas untuk terus mendata warga yang ada di sana yang kemungkinan memang data berupa KTP maupun juga KK-nya ini hilang, termasuk juga akta kelahiran. Itu kawan untuk informasi yang kita terima, dan sampai di siang hari ini beberapa tambahan informasi yang lainnya lagi untuk kembali wilayah Malang dan sekitarnya, barangkali ada update juga nih dari Anda. Nanti boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811-3600-911. Dan saya juga masih punya satu informasi dulu kawan untuk Anda, warga Jawa Timur, Sobat Jatim, yang sudah punya rencana untuk keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat. bersama Trajatim Koridor 1. Nah kawan, saat ini Trajatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga ada 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi mengarah ke Terminal Landung Sari sampai di Terminal Batu, tarifnya ini sangat ramah sekali di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Kemudian juga Trajatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kemudian ada kawasan Kayu Tangan Heritage, BNS, kemudian ada juga Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah kawan, Anda tinggal datang saja ke halte atau rambu Trajatim terdekat, lalu naik Trajatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Trajatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga area Kepanjen. Jadi semakin banyak ya wilayah yang bisa dijangkau nantinya, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trajatim Transportasi Andalani Jawa Timur. Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap.
4: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
4: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Sedikit lain on FM, Guidance for your life. Kawan, untuk hari ini saya juga masih punya informasi dulu untuk Anda. Salah satunya barangkali nanti yang mau mengarah ke kawasan UB ya. Hari ini dan juga besok, nah ada informasi penting bagi Anda yang beraktivitas di kawasan tersebut, kawasan Universitas Brawijaya. Sehubungan dengan pelaksanaan open house Universitas Brawijaya pada periode 29 sampai 30 Agustus 2026, jadi diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas dan kepadatan lalu lintas di sekitar kampus. Kawan, Anda diimbau untuk menghindari ruas jalan sekitar Universitas Brawijaya dari jam 5 pagi hingga jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian sorenya sekitar jam setengah 4 sore sampai jam setengah 5 waktu Indonesia bagian Barat. Serta memilih jalur alternatif untuk memperlancar perjalanan. Atur waktu perjalanan Anda, pilih jalur alternatif dan tetap berhati-hati di jalan. Informasi ini dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya.
8: Jalan-Jalan Plus.
9: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground. Round dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut,

asal lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Serigen Line on FM, Guidance for your life. Kawan, jam 12 ya, informasi juga tadi kita terima kabar ada dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu. Informasinya terkait cuaca. Untuk saat ini di wilayah Kota Batu, untuk kondisi cuaca rata cenderung cerah berawan, baik di bagian utara, selatan, barat, timur, maupun juga di area posko PB BBBD Kota Batu. Saat ini kondisi cuaca secara visual masih cukup cerah berawan. Dan ini juga cocok ya untuk Anda yang punya banyak aktivitas di luar ruangan di momen akhir pekan. Karena di wilayah Malang, Batu, dan juga di Kabupaten Malang, kalau saya lihat dari situs BMKG, untuk di siang hari ini nihil adanya hujan, mengingat sekarang juga masih di musim kemarau. Jadi kondisinya agak terik memang untuk panas siang hari ini. Dan untuk di beberapa area lainnya lagi, informasi dari Anda nantinya boleh terus untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan pelawak Topan Sri Mulat meninggal dunia. Pelawak senior Muhammad Sugianto atau Topan Sri Mulat meninggal dunia pada usia 70 tahun di Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Kamis 27 Agustus 2026. Kabar duka tersebut turut disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Topan Sugianto, yang dikenal sebagai salah satu seniman Jawa Timur. Pemprov Jatim juga mendoakan agar amal ibadah almarhum diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sepanjang karirnya, Topan dikenal sebagai Mulai Group, Lawak Sri Mulat, dan pertunjukan ketoprak humor bersama adiknya, Leisus. Ia juga membintangi sejumlah program televisi dan film termasuk Finding Sri Mulat, Sri Mulat Hilya Mustahil Babak Pertama, dan Sri Mulat Hidup Memang Komedi.

0: Kawan, Kota Malang dapat alokasi sekitar 151 miliar rupiah untuk program LSDP. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoreng Matundang mengatakan, Kota Malang menjadi salah satu dari 30 daerah pilot proyek nasional, Program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP. Program pemerintah pusat yang didukung Bank Dunia membawa alokasi sekitar 151 miliar rupiah untuk penguatan pengelolaan sampah. Raymond menyebut pendanaan akan diberikan secara bertahap dengan sekitar 30 miliar rupiah direncanakan mulai masuk pada 2027. Pelaksanaannya diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat hulu sampai hilir. Salah satu percontohan akan dimulai melalui TPS 3R di tingkat kelurahan, termasuk TPS 3R Kelurahan Purwontoro. Konsepnya tidak sekedar mengumpulkan sampah, tetapi juga memilah, mengelola, dan mengolah sampah sebelum sisanya dikirim menuju TPA. Kawan, polisi tengah menghitung total nilai kerusakan akibat peristiwa aksi 27 Agustus lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin menyampaikan, perhitungan kerugian dilakukan berdasarkan nilai material maupun imaterial dari fasilitas umum yang terdampak peristiwa kerusuhan pada Kamis 27 Agustus malam. Kata Imam, peristiwa ini terkonsentrasi di wilayah Bejompongan dan Bendungan Hilir. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga sudah menangkap 322 orang terkait aksi unjuk rasa di depan gedung DPR-MPR. Penangkapan dilakukan buntut kerusuhan aksi pada malam hari. Dan penangkapan ratusan orang dilakukan untuk menghentikan aksi vandalisme, perusakan fasilitas umum sampai mencegah gangguan Kamtibmas di sekitar lokasi. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lagi Nonon FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, masih di City Report, saya Nurul Fitriani untuk Anda. Dan kawan, kita akan update juga ya, barangkali kalau Anda beberapa waktu lalu sempat simak nih di Sedikit FM soal Ubi Bumbing ya, yang ramai waktu itu sempat diusulkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya, yang waktu itu disampaikan langsung pada Presiden RI Prabowo Subianto, dan mendengar adanya inovasi nih yang patut untuk dicoba berupa ubi bumbing. Dan kabarnya, update-nya hari ini dari BRIN sedang melakukan uji tepung singkong untuk padamkan karhutla dalam skala yang besar. Jadi kabarnya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai material pemadam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan secara teoritik material ini memungkinkan memang digunakan untuk membantu memadamkan api. Tapi memang masih perlu juga diuji sebelum diterapkan secara luas. Dan pihaknya pun juga mengatakan kajian dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi penggunaan bahan berbasis tepung dalam penanganan karhutla, dan BRIN kemudian mengkaji teknologi ini secara teoritik melalui para ahli kimia molekuler. Menurutnya kawan, melalui keterangannya secara langsung kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, menyampaikan secara saintifik sebenarnya tepung singkong itu untuk pemadaman karhutla ini memang masuk akal menurutnya ya, dan sesuatu yang bisa, sehingga sekarang begitu mendapat berita ini kemudian pihaknya langsung melakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN kawan melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul, tapi bagaimana untuk hasilnya masih dalam proses uji coba. BRIN bersama dengan Polri sedang menyiapkan uji coba dalam berbagai skala. Jadi pengujian diperlukan untuk mengetahui apakah memang betul efektif gitu material berupa tepung singkong ini ketika digunakan pada area karhutla yang sangat luas, termasuk menentukan bagaimana komposisi bahan serta metode penyemprotannya nanti seperti apa. Itu semuanya masih perlu untuk dilakukan uji coba. Dan BRIN pun juga mengatakan penggunaan tepung dalam skala besar tidak bisa dilakukan secara manual. Karena itu, timnya juga sedang mengkaji peralatan yang diperlukan untuk mengaplikasikan material ini untuk di lapangan. Dan BRIN pun juga menyebut ya, belum ada arahan bahwa material tersebut harus segera diproduksi secara massal. Saat ini BRIN masih menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk mencari berbagai opsi teknologi dalam menangani karhutla. Selain material berbasis tepung, kawan, BRIN juga menyiapkan teknologi modifikasi cuaca untuk bisa membantu penanganan karhutla, yang mengatakan teknologi ini menggunakan material berupa natrium klorida berukuran mikro untuk membantu proses membuat hujan atau hujan buatan. Jadi memang di tengah uji coba ya, maupun juga di tengah penelitian dalam bahan berupa tepung dari ubi ya, ini masih dalam proses untuk dilakukan penelitian. Pihaknya pun juga sudah menyiapkan teknologi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan karhutla. Jadi menggunakan teknologi modifikasi cuaca ini kawan, menggunakan material natrium klorida berukuran mikro untuk membantu proses membuat hujan. Kemudian informasi yang kita terima juga, selain itu BRIN juga berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara dan juga Badan Meteorologi dan Geofisika. Dalam skema ini nantinya BRIN berperan pada sisi riset dan penyediaan material, sementara untuk pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca juga dilakukan oleh pihak BMKG. Itu kawan upaya bagaimana yang dilakukan dari pemerintah untuk terus bisa membuat api yang ada di kawasan Kalimantan gitu ya, Sumatera juga yang sekarang ini sedang mengalami karhutla bisa segera dipadamkan. Jadi bukan hanya dengan menggunakan teknologi manual, kemudian menggunakan teknologi waterbombing gitu yang sekarang sudah dilakukan, tapi juga berbagai inovasi ini masih terus untuk diuji coba, termasuk yang terbaru ya, teranyar itu ada ubi bombing. Untuk yang lainnya lagi, siang hari ini dari Anda juga beberapa update-nya, barangkali yang mau menambahkan pantauan di jam 1 siang, nanti boleh untuk Anda share di 0811 3600 911. Selamat siang juga tadi Pak Dani ya, belum sempat untuk di play. Kita geser kembali kawan untuk yang di WhatsApp. Tadi ada informasi dari Pak Dani, informasi berupa video. Lagi di mana nih Pak Dani?
2: Jalan Noto Jaya. Jalan Noto Jaya juga ada penutupan oleh warga, tulisannya tutup total sih. Cuman sayangnya karena angin besar, penandanya itu roboh. Jadi gak kelihatan. Tadi cuma saya kelihatan tulisannya aja tutup total. Tapi bisa masuk kalau sampai Puri Astagina itu masih bisa sih. Jadi saya gak tahu tepatnya ditutupnya itu di titik mana. Ini arah Tegal Kondo dari Jembatan Tunggul Mas itu belok kiri ke arah Tegal Kondo Pendem itu. Mau macet ini, berhenti jegrek. Nggak tahu di depan ada karnaval atau apa ini. Ini sampai ada beberapa mobil putar balik. Wah, kenapa ini? Kenapa Nenuan-nuan?
1: Waduh, baik Pak Dani, coba kita cari tahu dulu ya. Tadi informasi dari Pak Dani juga Tegal Kondo arah ke Pendem kok merambat. Tadi info masuk dari Pak Dani jam 12:52. Sekarang sudah di jam 1:16. Kalau Anda keluar di daerah Jalan Tegal Kondo, itu keluarnya di daerah Jetis Bawang situkah Pak Dani? Daerah perempatan Arhanud ya itu namanya ya. Nanti belok kiri mengarah ke Pendem. Waduh, ini memang agak padat sih menjelang di perempatan situ. Kelihatannya efek volume saja. Tadi Pak Dani kalau sudah lepas ya, boleh di-share juga. Oh, buyaran LPPK acara UMM. Tadi informasi dari Pak Dani. Oh, oke, terima kasih ya Pak Dani untuk informasinya. Ternyata di lokasi itu ada buyaran LPPK acara di UMM. Kemudian tadi sudah sampai di wilayah Dinoyo. Dinoyo juga sudah mulai merambat. Oke, terima kasih Pak Dani untuk pantauan trafiknya. Yang mau menambahkan lagi informasi di siang hari ini boleh untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu

0: Indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
3: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Suka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
5: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 900 FM, Kaiden for your life. Kawan, di siang hari ini, coba saya cek lagi untuk yang di WhatsApp. Tadi ada tambahan informasi, selamat siang. Ada kabar dari Pak Gusmin. Oh, tadi sempat pantau juga sekitaran TL Suhat, kawan itu merambat dua arah imbas bubaran Maba UB dan bubaran Wisuda di Politeknik Negeri Malang. Info dari Pak Gusmin. Cuaca juga masih panas siang hari ini. Terima kasih Pak Gusmin ya untuk infonya. Tadi saya lihat sepertinya ada fotonya nih. Nah, ini dia. Anda bisa lihat juga di visual radio kami. Sedang saya tampilkan untuk dokumentasi dari Pak Gusmin. Sudah mulai merambat ya. Ini berarti dari arah patung pesawat menuju ke jembatan UB. Itu ekor antrian tadi sempat dirasakan mulai dari mana Pak Gusmin? Boleh di-share juga ya. Kalau saya lihat sih ini mulai dari Jalan Bunga Coklat, kawan itu sudah mulai ngantri. Dan pantauannya seperti apa juga untuk kondisi real di sana, nanti boleh di-share. Kalau untuk arah sebaliknya pun juga sama ya, kondisi traffic masih padat nih di depannya Polinema. Antrian bakal Anda temui yang mengarah ke Suhat dari MT Haryono ya, nanti belok kiri langsung menemui antrian kendaraan sampai depannya Polinema. Selepas dari Polinema itu sudah lancar. Itu kawan untuk gambaran di siang hari ini ya, pantauan di area kawasan Suhat. Kemudian tadi ada info juga, selamat siang Bu Husnul. Dari Bu Husnul tadi juga berbagi info di daerah kawasan Waja. Siang hari ini panas dan cukup terik, suhu ada di angka 28 derajat Celcius. Waduh, sama ya dengan Trogomas. Kisaran di angka 28-29 untuk di kawasan Trogomas saat ini. Kemudian ada informasi juga tadi seputar Lalin juga. Coba saya cek dulu. Informasi tadi masuk dari Pak Anton. Selamat siang. Tadi Pak Anton juga mengabarkan ada pantauan antrian kendaraan di area SPBU Araya. Saya coba tampilkan dulu, ini dia video dari Pak Anton. Nah, ini di lokasi masih nampak antrian di SPBU Araya. Masih ada petugas kah di lokasi Pak Anton? Nanti boleh dibagikan ya. Tapi tadi kondisi trafik kabarnya sudah mulai turun ya, volume kendaraan tidak sekrodit maupun padat jam 11 tadi. Jam 12 kondisi trafik di kawasan Panji Suroso tadi sudah mulai cenderung lancar karena petugas pun juga sudah standby tadi di dua SPBU ya, kawasan Panji Suroso itu, satu di Araya, satunya lagi yang di depannya Merkur. Ini kalau saya lihat masih cukup lancar sih nampaknya. Terima kasih ya Pak Anton. Oh, gak ada petugas. Baik, terima kasih Pak Anton. Barangkali memang karena sudah mulai lebih lancar ya dibandingkan tadi, jadi kondisinya sudah mulai aman saja. Kemudian tadi ada Bu Dewi, selamat siang juga Bu Dewi. Tadi kirim video, sempat mengabarkan dari veteran lewat di Bendungan Sutami mengarah ke Jalan Bondowoso, ijen MOG lancar. MOG yang mengarah ke alun-alun tadi agak tersendat karena di talun itu ada bendera duka dikibarkan di jalan. Itu kalau informasi dari Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi ya untuk infonya. Ini dia kawan, coba saya tampilkan dulu untuk pantauan dari Bu Dewi dari arah MOG ya menuju ke alun-alun di kawasan Talun. Tadi sepertinya ada yang sedang berduka ya. Jadi kalau di area tersebut biasanya banyak pengendara yang agak memelankan lajunya. Tetap hati-hati di jalan, yang lagi mobil juga di beberapa kawasan lain nantinya boleh terus untuk bagikan informasi di siang hari ini via WhatsApp 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk di siang hari ini, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih cukup lancar. Baik dari Malang sampai ke Pandaan, selain di ruas Pandaan Malang menuju area tol Gempol, Kejapanan sampai di sekitaran Porong, Sidoarjo, dan yang mengarah ke War Utama, kali ini kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Untuk cuaca barangkali masih sama teriknya ya dengan di kawasan Tlogomas kali ini. Yang lagi mobile juga nih di ruas tol, nanti boleh terus berbagi informasinya di sosial media kami di @sedikait911fm. Untuk siang hari ini kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi di Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
2: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
3: Oh no.
2: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di segmen kali ini kita akan sambung dulu ya bersama dengan reporter Sedikit FM. Kali ini sudah ada reporter Asrur dari wilayah Kota Batu. Kawan membawa kabar, katanya akan ada trail run di Jalibar Kota Batu digelar pada November 2026 mendatang. Ada rute kebun apel dan juga hutan pinus rencananya. Seperti apakah untuk lengkapnya, kita akan sambung dulu kali ini dengan reporter Sedigar FM. Sudah ada Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silahkan Asrur.
2: Kawan, Bumi Kayangan Trail Run kembali digelar di Kota Batu. Ajang lari lintas alam volume kedua ini dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026 di kawasan Jalibar, Desa Rorombo, Kota Batu. Kegiatan yang digelar Karang Taruna Kota Batu bersama pemerintah Kota Batu ini menyediakan dua kategori, yakni Fun Run 5 km dan Challenging 12 km. Berikut adalah keterangan Ketua Karang Taruna sekaligus Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.
3: Akan kita perbaiki lagi karena reviewnya dari para trail, para pelari itu, para runner itu bagus sekali. Kita tidak hanya menjual spotnya, tapi menjual view-nya yang ada di Kota Batu. Dan yang paling penting adalah menjual ini kualitas udara yang ada di Kota Batu. Jadi itu yang
2: terutama. Penyelenggara melakukan sejumlah penyempurnaan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, terutama pada alur lintasan, navigasi, serta aspek keamanan peserta. Peserta juga akan mendapatkan file GPX resmi untuk mempelajari rute dan elevasi sebelum perlombaan. Lintasan berada di ketinggian sekitar 1113 hingga 1384 meter di atas permukaan laut, melewati kebun apel, perkebunan warga, dan hutan pinus. Kategori fun 5 kg diberandol Rp150.000, sedangkan challenging 12 km sebesar Rp175.000. Selain lomba, kegiatan ini juga diramaikan Batu Community dan Culture Gathering, stand produk lokal dan kuliner, serta wisata agro dan ekowisata yang melibatkan komunitas, pemuda, warga, dan pelaku usaha lokal. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya. Ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana, pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya. Ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai, pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan, ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Kantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab.
2: Kan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas

0: Sedikit Lain on FM, Gaiden for Your Life. Kawan, ini tadi ada beberapa tambahan informasi ya. Kembali coba saya akomodir dulu untuk Anda. Pak Denny tadi sempat menanyakan ya, karnaval di area Tombro itu mulai dari jam berapa? Tadi informasi kita terima sepertinya untuk di area Ikan Tombro sekitar jam 3 sore Pak ya. Tadi Pak Roy Dirgantara juga sempat WhatsApp ke Sidikir FM, info traffic hindari jalan Ikan Tombro karena ditutup ada karnaval di RW 4 ya, sekitaran Tunjung Sekar. Kemungkinan jam 4 nanti mulai kegiatannya. Gitu Pak Dani. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Dani juga. Di jembatan UB tadi sudah ada satu polisi. Oh baik, terima kasih Pak Dani ya. Karena hari ini di wilayah UB ya, ada kegiatan open house kawan hari ini dan juga besok. Dari Pak Dani, voice note-nya coba saya play dulu.
1: Di jembatan UB sudah ada satu polisi yang dari Betek ya, juga cukup panjang. Kalau yang dari MT Haryono masih aman. Yang begitu masuk Suhat dua arah. Kalau yang arah pesawat kuncinya di Polinema ini, Buyaran Wisuda. Kalau yang dari pesawat ya STL sama keluar masuknya kendaraan dari simpang-simpang Bunga Andong, Bunga Merak. Siang, Pak Nurul. Ini saya sudah sampai Arjosari. Tadi rencana mau lewat Tombros itu Piranha, sudah jadi udah. Saya lewat jalur utama, macet di Pasar Blimbing aja, antrian TL. Lepas dari itu sampai Arjosari aman lancar. Tadi ngantri sedikit di putaran balik BCA itu karena ada mobil yang mau putar balik dari selatan ke utara. Dari arah selatan mau balik ke selatan lagi. Padahal itu kan nggak boleh, itu kan putar baliknya untuk yang dari utara ke utara lagi. Seperti yeah. Itu cuaca very hot.
0: Oke, baik, terima
1: lalu
0: kasih.
1: Lalu yang di pom bensin Panji Suroso, antrian ngisi solar memang kelihatan mulai dari mobil pribadi sampai kendaraan berat pun ada di situ. Kecuali bentor ya.
0: Aduh, baik, siap, terima kasih ya Pak Denny untuk pantauannya di siang hari ini yang cukup panas dan terik memang. Lanjut kawan, tadi ada juga informasi dari Pak Fandi. Pak Fandi juga ada foto tadi yang dikirimkan. Saya coba tampilkan dulu dari Pak Fandi. Tadi kabarnya ada informasi untuk Anda bisa antisipasi dulu ya. Besok hindari area perempatan ITN, Sumbersari, Jalan Surabaya, Merjosari, Gajayana, MT Haryono karena kegiatan karnaval bersamaan. Itu ada dua karnaval besok kawan. Oke, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Kemudian tadi ada juga Bu Cahya. Nah ini sama juga dengan Pak Fandi. Kalau Pak Fandi tadi dikabarkan ada dua kegiatan karnaval bersamaan selain di kawasan Sumbersari yang perlu untuk Anda antisipasi, Jalan Surabaya, Merjosari ya. Merjosari itu juga ada pawai di kawasan Dinoyo. Itu aksesnya di MT Haryono. Dan kemudian ini tadi ada lagi informasi di jam 1 siang. Selamat siang juga Pak Andi. Pak Andi baru saja menyampaikan tambahan untuk area Sarangan, Selorejo, Bunga Melati, Mawar. Ini sama-sama ada karnaval masuk kawasan Lowok Waru. Dari WhatsApp tadi informasi yang kita dapat dari Pak Andi. Oh ada fotonya juga ya, coba saya cek dulu nih untuk fotonya. Ini dia kawan, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Oke, terima kasih untuk informasinya juga Pak Andi. Pak Andi tadi sudah sampai di area sekitaran TL Dinoyo juga dari RSI Unisma. Kondisinya juga sudah mulai merambat. Itu untuk informasi di siang hari ini kawan. Beberapa tambahan yang lainnya lagi untuk Anda yang barangkali lagi dalam perjalanan masih bisa terus bagikan. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami untuk update di 0811 3600 911.

Serikai 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan akademisi dorong reward dan sanksi untuk perkuat pengelolaan sampah. Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menilai perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah perlu dibarengi dengan sistem penghargaan dan penegakan aturan. Masyarakat yang secara konsisten memilah dan mengelola sampah, menurutnya layak mendapatkan bentuk apresiasi atau reward. Di sisi lain, Sudiro menyoroti masih ditemukannya tumpukan sampah di lokasi yang tidak semestinya, bahkan ada praktik pembakaran sampah, dan kondisi tersebut menunjukkan penegakan aturan. Pengelolaan sampah di Kota Malang masih perlu diperkuat. Menurut Sudiro, reward dan sanksi perlu berjalan seimbang. Masyarakat yang telah berpartisipasi perlu didukung, sementara pelanggaran terhadap aturan pembuangan dan pengelolaan sampah juga harus ditindak agar perubahan sistem tidak hanya bergantung pada kesadaran sukarela. Kawan LSDP diproyeksi tangani hingga 150 ton sampah Kota Malang per hari. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan, program LSDP di Kota Malang diproyeksikan memiliki kapasitas penanganan sekitar 100 sampai 150 ton sampah per hari. Penguatan pengelolaan akan dilakukan mulai dari sumber hingga fasilitas pengelolaan. Pada 2026, Pemkot Malang masih fokus menyiapkan regulasi, pedoman teknis, studi kelayakan, perizinan bangunan, serta inventarisasi sarana dan prasarana. Implementasi secara bertahap kemudian direncanakan mulai berjalan pada 2027, termasuk penyiapan infrastruktur, alat angkut, dan edukasi pemilahan sampah rumah tangga. Sementara pada 2028 direncanakan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu dengan kapasitas lebih besar. Raymond menekankan sistem tersebut diharapkan tidak hanya memindahkan sampah, tetapi memperkuat proses pemilihan dan pengelolaan sebelum sampah masuk ke TPA. Kawan Jepang bantu tangani karhutla di Kalimantan dengan mengirim 3 helikopter. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan berupa helikopter pasukan bela diri Jepang dikirimkan untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Melalui akun X resmi Kementerian Pertahanan Jepang, bantuan diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Sebelumnya, belum dijelaskan penempatan 3 helikopter maupun kapan armada itu tiba dan digunakan untuk operasi pemadaman dan bantuan ini. Diumumkan juga setelah Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat Menteri Pertahanan pada 26 Agustus lalu. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 2 siang. Kawan, kita sudah melihat ya bagaimana kebakaran hutan yang masih melanda di beberapa titik, tepatnya di Indonesia. Bagaimana perluasan ini semakin berkembang di Kalimantan, kemudian di Sumatera. Bahkan untuk info terbaru, ada bantuan ya, 3 helikopter dari Jepang. Ini akan membantu Indonesia untuk menangani karhutla. Jadi Jepang nantinya akan mengirimkan helikopter pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense Forces untuk membantu Indonesia nantinya menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ini juga dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Jepang yang menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai dari kegiatan bantuan bencana internasional. Ini tentunya menjadi sebuah hal positif maupun juga sedikit ada dampak negatif ya. Bagaimana kita tentunya memiliki celah untuk terus mempersiapkan dari hal terburuk yang akan terjadi tentunya di bencana-bencana alam lainnya. Sehingga ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bersama, bagi pemerintah Indonesia untuk tetap menyiapkan armadanya, untuk menyiapkan hal terburuk sebelum nanti akan menimpa selanjutnya. Jadi perlu dipersiapkan secara dengan matang, mulai dari armada, kemudian personil dan keamanan lainnya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan susulan, kemudian banjir, longsor dan lain sebagainya. Dan kalau di siang hari ini kawan, di sekitaran Malang Kota masih dengan beberapa informasi kepadatannya ya, karena ini sekarang sudah masuk di weekend. Ini untuk Anda yang sedang mobile juga di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta yang menuju ke jembatan. Ini sudah lumayan panjang antriannya, bahkan sebelum dari pertigaan Jalan Bunga Coklat kalau untuk Anda yang mengarah ke jembatan Soekarno-Hatta. Betek kawan di siang hari ini ya, cukup panjang juga antriannya sampai di sekitaran RSU Brimedika Malang. Ini kalau untuk antriannya yang menuju ke jembatan Soekarno-Hatta. Kalau untuk yang di sekitaran Kota Batu kawan, di siang hari ini masih relatif aman ya. Sampai di alun-alun juga belum ada kemacetan yang serius, hanya beberapa titik saja kalau nanti Anda melintas di sekitaran traffic light Begawan atau Tunggul Mas. Kalau di sekitaran Jatimbak 3 lalu di BNS ya, di siang hari ini masih aman lancar kawan, sampai di alun-alun tidak ada kendala. Kalau di sekitaran Kabupaten Malang, ini yang sedikit ada perlambatan sedikit, ini sudah ramai di sekitaran Pasar Dampit, di sekitaran Jalan Semeru Selatan, di Pasar Dampit ya, di sekitaran Dampit. Kalau di Kepanjen malah lancar kawan di siang hari ini. Nanti juga kembali boleh untuk Anda update ya, bagaimana informasi seputar lalu lintas, karena sudah banyak dengar informasi ini terkait dengan karnaval ya, apalagi di Dinoyo besok di tanggal 30. Ini masyarakat sudah mulai banyak yang bikin ogoh-ogoh juga ya, persiapan untuk besok pagi startnya di UIN Malang. Jadi nanti boleh untuk kembali Anda update, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Satu komposisi dari Zara Larsson, Lush Life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Bantuan helikopter Jepang kawan yang akan disiapkan untuk membantu pemadaman karhutla yang terjadi di Kalimantan ini, Jepang sudah akan mengirimkan 3 helikopter ya yang akan digunakan untuk memadamkan kebakaran. Jadi helikopternya bernama Japan Self Defense Forces atau JSDF. Ini dikirimkan atas permintaan dari pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dan kalau disampaikan juga melalui laman Kementerian Pertahanan Jepang, jadi memang ini untuk menanggapi kerusakan parah akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Dan atas permintaan juga dari pemerintah Republik, Jepang memutuskan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran dengan helikopter JSDF sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dalam unggahan yang sama, Kementerian Pertahanan Jepang juga akan mengirimkan kapal JS Kunisaki yang akan membawa 3 helikopter JSDF ke Indonesia setelah seluruh persiapan nantinya akan rampung. Dan kalau di siang hari ini kawan, beberapa informasi yang sudah masuk juga. Tadi sempat ada Pak Amang Rifai ini mengirimkan video ya terkait dengan rute karnaval di Desa Sumbersari. Ini saya tampilkan juga di radio visual. Jadi rutenya nanti akan melintasi di sekitaran Bendungan Sutami besok kawan, di tanggal 30. Lalu ke Jalan Surabaya, melintasi sekitaran UM. Ini saya cepatkan videonya. Lalu ke Jalan Jakarta sampai ke Simpang Ijen besok di tanggal 30. Dan memang kalau untuk besok ya, tanggal 30 ini ada yang menanggapi juga kawan di live TikTok ya, ada Mas Aris ini. Besok hari penutupan jalan nasional ya, dan ada karnaval, jadi lebih baik di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Karena memang beberapa ruas ya di Malang Kota ini besok juga akan dilintasi karnaval. Tepatnya juga di sekitaran Dinoyo, besok cukup besar acaranya karena startnya juga akan cukup panjang dan pesertanya juga banyak kawan besok di tanggal 30 seperti itu. Dan kalau di siang hari ini kawan, lalu lintas di sekitaran Kota Malang masih cenderung lancar ya. Kalau di beberapa titik masih ada kepadatan kalau nanti Anda melintas ke sekitaran TL Sabilillah yang dari utara ke selatan, ini sudah mulai ada antrian untuk traffic light. Kalau Panji Suroso, lalu Ela Sucipto, Sunandar Priyo ini masih lancar dua arah. Tidak seperti biasanya ya, biasanya kalau Sabtu Minggu Panji Suroso, Ela Sucipto ini macet luar biasa. Tapi kalau di siang hari ini masih cenderung aman sentosa. Dan kawan, di siang hari ini kita juga akan terhubung dengan reporter kami Asrur ya, yang akan membawakan berita gate parkir alun-alun Kota Batu kembali beroperasi, jukir dilarang tarik retribusi.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Astro, silakan beritanya.
0: Kawan, gate parkir elektronik di kawasan alun-alun Kota Batu kembali beroperasi penuh sejak 26 Agustus kemarin. Sistem ini diberlakukan setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga jam 9 malam. Kepala Bidang Keberparkiran di Subkota Batu, Cilmen Saudi, mengatakan pembayaran dilakukan tunai ke petugas di sub. Sukir tidak boleh menarik uang lagi dari pengendara. Selama gate beroperasi, juru parkir hanya bertugas menata kendaraan di area parkir dan dilarang menarik retribusi langsung dari pengguna jasa parkir. Sementara di luar jam operasi gate, pengelola parkir kembali menggunakan sistem manual oleh cukir. Namun penarikan retribusi tetap wajib menggunakan karcis resmi yang diterbitkan di sub. Penataan gate elektronik juga membuat percatatan kendaraan masuk dan keluar dilakukan secara digital. Data tersebut nantinya dapat digunakan di sub untuk mengetahui jumlah kendaraan sekaligus potensi penerimaan retribusi parkir di kawasan alun-alun Kota Batu. Dengan sistem ini, pembayaran retribusi selama jam operasional gate dipusatkan kepada petugas di sub, sedangkan pengaturan kendaraan tetap dilakukan jukir di lapangan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: For your life, City Guide FM.
5: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Kawan, beberapa informasi unik ya terkait dengan di samping adanya karnaval, ini juga ojek online Malang. Ini diajak untuk saling menjaga Kamtipmas atau keamanan ketertiban masyarakat. Ini disampaikan oleh Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri. Jadi pihaknya nantinya akan menggandeng komunitas ojek online atau ojol ya sebagai mitra untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malang. Nantinya kolaborasi ini juga diharapkan bisa mempercepat kawan untuk penyampaian informasi jika terjadi gangguan keamanan. Karena yang disampaikan oleh AKBP Rulian Syauri, ini ojol memiliki mobilitas tinggi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga nantinya misalnya diajak sebagai mitra, itu bisa menjadi mitra strategis kepolisian. Bahkan dari Kapolres Malang juga meminta pengemudi segera melaporkan jika menemukan potensi gangguan Kamtipmas. Nah, Rulian juga mengajak nih nantinya pengemudi ojol tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, karena komunikasi dan kebetulan bersama diperlukan untuk menjaga lingkungan tetap aman dan kondusif. Jadi memang kita sebagai lapisan dari masyarakat ini memiliki kewajiban untuk saling menjaga, menjaga perbedaan, keberagaman, toleransi, dan tentunya kita harus menjaga keamanan kawan. Dan ini bisa diterapkan dari gerakan ojol Malang yang nantinya akan berkolaborasi dengan Polres Malang. Untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau untuk di siang hari ini kawan ya, beberapa informasi karnaval yang akan berlangsung ada di Jalan Ikan Tombro. Ini di Kelurahan Tunjung Sekar. Ini gabungan dari RT 3, RT 5, dan RT 11. Kalau untuk pesertanya diikuti dari RT 1 sampai RT 11. Kalau dari rundown yang dikirim ke City Guide, ini harusnya mulai jam 4 sore nanti kawan, di jam 16.00. Ini pesertanya akan bergerak nanti sesuai rute ya, dari SD 2 Tunjung Sekar untuk startnya, dan finishnya nanti di Kalila Residence, seperti itu. Jadi kalau di hari ini itu yang sudah mulai berlangsung di sekitaran Jalan Ikan Tombro Tunjung Sekar ya. Ini masuknya masih di Lokwaru ya kawan. Iya, ini masih di Lokwaru masuknya. Jadi nanti bisa diantisipasi kalau nanti Anda mau melintas di sekitaran Jalan Ikan Tombro. Kalau besok yang terdekat ya di sekitaran Kota Malang ini ada di Karnaval di Noyo. Besok mulainya itu jam 9 pagi. Kalau dari flyer yang dikirimkan atau juga dibuat ya, ini Karnaval di Noyo ini mulainya jam 9 pagi, kemudian selesainya jam 4 sore. Walaupun nanti untuk pelaksanaannya kita belum tahu ya, maksudnya selesai jam berapa, apakah molor atau bagaimana. Tapi yang di flyer resmi, bahkan yang diupload juga oleh di Kota Malang, ini harusnya selesai jam 4 sore. Untuk rutenya besok yang di Noyo itu di sekitaran Jalan Gajayana, startnya di depan kampus UIN Malang, lalu bergerak ke Jalan MT Haryono, lalu melewati Jalan MT Haryono Gang 12, masuk ke Jalan Joyora Harjo, Jalan Joyo Tambaksari, dan finishnya nanti di Jalan Simpang Gajayana. Jadi muter kawan ya, muter dari depan UIN, kemudian ke jalan utama, finishnya nanti di sekitaran belakang kampus UIN. Seperti itu, jadi nanti bisa diantisipasi besok mungkin ada sedikit peningkatan volume ya, karena beberapa ruas juga di Kota Malang nanti akan ada karnaval barengan ya di tanggal 30, serentak ini kayak janjian. Dan kawan, di siang hari ini untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Koral hidup hasil budidaya di Kabupaten Banyuwangi terus menembus pasar internasional. Produk yang dibudidayakan para pelaku usaha lokal tersebut kini telah diekspor ke sekitar 20 negara di Asia, Amerika, hingga Eropa. Terbaru, ekspor koral hidup senilai $2,500 Amerika Serikat dengan tujuan Amerika Serikat dilakukan oleh PT Srikandi Aquarium Ketapang Banyuwangi pada Jumat 28 Agustus. Pelepasan ekspor tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Saat ini terdapat sekitar 29 jenis koral yang dibudidayakan. Dalam setahun, produksinya mencapai sekitar 80 ribu koloni atau biji koral.
2: Selamat sore kawan, kembali bersama Radio Bahasa FM Situbondo. Saya Bobby Ramadan. Polres Situbondo memperkuat sinergi dengan komunitas ojek online Ojol agar ikut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas di Kabupaten Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, Polres Situbondo melakukan olahraga bersama dengan komunitas ojek online di lapangan mini soccer Situbondo untuk memperkuat sinergi yang selama ini dibangun. Kegiatan diikuti sekitar 70 pengendara ojol dari sejumlah komunitas lokal maupun nasional. Kegiatan diawali dengan cangkruan bareng antara jajaran Polres Situbondo dan komunitas ojol. Pertemuan tersebut dimanfaatkan kepolisian untuk mempererat komunikasi sekaligus membangun kerjasama dalam menjaga situasi Kamtipmas.
3: Selanjutnya dari Radio Tidar Sakti, saya Indra Wulan membawakan kabar. Pemkot Batu perkuat pengelolaan sampah dari rumah hingga TP. Pemerintah Kota Batu memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP. Wali Kota Batu Nurrohman menegaskan, penanganan sampah tidak cukup hanya dengan mengangkut dan membuang. Masyarakat didorong membiasakan pemilahan sampah dari rumah, sementara hotel, restoran, kafe, dan tempat wisata juga diarahkan mengelola sampah secara mandiri. Di sisi hilir, TPA Telekung akan diarahkan bertransformasi menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Program angkutan gratis untuk pelajar di Kota Malang dipastikan segera beroperasi paling lambat 1 September mendatang. Dengan alokasi anggaran 1,9 miliar rupiah, mampukah layanan ini menjadi solusi kemacetan sekaligus menggairahkan kembali angkutan kota? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan, operasional angkut gratis menyasar 15 rute sekolah dengan menyiapkan 90 unit armada setelah penyelarasan peraturan wali kota di tingkat provinsi selesai dituntaskan.
2: Kita target mudah-mudahan di akhir bulan ini, paling lambat 1 September itu sudah launching gitu ya. Di dalam pelaksanaan program angkutan pelajar gratis ini, pemerintah daerah melalui Bapak Wali Kota sesuai dengan visi-misi Bapak Wali Kota itu, di tahun 2026 ini sudah disiapkan anggaran sebesar 1,9 ya. Kalau dihitung kemampuan sesuai dengan biaya operasional kegiatan yang didasari oleh Peraturan Menteri Perhubungan itu sudah ada BOK-nya ya, biaya operasional kendaraan ini itu sudah ada, kemampuannya adalah 90 unit ya, kemampuan anggarannya gitu ya. Teman-teman dari paguyuban atau sopir-sopir angkutan yang memenuhi syarat itu sedikit-sedikit, tapi kami yang berkontrak dengan nanti berkontrak dengan koperasi, kita tahunya adalah kita siapkan anggaran sebesar 1,9, kalau estimasi diperkirakan 90 begitu unit. Manajerialnya ada pada koperasi yang sebagai manajemennya dalam pengaturan berikan layanan kepada masyarakat begitu. Kita migrasi dari yang anggaran dari sekolah itu tadi, ke sekolah, kita migrasikan ke angkutan. Ini yang dimaksud supaya teman-teman dapat manfaat begitu.
1: Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengusulkan skema rolling rute mingguan demi pemerataan pendapatan pengemudi serta memastikan pengetatan pengawasan lewat GPS tracker dan kepatuhan standar keselamatan penumpang.
3: Ini kan ada 15 rute, Mbak. Itu yang paling dekat satu kali jalan 8 km. Jadi kalau kali 2 16 km. Kemudian yang paling jauh itu sekitar 40 km. Ada kesenjangan di antara ini yang kita ambil jarak terendah dan jarak tertinggi kan. Ketika jarak terendah ini diambil oleh satu teman pengemudi, berarti nanti ketemunya kan 16 km kan satu hari dia pulang pergi kali 100 ribuan lah, kita ambil 100 ribuan kemudian dikurangi bensin dan lain sebagainya. Ini kemarin yang sempat menjadi ketika kita ini pengen ada semacam asas pemerataan gitu lah, artinya teman-teman ini kan mereka berangkat dan pulang kan, mereka melakukan kegiatan jemput, kemudian ada ring yang diambil jarak kesenjangannya terlalu lebar. Ini yang terang-terang jadi salah satu pekerjaan kami, salah satunya kemarin kita berpikir untuk kita rolling gitu lah, jadi seminggu mungkin dia ambil jarak ini, kemudian seminggu yang lain, sehingga teman-teman ini masih merasakan bahwa pendapatan mereka ini merata seperti itu. Sementara kita juga mendapat informasi masukan dari teman-teman yang jalan ketika mereka menjalankan rute terendah atau hari dapat 100 ribuan itu, ini juga dikurangi bensin dan lain sebagainya juga tipis gitu, sehingga ketika mereka harus tidak menjalankan kegiatan rute ini juga mereka tidak ada tambahan pendapatan. Ini yang terus-terang masih kami komunikasikan dengan baik dengan teman-teman yang lain supaya apa ya Mbak, kecemburuan sosial ini bisa kita minimalisir lah Mbak.
1: Kepala Lab Transportasi FTUB Hendi Bauputro menyarankan evaluasi rute berkala berdasarkan tingkat keterisian penumpang serta mendorong pemanfaatan armada sebagai angkutan pasar di luar jam sekolah agar kegunaannya semakin optimal.
4: Dilihat dari okupansinya, juga dilihat dari rute mana saja yang bisa terkurangi penggunaan kendaraan pribadinya. Itu bisa nanti dilihat di situ, nanti dievaluasi apakah perlu ditambah rutenya atau dikurangi atau digimanakan. Nah itu nanti dilihat dari operasional yang sudah ada. Jadi kalau kemarin memang direncanakan dari bangkitan pemukiman dan bangkitan sekolah yang ada, tarikan sekolah itu yang ada, di mana itu dihubungkan. Apalagi sekarang kan kalau zonasi sekolah masih berlaku, jarak antara sekolah dengan perumahannya tidak akan jauh-jauh gitu loh. Yang kalau memang masih berlaku. Sekarang kita kan tidak bisa langsung membuat trayek dengan dana atau ketersediaan anggaran yang terbatas ini. Mana trayek yang utama dulu, yang banyak, yang merupakan banyak tarik adakan dulu. Mula-mula hanya sekian trayek. Lalu dengan adanya perkembangan dan setelah dievaluasi ternyata efektif, maka di anggaran juga tahun berikutnya ditambahkan, sehingga juga ditambahkan trayek yang ada untuk lebih mengakomodir pelajar yang ada di sini. Dievaluasi bagaimana nanti keberlanjutannya dan juga peningkatannya seperti apa. Peningkatan pelayanan, juga peningkatan kondisi fisik kendaraannya. Pemerintah bisanya menyediakan angkutan yang sudah ada, dan itu pun sudah diseleksi oleh Organda, sudah melihat kendaraannya dan juga drivernya seperti apa. Kalaupun nantinya ini program yang berhasil, bisa meningkat ke program yang lain. Apa program itu? Yang sudah saya sampaikan bahwa selain angkutan pelajar, yang perlu lagi itu angkutan pasar. Jadi ibu-ibu yang belanja setelah anaknya sekolah itu bisa terangkut untuk menuju pasar dan kembali ke rumahnya lagi.
1: Peluncuran angkutan pelajar gratis menjadi angin segar bagi penataan transportasi publik di Kota Malang. Sinergi pengawasan, pemerataan rute, dan profesionalisme pengemudi menjadi kunci utama agar program ini berjalan aman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan di siang hari ini kawan ya, Indonesia masih berada di darurat bencana alam. Tadi sempat ada yang bertanya di live TikTok, ini apa betul ya Gunung Merapi hari ini erupsi? Dan tadi sempat kita cross check dan memang betul kawan, kalau Gunung Merapi ini mengalami erupsi di hari ini, memuntahkan awan panas guguran sejauh 2000 meter ke arah barat daya di sekitaran hulu kali Satputi di jam 9:20 waktu Indonesia Barat tadi pagi kawan. Sebetulnya untuk rangkaian erupsi itu sudah terjadi dari tadi malam, di hari Jumat malam sekitar jam 9:30, tapi untuk erupsi yang besar di Gunung Merapi ini terjadi tadi pagi kawan di jam 9:20. Bahkan awan panas guguran ini dengan amplitudo maksimum 31,9 dan durasinya 142 detik, kurang lebih 2:20 ya. Untuk jarak luncurnya atau gugusan awan panasnya ini sampai mencapai 2000 meter atau 2 km mengarah ke barat daya atau hulu Kalisat Kaliputih. Dan kalau sampai sekarang Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga yang ditetapkan oleh BPPTKG. Dan sama seperti Gunung Semeru yang beberapa kali juga mengalami erupsi, bahkan Gunung Semeru juga per hari ini masih berada di status level 3 atau siaga. Di siang hari ini untuk beberapa ruas jalan, tadi ada sempat Pak Iwans ya, Pak Iwans ini mengabarkan kawan, hindari jalan Candi Mendut, macet parah karena ada manten di Ruya. Ekornya sampai di Candi Bima, Candi Telagawangi, Candi Mendut Selatan juga macet. Ternyata yang dari Suhat juga sama. Ini Pak Iwan tadi mengirimkan di jam 2. Ada dokumentasinya, kita tampilkan di radio visual. Ini untuk kepadatannya. Kalau dari foto yang dikirim Pak Iwan, ini didominasi oleh kendaraan roda 4 kawan kemacetannya. Karena sekarang juga sudah mulai masuk di weekend ya, akhir pekan dan akhir bulan. Ini beberapa foto lanjutan yang dikirim oleh Pak Iwan tadi, masih didominasi oleh roda 4 ya. Dan untuk beberapa informasi lainnya juga akan kami mobile kawan ya di segmen selanjutnya. Namun di sore hari ini untuk Anda yang punya internet tapi internetnya malah bikin lemot sampai emosi, saatnya pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882 1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
7: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, akademisi ingatkan pengelolaan sampah bukan cuma tanggung jawab rumah tangga. Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, mengingatkan penghasil sampah di Kota Malang tidak hanya berasal dari rumah tangga, instansi, kegiatan usaha, industri, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga sumber non rumah tangga lainnya juga menghasilkan sampah atau limbah yang harus dikelola sesuai karakteristiknya. Menurut Sudiro, masing-masing sumber penghasil memiliki kewajiban untuk menjalankan pengelolaan secara bertanggung jawab. Karena itu, pengawasan juga diperlukan untuk memastikan sampah tidak seluruhnya dibebankan kepada sistem pengangkutan atau TPA milik pemerintah. Kawan, DLH dorong pengelolaan sampah Kota Malang bergeser dari kumpul angkut barang. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raimon Hatigorang, menilai pola kumpul, angkut, dan buang tidak bisa terus menjadi tumpuan utama pengelolaan sampah Kota Malang dalam jangka panjang. Sebab sistem tersebut membuat sebagian besar sampah berakhir di TPA Supit Urang. Raymond mengatakan Pemkot ingin memperbesar pemilahan dari rumah tangga dan sumber penghasil sampah selain mengurangi volume yang dibuang ke TPA. Sampah yang sudah dipilah menjadi peluang lebih besar untuk diolah dan memberikan nilai ekonomi. Karena itu, penguatan TPS 3R dan pengelolaan tingkat lingkungan menjadi bagian penting dalam LSDP. Harapannya TPA Supit Urang tidak lagi menjadi satu-satunya titik penyelesaian persoalan sampah Kota Malang. Kawan, polisi tengah menghitung total nilai kerusakan akibat peristiwa aksi 27 Agustus lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menyampaikan penghitungan kerugian dilakukan berdasarkan nilai material maupun imaterial dari fasilitas umum yang terdampak peristiwa kerusuhan pada Kamis 27 Agustus malam. Kata Imam, peristiwa ini terkonsentrasi di wilayah Pejompongan dan Bendungan Hilir. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga sudah menangkap 322 orang terkait aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR. Penangkapan dilakukan buntut kerusuhan aksi pada malam hari, dan penangkapan ratusan orang dilakukan untuk menghentikan aksi vandalisme, merusakkan fasilitas umum, sampai mencegah gangguan Kamtibmas di sekitar lokasi. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.

City Guide 9, FM Guidance for Your Life kawan. Saya Mufti Akmal di City Report jam 3 sore. Dan di sore hari ini kawan, gelombang laut Malang Selatan ini mencapai 2,4 meter. Ini dicatat oleh BMKG Maritim yang memperkirakan kondisi laut Selatan Malang pada hari ini dominan cerah berawan hingga berawan cerah. Kecepatan angin berkisar 7 hingga 15 knot dengan potensi hembusan mendadak mencapai 18 sampai 25 knot sampai di siang hari tadi. Kalau untuk tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,8 hingga 2,4 meter. Dan kalau suhu di malam hari ini bisa turun sampai di 14 derajat Celcius. Untuk spesifiknya nanti di lokasi Poncokusumo. Kalau di kondisi laut Malang Selatan di malam hari masih berada di kisaran 20 derajat Celcius. BMKG menyebut tidak ada peringatan dini maupun cuaca ekstrim ya di sekitaran Jawa Timur maupun juga di Malang. Namun masyarakat di pesisir pantai selatan juga diminta untuk mewaspadai angin kencang lokal. Sedangkan warga di kawasan pegunungan perlu mengantisipasi penurunan suhu pada malam hari. Dan memang kalau di Malang ya akhir-akhir ini, kalau pagi menjelang siang itu rasanya terik sekali panasnya. Tapi kalau sudah beranjak dari sore seperti jam 3 sekarang ini, nanti beranjak sampai di malam hari, biasanya suhu cepat turun drastis ya, sampai di 16 derajat Celcius, 17 derajat Celcius. Jadi masyarakat tetap diantisipasi, diwaspadai kalau mau keluar, mungkin bisa digunakan jaket maupun sarung tangan ya apabila nanti berkendara di luar rumah. Dan di sore hari ini kawan, ada satu lagu dari The Chainsmokers featuring Halsey, Closer.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan, saya Mufti Akmal. Dan di tanggal 29 Agustus, tanggal 30 ini menjadi sebuah momentum ya bagi masyarakat di Malang Raya, baik dari Kota Malang, Kota Batu, kemudian juga di Kabupaten Malang untuk merayakan perayaan, baik dari Maulid Nabi, kemudian juga kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Tapi untuk parade dari perayaannya ini masih berlangsung sampai sekarang di tanggal 29 Agustus untuk beberapa rute yang nanti sudah akan berjalan ya, tepatnya di Jalan Ikan Tombro. Ini kegiatannya mulai sore hari ini kawan, di jam 16.00 atau di jam 4 sore. Jadi nanti bisa diantisipasi di sekitaran Jalan Ikan Tombro, itu kegiatannya atau karnavalnya dimulai untuk nanti sore. Kemudian saya coba untuk absen ya, atau list beberapa kegiatan yang sudah masuk informasinya ke City Guide di tanggal 29 dan 30 besok. Yang pertama kalau di hari ini ada karnaval di Sekarpuro, kemudian di Bokor Tumpang, lalu di Sengguruh arus ke Panjen dan Paga ya. Kemudian ada pensi di Jalan Telogo Suryo, Banjar Arum Singosari, Karnaval Langlang Singosari, kemudian ada Jackson di Bunulerjo. Dan tadi sempat kita bahas ya, ada di Jalan Ikan Tombro, Tunjung Sekar, itu hari ini. Dan kemudian ada di Karnaval Kelayatan Gang 2. Kalau besok kawan, di tanggal 30, ini juga tidak kalah banyak ya. Ada banyak juga ini, saya coba bacakan. Ada Karnaval di Noyo, Sumber Sari, Pisang Candi, Bunulerjo Blimbing, Karnaval Glintung, Karnaval Budaya Mangliawan, Karnaval Lawang, kemudian Karnaval Sumber Jaya Gondang Legi, Karnaval Wangkal Wagir, dan Karnaval Mangliawan. Ini nanti rutenya di sekitaran Jalan Raya Wendit Barat, Wendit Timur, dan Wendit Utara. Tadi ada informasi kawan dari Pak Agus Gozali, ini sempat menginformasikan di grup Traffic Report City Guide. Ini macet di Suhat arah UB karena volume, kemudian di Polinema juga ada wisuda. Kalau untuk beberapa kegiatan kawan ya, memang saat ini di Universitas Brawijaya itu ada informasi. Jadi untuk Anda kawan, nanti ada informasi penting yang akan beraktivitas di sekitar kawasan Universitas Brawijaya. Sehubungan dengan pelaksanaan open house Universitas Brawijaya pada periode 29 hingga 30 Agustus, diperkirakan juga akan terjadi peningkatan aktivitas dan kepadatan lalu lintas di sekitar kampus. Kawan, nanti Anda diimbau untuk menghindari ruas jalan sekitar Universitas Brawijaya pada pukul 5 hingga 6 pagi dan pukul 3:30 sampai 4:30 sore, serta memilih jalur alternatif untuk memperlancar perjalanan. Atur waktu perjalanan Anda, pilih jalur alternatif, dan tetap berhati-hati di jalan. Informasi ini dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya. Jadi tadi dengan laporan dari Pak Agus Gozali dan juga Pak Derajat Wiru Utomo di grup Traffic Report City Guide, memang saat ini ada kegiatan open house ya untuk mahasiswa baru. Jadi memang rangkaiannya setelah melaksanakan ospek, ini juga ada seperti pensi di akhir rangkaian ospek seperti itu untuk mahasiswa baru. Jadi di sore hari ini untuk Anda yang sedang mobile di sekitaran Brawijaya, mungkin bisa diantisipasi terlebih dahulu ya kawan, karena sudah ada peningkatan tadi yang disampaikan oleh Pak Agus dan juga Pak Derajat. Kalau kita lihat kawan di sore hari ini, kalau di sekitaran Jalan Veteran ini masih terpantau lancar bahkan lengang ya, dua arah, tidak ada hambatan. Justru yang mulai padat ini dari Soekarno-Hatta menuju ke Betek, menuju ke Majen Panjaitan, maupun juga yang menuju ke MT Haryono. Kalau di antrian traffic light MT Haryono ini sudah mulai padat, baik yang dari timur, barat, maupun juga dari arah Sardo. Kalau di sore hari ini kawan, Sardo masih tidak mengingkari janji ya, masih macet di pertigaan Sardo sore hari ini, Sumber Sari yang menuju ke Gajayana maupun juga yang menuju ke perempatan TL Sigura-Gura atau di Veteran di sore hari ini. Jadi nanti bisa diantisipasi kawan untuk beberapa titik ya informasinya, nanti sedikit ada kepadatan.
2: informasi seputar jalan tol.
1: Kawan, di sore hari ini kita akan coba untuk pantau lalu lintas di sekitar ruas jalan tol. Untuk Anda nanti yang menuju ke tol Pandaan Malang, di sore hari ini masih terpantau lancar dua arah, kawan, tidak ada kendala. Sampai di Gempol, Kejapanan, Sidoarjo, sampai di Waru Perak Satelit juga aman. Kalau untuk tol Gempol Rembang, kemudian Krian Kertosono juga tidak ada hambatan. Antisipasi, kawan, sedikit perlambatan untuk Anda nanti yang punya rencana keluar melalui exit tol Singosari. Ini di perempatannya sudah mulai ada antrian untuk yang menuju ke Karanglo atau ke Karangploso. Nanti boleh diupdate, kawan, untuk cuaca maupun lalu lintas di sekitaran tol. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: Informasi seputar jalan-jalan.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu, kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri, kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
8: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
7: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
8: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kembali kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Berbicara tentang cuaca kawan di Indonesia ini ya, akibat asap karhutla. Ini Mendikdasmen atur pembelajaran jarak jauh bagi sekolah yang terdampak. Ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti yang menyampaikan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini diterapkan berdasarkan tingkat pencemaran udara dan resiko kesehatan di wilayah yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Dan kalau kita melihat memang beberapa minggu yang lalu, ini sebelum ada kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Menengah, ini beberapa titik ya di Kalimantan Barat sudah melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jaringan. Karena untuk jarak pandang ini sangat terbatas kawan. Untuk mungkin Anda yang sudah lihat ya beberapa video di media sosial atau kiriman dari di WhatsApp terkait dengan jarak pandang yang terjadi di Kalimantan terkait dengan asap karhutla, ini cukup beresiko tinggi mungkin dari kesehatan, kemudian juga bahaya ketika kita berkendara di jalan karena tidak terlihat bagaimana kendaraan di depan kita atau di belakang kita, sehingga melalui fenomena maupun juga kejadian yang sudah berlalu tersebut, Menteri Pendidikan dan Menengah Abdul Mukti memberikan kebijakan tentang pembelajaran jarak jauh untuk masyarakat terdampak dari asap karhutla. Dan ketentuan ini kawan sudah tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla yang diterbitkan kemarin di hari Jumat. Dan di samping itu juga pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menentukan moda pembelajaran dengan mengacu nantinya pada Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU harian. Dan kualitas udara nanti juga bakal dipantau sedikitnya 2 kali sehari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi tidak semerta-merta satu minggu ini langsung online, tapi memang dicek per hari apakah memang untuk kualitas udara, cuaca ini apakah memang aman untuk kita beraktivitas di luar. Sehingga untuk pengecekan selama minimal 2 kali dalam sehari ini memberikan fleksibilitas untuk masyarakat maupun juga siswa untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari agar tidak semakin parno ya, atau takut juga dengan kesehatannya maupun juga keselamatannya nanti ketika mereka beraktivitas. Kalau untuk beberapa informasi kawan ya, tadi sempat ada Pak Arif ini yang memberikan voice note.
4: Assalamualaikum, selamat sore. Info traffic ini di Karangploso, tepatnya di Kepo maupun di Tasikmadu itu aman, lancar, tidak ada hambatan atau apalah. Hambatan paling cuma sebentar sedikit di Kepo ini. Gak seperti biasanya, Sabtu-Sabtu biasa. Mungkin orang-orang pada tahu mungkin kalau minggu-minggu terakhir ini banyak arnaval, jadi gak ada yang kebatu apa gimana ini. Nah, itu aja infonya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Kemudian ada beberapa informasi juga dari Pak Novir Harjo. Ini untuk kegiatan karnaval sore ini kawan ada di Arjowinangun Gadang. Tadi Pak Novi sekitar jam 1 siang lewat di sekitaran Arjowinangun Gadang dan sudah persiapan nih, sudah berbusana lengkap juga. Jadi nanti barangkali untuk Pak Novi juga bisa dilengkapi ya, barangkali bisa dikirim dokumentasinya. Atau Anda kawan yang nanti sempat mobile juga di sekitaran Arjowinangun Gadang dan menemukan ada karnaval gitu ya, nanti boleh dikirimkan untuk dokumentasinya di WhatsApp kami di 0811 360 911.
5: City Guides Life Hacks.
6: Jalan menurun panjang mungkin terlihat sederhana, tinggal kurangi kecepatan dan tekan rem, selesai kan? Tapi justru di kondisi seperti ini, pengendara motor metik perlu lebih berhati-hati. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah rem kehilangan kemampuan pengereman atau yang sering disebut sebagai rem blong. Dan penyebabnya bukan karena sekedar rem habis, tetapi bisa jadi karena panas yang berlebihan. Saat motor terus-menerus direm di turunan panjang, energi gerak kendaraan diubah menjadi panas pada komponen pengereman seperti disk brake dan brake pad. Kalau pengereman dilakukan terlalu keras dan terus-menerus, suhu komponen bisa meningkat sangat tinggi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Panas tersebut dapat merambat ke minyak rem. Ketika suhu minyak rem meningkat secara ekstrim, dapat terbentuk gelembung gas di dalam sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini membutuhkan minyak rem untuk meneruskan tekanan dari tuas rem menuju mekanisme pengereman. Kalau di dalam saluran terdapat gelembung gas, tekanan tersebut tidak dapat diteruskan secara maksimal. Akibatnya tuas rem mungkin tetap terasa ditekan, tapi kemampuan pengereman justru menurun. Lalu bagaimana ya cara mencegahnya? Nah, pertama jangan hanya mengandalkan satu rem. Gunakan rem depan dan belakang secara seimbang sesuai kondisi. Kedua, hindari menekan rem terus-menerus dengan keras sepanjang turunan. Atur kecepatan sejak awal dan jaga putaran mesin agar tidak turun terlalu rendah. Ketiga, kalau mulai terasa kemampuan rem menurun, jangan dipaksakan. Segera cari tempat aman untuk menepi dan beri waktu komponen pengereman menurunkan suhunya. Dan satu hal yang sering dilakukan saat panik, yaitu jangan langsung menyiram komponen rem yang panas dengan air. Perubahan suhu yang mendadak justru dapat menimbulkan masalah pada komponen. Sebelum perjalanan, terutama jika melewati daerah pegunungan atau turunan panjang, pastikan kondisi sistem pengereman dan minyak rem dalam keadaan baik. Karena menghadapi turunan bukan cuma soal bagaimana kita mengendalikan motor, tetapi juga bagaimana kita mengelola panas yang dihasilkan sistem pengereman.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Airnya mati. Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya.
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
6: Emang tahu itu siapa?
5: Enggak.
6: Tahu ceritanya?
5: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kawan, kita kembali ya di City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Dan untuk beberapa informasi kawan, di sore hari ini tadi sempat ada pendengar ini, Pak Yopi, yang menanyakan terkait rute dari karnaval di Jalan Ikan Tombro. Mana saja ini yang ditutup ya. Dan tadi sempat kami dapati untuk informasinya, untuk startnya ini di SDN 2 Tunjung Sekar, kemudian ke arah timur melewati Jalan Ikan Tombro, kemudian nanti ke utara belok kanan ke arah Kosmo, dan di Kosmo nanti putar balik menuju ke Jalan Ikan Tombro, Tombro Barat ya. Dan nanti bakal putar balik di Puri Kartikasari. Dan nanti finishnya di timur masuk ke Kalila Regensi. Itu untuk rutenya dari Karnaval di Jalan Ikan Tombro ya, atau di Tunjung Sekar di sore hari ini. Kalau untuk mulainya kawan di jam 4 sore saat ini ya, habis ini mungkin untuk sekarang sudah mulai ada persiapan. Ini saya tampilkan juga untuk rutenya dari Karnaval di Jalan Ikan Tombro. Ini Anda bisa lihat di radio visual kami. Untuk rutenya ini kurang lebih 2,7 km. Mulai dari SDN 2 Tunjung Sekar dan finishnya nanti di Kalila Residence. Di sekitaran Tunjung Sekar kawan, ini saya tampilkan juga. Jadi memang cukup panjang ya untuk rutenya. Bahkan tadi ada putar balik juga di Cosmo, putar balik di Cosmo dan putar balik di Puri Kartika Asri untuk rutenya yang di Karnaval Ikan Tombro. Kemudian untuk beberapa laporan tadi saya sempat cek juga di grup relawan Malang ST Anget kawan. Ini ternyata ada laka di kawasan Jeru Tumpang. Ini truk muatan tebu kawan yang terguling ya. Saya tampilkan juga di radio visual, ini truk tebu yang terguling bahkan cukup berbahaya. Ini ada tiang juga, tiang listrik yang ikut peok ya karena tertabrak oleh truk. Dan untuk informasinya sudah kami teruskan kawan ke Kanit Laka Polres Malang Ibda Samsul Khairuddin dan Kanit Terjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Dan alhamdulillah langsung direspon ya untuk informasinya dan langsung dikabari ke yang piket untuk segera meluncur ke lokasi di sekitaran kawasan Jeru Tumpang. Dan memang kalau di beberapa informasi juga di sore hari ini kawan, di sekitar Malang masih ada kepadatan untuk Anda nanti yang mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta yang menuju ke Brawijaya. Karena di sore hari ini ada kegiatan open house dan tadi beberapa pendengar juga melaporkan di Polinema ada wisuda. Jadi makin sedikit ada tumpukan ya dari kegiatan di sekitaran Kota Malang. Kalau di Kota Batu kawan, di sore hari ini masih cenderung aman ya, tidak ada kendala, masih aman-aman saja ini. Lagi nyantai juga di akhir pekan ya. Tapi kalau di sekitaran Kota Malang ini nanti malam sudah mulai diperkirakan macet ya di beberapa titik. Bahkan tadi sempat pendengar kami yang join juga di live TikTok ini bilang untuk yang punya rencana liburan di 2 hari ini mending disimpan dulu. Ini katanya Mas Aris tadi sempat join juga, katanya kalau mau liburan di sekitaran Kota Malang mungkin bisa ditahan dulu rencananya karena pasti bakal ketemu dengan kemacetan. Di beberapa titik ada karnaval, kemudian juga ada kegiatan kampus, ada yang tadi mantenan juga tadi di Candi Mendut ya. Jadi makin double-double macetnya. Dan semoga juga nanti masih bisa untuk berjalan lancar untuk kegiatan dan tidak menimbulkan kemacetan maupun juga keresahan di masyarakat. Kalau untuk cuaca kawan, di sore hari ini ya di sekitaran Radio City Guide di Tlogomas ini masih di 25 derajat Celcius, cerah berawan. Tapi kalau dari pantauan kami ini sedikit mendung ya. Walaupun tidak ada potensi hujan, tapi tetap diwaspadai, diantisipasi takutnya. Nanti sudah ada rencana untuk keluar, nggak bawa jas hujan, nggak bawa payung, ternyata tiba-tiba hujan. Jadi bisa diantisipasi secara mandiri, walaupun tidak ada potensi untuk terjadi turun hujan.
0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Terkait dengan bencana alam yang masih menimpa beberapa lokasi termasuk juga di Indonesia, kita turut berduka cita dengan yang terjadi kawan di perbatasan Nepal dan juga Tibet ya. Karena ada korban banjir bandang dan tanah longsor. Ini untuk informasi update korbannya juga terus bertambah per hari ini. Disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nepal, ini per hari ini kawan sebanyak 586 orang dilaporkan meninggal dunia dan 2478 orang masih hilang. Sampai saat ini juga tim SAR sudah mencapai daerah perbatasan utama yang hancur akibat tanah longsor pada 26 Agustus lalu. Mungkin Anda juga sudah melihat kawan ya bagaimana videonya yang terjadi, bagaimana longsorannya itu seperti banjir bandang yang cukup besar. Dan dalam beberapa hari terakhir, memang sejumlah negara sudah menawarkan bantuan, seperti Kanada yang memberikan bantuan kemanusiaan senilai 63 miliar untuk mendukung upaya bantuan darurat di Nepal. Sehingga memang perlu diantisipasi kawan di beberapa musim atau bulan terakhir ini, di Asia termasuk juga di Indonesia ini banyak sekali terjadi bencana alam. Baik dari karhutlah, kemudian juga gunung meletus, gempa bumi. Karena memang di periode-periode di tengah tahun ini kita juga akan masuk ke musim pancaroba. Jadi seperti musim peralihan ya, dari kemarau menuju ke musim penghujan. Tapi ini tentunya masih perlu untuk diantisipasi kawan, karena mengingat beberapa hutan, lahan, gambut ya yang saat ini sudah kering terkena dengan karhutlah, ini cenderung akan berpotensi bahaya kalau kita masuk ke musim hujan. Karena tentunya tidak akan ada resapan air yang akan terjadi apabila hujan turun. Sehingga perlu untuk penanganan yang cepat dan tepat, baik dari pemerintah, kemudian lintas sektor seperti masyarakat. Ini tetap untuk mengantisipasi, mewaspadai, dan tetap menjaga lingkungan ya. Karena kalau sudah tidak ada pohonnya di hutan, kemudian resapan air tentunya juga akan berkurang. Otomatis ketika kita sudah masuk di musim penghujan, ini cenderung akan mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor. Karena ketika di perbukitan, pegunungan seperti itu tidak ada resapan air yang memadai. Kembali kawan di sore hari ini ya, untuk pantauan lalu lintas di sekitaran kota Malang. Untuk Anda nanti yang melewati sekitaran TL Sabilillah, ini masih aman kawan, baik yang dari arah utara, selatan maupun juga di sekitaran Pasar Blimbing. Ini sore hari ini masih tidak ada volume ya, hanya antrian ke traffic light saja. Kalau di beberapa titik di Suhat masih terjadi kepadatan kawan, nanti mungkin bisa dihindari dulu ya, karena di UB ini ada kegiatan open house untuk mahasiswa baru. Jadi kegiatannya berlangsung di 2 hari ini, di tanggal 29 dan 30 besok. Jadi bisa diantisipasi, barangkali nanti ada rencana untuk melintasi sekitaran jalan Soekarno-Hatta, Gajayana, MT Haryono, dan juga Maijen Panjaitan. Kalau di ke selatan, ke Bendungan Sutami, Galunggung, kawan ini masih aman lancar ya. Kalau yang biasanya macet di Kawi menuju MOG, kalau di sore hari ini malah cenderung lancar kawan, tidak ada kendala. Baik dari Ijen yang ke Kawi, ke Tenes juga sore hari ini masih lancar, tidak ada kemacetan ya. Biasanya kalau di jam-jam rawan, jam-jam pulang kerja seperti ini sudah mulai ada info kepadatan volume ya. Tapi kalau di sore hari ini masih cenderung lengang. Justru yang padat ini nanti kalau Anda melintasi sekitar Jalan Bromo, Jalan Bromo, Jalan Semeru ke Jalan Wulirang, ini sudah mulai ada antrian ya. Jadi nanti bisa diantisipasi juga kawan, karena mengingat di Malang Raya 2 hari ini ada pesta ya, ada karnaval di Kota Batu, Kota Malang, kemudian di Kabupaten Malang. Ditambah lagi dengan bakal adanya peningkatan volume kendaraan dari wisatawan yang akan berlibur ke Kota Malang, mengingat hari ini juga akhir bulan dan juga di akhir pekan.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, di sore hari ini kita update dulu bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda nanti yang ada rencana mengarah ke tol Pandaan Malang. Di sore hari ini masih aman lancar sampai ke tol Gempol Pandaan sampai di Kecamatan Porong juga masih aman lancar. Gempol Rembang kawan masih lancar dua arah, Krian Kertosono maupun juga nanti kalau Anda ada rencana ke Waru Perak Satelit ya di sekitar Tol Sidoarjo, di sore hari ini masih cenderung aman lancar. Cuaca juga cukup cerah kawan di sore hari ini, kalau di sekitar Tol Malang masih berada di 25 derajat Celcius. Nanti boleh kembali update, boleh mention di WhatsApp kami maupun juga di sosial media kami di @city_guide911fm.

0: Guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, akademisi sebut persoalan sampah Kota Malang bukan hanya masalah teknis. Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, mengatakan akar persoalan pengelolaan sampah tidak hanya terjadi pada aspek teknis. Sedikitnya terdapat 3 aspek yang harus dibenahi secara bersamaan, yakni sosial, kelembagaan, dan teknis. Menurut Sudiro, tanggung jawab pengelolaan sampah juga tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat sebagai salah satu sumber penghasil sampah juga mempunyai peran untuk memilah dan mengolah sampah yang dihasilkan. Sudiro menilai, semakin sedikit sampah yang sampai ke TPA, semakin menunjukkan pengelolaan di tingkat sumber berjalan dengan baik. Karena itu, program baru seperti LSDP harus dibarengi penguatan partisipasi masyarakat dan sistem kelembagaan yang berkelanjutan. Kawan, operasi waterbombing Semeru masih terkendala medan dan cuaca. Kalaksa BBBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, saat ini masih ada 2 titik utama kebakaran yang menjadi fokus penanganan, yaitu di kawasan B29 Desa Argosari dan Ranu Kembang Desa Ranupani. Namun area tersebut berada di tebing dengan kemiringan terjal sehingga menyulitkan tim darat melakukan pemadaman secara manual. Kemudian tim gabungan mencoba mengintensifkan operasi udara menggunakan helikopter untuk melakukan pemadaman, namun masih terkendala kabut tebal dan angin kencang. BPD Jatim juga terus berkoordinasi dengan BPD Kabupaten Lumajang serta pihak TNBTS untuk mempercepat penanganan kebakaran melalui pemantauan berkala dan operasi tim gabungan. Berita terakhir kawan, tim Dukcapil terbitkan 3.000 lebih dokumen kependudukan pasca gempa NTT. Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setiabudi menyampaikan pemulihan dokumen administrasi kependudukan di lokasi bencana jadi kebutuhan mendesak agar warga pengungsi tidak kehilangan hak-hak dasarnya. Sejauh ini sudah 3.055 dokumen kependudukan milik warga terdampak bencana gempa di NTT berhasil diterbitkan ulang. Pola gerak petugas di lapangan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran kantong pengungsian. Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portable, pasokan blanko KTP elektronik, sampai jaringan internet satelit. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: Hot News.

911 Hot News. City 9-1-1 FM.

City Guide 911 FM Guidance Why Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda, menemani Anda di program City Report Weekend. Dan terima kasih untuk Anda yang hari ini sudah bersama dengan kami. Tadi ada beberapa catatan informasi. Salah satunya kita dapat informasi dari Pak Anton di jam 3:58. Tadi Pak Anton mengirimkan video juga. Ini terkait dengan potensi kepadatan lalu lintas di Pasar Blimbing, terutama yang mengarah ke traffic light. Saya tampilkan di visual radio. Nah, ini kondisi lalu lintas di Pasar Blimbing mengarah ke traffic light. Kondisinya, ini Pasar Blimbing, Pak, ya? Karena videonya agak miring nih, saya nggak terlalu terlihat nih. Kondisinya padat merambat, tapi masih bisa jalan ya, dalam artian tidak berhenti jegrek begitu. Terima kasih Pak Anton untuk update informasinya. Lalu kawan, tadi kita juga dapat info dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Bu Firly. Ini menginfokan adanya gangguan layanan air. Jadi ada beberapa wilayah yang terdampak kawan, ada gangguan kebocoran pipa 300 mm di daerah Binangun, Kota Batu. Ini waktunya mulai dari jam 4 sore ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Kemudian ada beberapa daerah yang terdampak, di antaranya di Noyo, kemudian Tunggul Wulung, Mertojoyo, Joyo Raharjo, termasuk sekitaran Soekarno-Hatta dan Gajah Yana. Nah, ini untuk estimasi perbaikannya 15 jam. Untuk info selanjutnya nanti akan diupdate secara berkala. Terima kasih Bu Firly untuk informasinya. Di sekitaran wilayah barangkali yang juga terdampak ya, mungkin boleh kawan bisa sampaikan tambahan juga, bagaimana di daerah Anda sudah merasakan dampaknya belum ya? Kalau di daerah saya kok ini masuk dalam catatannya, kalau dilihat dari beberapa listnya ya, listnya tuh ada banyak yang terdampak, termasuk daerah Kalpataru, Arumbat, Asikmadu, Sudimoro, Tlogo Indah, Dewandaru, kemudian di Akordion, dan berbagai kawasan perumahan di sekitarnya. Nah, ini kalau di rumah saya kayaknya tadi masih normal-normal aja sih ya. Kalau di daerah Anda bagaimana, sudah merasakan dampak dari adanya kebocoran pipa barangkali? Boleh kawan bisa juga menambahkan informasinya. Sore hari ini untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan kami, termasuk juga yang mau berbagi informasi, boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Ya, kawan kembali mengingatkan ini tadi info dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. Hari ini ada gangguan air, ini yang terdampak di beberapa wilayah Kota Malang. Jadi penyebabnya itu karena ada kebocoran pipa 300 mm di daerah Binangun, Kota Batu. Perbaikan dilakukan mulai jam 4 sore ini dan estimasi perbaikan 15 jam. Info selanjutnya nanti akan diupdate secara berkala. Adapun beberapa wilayah yang terdampak diantaranya di daerah Gilimano, kemudian Akordion, Nusa Indah, kemudian daerah Bunga Kenanga, Joyo Mulyo, Joyo Utomo, MT Haryono, termasuk juga di daerah Candi Banggung. Itu beberapa saja ya. Ada beberapa daerah lain yang juga terdampak termasuk daerah Dinoyo, Tunggul Wulung, Mertojoyo, Joyo Raharjo, Soekarno Hatta, Gajah Yana, Kalpataru, Arumba, Tasikmadu, Sudimoro, Tlogo Indah, dan juga daerah Dewandaru. Nah, dampaknya cukup luas. Barangkali ini untuk yang ada di beberapa wilayah terdampak bisa diantisipasi saja. Kalau mungkin sekarang ini masih belum ada dampaknya, mulai ini ya, mulai persiapan untuk tandon air, barangkali menandon air begitu untuk keperluan supaya nanti ketika memang sudah dirasakan dampaknya atau sudah tidak nyala lagi airnya, paling tidak bisa diminimalisir dampak untuk berbagai kebutuhan Anda yang ada di rumah. Sementara itu kawan, hari ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Tadi beberapa kali juga diingatkan oleh teman-teman yang lagi siaran, karena hari ini ada beberapa daerah yang lagi karnaval, mungkin bisa diantisipasi potensi kepadatan. Salah satunya ada karnaval di daerah Ikan Tombro, itu dilaksanakan hari ini tanggal 29 Agustus 2026. Nah, dimulainya tadi jam 12 siang ya. Untuk rutenya, itu dimulai dari SDN Tunjung Sekar 2, kemudian mengarah ke utara, nanti belok kanan ke arah Perumahan Kosmo, lalu belok kiri, putar balik di Perumahan Kosmo. Dari Perumahan Kosmo itu belok kanan ke Jalan Ikan Tombro Barat. Nanti putar balik di Puri Kartika Asri. Lalu dari Puri Kartika Asri itu kembali ke timur, belok kiri masuk ke Kalila Residen. Ada beberapa jalur besar ini ya, beberapa jalur jalan raya yang dilewati. Jadi barangkali potensi keramaian, potensi kepadatan lalu lintas, ini bisa diantisipasi. Kalau untuk yang masuk di kami tadi, salah satunya ada Pak Yohanes, ini menginfokan juga tadi jam 4 lebih 13 ada videonya.

0: satu orang Jawa. Kemungkinan belok ke jalan Ketawu.
1: Oke. Ini di SMP Muhammadiyah 1 ya, daerah Hororo Dowo, kawan, ada drum band. Jadi hati-hati, waspada saja untuk Anda yang lagi mobile, tentunya juga ada potensi kepadatan.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan sama sekali. Lalu bagi Anda yang ingin meneruskan perjalanannya menuju ke arah tol Kecapanan Gempol, nah ini untuk trafik di sore hari ini di tol Kecapanan Gempol mau mengarah ke tol Porong Gempol ini trafiknya cukup lumayan ramai ini ya, hati-hati saja. Lalu bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana kondisi cuaca maupun trafik di sana melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tentunya info tol didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
6: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan, tadi ada Pak Yohanes menyampaikan informasi di jam 4 lebih 13. Ini sekaligus juga mengingatkan barangkali Anda yang juga lagi mobile bagi para pengguna jalan di daerah Ororo. Di daerah Ororo Dowo ya. Itu ada kegiatan drum band dari SD Muhammadiyah 1. Nah, ini cukup ramai juga.

0: Walaupun kalau dilihat dari videonya tadi, untuk drum band-nya masih relatif tertib ya, jadi tidak mengganggu pengguna jalan yang ada di sekitarnya. Untuk yang titik lain, barangkali juga mungkin bisa diantisipasi. Tadi beberapa kali disampaikan oleh kawan pendengar City Guide, kalau bahkan bukan hari ini aja ya, dari beberapa waktu yang lalu kita sudah dapat informasi adanya beberapa kegiatan karnaval. Tadi beberapa kali juga disampaikan oleh teman-teman yang siaran. Hari ini saja kawan, di tanggal 29 Agustus 2026 di hari Sabtu, itu ada beberapa kegiatan yang barangkali juga bisa diantisipasi. Potensi keramaian maupun juga potensi kemacetan. Ada karnaval di daerah Sekar Puro Pakis, kemudian ada karnaval di daerah Bokor Tumpang, ada karnaval juga di daerah Sengguru. Untuk arus dari Kepanjen mengarah ke Paga itu dialihkan. Lalu ada pentas seni di daerah Telogo Suryo, di sana juga nutup jalan. Ada karnaval daerah Banjararum Singosari, ada juga karnaval di daerah Langlang Singosari, dan ada cekson di daerah Bunul Rejo. Tadi yang juga saya sampaikan ya, yang sekarang ini masih berlangsung itu salah satunya ada kegiatan karnaval di daerah Jalan Ikan Tombro ya. Di daerah Ikan Tombro itu masih berlangsung karnavalnya, dimulai dari jam 12 siang tadi. Nah, yang hari ini mau perjalanan, pastikan dulu kira-kira Anda mau lewat di jalan yang mana nih kawan. Kemudian apakah jalan yang mau Anda lintasi ini termasuk dalam list kegiatan karnaval yang tadi kami sebutkan juga, atau bagaimana kalau memang di sana ada kegiatan karnaval? Apalagi sekarang ini selain Agustusan juga kemarin bertepatan dengan Maulid Nabi ya. Tadi saya dapat info juga dari kawan kalau di daerah Jalan Bunga Desember, ini dekatnya Saksofon, itu juga ditutup ada panggung. Kalau dari informasi teman saya sih kayaknya ada kegiatan Maulid Nabi, ada kegiatan pengajian begitu. Selain Agustusan, kemarin juga Maulid Nabi, jadi barangkali ada beberapa daerah ini yang menggelar acara Agustusan, pentas seni, karnaval, kemudian juga ada kegiatan Maulid Nabi, pengajian dan lain sebagainya. Itu barangkali beberapa kegiatan yang juga perlu Anda cari tahu ya, di mana saja nih kegiatannya, supaya harapannya tidak mengganggu perjalanan Anda, apalagi yang mau perjalanan di sore hari ini. Nah, kalau memang tujuannya mau nonton sih ya nggak apa-apa, tapi kalau tujuannya hanya sekedar lewat, barangkali bisa diantisipasi potensi keramaian atau potensi kepadatan lalu lintas. Untuk informasi lain, tadi ada Bu Endah Rahayu, ini juga menyampaikan update informasi kawan di jam 4 lebih 22 menit. Ada voice note dari Bu Endah.
1: Sekilas info, saya berpapasan dengan pemadam kebakaran. Sebanyak 2 mobil menyalakan sirine menuju ke perempatan LA Sucipto. Demikian, terima kasih.
0: Oke, tadi teman-teman di newsroom sudah konfirmasi ke Damkar ya? Ada jawaban dari Damkar teman-teman? Iya, oke, Ilham.
2: Ini tadi sudah saya tanyakan ke Damkar Kota Malang. Nah, ini kemungkinan Damkar Kabupaten itu, Erika, untuk informasinya. Dan habis ini kami akan tanyakan terlebih dahulu ke Damkar Kabupaten, begitu Erika.
0: Baik, oke, ternyata kemungkinan ini dari Damkar Kabupaten. Kalau dari Damkar Kota Malang bukan ya. Tadi kita juga menanyakan, tadi mengarahnya sih ke Batu. Kalau yang arahnya ke Batu di LA Sucipto, itu ya kemungkinan tentu kalau nggak kabupaten ini sepertinya. Karena kabupaten melintasi Kota Malang dan Kabupaten Malang ya. Kota Malang dan Kota Batu maksudnya. Damkar Kabupaten Malang, wilayahnya kan ada juga yang di dekatnya Kota Batu. Terima kasih banyak Bu Endah. Nanti coba sambil kami konfirmasi ke jajaran dari Pemadam Kebakaran Kabupaten.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Wins for your life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimurpark. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Rosid Romansyah dari K Radio Jember membawa kabar pertama. Dari sekitar 2 juta warga yang wajib memiliki KTP di Jember, tercatat baru 130 ribu orang yang memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dispenduk Capil Jember, Bambang Sabutro mengatakan, sosialisasi terus dilakukan, termasuk mewajibkan seluruh ASN Pemkab Jember memiliki IKD. Tahun ini Jember juga menjadi salah satu pilot project program perlindungan sosial atau Perlinsos. Nantinya, penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam program tersebut juga wajib memiliki IKD. Menurut Bambang, Dispenduk Capil siap melakukan jemput bola karena aktivasi IKD sendiri harus dilakukan secara langsung dengan petugas Dispenduk Capil dan tidak dapat dilakukan sepenuhnya secara online.
2: Kabar selanjutnya dari Siri GFM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Program angkutan pelajar gratis Kota Malang dapat sambutan positif dari para siswa. Salah satu pelajar SMPN 26 Kota Malang, Arifin, mengaku antusias dengan rencana angkutan pelajar gratis karena selama ini Arifin biasanya diantar ke sekolah dan angkutan umum jarang jadi pilihan karena waktu perjalanan dinilai cukup lama. Hal ini membuatnya khawatir terlambat jika mengandalkan angkutan umum. Di sisi lain, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dindik Kota Malang, Diahku Sarini, menyebut sudah menghimbau agar siswa yang belum memiliki SIM tidak membawa kendaraan pribadi. Pihaknya juga menilai program angkutan gratis bagi pelajar penting karena mampu mengurangi risiko laka yang melibatkan siswa, dan layanan ini bisa meringankan pengeluaran siswa maupun orang tua karena angkutan pelajar diberikan secara gratis.
3: Sore ini bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, usai meninjau langsung kondisi pasar besar Madiun, mengatakan salah satu faktor yang membuat lantai 2 sepi adalah belum adanya daya tarik yang mampu mendorong masyarakat untuk naik dan beraktivitas di area tersebut. Pemkot Madiun berencana menyiapkan konsep baru untuk menghidupkan kembali lantai 2 PBM mulai 2027. Penataan nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik pedagang yang mayoritas bergerak di bidang garment dan konveksi. Selain aktivitas perdagangan, unsur kuliner juga akan tetap dipertimbangkan. Sejumlah kuliner legendaris sebenarnya telah tersedia di lantai 2, tetapi sebagian besar baru ramai pada malam hari.
4: Kabar terakhir Suara Surabaya, saya Aini Kusuma. Kawan pemerintah Kota Surabaya memperkuat pemberantasan peredaran rokok ilegal di 31 kecamatan. Langkah itu, kata Irna Pawanti, PLT Kepala Satpol PP Kota Surabaya, sesudah timnya memusnahkan 43 juta batang rokok ilegal, nilainya 64 miliar rupiah. Pemberantasan menggandeng bea cukai dan unsur Kamtibmas. Titik penjualan rokok ilegal saat ini segera dijangkau tim operasi gabungan. Pemberantasan rokok ilegal bukan hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tapi juga upaya melindungi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya kawan, soal tadi informasinya Bu Endah ya, yang menyampaikan tadi sempat berpapasan dengan mobil pemadam kebakaran sebanyak 2 menuju ke perempatan LA Sucipto. Tadi kita sempat konfirmasi ke Damkar dari Kota Malang, lalu dijawab oleh admin dari Damkar Kota Malang, kemungkinan itu dari Damkar Kabupaten Malang. Nah ini tadi kami masih coba konfirmasi ke admin dari Damkar Kabupaten Malang, tapi masih belum ada jawaban kawan. Ini kalau kita lihat dari grup Relawan Malang Raya, ini memang ada kejadian kebakaran, itu berupa kebakaran lahan. Lokasinya ada di daerah Ketindan Lawang. Jadi kalau dari lokasinya memang masuk wilayahnya Kabupaten Malang. Tadi beberapa kawan-kawan dari grup Relawan Siaga Utara itu menyampaikan juga beberapa video kondisi adanya lahan yang terbakar di daerah Ketindan Lawang. Bahkan tadi ada ininya juga ya, ada titik lokasinya yang dikirim melalui aplikasi pemantau traffic. Nah, beberapa dokumentasinya saya tampilkan juga kawan di visual radio, itu kondisi kebakaran lahan yang terjadi di daerah Ketindan Lawang. Nah, ini ya, untuk api sudah mulai merambat ke titik di dekatnya. Lalu juga terlihat ini hembusan angin. Hembusan anginnya sepoi-sepoi begitu. Jadi membuat apinya juga mudah merambat. Ditambah lagi rumput-rumput yang ada di sekitarnya itu berupa rumput kering. Ada beberapa dokumentasi yang tadi dikirimkan kawan. Nah ini ada tambahan lagi.
1: Mulai merambat, untuk api mulai merambat. Mm-mm. Ini saya di lokasi.
0: Oke, ini kiriman di grup Relawan Siaga Utara ya. Tadi juga disampaikan kalau untuk mobil pemadam kebakaran itu sudah menuju ke lokasi. Cuma tidak disebutkan ini mobil pemadam kebakaran dari mana begitu. Nah ini tadi disampaikan oleh namanya Pak Bamsis ini ya. Infonya mobil pemadam kebakaran itu posisi ada di daerah Jabung. Oke, mungkin Anda juga punya informasi tambahan kawan, barangkali boleh juga bisa menambahkan update informasi bersama dengan kami, terutama barangkali yang tinggalnya itu ada di daerah Ketindan Lawang.
2: Jalan-Jalan Plus.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah Pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar Pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika.

Bangunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya. Seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam. Mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur precet atau kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Magellan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
3: Iya kak,
2: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
3: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
2: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
0: Yuk kenalan sama RS Ubri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
3: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
2: Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
0: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
3: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
2: Tenang, RSU Brimedica Malang juga melayani pasien BPJS.
0: Brimedica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Brimedica Malang, United for Excellence. 2026 Brimedica Level Up.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Sore hari ini kita masih di program City Report Weekend, kawan. Yang jadi catatan di sore hari ini tadi juga ada Pak Hasan Bisri, jam 4:38. Ini menyampaikan adanya potensi kepadatan di daerah Gadang. Tadi Pak Hasan menyampaikan terjadi potensi kemacetan di Jalan Raya Gadang. Ini karena ada truk yang trouble. Posisinya dari arah utara, setelahnya Pasar Gadang Lama. Barangkali bisa diantisipasi saja, termasuk untuk yang lagi perjalanan. Ini saya tampilkan di visual radio ya. Kondisi truk yang trouble itu berupa truk warna kuning, muatannya tebu. Truknya dari utara, setelahnya Pasar Gadang Lama. Tadi lalu lintasnya gimana nih, Pak? Sudah mulai ada kepadatan begitu, Pak Hasan? Antriannya sampai di mana? Barangkali kalau memang sudah mulai padat ya. Terima kasih banyak Pak Hasan untuk update informasinya di sore hari ini. Dan tidak terasa kawan sudah weekend, kira-kira mau jalan-jalan kemana weekend kali ini? Untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana untuk keliling Malang belum ya? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus untuk pelajar, santri, dan juga mahasiswa ini tarifnya hanya Rp2.500 saja. Pembayaran juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah sekali ya, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya juga kawan, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya ini akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim Transportasi ne, andalane Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda yang sore hari ini juga masih bersama dengan kami kawan di program City Report Weekend. Saya juga mengingatkan termasuk untuk yang lagi perjalanan karena ada beberapa kegiatan karnaval termasuk di daerah Senggurau. Ini dampaknya kalau di daerah Senggurau ada pengalian arus ya, terutama yang dari Kepanjen mengarah ke Paga. Nah di titik lain bagaimana, apakah mungkin sudah mulai terlihat ada potensi kepadatan karena adanya pengalian arus kawan, atau mungkin kondisinya masih lancar-lancar saja? Nah barangkali untuk yang lagi perjalanan boleh juga Anda bisa menambahkan update informasinya, titik mana saja yang sore hari ini kondisi masih lancar dan titik mana saja yang barangkali juga ada potensi kepadatan. Kalau yang mungkin malas keluar di malam minggu ya, kayaknya di rumah sambil beristirahat kemudian menikmati berbagai layanan yang didukung dengan internet, ini bisa jadi pilihan juga loh ya. Di tengah sibuknya Malang Raya dengan berbagai kegiatan karnaval dan sebagainya, tapi pastikan kalau mau menikmati santai di rumah, ini kan juga didukung dengan layanan internet yang memadai. Kalau masih ada layanan internetnya yang kadang lemot dan bikin emosi, saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Aratel ini hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade.
Dan ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkapnya kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882 1202 2222

0: Jarto, informasi seputar Jarto.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda kawan yang mau mengarah ke tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya juga masih lancar jaya ya, tidak ada hambatan sama sekali. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang, kondisi trafik juga masih ramai lancar. Bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanan juga menuju ke tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafik juga masih lancar. Bagi Anda yang sedang mobil di ruas jalan tol, kawan juga masih bisa update bagaimana kondisi trafik maupun cuaca di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

911 Hot News. C3911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, 300-an bank sampah jadi modal Kota Malang. Keberlanjutan pengelola jadi PR. Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang Sudiro menilai Kota Malang sebenarnya memiliki modal modal sosial cukup kuat dalam pengelolaan sampah. Salah satunya terlihat dari keberadaan sekitar 300 bank sampah yang tersebar di lingkungan RT dan juga RW. Sudiro mengatakan banyak bank sampah tumbuh dari inisiatif masyarakat sehingga menunjukkan kesadaran pengelolaan sampah sudah terbentuk di sejumlah lingkungan. Namun, aktivitas bank sampah masih sering naik turun karena sangat bergantung pada keberlanjutan pengurusnya. Menurut Sudiro, tantangan pemerintah bukan hanya memperbanyak jumlah bank sampah, tapi memastikan kelembagaan dan operasionalnya terus berjalan. Potensi tersebut perlu diperkuat agar pengurangan sampah dari sumber tidak berhenti ketika pengurus atau partisipasi masyarakat berubah. Kawan, DPRD Jatim usulkan aduan transportasi online ditangani maksimal 20 hari kerja. Juru bicara Bapemperda DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, mengatakan ketentuan tersebut masuk dalam Raperda penyelenggaraan jasa transportasi berbasis aplikasi. Martin menambahkan, setiap laporan yang masuk akan dicatat dan diberi nomor registrasi sehingga pelapor dapat memantau perkembangan penanganannya. Lebih lanjut, Martin menegaskan pengaduan yang telah lengkap diusulkan wajib ditindaklanjuti paling lama 20 hari kerja dan dapat diperpanjang maksimal 10 hari kerja dalam kondisi tertentu. Regulasi ini diharapkan memberi kepastian hukum bagi pengguna, pengemudi, dan perusahaan aplikasi. Kawan, polisi tengah menghitung total nilai kerusakan akibat peristiwa aksi 27 Agustus lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan penghitungan kerugian dilakukan berdasarkan nilai material maupun imaterial dari fasilitas umum yang terdampak peristiwa kerusuhan pada Kamis 27 Agustus malam. Kata Imam, peristiwa ini terkonsentrasi di wilayah Pecompangan dan Bendungan Hilir. Sebelumnya Polda Metro Jaya juga sudah menangkap 322 orang terkait

aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR. Penangkapan dilakukan buntut kerusuhan aksi pada malam hari, dan penangkapan ratusan orang dilakukan untuk menghentikan aksi vandalisme, perusakan fasilitas umum, sampai mencegah gangguan Kamtipmas di sekitar lokasi. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat sore, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami, termasuk juga yang tadi sudah bantu menyampaikan beberapa catatan informasi. Tadi salah satunya ada Pak Hasan Bisri ya, ini melaporkan terkait dengan di daerah Gadang itu ada truk yang trouble. Posisinya ada di dekatnya Pasar Gadang Lama, setelahnya Pasar Gadang Lama, posisi dari utara mengarah ke selatan. Tadi Pak Hasan juga menyampaikan ini sudah mulai ada potensi kemacetan. Untuk informasi dari Pak Hasan, kita sudah meneruskan informasinya ke Kanit Lantas dari Polsek Sukun, Ibda Dodi. Dan ini tadi belum ada jawaban juga ya dari Ibda Dodi ya. Kita tunggu saja kawan, biasanya Ibda Dodi ini termasuk yang juga fast respon ketika menerima berbagai laporan melalui Radio City Guide. Lalu ada juga informasi tadi dari Damkar Kota Malang ya, terkait dengan adanya mobil damkar yang tadi terlihat di perempatan LA Sucipto. Itu kemungkinan besar mobil damkar dari Kabupaten Malang. Nah, kalau kita cek dari grup relawan utara, memang ada kejadian kebakaran lahan kawan, itu posisinya ada di daerah Ketindan Lawang. Nah, ini mungkin bisa diantisipasi saja yang rumahnya itu dekat di daerah Ketindan Lawang, barangkali bisa diantisipasi dampak dari kebakarannya, termasuk potensi asap dan lain sebagainya ya. Nah, berbicara juga kawan soal kebakaran hutan dan juga lahan, ini kan tentu menjadi satu kewaspadaan bukan hanya oleh pemadam kebakaran, kemudian BPBD maupun juga jajaran terkait lainnya, termasuk juga TNI dan juga Polri. Tapi barangkali ini menjadi perhatian, harusnya jadi perhatian kita bersama. Musim kemarau, apalagi dengan kondisi sekarang ini ya, cuaca luar biasa panas, kemudian lahan-lahan banyak yang kering. Nah, harapannya tentu kita semua ini juga sama-sama sadar bagaimana menjaga apa yang ada di sekitar kita, menjaga lingkungan kita, paling tidak untuk juga ikut mengantisipasi adanya potensi kebakaran, termasuk juga kebakaran hutan dan juga lahan. Beberapa waktu yang lalu, kalau bicara soal kejadian kebakaran ya, ini kita juga waktu itu berbincang bersama dengan beberapa narasumber, salah satunya tentu juga dari ini ya, dari Raden Suryo, Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo. Waktu itu kita berbincang bersama dengan Kepala Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, Bu Tias. Nah, disampaikan oleh Bu Tias, kalau berbicara soal kebakaran termasuk yang terjadi di Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, selama ini memang dari data 99% penyebabnya itu karena ulah manusia. Ada yang bakar-bakar untuk membuka lahan, kemudian ada juga aktivitas pendakian, kemudian buat api unggun dan lain sebagainya. Ada juga warga sekitar ini yang bakar sampah ya, sementara untuk tempat tinggalnya itu dekat dengan lahan luas juga yang kondisinya lagi kering. Nah, barangkali beberapa hal itu tadi tentu juga perlu diantisipasi, apalagi ketika sekarang ini memasuki musim kemarau. Kalau di Taman Hutan Raya atau Tahura sendiri, minggu kemarin ya, itu juga terjadi kebakaran, bahkan bulan Juli terjadi kebakaran, kemudian di bulan Agustus kembali terjadi kebakaran, terkhusus untuk di sekitaran lereng Gunung Arjuna dan juga Welirang. Harapannya tidak lagi bertambah kejadian kebakaran. Kalau bicara soal kebakaran lahan dan juga hutan, itu kan bukan hanya terjadi di dekat kita yang ada di Malang Raya, tapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semoga ini juga menjadi reminder kita bersama sebagai masyarakat, mungkin juga saling mengingatkan, apalagi Anda yang biasanya juga punya berbagai aktivitas yang dekat dengan alam, yang barangkali beberapa aktivitas kita itu bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Nah, ini bisa dihindari juga. Kalau untuk update informasi di sore hari ini, Tadi salah satunya ada Pak Edi menyapa kami di jam 5 lebih 7 menit. Ada beberapa catatan informasi dari Pak Edi.
1: Laporkan langsung dari Sekarpuro. Bagi teman-teman yang ingin lanjutkan perjalanan dari Lampu Merah Madiopuro menuju Sekarpuro dan ingin menuju ke Pakis, saya harap untuk menunda dan mencari rute yang lain. Dikarenakan ada karnaval, festival karnaval di Sekarpuro, jalan ditutup total. Alternatif bisa lewat velodrome, tembusnya nanti di Sawo Jajar 2. Sawo Jajar 2 keluarnya di Pakis langsung di Mendit. Jadi Indomaret Mendit itu, situ langsung keluar dari situ langsung Pakis. Pas sebelahnya Mendit ya. Wahana Mendit Indomaret, nah di situ. Jadi alternatifnya itu, mungkin kalau ada alternatif lain monggo silakan. Saya melaporkan langsung dari Sekarpuro. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Edi. Itu tadi kawan, kondisi terkini di daerah Sekarpuro Pakis ya. Di sana masih ada kegiatan karnaval. Barangkali beberapa jalur alternatif yang tadi disarankan oleh Pak Edi ini bisa Anda ikuti menghindari potensi kepadatan di daerah Sekarpuro Pakis.

0: Iya kawan, selain informasi lalu lintas, ini tadi kita dapat juga informasi soal cuaca. Ada Pak Ubaid jam 5.14 menyampaikan di daerah Samaan, ini kondisinya mendung. Tadi Pak Ubaid gabung di live TikTok Radio City Guide ya. Sore hari ini kita juga live di TikTok Radio City Guide kawan. Barangkali Anda bisa menyaksikan juga, pingin menyaksikan visual radio kami. Salah satunya bisa dilihat di TikTok Radio City Guide. Nah untuk sore hari ini, tadi kita juga dapat info dari Pak Edi, ini terkait dengan kondisi di daerah Sumber Sekar, Pakis. Itu kan masih ada karnaval di sana, lalu lintasnya luar biasa padat. Tadi Pak Edi menyarankan mending cari jalur alternatif, salah satunya lewat di Sawo Jajar 2 ya. Ini untuk menghindari potensi kepadatan di daerah Sekar Pura Bagis. Ada tambahan info lagi dari Pak Edi, tadi bergabung di jam 5 lebih 7 menit, ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio. Anda bisa tonton di website City Guide 911 FM.
1: Masih saya laporkan arus lalu lintas dari Pakis menuju ke mana ini, jalan apa ini. Lampu merah yang perapatan LA Sucipto ya. Lampu merah perapatan LA Sucipto. Ini macet panjang ya. Macetnya panjang sekali. Enggak tahu ini sampai di mana kemacetannya. Kita bisa perhatikan di sini macet ya. Ini ada pertigaan. Ternyata kemacetannya masih berlanjut ya. Masih berlanjut. Sepertinya kemacetannya ini sampai di perempatan ya, perempatan lampu merah LA Sucipto. Kalau belok kanan itu menuju Grand Mercure, belok kiri itu ke Sulfat, kalau terus itu bisa ke Ahmad Yani ya. Ya sudah mulai longgar, tapi nanti bersambung lagi di depan ya, di pertigaan. Kalau mau ke arah ke Gerajakan ya, Teluk Gerajakan. Oke, ini saya laporkan langsung dari TKP. Terima kasih untuk teman-teman mencari rute terbaik dan selalu jaga kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, terima kasih untuk informasinya. Itu tadi kawan beberapa catatan barangkali untuk Anda yang sore hari ini juga mau perjalanan. Ada potensi kepadatan di daerah Sekar Pura Bagis, kemudian juga beberapa titik lain bahkan termasuk yang mau menuju ke Kota Malang. Ini tadi ada lagi catatan informasi dari Bu Dwi Rimbawati. Jadi kalau di Radio City Guide Anda bisa berkirim informasi bukan hanya lewat chat ya, termasuk lewat voice note, lewat foto dan juga video kawan, yang semuanya kalau ada dokumentasinya kita tampilkan melalui visual radio kami. Anda bisa saksikan di website City Guide 911 FM atau di aplikasi City Guide Apps. Ini ada Bu Dwi, tadi jam 5 lebih 12 ada videonya, saya tampilkan di visual radio. Ada suaranya nggak nih Bu? Oke, kalau videonya nggak ada suaranya ya, saya play dulu untuk voice note-nya kawan. Tadi Bu Dwi juga kirim voice note.
2: Pakai arah Sumber Pasir kayaknya ada haulnya siapa ya, jadi banyak bis parkir di sebelah kanan saya. Jadi terjadi kepadatan dan lumayan macet ini.
0: Oke, di daerah Sumber Pasir Pakis itu kayaknya juga ada haul. Ada videonya dari Bu Dwi. Anda bisa lihat di visual radio kami kawan, kondisi memang padat merambat cenderung berhenti ini ya. Wow, luar biasa ini. Terima kasih Bu Dwi sudah mengingatkan juga bagi pengguna jalan yang barangkali lagi melintas di sekitaran Pakis sore hari ini. Ada tambahan info dari Bu Dwi di jam 5 lebih 15 menit.
2: Truk yang guling sebelum Gapura, selamat datang Kota Tumpang.
0: Ada truk terguling juga sebelum Gapura, selamat datang Tumpang. Ada videonya.
3: Kemacetan ditambah dengan adanya truk tebu guling. Ini pakai sarah sumber pasir.
0: Baik, terima kasih Bu Dwi. Ini tadi Bu Dwi, kita juga menanyakan ke Bu Dwi ya, sudah ada petugas kepolisian atau belum di lokasi? Ada tambahan lagi dari Bu Dwi di jam 5 lebih 19 menit.
2: Untuk truk yang terguling sudah proses evakuasi Kak, ada petugas kepolisian di sebelah kiri tadi, enggak ke video.
0: Baik, terima kasih Bu Dwi, hati-hati di jalan Bu Dwi, semoga segera dapat jalur yang lancar ya. Kawan, tentunya untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, antisipasi itu tadi beberapa titik kepadatan. Kalau memang sekedar mau melintas, apalagi di beberapa titik yang lagi ada karnaval, barangkali bisa dihindari dulu. Ada tambahan titik mana lagi yang sore hari ini ada kegiatan dari masyarakat dan rasanya perlu dihindari atau perlu diantisipasi? Update informasi lain, Anda boleh juga bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.
4: Info, informasi seputar jantung.
5: Selamat sore kawan. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Kondisi traffic di tol Pandaan Malang juga masih lancar ya, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang meneruskan ke tol Kecapanan Gempol, untuk kondisi arus lalu lintas juga masih lancar, aman, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda kawan yang sudah mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana pantauan lokasi traffic di ruas jalan tol dan juga cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
3: Oh no.
2: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jam 5 lebih 28 menit kawan, saya Erika Rosa masih menemani Anda sore hari ini. Berbicara soal berbagai agenda karnaval yang hari ini dilaksanakan, barangkali yang tetap perlu diingat, apapun itu kegiatan karnaval, kegiatan pawai dan sejenisnya, ada aturan yang sudah diberlakukan di masing-masing daerah, termasuk juga di Kota Malang, Kabupaten Malang maupun juga di Kota Batul. Kalau hari ini dari catatan yang kita terima, karena memang yang paling banyak karnaval itu kan di daerah Kabupaten Malang ya. Ada di Bakis, ada di daerah Jabung, ada di daerah Sengguru, Singosari, dan barangkali ada di beberapa daerah lainnya juga yang belum kesebut. Kalau untuk bicara aturan terkait dengan karnaval di Kabupaten Malang, itu ada beberapa aturan yang diberlakukan, termasuk tentu harus mendapatkan izin dari kepolisian maupun juga dari Dinas Perhubungan. Beberapa waktu lalu di program talk show Radio City Guide, kita juga waktu itu mengundang KBO, Kabak Ops dari Polres Malang. Waktu itu kita juga berbincang banyak ya terkait dengan bagaimana aturan untuk kegiatan karnaval, termasuk juga kegiatan karnaval yang dilaksanakan di Kabupaten Malang. Nah, dijelaskan oleh Kabak Ops dari Polres Malang, Kompol Arianto, salah satu syarat untuk penyelenggaraan keramaian tentunya kan harus ada izin dari kepolisian. Bahkan dari kepolisian sendiri, waktu itu dijelaskan oleh Kompol Arianto, setiap kali mau ada kegiatan karnaval dan sejenisnya, itu selalu ada rakor atau rapat koordinasi antara kepolisian, Dinas Perhubungan, panitia penyelenggara, kemudian Linmas setempat maupun juga jajaran terkait lainnya. Tujuan dari rapat koordinasi ini diantaranya untuk memastikan berbagai aturan itu juga ditaati, termasuk juga batas maksimal desibel. Karena kayaknya sekarang ini kok hampir keseluruhan ya, kita bicara mayoritas karnaval yang ada di Malang Raya itu selalu memakai sound system. Kalau orang menyebutnya mungkin yang sekarang ini lagi istilah yang lagi hits itu namanya sound horror ya. Kan sekarang banyak sound horror hampir keseluruhan. Jadi salah satu yang juga ditekankan waktu itu oleh Kompol Arianto, penyelenggaraan karnaval ini harus mematuhi batas maksimal desibel. Walaupun rasanya kok mungkin kalau Anda mendengar ya wajib mematuhi batas maksimal desibel, ini kayaknya sudah menjadi hal mutlak ya yang sudah sering kali disebut, tapi pelaksanaan di lapangan bagaimana? Semoga sih tidak ada yang melanggar. Selain harus ada izin dari kepolisian, kemudian dari Dinas Perhubungan, pengajuan izin pun itu juga dilakukan maksimal 2 minggu sebelum kegiatan. Kemudian panitia juga wajib mencantumkan rute termasuk juga jadwal penyelenggaraannya. Nah, kalau mengacu pada surat edaran Bupati Malang untuk penyelenggaraan karnaval dan sejenisnya, itu hanya boleh dilakukan maksimal sampai jam 11 malam. Realitanya bagaimana? Semoga termasuk yang hari ini ya, ada berbagai kegiatan karnaval untuk jadwalnya ini juga mematuhi aturan yang berlaku.

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, UBI bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. UBI bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain, seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi epicentrum baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
5: PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Ini tak lapar tujuh ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Experience for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan ini tadi ada Pak Hasan Bisri yang juga bergabung beberapa kali ya bersama dengan kami. Mohon maaf Pak Hasan, tadi belum terbaca informasinya. Tadi informasi awal yang belum terbaca dari Pak Hasan di jam 5 lebih 23 menit. Ini juga terkait dengan potensi kepadatan lalu lintas.
1: Kalau Gajayana memang gak pernah mengingkari janji ya. Selalu ada kepadatan. Tadi sih kepadatannya kalau yang arah ke Dinoyo sudah mulai dari Win. Kalau arah sebaliknya terpantau masih relatif ramai lancar. Tapi yang arah ke utara alias yang ke arah TL Dinoyo ini luar biasa. Tetap hati-hati, tetap fokus, tetap semangat tentunya. Jangan menyerah, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan. Ada tambahan info lagi dari Pak Hasan, tadi disampaikan di jam 5 lebih 34 menit.
1: Ya, ini terjadi kepadatan luar biasa di daerah Dinoyo, dua arah sama-sama padat. Gak ngerti ada apa ini ya. Sepertinya dari belakang ada ambulan. Ini saya udah melewati gang 17 yang arah ke Telogomas, macet parah, mungkin ada laka ya. Kok macet banget ini, di belakang udah ada ambulan yang mengaung-ngaung. Barangkali rekan-rekan ada yang ngerti, di seputaran Dinoyo luar biasa, dua arah sama-sama macet. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Hasan Bisri. Kawan, hati-hati, ada potensi kepadatan daerah Dinoyo ya, dua arah, itu kondisi padat merambat tadi diinfokan. Lalu juga, Pak Hasan menambahkan info lagi di jam 5 lebih 43 menit.
1: Ternyata imbas volume dan crossing aja Mbak Erika yang di depannya Mall Dinoyo. Tapi dua arah sangat padat tadi, luar biasa padatnya. Tetap hati-hati tentunya ya.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Hasan Bisri. Nah kawan, ini tadi selain ada Pak Hasan Bisri, kita juga dapat informasi dari Pak Katon ya. Pak Katon tadi berbagi informasi melalui live TikTok Radio City Guide, menyampaikan di Jalan Halmahera itu terjadi kebakaran. Sekarang ini tim damkar sudah proses pemadaman. Sepertinya yang terbakar berupa rumah. Ini tadi Pak Katon juga gabung di WhatsApp kami, termasuk juga menyampaikan detail informasi yang tadi sebelumnya disampaikan di live TikTok Radio City Guide. Lokasi kebakaran yang ada di Jalan Halmahera itu ada di foto, ada dokumentasinya. Di lokasi ada 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Malang. Sekarang ini dalam proses pemadaman, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Alhamdulillahnya tidak mengganggu lalu lintas yang ada di sana. Hati-hati kawan, ini ada kebakaran, masih ada proses pemadaman kebakaran ya. Lokasi di Jalan Halmahera, tadi yang terbakar berupa rumah begitu. Pak Katon, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami di sore hari ini. Nah kawan, lagi-lagi soal kebakaran ya. Sebenarnya kebakaran, potensi kebakaran tentu kan bisa terjadi kapan saja, bukan hanya ketika musim kemarau. Tapi barangkali di musim kemarau ini potensi kebakaran ini perlu kita antisipasi secara lebih lagi, karena tentunya potensi kebakaran sangat mungkin terjadi dimanapun dan kapanpun. Seperti beberapa waktu lalu, tadi saya juga menyampaikan ketika kita berbincang di program Ijen Talk, kami mengundang Kepala Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, Bu Tias. Ini disampaikan oleh Bu Tias, ada beberapa kegiatan yang selama ini memicu potensi kebakaran, termasuk juga yang ada di Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo. Beberapa kegiatan yang ini berpotensi memicu kebakaran selama ini, diantaranya kegiatan membakar

juga ditemui, termasuk di Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo. Lalu ada juga kegiatan bakar-bakar sampah atau perapian di musim dingin yang kemudian lupa tidak dipadamkan, dan ini juga menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan dan lahan. Nah, ketika sudah terjadi, itu tentu dampaknya makin luas lagi ya. Dampak lingkungan, dampak kesehatan, kemudian juga berbagai dampak lainnya. Dan proses pemadaman pun tentu kan akan membutuhkan waktu maupun juga butuh tenaga yang ekstra. Jadi daripada memadamkan, tentu juga harapannya kita semua sama-sama aware, melihat berbagai kejadian kebakaran, baik itu yang ada di permukiman, ada di area perkantoran, maupun juga di lahan ya, kebakaran hutan dan juga lahan. Harapannya menjadi pengingat kita bersama untuk sama-sama menjaga, menghindari potensi kebakaran, terutama ketika musim kemarau.

0: 911 Hot News.
1: Setiga Hit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, TPA Supit Urang diperkirakan penuh 2028. Pengolahan dari sumber dinilai mendesak. Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, mengatakan kapasitas TPA Supit Urang menjadi salah satu persoalan yang harus segera diantisipasi. TPA tersebut diperkirakan dapat mencapai kondisi penuh sekitar 2028 apabila volume sampah yang masuk tidak berhasil ditekan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat penguatan TPS 3R, bank sampah, pemilahan rumah tangga, hingga teknologi pengolahan menjadi semakin penting. Prinsipnya, semakin sedikit residu yang masuk ke TPA, semakin baik sistem penanganan sampah dari hulunya. Kawan, karhutla di lereng Gunung Semeru meluas, dua helikopter waterbombing dikerahkan. Kepala Seksi TNBTS Wilayah 3, Agus Kusuma Negara, mengatakan, titik api meluas dari kawasan blok Hayak-Hayak menuju blok bangunan cilik. Agus menambahkan dua helikopter milik BPBD Jawa Timur dikerahkan untuk melakukan pemadaman udara. Selain itu, pemadaman juga masih tetap dilakukan melalui jalur darat oleh tim gabungan TNBTS, BPBD, TNI Polri, dan juga relawan. Kawan, Jepang bantu tangani karhutla di Kalimantan dengan mengirim 3 helikopter. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan berupa helikopter pasukan bela diri Jepang dikirimkan untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Melalui akun X resmi Kementerian Pertahanan Jepang, bantuan diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Sebelumnya, belum dijelaskan penempatan 3 helikopter maupun kapan armada itu tiba dan digunakan untuk operasi pemadaman. Dan bantuan ini diumumkan juga setelah Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat Menteri Pertahanan pada 26 Agustus lalu. Demikian 911 News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
0: One Hot News.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Kawan, persoalan sampah di Kota Malang ini sekarang bukan hanya bicara soal sampah yang menumpuk di lingkungan ya, kemudian diangkut truk lalu selesai setelah dibawa ke TPA Supit Urang. Karena kapasitas TPA pun juga ada batasnya, bahkan pemerintah Kota Malang sendiri memperkirakan kapasitas TPA Supit Urang akan semakin terbatas ya dalam waktu sekitar 2,5 tahun ke depan. Nah, kondisi inilah yang membuat pengelolaan sampah dari hulu mulai menjadi perhatian serius. Nah, Kota Malang sendiri kawan, sekarang itu menjadi salah satu daerah yang dilirik ya dalam LSDP. Nah, ini program dari pemerintah ini memang diarahkan untuk memperkuat pelayanan persampahan di daerah. Kemendagri bersama Bappenas dan Kementerian PU sudah melakukan kunjungan lapangan, termasuk melihat langsung kondisi TPA Supit Urang. Yang diperiksa bukan hanya lokasinya saja, tapi juga kesiapan pemerintah daerah, kapasitas pengolahan sampah, sampai kebutuhan fasilitas pendukungnya. LSDP sendiri direncanakan menyasar di 30 kabupaten dan kota di Indonesia. Nah, menariknya pendekatan yang ingin dibangun bukan lagi sekedar kumpul, angkut, kemudian buang sampah sebisa mungkin, harus selesai lebih dulu dari sumbernya, dipilah, dikurangi, digunakan kembali sampai didaur ulang. Menurut dari PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatikuran Matondang menyebut, melalui dukungan LSDP ini direncanakan ada fasilitas pengolahan dengan kapasitas sekitar 100 sampai 150 ton sampah perharinya kawan. Dan harapannya sendiri jumlah sampah yang akhirnya masuk dan juga diolah melalui sanitary landfill di TPA bisa ditekan hingga kisaran 300 ton perharinya. Jadi kawan, kalau program ini itu benar-benar berjalan, yang dikejar itu juga bukan hanya TPA yang lebih panjang usianya, tapi juga perubahan cara Kota Malang memperlakukan sampah, yaitu jangan semuanya itu berakhir di Supit Urang. Nah, kalau masih bisa diselesaikan sejak dari rumah, lingkungan maupun tempat sampah, itu pertama kali yang dihasilkan kawan. Petang hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic di kawasan Anda yang sedang ada mobile melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 91 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda tentunya di program City Report Weekend. Di jam 18 lebih 9 menit kawan, ada Pak Pras. Ini juga mengirimkan voice note. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Pras.
1: Info traffic melaporkan daerah Sekarpuro itu tadi, kalau melintas lewat Ki Ageng Gribik sampai arah Sulfat mulai macet karena seluruhnya mulai akan beraksi malam hari ini.
0: Oke.
1: Tolong yang lewat situ, jangan lewat situ, cari yang lain aja ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Pras. Nah itu tadi kawan, laporannya dari Pak Pras. Jadi kawan-kawan pendengar yang mau mengarah ke Sekarpuro dibatalkan dulu ya, daripada Anda nanti terjebak macet. Nah, Anda juga bisa mencari jalur alternatif lain. Lalu di jam 18 lebih 10 menit ada pos pantau Semeru. Ini juga melaporkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru ya. Dimulai dari jam 12 sampai jam 6 petang ini tadi. Untuk di segi meteorologi sendiri, cuacanya berawan dan juga mendung. Anginnya bertiup lemah ke arah timur laut dan suhu udaranya berada di 21 sampai 27 derajat Celcius. Untuk visualnya, gunungnya tertutup kabut ya kawan. Serta untuk aktivitas kegempaan, untuk letusannya di jumlah 24, amplitudonya 10 sampai 22 mm, durasi 71 sampai 115 detik, serta gugurannya jumlahnya ada 5, sedangkan amplitudonya di 1,3 mm, durasinya itu di 45 sampai 76 detik, umpusan di jumlahnya 8, amplitudonya di 2 sampai 6 mm, sedangkan untuk durasi di 47 sampai 56 detik. Serta tektonik jauhnya kawan, jumlahnya ada 1, untuk amplitudonya di 9 mm, durasinya 38 detik. Untuk status Gunung Semeru sendiri sekarang berada di level 3, yaitu di level siaga kawan. Lalu tadi sempat kita tanyakan juga ke Damkar Kota Malang ini ya, bahwa ada tadi ya kiriman dari Pak Katon Daru. Nah itu ada kebakaran di Jalan Halmahera dan ada 4 unit mobil Damkar Kota Malang itu sudah berada di lokasi. Dan tadi sempat kita tanyakan juga ke Damkar Kota Malang kawan. Nah itu ada 4 unit ternyata betul, dan yang terbakar itu adalah rumah kawan. Nah kita juga masih menunggu bagaimana untuk kronologinya rumah itu sampai terbakar. Kita masih update info juga ke Damkar Malang Kota Baru kawan. Dan baik, malam hari ini Anda juga bisa berbagi info traffic kepada kami, bagaimana pantauan-pantauannya melalui WhatsApp-nya kita ya di 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Di sore hari ini kita kembali update untuk pantauan di arus jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, di malam hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala, lengang dua arah. Lalu kita bergeser ke tol Gempol, Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai ke Waru Perak Satelit juga masih aman lancar. Anda boleh tambahkan bagaimana untuk update di seputar jalan tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?

0: teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania. Perumda Tugu Tirta.

Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Komposisi dari Kimia Tak Mungkin yang sudah menemani perjalanan malam hari Anda di menit 28 ya, lepas dari jam 6 petang tentunya di program City Report Weekend dengan saya Ilham Riza. Kawan, tentunya di kondisi saat sekarang ini musim kemarau yang panjang sekali ya, tidak ada hujan. Nah, ternyata di Papua sendiri karhutla juga masih menjadi perhatian kawan ya, di Papua Barat maksudnya. Karena ada 36 titik panas itu terdeteksi. Jadi dari ujung timur Indonesia, ancaman kebakaran hutan dan juga lahan masih membutuhkan perhatian yang sangat serius ya. Pantauan tersebut di sejumlah satelit NASA hingga hari Jumat malam kemarin ya, mendeteksi adanya 36 titik panas di wilayah Papua Barat. Nah, dari jumlah tersebut kawan, ada satu titik memiliki tingkat kepercayaan yang rendah dan 31 titik itu berada pada tingkat kepercayaan yang sedang. Dan sedangkan 4 lainnya itu memasuki kategori kepercayaan yang tinggi. Sementara berdasarkan data Sipongi kawan, Kementerian Kehutanan, untuk luas indikatif lahan yang terbakar di Papua Barat itu hingga 27 Agustus sudah mencapai sekitar 2.496 hektar. Ini salah satu wilayah yang menjadi perhatian itu ada Kabupaten Teluk Bintuni ya. Kebakaran di kawasan tersebut terpantau sejak 22 Agustus dan terjadi di area hutan yang cukup lebat serta pohon tinggi serta tutupan vegetasi yang rapat. Nah, kondisi itu membuat pemadaman tidak mudah ya. Jadi air yang dijatuhkan dari udara itu belum tentu langsung mencapai batu bara ataupun material yang terbakar di permukaan tanah. BNPB sendiri sampai mengerahkan helikopter waterbombing yang secara kumulatif sudah dilakukannya sekitar 69 kali penyiraman dengan sekitar 69.000 liter air. Nah, pada beberapa titik kobaran api itu memang sudah tidak terlihat kawan, tapi kepulan asap tipis di beberapa titik itu juga masih ditemukan, menunjukkan masih adanya panas ataupun bara yang harus terus kita awasi. Dan inilah kawan yang perlu menjadi perhatian ya, karena karhutla sendiri tidak selalu selesai ketika apinya itu sudah tidak terlihat. Karena apa? Bara api yang tersimpan di bawah vegetasi itu masih bisa memicu kembali munculnya api. Apalagi kalau kondisi lahan kering dan juga cuaca yang mendukung, pasti bakalan nyala lagi itu ya kawan. Selain Teluk Bintuni, karhutla juga terpantau di wilayah Fakfak, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak ini ya. BNPB bersama BBBD dan juga unsur terkait masih melanjutkan pemantauan serta pemadaman, termasuk menyiapkan tambahan helikopter untuk memperkuat operasi udara. Jadi di 36 titik panas ini menjadi kita pengingat ya, bahwa penanganan karhutla bukan hanya soal pemadamkan api yang

melihat saja, tetapi memastikan tidak ada bara yang kembali berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas, kawan. Di malam hari ini bagaimana pantauan-pantauan traffic di daerah Anda? Atau mungkin kawan-kawan yang sedang mobile juga di area Sekarpuro, ya, Karnaval di Sekarpuro, ini kira-kira update-nya itu di sana bagaimana? Nah, atau di daerah-daerah Anda yang mungkin sedang dilaksanakan karnaval ataupun kegiatan, bisa juga ini ya, Anda berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm. Malam hari ini saya juga ada informasi untuk Anda. Mungkin Anda ini ya yang sudah punya rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua itu dalam satu layanan. Design and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan juga kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, bisa Anda nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880, atau juga bisa kunjungi di websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, saya Ayu membawa kabar, pemerintah Kabupaten Sumenep membidik sektor pariwisata, pajak kendaraan bermotor, dan usaha mikro kecil dan menengah untuk memperkuat pendapatan asli daerah. Optimalisasi tiga sektor tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperluas perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi Wongso Yudo bilang, peningkatan PAD menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal, sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Azhar. Kerugian akibat kebakaran di Jawa Tengah menembus puluhan miliar rupiah. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sari Penanggungan mengatakan total kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung serta permukiman diperkirakan mencapai 34,4 miliar. Dari jumlah itu, kerugian akibat karhutla mencapai sekitar 2 miliar, sedangkan kebakaran gedung dan permukiman mencapai 32,4 miliar. BPBD mengimbau masyarakat tidak membakar sampah atau lahan sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pertamina EP akan menggelar survei seismik darat 2D di wilayah Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Survei untuk memetakan struktur bawah permukaan bumi dan mengidentifikasi potensi cadangan minyak dan gas bumi yang diperkirakan menyasar 17 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Analis senior SKK Migas perwakilan Cebanusa, Misbahul Munir menjelaskan, survei seismik 2D dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai struktur geologi bawah permukaan. Data hasil survei nantinya digunakan untuk melihat indikasi adanya struktur atau jebakan hidrokarbon yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guides Inside.
2: Program angkutan gratis untuk pelajar di Kota Malang dipastikan segera beroperasi paling lambat 1 September mendatang. Dengan alokasi anggaran 1,9 miliar rupiah, mampukah layanan ini menjadi solusi kemacetan sekaligus menggairahkan kembali angkutan kota? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleputra menyampaikan, operasional angkut gratis menyasar 15 rute sekolah dengan menyiapkan 90 unit armada setelah penyelarasan peraturan wali kota di tingkat provinsi selesai dituntaskan.
3: Kita target mudah-mudahan di akhir bulan ini, paling lambat 1 September itu sudah launching gitu ya. Di dalam pelaksanaan program angkutan pelajar gratis ini, pemerintah daerah melalui Bapak Wali Kota sesuai dengan visi-misi Bapak Wali Kota itu di tahun 2026 ini sudah disiapkan anggaran sebesar 1,9 ya. Kalau dihitung kemampuan sesuai dengan biaya operasional kegiatan yang didasari oleh Peraturan Menteri Perhubungan itu sudah ada BOK-nya ya, biaya operasional kendaraan itu sudah ada, kemampuannya adalah 90 unit ya, kemampuan anggarannya gitu ya. Teman-teman dari paguyuban atau sopir-sopir angkutan yang memenuhi syarat itu sedikit-sedikit, tapi kami yang berkontrak dengan koperasi, kita tahunya adalah kita siapkan anggaran sebesar 1,9, kalau estimasi diperkirakan 90 begitu unit. Manajerialnya ada pada koperasi yang sebagai manajemennya dalam pengaturan berikan layanan kepada masyarakat begitu. Kita mau migrasi dari yang anggaran dari sekolah itu tadi ke sekolah, kita migrasikan ke angkutan. Ini yang dimaksud supaya teman-teman dapat manfaat begitu.
2: Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengusulkan skema rolling rute mingguan demi pemerataan pendapatan pengemudi serta memastikan pengetatan pengawasan lewat GPS tracker dan kepatuhan standar keselamatan penumpang.
4: Ini kan ada 15 rute, Mbak. Itu yang paling dekat satu kali jalan 8 km. Jadi kalau kali 2 16 km. Kemudian yang paling jauh itu sekitar 40 km. Ada kesenjangan di antara yang kita ambil jarak terendah dan jarak tertinggi kan. Ketika jarak terendah ini diambil oleh satu teman pengemudi, berarti nanti ketemunya kan 16 km kan satu hari dia pulang pergi kali 100 ribuan lah, kita ambil 100 ribuan kemudian dikurangi bensin dan lain sebagainya. Ini kemarin yang sempat menjadi ketika kita ini pengen ada semacam asas pemerataan gitulah, artinya teman-teman ini kan mereka berangkat dan pulang kan, mereka melakukan kegiatan jemput, kemudian ada ring yang diambil jarak kesenjangannya terlalu lebar. Ini yang terang-terang jadi salah satu pekerjaan kami, salah satunya kemarin kita berpikir untuk kita rolling gitu loh, jadi seminggu mungkin dia ambil jarak ini, kemudian seminggu yang lain, sehingga teman-teman ini masih merasakan bahwa pendapatan mereka ini merata seperti itu. Sementara kita juga mendapat informasi masukan dari teman-teman yang jalan ketika mereka menjalankan rute terendah atau hari dapat 100 ribuan itu, ini juga dikurangi bensin dan lain sebagainya juga tipis gitu, sehingga ketika mereka harus tidak menjalankan kegiatan rute ini juga mereka tidak ada tambahan pendapatan. Ini yang terus terang masih kami komunikasikan dengan baik dengan teman-teman yang lain supaya kecemburuan sosial ini bisa kita minimalisir lah, Mbak Yora.
2: Kepala Lab Transportasi FTUB Hendy Bawoputro menyarankan evaluasi rute berkala berdasarkan tingkat keterisian penumpang serta mendorong pemanfaatan armada sebagai angkutan pasar di luar jam sekolah agar kegunaannya semakin optimal.
5: Dilihat dari okupansinya, juga dilihat dari rute mana saja yang bisa terkurangi penggunaan kendaraan pribadinya. Itu bisa nanti dilihat di situ, nanti dievaluasi apakah perlu ditambah rutenya atau dikurangi atau digimanakan. Nah itu nanti dilihat dari operasional yang sudah ada. Jadi kalau kemarin memang direncanakan dari bangkitan pemukiman dan bangkitan sekolah yang ada, tarikan sekolah itu yang ada, di mana itu dihubungkan. Apalagi sekarang kan kalau zonasi sekolah masih berlaku, jarak antara sekolah dengan perumahannya tidak akan jauh-jauh gitu loh. Yang kalau memang masih berlaku. Sekarang kita kan tidak bisa langsung membuat trayek dengan dana atau ketersediaan anggaran yang terbatas ini. Mana trayek yang utama dulu, yang banyak, yang merupakan banyak tarik adakan dulu. Mula-mula hanya sekian trayek. Lalu dengan adanya perkembangan dan setelah dievaluasi ternyata efektif, maka di anggaran juga tahun berikutnya ditambahkan, sehingga juga ditambahkan trayek yang ada untuk lebih mengakomodir pelajar yang ada di sini. Dievaluasi bagaimana nanti keberlanjutannya dan juga peningkatannya seperti apa. Peningkatan pelayanan, juga peningkatan kondisi fisik kendaraannya. Pemerintah bisanya menyediakan angkutan yang sudah ada, dan itu pun sudah diseleksi oleh Organda, sudah melihat kendaraannya dan juga drivernya seperti apa. Kalaupun nantinya ini programnya berhasil, bisa meningkat ke program yang lain. Apa program itu? Yang sudah saya sampaikan bahwa selain angkutan pelajar, yang perlu lagi itu angkutan pasar. Jadi ibu-ibu, saya ibu-ibu yang belanja setelah anaknya sekolah itu bisa terangkut untuk menuju pasar dan kembali ke rumahnya lagi.
2: Peluncuran angkutan pelajar gratis menjadi angin segar bagi penataan transportasi publik di Kota Malang. Sinergi pengawasan, pemerataan rute, dan profesionalisme pengemudi menjadi kunci utama agar program ini berjalan aman, tertib.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Dengan saya Ilham Riza masih menemani perjalanan malam hari Anda di menit 53 ya. Lepas dari jam 6 petang, tentunya di program City Report Weekend. Malam hari ini di jam 18.36 ada Pak Pras yang kembali mengirimkan sebuah voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Pras.
2: Izin menambahkan melaporkan kondisi traffic kembali di kawasan ini apa itu tadi Ciliwung. Waduh, ini juga ada kepadatan di sana, termasuk juga yang arah dari Arjosari ke Ciliwungnya ya, terutama itu ada kepadatan. Dan ini saya juga pengen tanya ini sebenarnya, melihat perkembangan motor terutama ya yang ada di Kota Malang ini kan kok semakin hari kan semakin bertambah banyak. Ini apakah memang dampak dari tidak ada pembatasan penjualan kendaraan roda 2? Karena kan sales juga itu digenjot untuk ini ya penjualannya. Atau mungkin ada regulasi baru apa gitu yang bisa bukan membatasi ya, tetapi lebih mengatur gitu loh, agar ini kendaraan roda 2 itu tidak semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Apalagi mengingat perkembangan dan juga pelebaran jalan yang ada di Kota Malang ini kan sangat terbatas dan juga tidak begitu masif gitu loh ya. Jadi saya harapkan mungkin dari kebijakan pemerintah ke depan bisa mencobalah untuk ini loh, selain juga mulai mengaktifkan ini tadi ya kayak angkutan umum dengan adanya Transjatim itu juga sudah sangat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ya. Kalau untuk mobil saya rasa masih lebih banyak kan motornya ini. Seperti itu ya dari pantauan saya selama beberapa minggu ini, melihat kok di jalanan ini semakin padat, semakin padat. Ini harus ada solusi konkret kira-kira bagaimana untuk mengatur terutama kendaraan roda 2 yang merajalela di Kota Malang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Pras ya. Tadi mengabarkan Pak Pras melalui voice note. Kembali di jam 18.51 menit ada Pak Joko Said yang mengirimkan sebuah voice note. Kita bisa play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Joko Said.
3: Selamat sore City Guide.
1: Selamat
3: izin melaporkan
1: sore malam ya.
3: Saya posisi dari Bulawang ke arah Rumah Sakit Bang Mari. Sangat macet. Saya coba putar balik lewat Arjo Winangun. Sama karena ada karnaval, jadi yang di Arjo Winangun tidak menutup jalan, tapi kendaraan melambat. 10 meter berhenti, 10 meter berhenti. Baca info dari saya, sekian. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Joko Said, hati-hati di jalan. Lalu bagi Anda kawan, malam hari ini juga masih bisa untuk berbagi info traffic. Bagaimana kondisi traffic di kawasan Anda yang sedang Anda lalui? Silakan bisa berbagi kepada kami di nomor WhatsAppnya 0811-3600-911. Saja kita akan move terlebih dahulu kawan ke newsroom untuk memantau traffic di ruas jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Ya kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Weekend kali ini kondisi di beberapa gerbang tol yang ada di Malang relatif lancar. Kita mulai dari gerbang tol Lawang, baik itu untuk jalur exit maupun juga jalur entry, lalu lintas dua arah terpantau lancar. Kemudian di gerbang tol Singosari yang biasanya ada kepadatan, untuk hari Sabtu malam ini kondisi juga lancar dua arah kawan, termasuk juga di gerbang tol Bakis. Tapi tidak disarankan lewat di gerbang tol Bakis ya, karena lagi ada karena Noval untuk di jalur arteri, antisipasi saja. Untuk di gerbang tol Malang Madiopuro, kondisi lalu lintas dua arah juga masih terpantau lancar. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, balita di Malang kritis usai dianiaya ibu dan pacarnya. Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Rahmat Aji Prabowo menyampaikan pihaknya membenarkan kejadian penganiayaan antara balita dengan ibu beserta pacarnya. Ia menyebut hal itu dilakukan karena balita sering ngompol sehingga ibunya emosi kemudian menganiaya berulang kali. Bahkan korban mengalami cedera serius di sekujur tubuh dan mengalami penurunan kondisi fisik secara drastis. Lebih lanjut, kedua pelaku sudah diamankan Polresta Malang Kota dan fokus saat ini adalah pemulihan terhadap korban balita agar kesehatannya membaik. Kemarau panjang membuat kawanan monyet di Blitar turun ke pemukiman.

Kejadian itu terjadi di daerah Sukorejo, Sutojayan, Kabupaten Blitar. Menurut Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo, para monyet turun ke pemukiman diperkirakan karena stok makanan di hutan habis imbas kemarau. Teddy menjelaskan salah satu monyet yang ditemukan warga berupa monyet ekor panjang. Dari informasi warga, monyet itu sudah berkeliaran di pemukiman sejak beberapa hari lalu. Lebih lanjut, memang selama musim kemarau debit air di beberapa sungai dan sumber air menyusut. Kondisi tersebut membuat tanaman mengering dan tidak berbuah, termasuk tanaman yang menjadi makanan para monyet. Kawahan Malaysia diperkirakan masih akan terdampak kebakaran di Indonesia sampai akhir Agustus. Direktur Jenderal Departemen Meteorologi Malaysia, Muhammad Hisham, memprediksi cuaca berkabut asap masih akan terjadi di beberapa daerah di Malaysia sampai 31 Agustus nanti. Ia menekankan kabut asap tersebut dampak dari kebakaran Indonesia, khususnya Sumatera bagian selatan dan Kalimantan bagian barat. Ia menyebut kabut asap kemungkinan masih akan dirasakan termasuk saat negaranya merayakan Hari Kemerdekaan 31 Agustus. Menurutnya, kabut tidak akan mereda kalau kondisi kebakaran di Indonesia juga belum reda. Hisham juga memaparkan dampak kebakaran di Indonesia begitu terasa di Malaysia, salah satunya dipicu pergerakan angin barat daya yang memang mengarah ke Malaysia. Demikian 9UNUNET News jam 7 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam. 9-1-1 Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Di malam minggu ini, tanggal 29 Agustus 2026, kita kembali di program Kawan Animalia. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Hari ini program Kawan Animalia, kita mau bicara tentang International Dog Day. Kalau anjing bisa bicara, apa arti merdeka bagi mereka? Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Hari ini saya ditemani ada pimpinan Satwa Sehat Indonesia yang juga dosen kedokteran hewan dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Albiruni Haryo. Untuk Anda yang barangkali juga, apalagi Anda pecinta anabul, khususnya anjing, mungkin Anda juga mau ikut berkomentar malam hari ini, mau ikut bergabung dalam program Kawan Animalia, boleh juga kawan, nanti bisa ikut sharing pengalaman atau mungkin menyampaikan beberapa tanggapan. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda, masih di program Kawan Animalia.

0: Kawan, malam hari ini saya Erika Rosa menemani Anda di program Kawan Animalia. Kita bicara International Dog Day. Kalau anjing bisa bicara, apa arti merdeka bagi mereka? Itu yang jadi fokus pembahasan kita hari ini. Kalau kita bicara tentang Hari Anjing Internasional ya, ini diperingati setiap tanggal 26 Agustus. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentunya. Sudah hadir bersama dengan kami ada pimpinan Satwa Sehat Indonesia yang juga dosen kedokteran hewan dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Albiruni Haryo. Dok Albi, selamat malam.
1: Selamat malam. Mbak Rika, selamat malam semuanya, kawan-kawan semuanya. Semoga sehat selalu.
0: Iya, gimana dok? Kabarnya sehat juga dok?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Sedang banyak menjumpai maba ya, mahasiswa baru yang luar biasa banyak di Malang ini. Ya, selamat datang semuanya para mahasiswa baru di Malang.
0: Salah satunya Brawijaya kayaknya menambah populasi orang di Malang.
1: Saya lupa angka pastinya, tapi berapa belas ribu ya, 17 ribu sekian kayaknya ya. Ada cukup banyak dan setiap ada kegiatan ya meramaikan kota Malang ya. Tapi ya itu ada beberapa hal yang dampaknya juga kita rasakan sekarang.
0: Betul.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih juga dok. Ini sudah mulai aktif perkuliahan juga dok.
1: Minggu ketiga ini kayaknya mulai makan masuk minggu ketiga udah mulai aktif, dan karena saya juga pegang kawan-kawan mahasiswa asing ya sekarang, ternyata populasi mahasiswa asing di Malang ini banyak juga, ternyata banyak sekali. Jadi ini juga jadi perhatian khusus karena buat ini ya, buat tambah-tambahan informasi, Malang ini dipilih banyak mahasiswa dari luar karena nyaman loh. Sudah sampai sana gitu loh kira-kira berita-beritanya bahwa Malang ini di banyak kampus di kota Malang ini juga jadi pilihan yang menarik bagi kawan-kawan dari asing ya.
0: Oke, semoga kita yang ada di Malang juga sama-sama menjaga ya.
1: Itu maksud saya.
0: Persepsi itu sama-sama dijaga. Semoga mereka yang sudah pilih kuliah di Malang gak kecewa juga nih dok.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Baik dok, terima kasih di tengah kesibukannya menyempatkan waktu hari ini hadir di Studio City Guide. Biasanya sama timnya Dr. Albi.
1: Siap.
0: Kali ini bersama dengan Dr. Albi. Nah, berbicara soal International Dog Day yang kita peringati setiap tanggal 26 Agustus. Kira-kira sudah pada tahu belum ya, terutama Anda pecinta hewan kawan. Jangan-jangan Anda termasuk pecinta hewan tapi nggak tahu nih, kalau setiap tanggal 26 Agustus itu kita memperingati sebagai Hari Anjing Internasional. Nah, menarik yang jadi topik kita hari ini, kalau anjing bisa bicara, apa arti merdeka bagi mereka? Gimana nih dok, mengartikan merdeka untuk anjing, bagian dari Anabul juga.
1: Oke, jadi kita perlu tahu dulu cerita awal kenapa ada perayaan ini. Sejujurnya dan banyak perayaan-perayaan itu memang datang dari luar ya, dari tidak dari negara kita tapi dari internasional begitu. Nah, perayaan ini sebenarnya juga kalau dicari dan kemudian untuk para pendengar semua yang juga kemudian mungkin ingin tahu, ada perayaan yang khusus spesifik tentang apa namanya, merayakan hari kesehatan anjing ini sendiri. Kenapa? Ya, jadi latar belakangnya terkait dengan ada seekor anjing yang kemudian diadopsi oleh seorang anak gitu. Ceritanya tuh sederhana itu. Kemudian kebetulan bapaknya ini tokoh begitu saat itu, dan kemudian mendorong adanya satu hari tertentu untuk memberikan apa namanya, merayakan kebahagiaan itu dengan kemudian membuat hari kesejahteraan atau kesehatan untuk si anjing ini. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan merdeka juga, ya saya mungkin, Anda semua juga mungkin dengan banyak informasi yang masuk ke kita, banyak hal yang kemudian perlu kita pertimbangkan. Merdeka ini apakah, ya kalau kemarin banyak isu-isunya adalah apakah betul kita sudah merdeka. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau kemudian kita bicara ke hewan dan khususnya ke anjing sekarang karena peringatannya adalah hari berkaitan dengan anjing, apakah anjing-anjing itu juga sudah merdeka begitu? Dalam hal kita tahu populasi jumlah pemilik hewan peliharaan itu lagi-lagi tambah hari tambah banyak. Data yang paling akurat adalah silahkan Anda cari beberapa kegiatan pameran khusus buat peliharaan itu, targetnya tahun ini naik lagi. Tahun lalu seingat saya sekitar 50-an ribu pengunjung ya, di Jakarta. Tahun ini di bulan September atau November nanti ada salah satu kegiatan yang rutin diadakan. Itu naik sampai 70 ribu.
0: Wow.
1: Nah, artinya industri berkaitan dengan ini kan naik nih. Apakah kemudian industri yang naik ini sejalan dengan kebutuhan dari si anjing-anjing tadi memang betul membutuhkan itu, atau jangan-jangan ini kita masuk ke tahap yang memang kita terlalu mengeksploitasi keinginan dari banyak lini untuk kemudian hanya mendorong banyak penjualan, kebutuhan hewan peliharaan, tapi mengesampingkan sebenarnya mereka ini butuh atau enggak gitu. Jadi kata kuncinya yang bisa juga saya buat pengingat adalah, ini bayangkan kalau anjing ini bisa ngomong gitu loh. Yeah. Apakah benar itu yang dibutuhkan, jalan-jalan ke satu tempat yang ramai banget sama hewan yang lain, atau mereka jangan-jangan cuma butuh diajak jalan-jalan santai aja sama pemiliknya yang harus punya lebih banyak waktu. Kayak gitu sih, Pak.
0: Baik, terkait dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, Dok, kalau kita melihat juga bagaimana kondisi hari-hari ini ya, mungkin terkait dengan anjing itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi sebagian orang. Yeah. Sudah menjadi bagian dari keseharian. Nah, bagaimana para pemilik anjing ini juga memahami terkait dengan kebutuhan anjing? Apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan barangkali memaknai Hari Anjing Internasional ini?
1: Ya, jadi dari banyak sekali pengalaman yang coba kami, saya dan tim, kemudian juga kawan-kawan juga terkait yang ada di bidang mencoba mensejahterakan hewan sebaik-baiknya ini, khususnya adalah anjing, memang kami jadi tahu bahwa kita bisa lihat bahwa orang yang kemudian punya hewan peliharaan itu hatinya beda gitu loh, cara hidupnya juga berbeda. Bahkan ada kawan yang pergi sebentar ke luar kota gitu, yang kebayang di pikirannya itu udah anjingnya di rumah gitu. Mau makan bakso, ingetnya anjing saya udah makan belum ya gitu. Lagi istirahat di hotel, bilangnya anjing saya gimana di rumah ya gitu. Jadi sampai seperti itu. Tapi ada juga yang pokoknya dibelikan pakan satu sak, taruh rumah, telepon penjaga di rumah, udah dikasih makan, udah. Kemudian bawa ke pet shop, bawa ke tempat grooming, bawa ke klinik ini itu, udah
0: dirasa ya, cukup gitu.
1: Sudah ya. Gitu loh. Nah, ini yang kemudian jadi perhatian juga berkaitan dengan itu, gimana sebetulnya hewan ini atau dalam hal ini adalah anjing ini sendiri, apakah memang benar-benar butuh seperti itu, atau kita perlu melakukan introspeksi lagi bahwa populasi semakin banyak, potensi penyakit juga semakin banyak, dan kemudian angka yang digunakan untuk merawat hewan tuh tambah hari nggak tambah sedikit, tapi tambah meningkat, kira-kira itu, Mbak Dika.
0: Oke, ini terkait dengan spend money, Dok, ya?
1: Betul.
0: Kenapa, Dok, dikatakan meningkat begitu?
1: Nggak tahu kenapa, sebenarnya kalau secara riset juga banyak ya, risetnya udah banyak. Tapi kalau kita pun tahu, bahkan mungkin Anda semua adalah yang memang punya hewan peliharaan, perhatikanlah, makan pagi Anda, siang dan malam, itu kalau di total pasti akan jauh lebih sederhana dibandingkan paket makanan buat hewan peliharaan Anda. Terkhusus apalagi sekarang kita bicara tentang anjing ya. Ada beberapa jenis anjing itu yang ketika ownernya itu sudah masuk ke level berikutnya, gak suka dikit tuh dicari yang kandungannya itu disesuaikan betul. Akhirnya harganya juga cukup tinggi, dan ketika di total budgetnya untuk spend money-nya itu jadinya besar sekali gitu. Dan kalau saya bilang ada yang bahkan hampir habis tuh bisa di atas 5 atau bahkan 6 bahkan 10 juta itu hanya untuk paket perawatan si hewannya aja. Ya, untuk mengembalikan kondisinya dari yang mungkin semakin umur, semakin dewasa, perlu perhatian khusus, akhirnya dia rubah jadi itu. Belum makan, belum snack-nya, belum grooming-nya, vitaminnya. Nah, itu kalau di total bisa banyak sekali gitu. Nah,
0: okay.
1: Membayar kemerdekaan itu menurut saya akhirnya bukan dengan membeli itu tadi gitu loh, tapi adalah bagaimana Anda benar-benar tahu di tahap mana hewan atau dalam ini adalah anjing Anda itu butuh apa. Itu lebih penting.
0: Oke, nah nanti kita akan kembali lagi tentu bersama dengan Dr. Albi. Masih banyak yang mau kita bahas hari ini, kawan. Spesial kemarin tanggal 26 Agustus ya, kita memperingati sebagai Hari Anjing Internasional. Nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia. Untuk Anda yang mau bergabung boleh sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarian Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarian berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya. Seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam, mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur precet atau kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Udah siap? Yuk berangkat.
8: Siap.
7: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
8: Bukan.
7: HP?
8: Bukan.
7: Pacar?
8: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
8: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
8: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih.
8: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
9: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, kita kembali lagi di program Kawan Animalia. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami malam hari ini, termasuk yang lagi perjalanan ya, boleh juga bergabung bersama dengan kami. Ini tadi salah satunya ada Bu Husnul menyampaikan malam ini dingin. Di daerah mana nih Bu Husnul? Saya lupa nih daerahnya Bu Husnul. Biasanya rutin juga ya, seringkali bergabung bersama dengan Radio City Guide. Nah kawan, tadi saya lihat beberapa postingan di media sosial. Beberapa titik kondisinya luar biasa ramai, termasuk di sekitaran Kepanjen, Sengguru. Ini karena ada karnaval, barangkali bisa diantisipasi untuk yang lagi perjalanan, karena memang di daerah Sengguru itu ada karnaval. Jadi ada pengalian arus untuk lalu lintas yang dari Kepanjen mengarah ke Baga itu dialihkan. Lalu lintasnya ditutup total. Mungkin yang hari ini punya agenda mau mengarah ke Malang Selatan, termasuk biasanya kalau malam minggu gini mau ngecamp di pantai ya, di beberapa titik yang ada karnaval, barangkali bisa diantisipasi. Itu tadi kawan, catatan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-14447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kita kembali lagi program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Albi, pimpinan dari Satwa Sehat Malang yang juga dosen kedokteran hewan dari Universitas Brawijaya, Dr. Albi Roni Haryo. Kita bicara International Dog Day. Kalau anjing bisa bicara, apa arti merdeka bagi mereka? Nah, Dok, kita masih bicara soal arti merdeka untuk anjing ya. Aspek apa saja sih, Dok, yang barangkali perlu diperhatikan nih untuk mencapai kemerdekaan bagi anjing itu sendiri?
1: Oke, jadi kalau dari sisi formil ya, sisi formilnya itu kalau mungkin saya boleh sampaikan, formilnya ya mesti bicaranya, kalau kawan-kawan saya ini para dokter-dokter hewan akan sampaikan ya five freedom ya, kesejahteraan hewan dan segala macam. Saya coba dari sisi yang lain dulu deh. Yang paling sering dan perlu saya apa namanya ya ingatkan ya, Anda mungkin pernah dengar anjing itu sama pemiliknya ketika lagi ngendus terus tiba-tiba ditarik, jangan jorok itu, jangan bau itu jorok. Terus kemudian lagi ke mana keluar, ah kepanasan ya dikasih baju. Atau kalau minum mungkin perlu yang lebih segar, dikasih minuman isotonik atau minuman berenergi, itu juga mungkin sudah ada beberapa saya lihat. Nah itu bentuk salah satu ketidakmerdekaan si anjing gitu, karena sudah ditali, sudah pakai leash ya istilahnya untuk mengontrol, dibawa jalan-jalan, kemudian yang bawa jalan sambil main handphone, nggak lihat kanan kiri, bahkan juga apakah kota Malang ini ramah untuk kemudian bawa hewannya jalan-jalan. Nah saya kira kok hanya di beberapa titik ya, tidak secara umum bisa kita gunakan. Itu terkait dengan bagaimana merdeka dari sudut pandang si manusia itu sendiri. Yang kedua adalah ada sekarang pergeseran tren ya, artinya tren itu dulu anjing-anjingnya itu yang itu-itu saja. Sekarang mulai bergeser ke, kalau Anda udah mulai lihat ada beberapa yang lagi viral juga, pitbull, bull, ras-ras yang kemudian kelihatan berotot dan keren besar, itu juga jadi tren. Akibatnya apa? Ada apa namanya, sisi lain yang kemudian istilahnya hewan-hewan yang diminta untuk memproduksi lebih banyak lagi papis-papis yang lucu, yang kemudian itu juga salah, yang kemudian akhirnya tidak ada yang bisnis itu tidak ada yang membeli, dan akhirnya hewan-hewan tertentu saja yang istilahnya laku, yang kemudian yang ingin dimiliki oleh orang. Ini berakibat juga pada ketidakmerdekaan si hewan untuk kemudian dia udah bergantung sama si manusianya, tapi kemudian banyak nih ceritanya sudah repot orangnya, kemudian secara ekonomi juga mungkin bukan prioritas lagi, nggak lucu, dia nggak bisa dikendalikan, dan kemudian mungkin nggak manut lagi, dan akhirnya dibuang. Dan terburuk adalah hewan-hewan ini diminta ke klinik-klinik itu ditidurkan. Dalam hal ini adalah diminta ditidurkan dengan alasan macam-macam lah, gigit ini itu, nggak bisa ini, itu jadikan alasan untuk ditidurkan. Meskipun itu tidak mudah ya melakukan tindakan itu, pasti juga ada prosedur yang harus dilakukan oleh para dokter hewan, tapi jelas itu beberapa hal yang sudah mulai terlihat sampai titik ini. Dan yang paling perlu juga diingat adalah ini tentang stigma juga ya, bahwa anjing-anjing yang besar itu biasanya juga dianggap menakutkan dan kemudian nggak bisa dikendalikan. Tapi anjing-anjing yang lokal, ini saya bilang lokal, itu dianggap anjing kelas 2 atau anjing kelas 3 mungkin. Anjing nomor 1 itu yang keren-keren, yang punya stambum kemudian jelas gitu kan, dan harganya mahal. Ini juga bagaimana kita sebagai manusia, bahkan juga masyarakat di Kota Malang melihat ini, bahwa ada beberapa juga anjing-anjing yang beberapa saat lalu saya juga lihat lepas di sana sini di beberapa perumahan, ada anjing lepas terawat ya, terus kemudian setelah dicek yang punya lupa ini lupa itu. Jadi ada banyak hal mbak yang kemudian kita bicara terkait dengan kemerdekaan si hewan itu, terkhusus adalah anjing, yang kita bisa lihat bahwa mereka ini bukan itu butuhnya. Mereka pengen tetap jadi seekor anjing yang baik seperti apa, dan kita juga harus belajar menjadi pemilik hewan peliharaan. Dalam ini adalah pemilik anjing, atau istilah yang lain adalah umum adalah pakai istilah dog owner yang juga baik.
0: Oke. Nah dok, termasuk kita aware dengan berbagai gerak-gerik dari anjing dalam kondisi yang sehat maupun kurang baik, itu penting juga tidak sih dok? Barangkali itu menjadi satu paket ya, kalau kita sudah memutuskan untuk memelihara anjing, lalu apa aja nih tanggung jawab kita? Apakah ini menjadi tanggung jawab selamanya atau seperti apa?
1: Oke, ini juga mungkin hal yang belum saya sebut juga terkait dengan isu sosial kita ya. Banyak sekali isu-isu terkait dengan ini dekat dengan situasi berkaitan dengan spiritual ya. Ya memang kita tahu bahwa di umat muslim memang tidak boleh punya hewan peliharaan anjing, tapi bukan dalam artian tidak boleh itu kemudian semena-mena gitu loh. Lihat, saya pernah nih ya di Kota Malang yang saya cintai ini, di salah satu sudutnya itu ada orang bawa tongkat kayu panjang, mengaku bahwa dia tidak suka dengan anjing, dan ketika ada anjing yang masuk ke perumahan itu, dia berucap keras ke depan muka saya. Waktu itu saya mungkin sekitar 5-6 tahun lalu, saya akan pukul anjing itu sampai mati. Itu saya dengar sendiri di depan saya, dan itu yang kemudian mengingatkan saya juga dengan hari ini, bahwa hal-hal semacam ini saya kira sudah harusnya tidak ada lagi seperti itu. Tapi isu-isu terkait dengan keagamaan tertentu, kemudian juga dengan budaya tertentu, itu jangan kemudian menabrak urusan-urusan berkaitan dengan kemerdekaan bagi setiap hewan ya yang ada di sekitar kita, terkhusus sekarang kita bicara terkait dengan anjing. Maka dari itu, setiap pemilik anjing, Anda juga harus tahu konsekuensinya adalah Anda adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab atas keselamatan dari hewan Anda. Ya, selamat dalam hal apa? Selamat dalam hal ya, Anda tahu ini mau dibawa kemana. Kayak kemarin juga lagi rame, pernah ya rame di Car Free Day. Ya kan, rame kemana-mana, viral. Ya, dengan mudahnya berita bisa bergeser kemanapun dengan ya nggak tahu sudut pandangnya benar yang seperti apa. Tapi artinya ketika kita mau punya hewan peliharaan, khususnya anjing-anjing yang memang benar-benar khusus, dalam hal ini adalah kita tahu energinya seberapa, harus dibawa seperti apa. Ya mari ambil responsibility itu 100% gitu. Jangan, saya baru punya kemarin, ya nggak tahu gitu. Ini kan mungkin juga terjadi seperti yang lagi viral, mungkin nanti bisa kita cek ya seperti apa kondisinya. Hal-hal semacam ini yang kemudian menyebabkan si hewan juga sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu loh. Cuman karena posisinya memang dia cara melampiaskan energinya, atau bahkan dia harus keluar dari satu situasi yang memang nggak nyaman bagi dirinya, ya itu mungkin cara-cara yang orang atau owner ini sendiri kurang tahu. Karena memang akhir-akhir ini para pemilik hewan itu lebih pengen hewan itu menjadi bagian dari yang membuat hidupnya itu nyaman. Nah, artinya ketika memang itu sudah tidak masuk ke area itu, ya bisa jadi besar kemungkinan ini jadi digeser dan mencari yang lain yang kemudian bisa menjadi kenyamanan berikutnya.
0: Baik, ini ada komentar juga nih dok dari Bu Mariana. Bicara soal kemerdekaan untuk anjing, kalau sudah memutuskan punya anjing, ya berarti menganggap anjing ini bukan hanya sekedar kesukaan, tapi bagian dari keluarga atau bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Apapun nyaman dan tidaknya, ya harus diperhatikan, karena ini bagian dari hidup kita. Masalah merdeka atau tidak merdeka, menurut Bu Mariana, apa yang membuat anjing itu nyaman itu adalah bagian dari kemerdekaan mereka. Gimana nih dok?
1: Oke, terima kasih Bu Mariana. Itu juga saya juga cukup setuju terkait dengan itu ya. Memang yang paling tahu kondisi dari si hewan itu pasti pemiliknya gitu. Makanya saya dan mungkin juga kawan-kawan saya, para dokter hewan yang ada di sekitar Bapak Ibu semua para pendengar ini, ketika ditanyai ini kenapa ya dok, nah ini malah kami suka bertanya balik gitu, lah ya kenapa gitu kan, ada apa selama ini itu, kenapa kami seringnya dalam ruang-ruang praktek, dalam ruang-ruang yang memang kami buat untuk diskusi dengan Anda semua, kami ingin tahu kejadian-kejadian itu dari sudut pandang Anda gitu. Karena setiap hewan yang akan ditangani itu, maka cerita pertamanya itu adalah si pemilik yang harusnya paling paham gitu. Kami tidak besar bersama dengan hewan-hewan itu tentunya. Kami mungkin akan ketemu hanya dalam momen-momen tertentu di periode-periode tertentu di hidup si hewan tadi. Tapi kami ingin agar kemudian ya tadi kemerdekaan itu adalah memang Anda semua ketika sudah berkomitmen. Memang kayaknya belum ada surat izin memiliki hewan peliharaan ya di Indonesia ini ya. Kalau di Singapura saya pernah tahu ada ya surat izinnya begitu. Kalau mungkin di Indonesia ini diadakan nih, ya nggak tahu ya akan jadi masalah apa lagi. Tapi mungkin akan ada checklist-checklist merdeka satu apa, merdeka duanya apa, itu kayaknya memang harus dibuat. Bahkan kalau kemudian bisa jangan sampai ketika memang si pemilik udah nggak mampu, seharusnya memang harus ada tindakan yang dilakukan agar si hewan tadi tidak terus-menerus ya tersiksa dari kondisi yang dibuat jadi seakan-akan merdeka dari piring yang piring makan sisa si pemilik, kemudian digeser bilangnya sudah saya kasih makan kok, nah kayak gitu.
0: Oke, menarik sekali kawan, bicara soal Hari Anjing Internasional ya. Nanti kita masih ada beberapa segmen lagi bersama dengan Dr. Albi. Untuk informasi lainnya, ini tadi ada Pak Nick yang bergabung di jam 7:33, kawasan Soekarno-Hatta, patung pesawat, kondisi sumuk pol alias panas ya. Banyak akses masuk komplek perumahan yang ada di kawasan Piranha atas itu ditutup, ada big stage untuk acara besok pagi. Nah ini ada acara jalan sehat biasanya kalau hari Minggu ya, masih nuansa Agustusan kayaknya nih panik ya. Lalu ada juga Bu Elizabeth tadi menyampaikan di daerah Kalimeri Bululawang ini sedikit terhambat, agak macet karena ada truk yang bermuatan tebu, ini muatannya berlebih alias overload begitu. Ada beberapa dokumentasi yang tadi dikirimkan, saya tampilkan juga di visual radio.
2: Kenapa ini pemandangnya cedek-cedek, Pak?
0: Nah, ini terkait dengan lagi-lagi truk odol ya, over dimension dan juga overload yang sering kali kita temui, kawan. Ini selain menghambat lalu lintas, memperlambat laju perjalanan, tentu juga membahayakan bagi pengguna jalan. Lokasinya di daerah Kalimeri, Bululawang. Waduh, di depannya ini kayaknya ada truk tebu juga nih. Oh, bukan ya. Ada satu truk tebu, jalannya pelan dan muatannya berlebih. Terima kasih Bu Elizabeth, malam hari ini sudah berbagi informasi juga bersama dengan kami. Kita jeda dulu kawan, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, terima kasih. Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Hari ini topik bahasan kita masih bicara tentang International Dog Day. Kalau anjing bisa bicara, apa arti merdeka bagi mereka? Itu yang kita bahas bersama dengan pimpinan Satwa Sehat Malang yang juga dosen kedokteran hewan dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Albiruni Haryo. Nah, ini tadi beberapa kawan pendengar C3 juga menyampaikan, salah satunya tadi ada Bu Elizabeth ya, menyampaikan terkait dengan potensi kepadatan di daerah Bulu Lawang. Barangkali bisa diantisipasi untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan. Nah, kawan, saya juga punya info penting untuk Anda, Sobat Jatim. Sudah punya rencana belum ya keliling Malang? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan juga mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan aman dan juga nyaman. Ada kabar baik juga untuk Anda, Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum yang ada di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalane Jawa Timur. Nah, kita kembali lagi bersama dengan Dok Albi. Nah, Dok, kita bicara juga memaknai Hari Anjing Internasional 2026 ini ya. Barangkali kita buka juga ke masyarakat, Dok. Problem apa sih, Dok, yang masih banyak terjadi terkait dengan anjing yang barangkali itu juga ada di sekitar kita?
1: Ya, ada beberapa fakta menarik ya. Sebetulnya saya merasa bahwa setiap pemberitaan terkait dengan hewan itu menjadi satu hal yang membuat cukup bisa jadi trending begitu ya. Jadi entah kenapa, kayak kalau dilihat ya, saya pakai beberapa sosial media sekarang mulai bergeser ya, yang kemudian memang cukup mudah viral kan sekarang pakai Threads ya. Itu pun kemarin kalau nggak salah ada video ada habis kebakaran hutan, kemudian ada beberapa ekor hewan yang kemudian seakan terlihat kayak menangis begitu. Oh, itu langsung berat gitu kan, langsung naik banget cerita-cerita itu. Tapi entah kenapa dari sisi yang lain, terkait yang memang kemudian itu kan memang ya betul, saya kemudian bukan mengurangi fokus ke situ, tapi saya yakin sudah ada yang lebih profesional yang kemudian ada di sekitar situ yang akan menangani hal terkait dengan itu. Kita bicara yang dekat-dekat dengan kita dan hari-hari itu ada di sekitar kita, yang kemudian anjing ini masih jadi pihak yang tertuduh gitu ya, kalau saya boleh bilang, adalah berkaitan dengan rabies ya. Bulan depan, sampai perayaan hewan, perayaan rabies itu kan selalu terjadi di bulan September. Yang saya kurang setuju atau kurang sepakat adalah berkaitan dengan kemerdekaan anjing ini sendiri. Anjing ini jadi seakan-akan kayak lagi jalan di tengah-tengah terus, lah kok aku gitu loh, kok saya disalahkan gitu. Tapi memang seakan jadi gak serius, maaf kalau saya boleh bilang gak serius, ini maaf ya kalau ada para pejabat-pejabat yang mendengarkan. Ini yang saya tahu ya, dari data itu kayak kasus rabies di Bali terkhusus ya, itu angkanya itu tinggi loh, 45.000 kalau dari data ya, 40 itu yang tercatat ya, saya gak tahu juga nyatanya gimana. Itu ada 45.000 sekian kasus, yang ada juga beberapa yang terindikasi positif yang tergigit juga rabies itu, dan mau sampai kapan gitu loh. Ini belum selesai, kita punya pergeseran anggaran besar sekali ke sisi yang lain. Hmm. Nanti mau diselesaikan lagi, jadi kayak ini gak serius atau apa gitu. Jangan sampai kemudian kita berharap berkait dengan...

0: Dengan ini kita menyalahkan terus memang Jawa Timur dan Malang ini masih bebas ya sama rabies ya. Tapi jangan sampai kemudian jangan-jangan nanti tiba-tiba positif terus ya anggaran kita harus digeser lagi untuk mengatasi itu, dokter hewannya diminta mengatasi lagi dan kita bocor sana sini dan akhirnya si hewan ini terkhusus adalah anjing membuat akhirnya stigma terhadap anjing ini jadi bergeser dan semakin membuat mereka hewan-hewan ini jadi semakin tersudutkan begitu. Nah, yang kedua kasus viral yang ada di Bandung, salah satu kasus yang juga cukup mengharukan juga adalah seorang anak kecil yang harus dibawa ke rumah sakit malam-malam karena telinga dan bagian kepalanya robek terkena gigitan seekor anjing gitu. Anda bisa cari jenis anjing apa, ada di berita juga banyak. Banyak sekali yang mengulas itu, banyak sekali yang sudutnya banyak ya, ada yang pemiliknya, ada yang anjingnya, ada yang orang tua dari si anak dan segala macam. Saya tidak membahas itunya, tapi lebih ke bagaimana kasus-kasus semacam ini tuh pedomannya tuh harus jelas gitu loh. Artinya kan ini orang punya hewan, ya siapapun bisa punya, mau punya 1, 2, 3, 10, 20, bahkan di Malang pernah ada yang sampai 300 ekor lebih itu. Ini siapa yang mau bikin regulasinya gitu? Saya tahu, maaf kalau kemudian memang kegiatan juga cukup banyak terkait dengan ini ya. Aturan-aturan ini kan mungkin ini bukan prioritas begitu, tapi mau sampai kapan kita akan melihat hal-hal semacam ini yang berkaitan dengan hewan peliharaan juga. Itu adalah bagian dari kepentingan masyarakat yang harus juga diperhatikan begitu. Dan yang ketiga, berkaitan dengan isu kemerdekaan juga bagi si anjing ini atau hewan peliharaan ini adalah bagaimana kasus jual beli hewan ini semakin kesini semakin kayak jual beli barang. Pantasnya harga berapa ya? Udah lepas berapa deh gitu kan? Udah istilahnya apa ya? Kalau nggak salah tuh mahar apa ya istilahnya itu? Maharnya berapa? 1 juta, 2 juta, 500 ribu, 300 ribu. Yang kemudian itu membuat jadi miris gitu. Ini kok jadinya seakan seperti barang. Tapi ya ini kan kalau kemudian kita mengeluh ya gak ada selesainya, tapi ada sisi positifnya terkait dengan kemerdekaan juga. Kebetulan juga klien dari istri saya juga ada satu keluarga punya hewan peliharaan itu, anjing ini satu atau dua ekor anjing, yang sampai kalau ada satu MOU mau ditandatangani itu kalau anjingnya itu ngendus dan dia itu gak mau, itu gak jadi loh, gak jadi deal-dealan bisnisnya itu. Artinya sudah sampai sepercaya itu dan mungkin istilahnya nggak bisa dibohongi ya kalau si anjing itu merasakan orang begitu. Nah ini hal yang kemudian juga jadi membuat saya juga lebih hangat lagi tahu bahwa oh ini loh benar-benar bagian dari keluarga itu yang seperti ini, bahkan
1: bukan mungkin cuma hewan peliharaan.
0: Nah mungkin itu malah jadi rekan bisnis tuh jadinya kan, jadi semacam
1: jadi konsultan
0: bisnisnya. Ini menarik ini mereka.
1: Iya. Nah dok, bicara juga soal problem terkait dengan anjing. Kalau kasus penelantaran anjing di Malang tuh masih ada gak sih dok? Kalau kucing kan banyak tuh ya, kucing yang tidak berpemilik. Kalau anjing gimana nih dok gambaran kasusnya?
0: Wah kalau kucing tadi pagi aja saya lihat pakai mata kepala ada orang buang di depan toko saya.
1: Nah masih banyak
0: kayaknya. Ada 3 atau 4 ekor dibuang di toko kopi saya tuh dikasih gitu. Tapi ya udahlah saya diem aja. Kalau anjing 1 minggu lalu ada ya beberapa anjing lepas di daerah Tidar ya. Saya karena di Tidar. Ternyata ada pemiliknya, alhamdulillahnya lebih cepat karena juga mungkin sosial media ya. Saya relatif tidak melihat itu di Kota Malang sampai sejauh ini. Cuman saya tidak tahu di yang lebih grassroots lagi seperti apa, yang ada di bawah istilahnya di lapangan seperti apa. Tapi lebih jarang terdengar dibandingkan dengan kucing. Memang secara behavior juga berbeda sih. Kucing ini lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan anjing ya. Tapi yang saya tahu juga kawan-kawan yang memang sering dipanggil terkait dengan kasus ini tuh kemarin saya sama BBBD ya lebih dekat tuh sama kawan-kawan damkar memang ya kalau saya dengarkan. Tapi laporan-laporan terkait dengan itu sudah mulai jarang sih sekarang Mbak Adhika.
1: Oke. Nah ini ada juga yang tanya nih ya, Pak Ruby, lebih tepatnya tanya dok, kira-kira tren untuk kepemilikan anjing ke depan ini akan seperti apa?
0: Nah kalau saya boleh cerita ini karena saya juga lagi ngikutin trennya para pet owner yang kemudian ada beberapa acara kalau Anda tahu di Surabaya yang memang bukan berkaitan dengan hewan ya, tapi trennya itu memang orang tuh ingin memang selalu kelihatan fancy gitu kan, pengen menaikkan level apa looknya dengan hal-hal yang memang bisa mengangkat gitu ya. Saya melihat anjing ini mulai menjadi bagian dari itu ya. Jadi sambil ya bagian dari fashion gitu ya, bukan anjing jadi fashionnya, tapi anjing tertentu itu kalau dibawa, misalnya bawa anjing tipe A, tipe B itu jadi kelihatan wah gitu. Bahkan diskusi-diskusi di tempat-tempat kopian di Malang yang saya ikutin ini, aku kok pengen ya anjing jenis itu karena kelihatan lebih gagah tuh. Jadi kelihatan gagahnya itu bukan karena dirinya,
1: tampilannya,
0: tapi karena di sebelahnya ini ada siapa gitu. Bahkan ada juga yang sampai menyatakan saya pengen sampai tua nanti, sampai mati nanti didampingi sama anjing jenis ini karena yang paling setia adalah jenis ini. Jadi mungkin tren ke depan adalah tentang bagaimana anjing-anjing yang memang bisa menemani atau istilahnya sesuai dengan keinginan dari si pemiliknya. Tapi, ada tapinya, ke depan juga trennya adalah kalau itu terjadi, maka sisi lainnya adalah orang akan semakin juga banyak yang saya boleh bilang bosannya.
1: Jadi, kenapa dok?
0: Mungkin bagian dari keluarga itu jelas gitu kan, diskusinya mengarah ke sana. Tapi juga ada, saya mulai melihat orang itu mulai repot. Semakin jadi ada beberapa jenis anjing itu tambah gede itu enggak sedikit makannya gitu. Ada beberapa jenis anjing itu kalau tambah dewasa tuh makannya tambah banyak gitu. Makan tambah banyak itu ya pupnya tambah banyak, minumnya tambah banyak, kandangnya jadi lebih besar gitu, dan yang dulu mungkin hanya mainan pinggiran pojokan kursi digigitin, sekarang udah jadi sofa yang digigitin, udah jadi. Nah, ini kan akhirnya beberapa orang tidak siap dengan resiko itu di awal, menyebabkan beberapa akhirnya memilih untuk memberikan dan kemudian menggeser ini. Dan yang terburuk yang saya sangat tidak inginkan adalah menelantarkannya. Ini juga sudah ada aturannya, sehingga saya tidak bisa seperti itu.
1: Oke, nanti kita akan lanjut lagi dok, satu segmen lagi di program Kawan Animalia. Ini menarik nih, ada Pak Fakri. Nanti kita bacakan setelah jeda Pak Fakri ya. Nanti kita masih akan kembali kawan di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara tentang International Dog Day. Kalau anjing bisa bicara, bagaimana makna kemerdekaan bagi mereka? Tetaplah bersama dengan kami, kita akan kembali untuk Anda.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara tentang International Dog Day. Kalau anjing bisa bicara, apa arti merdeka bagi mereka? Saya masih bersama dengan Dr. Albi, pimpinan dari Satwa Sehat Malang yang juga dosen kedokteran hewan dari Universitas Brawijaya. Nah, ini tadi ada Pak Fakri ya yang tanya. Sebentar Pak, saya izin jeda dulu sejenak. Nah, ini untuk Anda khususnya yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman mungkin, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya kawan, percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat dengan karakter sesuai

0: menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan juga fungsional bersama dengan Decorior Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Nah, kita kembali lagi, Dok Albi. Tadi ada Pak Fakri ya. Pak Fakri menanyakan, bagaimana Dok dengan anjing pelacak? Ini kan mereka punya tugas tertentu. Nah, makna kemerdekaan untuk mereka itu seperti apa kalau mereka ada tuntutan dan tugas tertentu?
1: Ya, makasih Pak. Ini pertanyaannya berat nih, kayak sidang skripsi nih pertanyaannya. Terima kasih ya Pak. Jadi menarik memang, dan kebetulan pagi tadi saya juga barusan melihat terkait dengan kawan-kawan Pol Satwa ya, yang kemudian membawa beberapa anjing mereka untuk diperkenalkan ke mahasiswa kami di Brawijaya, di kedokteran hewan, diperkenalkan begitu terkait dengan hewan-hewan atau dan ini adalah anjing pelacak. Nah, terkait dengan itu memang yang ingin saya sampaikan dulu bahwa di tahun ini seingat saya itu ada beberapa satu atau dua kali itu ada penghargaan khusus bagi anjing pelacak atau istilahnya yang memang bertugas ya. Ada dua jenis penghargaan saya pernah dengar itu yang diberikan secara khusus ke di Riau atau seingat saya itu diberikan semacam medali begitu. Karena sudah membantu bla bla bla terkait dengan ini artinya memang sudah ada bentuk penghormatan begitu ya terkait dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, saya punya keterbatasan juga terkait dengan apakah ini ada pengambilan sumpah. Nah, saya nggak tahu ya. Saya belum, meskipun saya pernah juga membantu kawan-kawan di yang di Jakarta, yang di Pol Satwa yang ada di Jakarta itu ada 36 lebih anjing khusus di sana. Tapi yang saya tahu memang mereka ini hidupnya khusus gitu ya, spesial gitu. Artinya makanannya, bahkan kalau memang nggak siap untuk dijalankan tugasnya bertugas, ya mereka nggak akan bertugas gitu. Jadi ini bukan yang kayak
0: dipaksa juga
1: rotasi gitu, pasti juga begitu. Kalau memang mereka lagi nggak enak badan, nggak mood dengan istilahnya timnya ya, ada dua orang biasanya itu timnya, ya mereka nggak akan jalan keluar gitu, nggak akan dibawa. Tapi berkaitan dengan check up, pemeriksaan kesehatan ini malah jauh lebih banyak, jauh lebih ribet ya istilahnya, karena mereka juga secara khusus. Yang ingin saya juga sampaikan secara anatominya dan kemudian kemungkinannya, anjing-anjing ini banyak menggunakan misalnya untuk narkoba dan pelacakan buronan gitu-gitu ya, bencana. Ini kan menggunakan area hidung yang di bagian depan otaknya itu, di bagian bulbusnya bagian depan itu, untuk indera penciumannya kan memang besar sekali. Artinya kemungkinan penggunaannya itu jauh lebih kuat lagi, dan tidak semua jenis anjing itu punya kemampuan itu. Maka ras-ras tertentu yang memang sudah dipilih untuk bisa digunakan untuk bertugas di lapangan. Kan jangan sampai tiba-tiba nanti lagi mau bertugas 36-nya dipilih, yang satunya lagi enggak mood, yang ini enggak ini. Jadi memang ada beberapa jenis anjing yang memang dipilih spesifik untuk tugas-tugas semacam itu. Namun karena penggunaannya berkaitan dengan hidungnya, penciuman tadi cukup ekstrim penggunaannya, maka memang ada rotasi, bahkan juga terkait dengan pemeriksaannya itu juga pasti lebih ketat. Tertentu juga tentang setahu saya masa hidupnya itu tidak digunakan seluruhnya untuk kegiatan itu. Ada waktu tertentu, biasanya maksimal tuh kalau nggak salah 8 tahun atau mungkin 7 tahun sudah selesai dari umur 2 tahun 3 tahun. Jadi mereka itu bekerja semacam kontrak begitu oleh negara itu 4-5 tahun, setelah itu selesai dan mereka hidup normal begitu biasanya. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, begitu Pak Fakri ya. Ini saya juga baru tahu juga nih, banyak insight yang kita dapat hari ini. Nah, tapi sayangnya sudah jam 8 lebih nih, Dok Albi. Boleh Dok, mungkin apa saran yang bisa disampaikan ke masyarakat begitu ya? Kita bicara Hari Anjing Internasional.
1: Oke, terima kasih Mbak Rika. Jadi buat kawan-kawan semuanya, terima kasih. Bagaimanapun kita juga harus ingat bahwa hewan ini tidak bisa berbicara begitu, mereka nggak bisa berbicara, dan kemudian apalagi hewan peliharaan ini benar-benar akan bergantung pada siapa yang memelihara. Dan kalau kita bicara berkaitan dengan anjing juga, maka di

0: Hari peringatan internasionalnya ini yang kemudian dimulai dari seorang anak kecil yang mengadopsi seekor anjing juga, semangatnya berarti muncul adalah bahwa keterlibatan manusia untuk kemudian menjaga kesehatan lingkungannya, terkhusus juga menjaga kesehatan hewan, dan ketika Anda memilih anjing sebagai bagian dari keluarga Anda, maka pastikan Anda benar-benar kuat dan teguh memegang prinsip itu, karena bagaimanapun juga anjing ini akan bergantung seluruhnya, bahkan konsep kemerdekaannya si anjing ini sendiri juga akan bergantung pada Anda. Jadi jangan sampai Anda mencoba-coba, bahkan kemudian bosan begitu ketika punya hewan peliharaan, terkhusus juga terkait dengan anjing juga. Dan bagaimana seekor anjing akan merespon lingkungannya ini tergantung bagaimana Anda melatih mereka dan juga istilahnya membuat mereka nyaman jadi bagian dari keluarga Anda. Dan jangan lupa, jika Anda mungkin bingung terkait dengan ini, Anda boleh sekali menghubungi dokter hewan terdekat di tempat Anda untuk konsultasi, ya kira-kira seperti apa baiknya ketika punya hewan peliharaan, terkhusus anjing-anjing tertentu yang perlu punya perawatan dan mungkin pelatihan ekstra terkait juga dengan bagaimana behavior mereka. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Oke, Dok Albi, terima kasih banyak untuk perbincangannya malam hari ini di program Kawan Animalia, dan semoga kita bisa ngobrol lagi, Dok, ya. Siap. Di lain kesempatan, tentunya dengan berbagai topik menarik lainnya. Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia, termasuk tadi yang sudah ikut bergabung. Saya Erika Rosa, kawan dari program Kawan Animalia. Selamat malam dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 8 malam. Kawan kembali ya, di malam hari ini di Malang Raya masih bergelut dengan beberapa informasi seputar dengan karnaval yang beberapa hari ini sudah mulai berjalan ya. Bahkan dari awal bulan Agustus sudah banyak sekali laporan mengenai dengan karnaval. Kalau di 3 hari ini, dari hari Jumat, kemudian Sabtu Minggu juga beberapa lokasi ini ada sedikit kepadatan karena akan dilaksanakannya karnaval di beberapa wilayah. Saya coba cek untuk yang di tanggal 29 di hari ini ya, itu sudah ada setidaknya ada karnaval di Sekarpuro, kemudian Bokor Tumpang, Sengguru, Jalan Telogo Suryo, Banjararum Singosari, Langlang Singosari, Cek Sound di Munulrejo, karnaval di Tunjung Sekar di Jalan Ikan Tombro yang tadi sudah mulai di jam 4 sore, dan kemudian juga ada di karnaval Kelayatan Gang 2. Kalau besok di tanggal 30 itu ada di Dinoyo, Sumbersari, Pisang Candi, Bunulrejo Blimbing, untuk cek soundnya Bunulrejo itu di hari ini, kemudian di Glintung, lalu di Budaya Mangliawan, kemudian di Lawang, Sumberjaya Gunung Legi, Wangkal Wagir, dan juga di Mangliawan. Di sekitaran

0: Jalan Raya Wendit Barat, Wendit Timur, dan juga Wendit Utara. Untuk informasi tadi ada Pak Dani, ini yang mengirimkan voice note kawan. Coba kita putarkan.
1: Untuk area tumpang sudah pada tutup, untuk Sawo Jajar 2 sudah tutup, Lesan Puro sudah tutup semua om.
0: Oke, terima kasih Pak Dani. Itu tadi kiriman ya dari beberapa rekan juga. Dan kalau kami pantau juga di malam hari ini kawan di sekitaran Malang Kota ya, sudah mulai ada sedikit perlambatan. Ini di lokasi Sumber Sari, depannya UIN Malang yang mengarah ke Sardu. Ini di malam hari ini kalau kami pantau dari aplikasi pemantau traffic memang sudah cukup padat ya, bahkan merah ini. Tapi coba kita cek di CCTV bagaimana untuk pantauannya di sekitaran pertigaan Sardu. Coba kita cek dulu kawan. Ini saya tampilkan juga di radio visual, Anda bisa lihat. Kalau untuk di sekitaran Sardu kawan, di malam hari ini masih didominasi untuk kendaraan ya, baik roda 2 maupun juga roda 4. Tapi kalau antriannya ini yang mengarah ke dari Gajayana mengarah ke Sumber Sari maupun juga Sumber Sari mengarah ke Gajayana, ini antriannya sudah luar biasa padat, motor dan juga mobil. Ini di samping besok di tanggal 30 ada karnaval yang memang startnya di sekitaran lokasi Sardu ya, untuk startnya di UIN Malang. Ini hari ini juga malam minggu kawan, jadi mahasiswa baru mumpung belum mulai kuliah aktif, masih permulaan gitu ya, jadi banyak yang malam minggu, ditambah dengan wisatawan yang berkunjung ke kota Malang. Jadi padatnya luar biasa besok di tanggal 30. Barangkali besok Anda punya rencana untuk keluar, mungkin bisa ditahan dulu ya rencananya, bisa di bulan September atau di bulan Oktober. Soalnya untuk di dua hari ini ada potensi kepadatan yang luar biasa terkait dengan karnaval dan juga beberapa peningkatan volume kendaraan dari wisatawan dari luar kota Malang. Dan di malam hari ini kawan, satu komposisi dari Louis Tomlinson, Back to You featuring Bebe Rexha.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok ewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Ana rupes be, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa.

0: kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, setelah sekitaran Gunung Bromo yang sudah terbakar, kemudian beberapa gunung di Indonesia termasuk Gunung Gede Pangrango yang di Jawa Barat, lalu di Kalimantan, Sumatera, Riau, Maluku, ini Gunung Semeru juga beberapa hari kemarin terdampak kebakaran, kawan. Dan ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, yang menjelaskan saat ini untuk operasi waterbombing Gunung Semeru masih terkendala medan dan cuaca. Karena ada dua titik utama kebakaran yang menjadi fokus penanganan. Yang pertama di kawasan B29 Desa Argosari dan Ranu Kembang yang masuk wilayah administrasi di Desa Ranupani. Namun kawan, area tersebut ini berada di tebing dengan kemiringan yang cukup terjal, sehingga untuk menyulitkan tim pendaratan ini melakukan pemadaman secara manual. Lalu untuk tim gabungan ini mencoba untuk mengintensifkan nih operasi udara menggunakan helikopter atau waterbombing untuk melakukan pemadaman. Namun karena cuaca di sekitaran Gunung Semeru ini yang memang kalau siang ini cenderung berkabut bahkan gelap ya, sehingga ini berpotensi membahayakan keselamatan dari petugas untuk melakukan pemadaman. Namun saat ini dari BPBD Jawa Timur juga terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Lumajang serta pihak TNBTS untuk mempercepat penanganan kebakaran melalui pemantauan berkala, dan nantinya juga akan ada operasi dari tim gabungan untuk memadamkan kebakaran yang masih terjadi di sekitaran wilayah Gunung Semeru. Kembali kawan, di malam hari ini kita update bagaimana lalu lintas di Malang Raya. Kalau Anda sedang melintas di sekitaran TL Sabilillah, di malam hari ini masih lancar kawan ya, dua arah. Kemudian di perempatan LH Sucipto ini juga aman. Ini biasanya kalau malam minggu atau hari Sabtu, hari Minggu gitu ya, rame sekali di sekitaran Panji Suroso, LH Sucipto, Sunandar Priyo. Tapi di malam hari ini masih cenderung lengang kawan ya, dua arah, baik yang ke utara maupun juga ke selatan aman. Kalau tadi di setengah 8 sempat ada Bu Elizabeth yang menginformasikan ya, daerah Kalimeri Bululawang ini sedikit terhambat alias macet karena ada truk bermuatan tebu, odol truknya. Ini tadi Bu Elizabeth juga mengirimkan dokumentasinya.
3: Di lapa ini pemandu kan cedek-cedek Pak.
2: Ini memang dari dokumentasi yang dikirim, truknya sangat odol kawan ya, overdimension and overloading, sehingga ini menyebabkan sedikit terhambat untuk lajur kendaraan yang di sekitaran daerah Kalimeri. Tapi barangkali untuk Anda ataupun juga Bu Elizabeth yang masih mobile di sekitaran Bululawang, nanti boleh untuk kembali di update bagaimana kondisi lalu lintas untuk saat ini ya, apakah masih terhambat juga atau sudah lancar. Barangkali nanti bisa diupdate, boleh kirimkan di WhatsApp kami. Kalau di sekitaran Kota Batu kawan, di malam hari ini masih aman ya, lancar, tidak ada kendala, baik yang di sekitaran Sengkaling, Landung Sari sampai di wilayah Jatim Park 3, di malam hari ini masih lancar, tidak ada kendala. Padahal malam minggu ya, atau mungkin masyarakat juga sudah mengantisipasi ya, mungkin ada peningkatan volume kendaraan maupun juga kemacetan, jadinya nggak jadi malam mingguan ini. Tapi nanti juga boleh untuk Anda kawan, barangkali sedang mobile di perjalanan, bisa diupdate untuk situasi lalu lintas maupun juga kegiatan. Atau mungkin di sekitar rumah Anda nanti juga dilewati karnaval, juga boleh dikirimkan dokumentasinya, di mention Instagram juga boleh, di @cityguide911fm.
4: Info Talk, informasi seputar jantung.
5: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Pandan Malang, kondisi trafiknya terpantau lancar ya, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanannya menuju ke tol Kejapanan Gempol, lalu meneruskan ke tol Porong Gempol, untuk kondisi trafiknya juga masih lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, Anda juga bisa berbagi kepada kami bagaimana pantauan-pantauan trafik maupun cuacanya melalui WhatsApp-nya 0811 360 911.
4: Info tol, info

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati

0: megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari, lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
1: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
0: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rizky Febrian Berona di malam hari ini, kawan, cukup nikmat ya untuk kita dengarkan lalu kita putarkan juga untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile di malam hari ini, maupun juga yang lagi ngantar penumpang, maupun juga sedang berliburan ini bersama keluarga. Malam minggu memang cukup cerah, kawan, ya, di malam hari ini. Kalau kita pantau di aplikasi cuaca yang di data dari BMKG, saat ini 19 derajat, kawan, di sekitaran kota Malang. Jadi bisa lebih dingin lagi nanti kalau subuh, biasanya sudah 16 derajat, kemudian 17 derajat. Tapi kalau untuk beberapa hari kemarin, dari pagi sampai siang itu biasanya terik sekali mataharinya, panas ya suhunya juga. Tapi beranjak dari sore menuju ke malam, ini langsung dingin cuacanya. Jadi cukup drastis ya untuk cuaca di Malang kota untuk beberapa hari ini. Untuk tadi ada Pak Yosi ini yang bertanya, kawan, ya, untuk di daerah Merjosari, Jalan Jaya Utomo 5, PDAM mati sudah lebih dari setengah jam yang lalu. Memang tadi sempat kami siarkan, kawan, yang disampaikan oleh Humas Perum Tugu Tirta Kota Malang, Bu Firly, ya. Ini untuk di malam hari ini memang sedikit ada gangguan dengan kebocoran pipa 300 mm di Binangun, Kota Batu. Dan untuk wilayah yang terdampak, ini untuk Anda yang di sekitaran Dinoyo, kemudian Tunggul Wulung, Mertojoyo, Joyo Raharjo, Soekarno Hatta, Gajayana, Kalpataru, Arumba, Tasik Madu, Sudimoro, Telogo Indah, Dewandaru, Candi Panggung, MT Haryono, Joyo Utomo, Joyo Mulyo, Bunga Kenanga, Nusa Indah, Gilimanuk, Akordion, dan sekitaran kawasan perumahan lainnya. Untuk estimasi perbaikan, ini kurang lebih 15 jam, kawan, yang disampaikan oleh Humas Perum Tugu Tirta Kota Malang. Jadi memang untuk beberapa jam ini, mungkin sampai besok ya, itu sedang dilakukan untuk perbaikan. Jadi mohon bersabar juga untuk Anda apabila terdampak ya dengan air yang mati di malam hari ini. Di malam hari ini juga ada Pak Dani yang sedang mobile. Pak Dani, selamat malam.
1: Wah, kayu tangan, ramai, ramai. Parkirannya sebelah kanan juga banyak yang parkir. Padahal di sana ada beberapa orang di sub berjaga, tapi berjaganya ngerombol sama kuyonan sendiri.
0: Oh gitu, Pak.
1: Di dekatnya parkir kayu tangan. Tapi di dekat situ aja banyak motor yang parkir di trotoar, mereka diem aja ini.
0: Waduh.
1: Lalu di depannya apa ini? Di depannya Puja Sera ini juga ada banyak. Lalu PKL juga banyak seperti biasa. Dokar juga ada. Komplit. Ya, yang di ujung dekatnya parkir kayu tangan tuh ruame tambahan, karena ada Gojek juga lagi promo di sana dengan bersama bonekanya.
0: Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Ini kita tampilkan juga, kawan, di radio visual ya, untuk pantauan CCTV di sekitaran Jalan Kayu Tangan di Jalan Basuki Rahmat. Di malam hari ini memang terpantau dipadati oleh pengunjung. Memang karena di samping cuacanya untuk beberapa minggu ini memang cenderung lebih dingin, kawan, saat malam hari ya. Jadi lebih nyaman mungkin pengunjung ini atau wisatawan lagi liburan ke Kayu Tangan malam-malam, karena kalau siang otomatis panas, mataharinya terik, jadi kurang syahdu ya. Kalau katanya orang Malang, kalau liburan ke Malang itu memang dicari syahdunya atau cari dinginnya. Ini memang sedikit ada keramaian. Kalau untuk parkiran juga di sekitaran Jalan Kayu Tangan ini yang kami pantau dari CCTV memang didominasi oleh roda 4 ya. Kalau roda 2 memang sudah disiapkan dari parkiran di sub. Jadi semoga aja. Tapi kalau tadi informasinya dari Pak Dani ada yang parkir di trotoar, mungkin nanti bisa ditambahkan dokumentasinya, Pak Dani. Nanti biar kita bantu untuk sampaikan ke petugas yang berwajib. Wisdom.
2: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya, ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
3: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kembali kawan, Anda masih di City Guide 911 FM dan di malam hari ini kita masih berangkat dari beberapa informasi seputar dengan karnaval. Dan kalau kita pantau dari CCTV di sekitaran Jalan Raya Sumbersari, pertigaan Sardo, depan UIN juga, ini di malam hari ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya, baik yang mengarah ke MT Haryono maupun juga sebaliknya yang ke Veteran. Tapi kalau di pantauan kami yang ada di CCTV ini memang masih didominasi oleh kendaraan roda 4 kawan. Ini kita tampilkan juga di radio visual. Memang yang dari arah Gajayana maupun juga yang dari arah Sumbersari, ini ada peningkatannya di pertigaan Sardo. Tapi kalau untuk beberapa laporan tadi yang sudah masuk juga ke City Guide, ini sudah mulai ada persiapan terkait dengan karnaval di Noyo yang besok juga akan dilaksanakan. Kalau sesuai pamflet yang di-share juga dari Dishub Kota Malang, besok yang di Noyo itu mulainya jam 9 pagi kawan, selesainya jam 4 sore. Tapi kita berharap juga tidak molor ya, sehingga masyarakat juga masih bisa mengakses jalur roda gitu dengan aman dan lancar, tidak terhambat. Kalau untuk rutenya besok yang di Dinoyo, ini imbasnya akan ke beberapa ruas jalan, mulai dari Jalan Gajayana, MT Haryono, MT Haryono 12, masuk ke Jalan Joyo Raharjo, Jalan Joyo Tambaksari, dan nanti finishnya di Jalan Simpang Gajayana. Jadi muter dari keluar UIN Malang, belok kiri mengarah ke Jalan MT Haryono ke jalan utama, dan nanti belok kiri lagi di sekitaran Jalan MT Haryono 12. Nanti finishnya di Jalan Simpang Gajayana. Kalau untuk beberapa ruas jalan lainnya kawan, besok di Sumbersari ya juga ada karnaval untuk beberapa titik juga. Kalau di Wendit besok juga ada. Kalau Wendit besok itu mulainya jam 2 siang. Nanti yang terdampak itu di sekitaran Jalan Raya Wendit Barat ke Wendit Timur sampai ke Utara. Untuk startnya, kalau yang di Wendit ini di parkiran Ruko Wendit Barat atau di depannya halaman PLN Rayon Blimbing. Itu untuk yang di Wendit. Dan nanti finishnya di Wendit Utara. Seperti itu, kalau itu yang di sekitaran jalur Wendit kawan. Kalau untuk beberapa ruas lainnya yang sudah masuk juga di City Guide, ini juga ada rute ya. Kalau yang di share ini tanggal 29 ini di Madyapuro hari ini kawan, juga ada kegiatan ya. Kalau untuk beberapa laporan lainnya kawan, juga ada di Singosari dan juga di MT Haryono juga di malam hari ini. Jadi nanti bisa lebih diantisipasi untuk arus lalu lintas besok akan sedikit terhambat kawan. Dan untuk Anda di malam hari ini yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
4: Ya, selamat malam kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Di kondisi malam hari ini, tol Pandan Malang ini masih terpantau lancar ya, tidak ada kendala, tidak ada hambatan apapun. Lalu bagi Anda yang menuju ke tol Gembong Rembang, kondisi trafiknya juga masih lancar. Lalu bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafiknya juga lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, Anda juga bisa update bagaimana kondisi cuaca maupun trafik di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gudung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi. Dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri, tidak heran banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Pemkab Malang mengkaji 4 lokasi alun-alun Kepanjen. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Tommy Herawanto, menyampaikan pihaknya sedang melakukan pengkajian terhadap 4 opsi lokasi pembangunan alun-alun Kepanjen. Ia menyebut 4 lokasi yang dimaksud adalah depan Pendopo Panji, belakang Pendopo Panji, belakang Stadion Kanjuruhan, serta kawasan Islamic Center Kepanjen. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Malang juga membuka kemungkinan opsi pembiayaan lain seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha maupun pinjaman daerah. Kawan, Karhutla Gunung Semeru meluas ke 7 titik, area terbakar capai 160 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang Yudi Cahyono mengatakan 7 titik api tersebar mulai Ledok Bedor, Blok Jantur, Ranu Kembang, Ayak-Ayak, Watu Rejeng, Ranu Kumbolo, hingga Puncak Trisula. Yudi menambahkan untuk luas area terdampak sementara diperkirakan mencapai sekitar 160 hektar dengan vegetasi kering menjadi salah satu material yang terbakar. Lebih lanjut, pemadaman itu terus dilakukan melalui jalur darat dan udara karena sebagian titik berada di medan berbukit dan sulit dijangkau. Kabar terakhir kawan, 80% wilayah Indonesia alami musim kemarau. Berdasarkan data BMKG, kondisi keringan di Indonesia terus meluas seiring memasuki puncak musim kemarau. Sehingga pencakupan wilayah musim kemarau di Indonesia mengalami 80% wilayah hingga bulan September mendatang. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan hemat air bersih dan segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengalami krisis air dan kekeringan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, saya Mufti Akmal dan Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Untuk beberapa informasi kawan, Polda Metro Jaya sudah pulangkan ratusan anak pasca ricuh 27 Agustus kemarin. Kemarin sempat kita saksikan bersama kawan beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa lapisan masyarakat termasuk dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau ANPB yang menuntut untuk dua tuntutan yakni Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan juga tindak pidana mati bagi koruptor ya. Dan kemarin sudah disampaikan oleh koordinator Botok, Mas Botok, untuk DPR juga sudah mengusahakan untuk terakhir pengesahan dari RUU Perampasan Aset ini di tanggal 15 Desember 2026, itu paling lambat. Namun di malam harinya itu sempat ada kericuhan di depan kantor DPR, bahkan disampaikan juga oleh Direktur Reserse PPA PPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari. Ini menyampaikan sebanyak 141 dari 152 anak yang ditangkap terkait kericuhan pada 27 Agustus kemarin di hari Kamis ini sudah dipulangkan.

Sebelumnya dari 152 anak yang ditangkap kawan, 149 diantaranya ini laki-laki dan 3 perempuan. Dengan statusnya ini 123 anak masih bersekolah dan 26 sisanya sudah tidak melanjutkan pendidikan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ada 5 anak yang terindikasi sudah memiliki niat untuk melakukan kerusuhan. Saat ini juga polisi masih menemukan barang bukti berupa bensin sampai buah kering yang digunakan sebagai sarana pelemparan ke petugas. Jadi memang untuk di malam hari beberapa kejadian kericuhan ya yang sudah kita saksikan bersama juga di media sosial banyak beredar terkait dengan kericuhan. Padahal kalau di pagi sampai siang itu untuk demonstrasi masih berjalan damai. Ya semoga juga nanti untuk proses demonstrasi ini masih bisa kita rasakan bersama kawan dampak positifnya ya, bagaimana tuntutan yang disampaikan oleh rekan-rekan maupun juga saudara kita di depan kantor DPR kemarin bisa tersampaikan dan bisa dilaksanakan oleh pejabat pimpinan pemerintahan. Dan kembali di malam hari ini kita update bagaimana informasi lalu lintas kawan untuk Anda yang sedang mobile di sekitaran Jalan Ijen ya. Malam hari ini masih terpantau lancar jaya. Dua arah tidak ada kendala kawan sampai ke Jalan Kawi. Ini bahkan kalau di Jalan Kawi ya, malam hari ini kita pantau dari tadi siang bahkan masih cenderung lengang di sekitaran Ijen, Kawi, depan MUG, Jalan Tenes. Di malam hari ini masih lancar kawan, tidak ada kendala. Kalau beberapa hari biasanya di hari kerja, weekday, maupun juga weekend minggu kemarin itu Jalan Tenes ya, di malam hari itu padatnya luar biasa antrian maupun juga parkiran. Karena biasanya MOG juga parkirannya sudah penuh sehingga merambat ke sekitaran Jalan Tangkuban Perahu dan juga Jalan Tenes untuk pengunjungnya. Tapi kalau di malam hari ini justru yang rame di sekitaran Kayu Tangan. Ini saya pantau juga di aplikasi pemantau traffic. Di Kayu Tangan ini untuk peningkatan volume kendaraan maupun juga wisatawan ini masih cenderung bertambah kawan sampai di malam hari ini. Kalau di depan MOG malah masih lancar ya, tidak ada kendala. Jadi nanti antisipasi barangkali Anda menurunkan penumpang maupun juga melintasi di sekitaran Kayu Tangan karena sedikit ada perlambatan akibat volume kendaraan maupun juga wisatawan. Dan di malam hari ini kawan ada satu lagu dari Olivia Rodrigo, Traitor, di malam hari ini kita mainkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Berbicara tentang Kota Malang, memang ini banyak sekali terkait dengan keberagaman, kemudian juga perbedaan, dan lintas masyarakat juga sangat memenuhi keunikan dari Kota Malang sendiri, termasuk dari limbah sampah kawan. Nah ini di LH, Kota Malang ini targetkan sampah yang masuk ke TPA Supit Urang ini bisa turun hingga 300 ton per hari. Ini disampaikan oleh PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigorang. Jadi dari sekitar 767 ton sampah yang dihasilkan Kota Malang setiap hari, saat ini masih sekitar 500 ton berakhir di TPA Supit Urang. Nah, melalui penguatan pengelolaan sampah dan program LSDP, DLH Kota Malang ini menargetkan nantinya jumlah sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan hingga sekitar 300 ton per hari. Jadi upaya ini dilakukan dengan memperbesar penanganan sampah sebelum sampai ke tempat pemrosesan akhir. Dan juga Raymond menjelaskan kalau nantinya pemilahan harus dimulai dari rumah tangga maupun juga sumber penghasil sampah lainnya. Misalkan dari kafe, juga diolah dari kafenya sendiri maupun dari kedai, industri dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu, nantinya sampah yang sampai ke TPA Supit Urang ini sudah dalam kondisi yang lebih terpilah. Sementara sebagian lainnya dapat diolah atau nanti bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi sejak dari tingkat lingkungan. Dan memang kalau berbicara tentang sampah kawan ya, beberapa pendengar juga mengeluhkan terkait bau dari TPA Supit Urang ini masih sedikit membayangi masyarakat apabila melintasi sekitar jalan tersebut ya. Jadi sehingga diharapkan nanti dari program pemilahan sampah yang dilakukan dari rumah tangga maupun juga industri kecil, ini bisa membantu untuk mengurangi pencemaran polusi maupun juga bau yang disampaikan dari TPA Supit Urang ini. Dan untuk beberapa informasi lainnya kawan, ini dari Bu Anggraini Dwi. Ini ada sedikit keluhan sebetulnya kawan ya, dari wilayahnya Bu Anggraini, karena rumahnya ini ternyata terdampak dari suara sound horror. Ini katanya mau lapor ke RT setempat, RT-nya malah mendukung sound horror gitu. Padahal sudah ada edaran wali kota kalau sound horror dilarang. Memang kalau untuk edaran tentang sound horror ini kemarin sebetulnya sempat menjadi polemik ya. Tapi memang yang jelas untuk dari Pak Wayu sendiri melarang menggunakan sound horror di Kota Malang ini dalam perayaan 17 Agustus kemarin. Jadi dalam malam tirakatan, kemudian dalam merayakan hari kemerdekaan, itu memang kemarin sempat dilarang untuk menggunakan sound horror. Tapi untuk yang karnaval di akhir-akhir ini maupun juga di dua hari ini, memang berbasis dari karnaval budaya. Seperti itu informasinya. Jadi nanti bisa kita lihat bersama kawan bagaimana untuk pelaksanaannya. Kita juga sebagai masyarakat, sebagai pengawas bersama ya, karena kita hidup juga bertoleransi, saling menghargai perbedaan. Tapi bagaimana yang jelas kita memilih untuk jalan tengahnya, yang suka sound horror juga bisa melaksanakan sound horror, maupun juga masyarakat yang terdampak juga bisa lebih tenang dalam istirahat di malam hari. Namun untuk itu kawan, di malam hari ini, untuk Anda yang sudah punya internet ya, internetnya ini lemot tapi sampai bikin emosi, nah saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Di malam hari ini kondisi trafik di ruas tol Padan Malang juga masih lancar jaya, tidak ada kendala apapun. Bagi Anda yang sedang melakukan perjalanannya ke tol Kejapanan Gempol, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang sedang melintas di ruas jalan tol, bisa juga update bagaimana kondisinya, cuaca dan juga trafik melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: solutions for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Raisa tak berharap lagi di malam hari ini ya, sambil malam minggu sedikit mellow lagunya menemani perjalanan Anda yang sedang galau juga. Mungkin karena sedang akhir bulan juga kawan ya, jadi makin galau ditinggal pujaan hati kemudian juga akhir bulan. Ini kita putarkan tadi lagu Raisa tak berharap lagi. Tapi kalau di malam hari ini kawan, di sekitaran Malang Kota masih sedikit ada kepadatan tadi yang sempat kita mention ya. Di sekitaran Kayu Tangan, kalau di malam hari ini masih cukup ramai oleh pengunjung wisatawan. Kalau di CCTV memang pantauannya didominasi oleh kendaraan roda 4 yang parkir di sekitaran Jalan Kayu Tangan. Tapi nanti juga boleh diupdate kembali bagaimana untuk Anda nanti yang sedang melintas di sekitaran Kayu Tangan. Kita bergeser kalau di beberapa ruas yang besok juga bakal dilalui untuk karnaval. Ini di Jalan Raya Sumbersari depan UIN Malang, kalau di malam hari ini malah cukup lancar kawan, tidak ada kepadatan ya. Tadi di jam 9 masih cenderung padat untuk yang mengarah ke Jalan Gajayana. Tapi kalau sekarang sudah mulai lengang, mungkin juga persiapannya sudah selesai dan masyarakat juga kembali beristirahat ya, untuk besok berkegiatan kembali untuk karnavalnya. Kalau di beberapa ruas jalan lainnya kawan, di malam hari ini masih lancar, tidak ada kendala. Soekarno-Hatta yang tadi sempat macet juga untuk yang menuju ke jembatan, sekarang di setengah 10 sudah mulai lengang, lancar, tidak ada hambatan. Kalau cuaca, kita cek ya cuaca untuk besok di hari Minggu. Untuk perkiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG, besok di sekitaran Malang Kota cukup terik kawan, di 28 derajat Celcius ya. Itu di jam 10 pagi besok. Dan kalau di tanggal 30 tidak ada potensi hujan, jadi masih cukup aman besok. Barangkali ada rencana untuk berkegiatan, tapi juga antisipasi kepadatan karena beberapa ruas juga besok akan ada karnaval. Saya coba absen kembali untuk yang malam hari ini dan juga besok akan ada karnaval. Kalau di malam hari ini ada di Karnaval Sekarpuro, Bokor Tumpang, Sengguru, pensi di Jalan Telogo Suryo, kemudian di Banjar Arum Singosari, Karnaval Langlang Singosari, dan kalau di malam hari ini juga masih ada Cek Sound di Bunulerjo. Kemudian ada di Tunjung Sekar Kota Malang tadi yang di Jalan Ikan Tombro, dan di Kelayatan Gang 2. Kalau besok di tanggal 30 kawan, kita reminder kembali ya, besok ada di Karnaval Dinoyo, Sumbersari, Pisang Candi, Bunulerjo Blimbing, Glintung, Budaya Mangliawan, Lawang, Sumberjaya Gundang Legi, Wangkal Wagir, dan juga Karnaval Mangliawan. Itu di sekitaran Jalan Raya Wendit Barat, Timur, dan finishnya nanti di Jalan Wendit Utara. Kalau berbicara tentang Sound Horeg, memang di Jawa Timur ini memang surganya Sound Horeg ya. Bahkan masyarakat dari luar Jawa Timur juga sangat kaget dan terpukau ya. Beberapa ada yang terpukau, beberapa juga ada yang kaget bagaimana culture-nya di Jawa Timur ini. Setiap mendekati akhir tahun, memang banyak sekali wilayah yang mengadakan karnaval menggunakan Sound Horeg berjalan. Memang kalau beberapa kali Sound Horeg itu masih berjalan di pagi hari, kemudian ditambah dengan teknologi sehingga ditambah dengan lampu sorot, otomatis bergeraknya juga di malam hari karena ada lampu sorot. Kalau biasanya dulu masih ada yang berkegiatan atau Sound Horeg-nya berjalan di siang hari karena tidak pakai lampu sorot. Tapi karena sekarang juga beberapa ada yang ditambah dengan lampu sorot sehingga untuk bergeraknya maupun juga kegiatannya itu di malam hari. Dan memang kalau kita melihat kawan bagaimana yang ada di pemerintah Kabupaten Kediri, ini untuk regulasinya sebetulnya cukup unik. Jadi masyarakat yang akan mengadakan Sound Horeg itu maksimal desibelnya adalah 80. Sedangkan yang kita ketahui bersama, beberapa wilayah ataupun juga lokasi di Malang saja, untuk desibelnya yang saya pantau di website EWS Sound Horeg atau Early Warning System, ini memang beberapa wilayah sudah ada yang mencapai 110 desibel ya. Yang terdekat ini ada di Tunjung Sekar, Tombro Spectacular Carnival Night. Ini yang terdata dan dirilis oleh Early Warning System soundhorek.id. ini saya tampilkan juga di radio visual. Ini untuk desibelnya 110 kawan, dengan radius luar dari Radio City Gate ini ada di 562 meter ya, masih di Kecamatan Lokwaru. Kalau di pemerintahan Kabupaten Kediri itu maksimal boleh hanya di 80 desibel, dan untuk kegiatan malam hari maksimal di jam 10 malam. Sedangkan kalau di wilayah Malang Raya seperti di Kabupaten Malang itu maksimal di jam 12 malam. Sehingga kalau kita bisa mencontoh dari pemerintah Kabupaten Kediri, kalau selesainya jam 10 mungkin ada spare time 2 jam untuk masyarakat pulang ke rumahnya ataupun juga prepare pulang. Ini jadi ketika memasuki dini hari masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing dan kembali kondusif. Tapi kalau untuk selesainya jam 12 malam, belum nanti molornya, belum nanti persiapan pulangnya, sehingga biasanya bahkan jam 3 dini hari, subuh itu baru selesai. Nah ini kita bisa mencontoh ya, sebuah inspirasi dari pemerintah Kabupaten Kediri untuk desibelnya dikurangin sampai maksimal 80, baik yang soundnya statis maupun juga dinamis. Dan untuk kegiatannya itu maksimal hanya boleh sampai jam 10 malam.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar. Itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil, bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: Songs for Your Life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
3: Oh no.
2: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Citygate 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube Citygate 911 FM.
5: Citygate 911 FM. Guidance for your life.
6: Kembali kawan di malam minggu sekarang ini ya, menuju jam 10 malam, kita masih berangkat dari beberapa informasi seputar dengan Karnaval Sonhurk yang masih melanda di sekitaran Malang Raya maupun juga di Jawa Timur. Tadi ada Pak Dhani yang coba untuk menanggapi.
7: Betul mas. Orang luar pulau itu tambah ada yang tertarik itu. Cuman dia menyadari kesehatan untuk jantung gak bagus. Kalau jantungnya gak kuat ya protol. Kayak gitu. Kalau sudah protol dipasang lagi susah. Meskipun mau dilem altiko pun susah.
6: Iya.
7: Kapan hari saya pernah dapat orang dari Maluku itu, salah satu pencinta sonorak itu.
6: Gitu pak.
7: Sampai tahu pesona Gunung Legi juga.
6: Sampai tahu ya. Oke, terima kasih Pak Dhani untuk tanggapannya. Dan memang kawan, kalau kita melihat bagaimana sonorak ini di masyarakat menimbulkan sedikit pro dan kontra ya. Namanya juga kita bernegara, pasti juga ada sesuatu hitam putih, oposisi biner. Nah ini menanggapi dengan sound horror memang tidak ada habisnya kawan. Di setiap tahun, di setiap bulan juga di Citygate selalu menerima laporan dari pendengar terkait dengan penutupan jalan, kemacetan maupun juga suara bising yang dihasilkan dari sound horror sendiri. Dan memang kalau kita melihat bagaimana secara kesehatan dan sosial, sejumlah lembaga seperti MUI

0: tenang untuk tidurnya, kemudian ada yang sakit, lansia, maupun juga balita. Dan kalau beberapa yang dilakukan oleh penelitian dari Fikya Uner, Citra Dwi Novastuti, ini menyoroti bagaimana bahaya akibat frekuensi getaran bunyi yang dihasilkan. Jadi ini ada penelitian juga dari Uner, jadi menjelaskan bahwa paparan suara keras dalam jangka pendek maupun juga jangka panjang ini nantinya bisa mengakibatkan gangguan pendengaran yang dikenal sebagai noise induced hearing loss atau NIHL. Nah, faktor-faktornya yang mempengaruhi dari penyakit atau gangguan ini adalah intensitas suara, kemudian frekuensi dan lamanya paparan. Jadi mungkin untuk Anda yang dari luar pulau, dari luar kota dan penasaran untuk melihat bagaimana sound horror ini, sebetulnya boleh saja, tapi mungkin bisa diantisipasi untuk tidak terlalu lama mendengarkan atau juga terpapar dari getaran sound horror. Karena dari penelitian yang dilakukan oleh Fikya Uner, Citra Dwi Novastuti ini memang bisa mengakibatkan gangguan pendengaran apabila kita terus-terusan dipapari oleh getaran dari sound horror tersebut. Dan Pak Dani juga menambahkan voice note, kawan.
1: Yo, iya mas, lupa saya tadi mau bilang itu. Di Jalan Gajah Mada, Gajah Mada itu di daerah stasiun, daerah DPRD sana itu, di situ terpajang satu unit kendaraan untuk karnaval, plus ada tabuhnya yang memang biasanya waktu takbiran juga dipakai. Itu kelihatannya besok, nggak tahu ya di daerah situ apakah ada karnaval juga di daerah stasiun atau Jodipan, kayak gitu sih. Itu aja laporannya, tadi saya lupa mau bilang karena kayaknya mereka lagi mempersiapkan gitu loh soalnya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati Blue Spirit.
0: Siap, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan untuk beberapa laporan lainnya kawan juga masih kami akomodir ya nanti oleh Ilham di segmen berikutnya. Namun di malam hari ini juga masih ada satu lagu dari Ihsan, Bunga di malam hari ini.

0: 911 Hot News. City 911 FM Guide and For Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan Aliansi Masyarakat tolak kedatangan Habib Rizik di Kota Malang. Juru bicara asli Aliansi Masyarakat Cinta Damai Muhammad Farhan menyampaikan pihaknya menolak kedatangan Habib Rizik Syihab ke Kota Malang. Ia menyebut alasannya adalah kekhawatiran terhadap sejumlah rekam jejak HRS yang menurutnya berbau provokatif. Lebih lanjut, Kabak OPD Polresta Malang Kota AKP Rizky Julianda menyampaikan pihaknya akan menambahkan jumlah personil pengamanan dan akan disesuaikan dengan jumlah jamaah yang hadir. Kawan, Gubernur Jatim dorong sekolah mengembangkan inovasi ketahanan pangan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mendorong program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan ataupun SIKAP yang diterapkan lebih luas di sekolah-sekolah di Jawa Timur. Kofifah menambahkan bahwa program ini memanfaatkan lahan sekolah untuk budidaya pangan secara produktif dan berkelanjutan. Maka dari itu, siswa dilibatkan mulai dari pembibitan, perawatan, panen hingga pengemasan produk untuk membangun keterampilan, kreativitas, kemandirian, dan kejiwaan dan jiwa kewirausahaan. Kawan, pemerintah dorong industri baterai nasional dan transisi energi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memprioritaskan insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai ataupun NMC. Bahlil menambahkan kebijakan ini didorong oleh ketersediaan sumber daya nikel dalam negeri sekaligus untuk memperkuat hilirisasi dan industri baterai nasional. Maka dari itu, pengembangan industri ini diharapkan memperbesar penggunaan bahan baku domestik, membuka lapangan kerja, memperkuat penguasaan teknologi, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai global. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: 911 Hot News.

C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blues Spirit ya. Edisinya hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Nah, kawan, tentunya di malam hari ini saya juga masih akan membawakan topik ini ya, topik pembicaraan diskusi kita di malam hari ini tentang ya sekitaran karnaval ya, apalagi karnaval itu identik dengan sound horror. Apalagi yang ada karnaval di Sengguruh itu ya, yang full show 2026. Tanggalnya di tanggal 28 dan tanggal hari ini di tanggal 29. Nah, di situ kawan, untuk menonton cek sound-nya saja tercantum HTM Rp20.000 per orangnya. Dan sedangkan saat hari H itu berada di Rp10.000 per orang. Sedangkan untuk parkir motor saja 15.000 dan mobil itu yang sangat luar biasa kawan, Rp50.000. Yang artinya kalau melihat dari

0: kala ini ya memang bukan lagi acara kecil-kecilan di ujung gang ya. Dan informasi dari penyelenggara pun, nah dari kepala desa Sengguru ya, Jamburi menyebut ada 19 unit truk audio Fuso yang akan dihadirkan dan anggarannya pun disebut sekitar 1,5 miliar rupiah. Wow, amazing ya. Konsepnya menurut pemerintah desa sendiri ini berdiri di atas 3 hal ya. Ada sosial juga, lalu ada ekonomi dan juga budaya. Lalu ada rencana juga untuk santunan anak yatim, ruang untuk UMKM, persewaan kostum, sampai aktivitas ekonomi warga. Pihak desa juga menyatakan ya, telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak serta menyiapkan beberapa jalur pengalihan ketika jalan itu digunakan. Hari ini pun kawan, acara tersebut menjadi rangkaian spektakuler di Sengguru ya. Media-media beberapa lokal juga melaporkan check sound dan battle soundnya berlangsung di hari Jumat. Ya, maksudnya di hari Jumat ya, di hari Jumat. Kemudian karnavalnya, agenda puncaknya itu di malam ini. Pengamanan juga melibatkan ada TNI dan juga Polri kawan. Jadi ada manfaat ekonominya, ada warga mungkin yang suka menikmati, lalu ada UMKM yang mungkin mendapatkan pembeli, ada orang yang memang menjadikan sound system itu sebagai pekerjaan dan sumber penghidupan kawan. Tapi semakin besar sebuah acara, pertanyaan yang harus dijawab itu juga akan semakin besar juga ya. Kalau kegiatan sudah menggunakan puluhan truk, mengundang ribuan orang, menarik tiket juga, lalu menarik parkir, sedangkan selain itu juga memakai ruang publik dan menghasilkan tingkat kebisingan tinggi. Ini nih, apakah masih juga cukup? Alasannya kalau hanya disebut hanya hiburan warga. Itu. Menurut Anda bagaimana kawan? Bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda, opini-opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu di malam hari ini ada Pak Diono ya yang akan bergabung. Kita akan tersambungkan terlebih dahulu untuk Pak Diono. Selamat malam Pak Diono.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya. Gimana Pak?
1: Waduh, betul-betul perjalanan melelahkan mas, mulai gimana kemarin itu, sampai gimana, balik. Berangkat, check sound, pulangnya karnavalnya. Jadi mulai Malang sampai Jember ini saya. Jalan itu tidak ada yang nggak ditutup itu daerah. Ini tadi Lumajang itu sudah jalan nasional ditutup total. Jadi saya lewat lintas selatan itu pinggir laut itu baru bisa jalan. Berangkatnya kemarin dan aduh muter-muter mas dah. Cuma herannya itu di Google Map itu kok enggak merah itu loh. Herannya saya. Herannya itu loh mas yang bikin jebak itu kan gitu. Makanya saya sampai lapor ke City Gas ditanya di daerah ini tadi ya tak map daerah Langlang, daerah Manjalar itu enggak ada merah mapnya. Ini kan ada 3 tempat ini Pak Tumpang ini kayaknya. Tanjung, Patis, ini Sekarpuro sama Jabung. Iya, wilayah utara kayaknya ada 4 tempat ini.
0: Iya.
1: Terus ini yang merah tadi mas saya ini baru 5 menit lewat itu. Bis itu tak hitung itu hampir 70 bis lebih mungkin mas. Parkir kiri kanan sepanjang jalan Tumpang sampai pom bensin Sumber Pasir itu. Itu belum mobil kecilnya.
0: Oke.
1: Ya mungkin kalau tidak ada laporan ya satu jam ke depan hindarilah jalan ke arah sini. Jelas macet itu nanti kalau buyaran. Saya ini tadi merayap juga ini.
0: Oh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya siap, makanya siap. Saya sampai nge-map kok enggak ada merah gitu anehnya.
0: Iya.
1: Lah ya itu. Kenapa ya? Apa sedikit juga enggak terpantau.
0: Ini nggak kita masalah. Masih belum ada informasi yang masuk juga ini, Pak ya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Iya, iya. Heeh. Lah ya itu, kadang-kadang kita mantau map itu kok enggak muncul gitu loh masiran saya.
0: Hmm.
1: Ya kayak kejadian Arema konvoi kemarin kan juga enggak muncul juga. Ternyata apa? Telepon-telepon di tiket itu. Ini bahas apa Mas Ton itu Mas?
0: Ya betul Pak, banyak sekali nah, ya itu, keluhan-keluhan.
1: Di lain pihak ada yang beruntung Mas. Dalam arti ya pengusahanya Ton Horek. Yang dirugikan ya antara masyarakat yang enggak mendukung dan yang untung yang mendukung. Soalnya tadi cerita itu di daerah Jember, daerah Lumajang itu 400 ribu Mas per warga itu.
0: Buset, banyak sekali ya.
1: Ya amazingnya akhirnya sampai bilang raya itu untuk hanya sekedar hiburan gitu kok. Ya, ya ceritanya orang sebenarnya ya kepata. Saya tanya, ya kepata Pak daripada diintimidasi.
0: Ya itu. Iya.
1: Makanya itu saya kadang-kadang itu ya berulang kali di radio ini dibahas.
0: Iya Pak. Iya, soalnya saya juga sempat merasa kasihan juga sama beberapa kawan-kawan pendengar mengeluhkan seperti itu. Tapi ada yang katanya juga RT-nya malah yang mendukung. RT-nya mendukung acaranya Son Horek. Terus dari pihak kepolisiannya juga ada yang bilang ya, ada yang bilang kemarin malam ada yang laporan katanya dari pihak kepolisian hanya bilang baik saya tidak lanjuti, tapi tidak datang ke lokasi begitu. Malah kayak dibiarin nah, gitu loh Pak. Gitu loh.
1: Ya gitu. Kalau jamnya mulai diumumkan, selesainya itu kan enggak ada. Lah ya itu. Sebenarnya ya. Hampir pagi itu Mas. Baru tebus malam-malam ini. Dari Jember itu biasanya normal 4 jam, 5 jam. Iya itu. Ini nggak ada info ya acara apa Mas?
0: Ini kita masih belum ada laporan yang masuk dari kawan-kawan pendengar ini Pak.
1: Soalnya ya nggak ada petugas di dukun satu sama polisi tadi yang atur di jalan.
0: Oke, baik. Ya
1: parkir di tengah-tengah cuma jalan satu dok di tengah. Terus gede-gede itu.
0: Iya, yang jangan kirimkan fotonya tadi ya Pak ya.
1: Iya, itu yang di pinggir jalan belum yang di masuk-masuk itu kita lihat buahnya itu.
0: Oke, baik. Ya
1: itu lepas dari pengumuman kayaknya, kok tidak ada laporan. Kayaknya saya tadi itu kan tanya Mas Agil kan, lewat mana Mas? Oh lewat tumpang aja Mas, ternyata kepergok.
0: Oke, nggih.
1: Iya, iya.
0: Siap Pak Jono, nggih.
1: Ya itu Mas, kalau gini itu kalau pembiaran 20 tahun ke depan ya sudah. Budek semua orang ini Mas.
0: Bukan cuman budek aja Pak. Kasihan juga yang anak-anak kecil ini. Yang biasanya zaman dulu kita mau ke diskotik. Misal anak kecil mau ke diskotik kan gak boleh itu dulu.
1: Iya.
0: Nah sekarang anak kecil hanya nonton di depan rumah sudah ada kan diskotik. Iya. Apalagi ada dancernya. Nah itu yang
1: otomatis secara tidak langsung itu merasa memberi pelajaran Mas. Akhirnya nanti ke diskotik.
0: Ujung. Nah itu takutnya anak-anak kecil itu. Zaman sekarang itu malah wah itu kasihan juga miris gitu loh Pak. Gitu.
1: Iya. Soalnya saya sih kalau ingat menurut itu ya ingat keluarga sendiri. Orang tua itu 2 hari menjelang Sanorek bukannya meninggal.
0: Oh.
1: Iya, Allah. Saya pernah ngalami Mas, orang tua sendiri
0: ya. Ya kan? Ampun. Nging.
1: Iya. Ya gimana lagi.
0: Masya Allah.
1: Ya. Pokoknya di tempat saya itu beruntung Mas. Nanti sehari besok lagi terus yang tua-tua itu, yang 70 tahun ke atas itu. Ya itu. ya kita ya cuma bisa ngelaporin aja ya. Ya tak bilangnya ya gak takdir. Lah ya itu.
0: Iya.
1: Ya itulah. Hmm. Supaya ada pihak terkait yang ya apa ya, dikatakan melarang mungkin ya nggak melarang, diperketat lah pengawasannya.
0: Ya paling enggak
1: kayak suaranya. Ya. Oh, ini di Sengguru itu tambah puso-puso mas.
0: Iya betul, Sengguru puso-puso.
1: Waduh.
0: Ini pak.
1: Iya. Nah itu. Saya kalau bawa mobil lewat desa Norok itu pacar kalau tak buka los semua mas. Iya. Wis biar ya los aja wis ya udah. Wah HP aja.
0: Iya kamera sampai geter loh pak.
1: Itu goyang iya. Iya. Berapa desibel? Perizinannya kan cuma berapa mas? 180 mas.
0: Kalau dari info itu sebentar saya cek dulu ya Pak ya. Kalau di sini 120 yang ya, ya. Untuk pertunjukan musik. Nah, itu sound systemnya ya. Statis. Kalau sound system bergerak seperti karnavalan itu dikit Pak, di bawahnya itu di 85 ya. Desibel gitu.
1: Oh. 85 ya.
0: Iya sebetulnya 85 lah. Kalau ya, di ya. Karnaval di luaran sana, waduh, kayaknya di atas 120-an itu ya.
1: Kan lihat iya mas, hitung sound-nya itu ke kanannya 6.
0: Aha.
1: Kok naiknya hampir 5. Kok semakin anu ya? Semakin tahun semakin gede saya lihat itu.
0: Iya.
1: Iya itu.
0: Betul, ya itu.
1: Iya itu. Pokoknya mudah mas mencegahnya itu. Kalau saya jadi pihak terkait semalam-malam saya jang, saya bawa ke kantor polisi semua. Iya saya suruh ngelepasin itu baru tegas itu.
0: Ya makanya itu.
1: Iya.
0: Makanya dari pihak kepolisian.
1: Iya.
0: Pihak kepolisian. Pihak kepolisian terus perangkat desa seperti RT RW-nya. Nah itu harusnya juga harus tegas dong ya. Jangan takut gitu loh. Itu loh pak.
1: Jangan pernah kejadian di Blitar itu mas. Nggak tahu kemarin di demo itu hasilnya gimana kan. Yang lalu itu dicegat gitu mas, dibawa ke Polresta semua tonnya.
0: Oh.
1: Sayangnya di Blitar tidak agak berkurang. Tapi pengusahanya lari ke Malang semua. Kan pemilik tonnya banyak Blitar mas. Kayak si B itu kan. Kompor sejati gitu ya. BR itu yang paling mahal itu mas, paling mahal kelas naton
0: ada brewok juga ya tuh.
1: Iya mau nyebutkan kayak promosi saya.
0: Ya ya baik
1: ya, ya, itu.
0: Siap nge pak
1: ya ya. Ya ya ya itu aja mas cegahnya. Malam mana ya dijang bawa kurangi itu sesuai aturan gitu kan. Iya kan.
0: Betul.
1: Saya aja kalau nyalip kan tadi ngikuti truk itu enggak bisa mas, habis jalan mas.
0: Waduh.
1: Loh iya mas, jalan Indonesia itu loh lebarnya berapa? 3 meter. Dia ambil kan 3 meter habis. Iya, belum yang puso itu. Nutup sudah jalan masuk city gate itu. Sejajarnya enggak bisa lewat.
0: Iya.
1: Lebarnya itu.
0: Iya.
1: Iya ya. Belum suaranya itu. Iya mas.
0: Oke.
1: Okay. Sudah mas ya.
0: J, siapa Diono?
1: Selamat malam.
0: Sami-sami, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Diono tadi beberapa pendapatnya dari Pak Diono kawan. Jadi ya, sound horror sekarang itu bukan hanya soal horror-nya saja, tapi ada ketambahan lampu sorotnya. Bahkan zaman kemarin itu sound horror jalannya siang. Kalau sekarang, nah, pasti malam ya. Ya karena ada tambahan itu tadi dengan seiringnya waktu sekarang itu di belakangnya sound horror ada dancer dan dancernya itu juga dibayar kawan. Nah apalagi kalau ini nggak disebut yang namanya diskotik berjalan ya. Karena zaman dulu ya, zaman kita dulu ke diskotik itu bayar. Kalau sekarang pun diskotiknya hanya lewat di depan rumah saja. Kita sudah bisa menonton ada dancer-dancer yang seksi-seksi gitu ya. Nah, padahal MUI sendiri sudah melarang ya. Sound horak itu haram. Karena apa? Banyak mudorot-mudorotnya, kawan. Begitu. Apalagi ada orang tua yang mengajak anaknya yang masih kecil untuk menonton diskotik berjalan itu di depan rumah. Wow. Ini yang benar-benar miris, kawan. Kalau dulu pun kita dulu waktu kecil gak boleh ya, gak bisa masuk untuk ke diskotiknya. Nah, kalau sekarang anak kecil dan usia-usia mungkin masih belum remaja pun itu sudah bisa menonton hanya di depan rumah saja. Itu miris sekali. Nah, ini baik. Untuk selanjutnya kawan, kita akan membahas di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda break terlebih dahulu. Bagi Anda yang ingin berbagi pendapat-pendapat Anda mengenai sound horak, bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Atau malam hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan saya, bisa melalui on air ya. Saya tunggu juga. Tentunya saya sampai nanti di jam 12 malam.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza. Menemani malam hari Anda tentunya di program Blue Spirit kawan. Nah tadi di jam 21 lebih 57 menit ada Bu Mulyani. Ini selamat malam ya, sonhor itu bikin jantungan mas. Bisa dibayangkan ya, sekarang ini lagi berlangsung karnaval di desa Sekarpuro. Suara sonhornya juga masih terdengar dari rumah saya yang berjarak itu 2 km dari tempat karnavalnya. Semalam cek son di sepanjang Jalan Melati itu mulai jam 8.30.

0: mana. Apalagi tadi ya, tadi pagi sekitar jam 5-an itu Bu Mulyani juga mengatakan ya, kebetulan semalam itu buka desnya Ampel Dento itu pasang status ya, pasang status sonhorek. Terus Ibu Mulyani itu bertanya, katanya itu atas desakan warga. Loh, ini kalau Pak Kades itu gak nuruti nanti di demo. Begitu kawan, kata Bu Mulyani. Di malam hari ini sebetulnya Bu Mulyani ingin bergabung ya, ingin bergabung join on air bareng saya. Tapi ini Bu Mulyani masih belum ada jawaban kawan. Kita tunggu saja untuk Bu Mulyani akan tersambung bersama kita di malam hari ini. Nah, tentunya kalau kita melihat beberapa flyer yang sudah dikirimkan kepada kami kawan, untuk cek soundnya itu 20.000, sedangkan untuk hari hanya 10.000, motornya 15.000, dan mobil itu 50.000 kawan. Kenapa harga parkir itu sebesar itu ya? Siapa yang mengelola? Lalu parkirnya itu di lahannya siapa? Nah, sedangkan pendapatannya digunakan untuk apa kawan? Apakah masuk panitia, masyarakat, desa, pemilik lahan, kegiatan sosial, atau kebutuhan penyelenggaraan? Nah, malam hari ini kita akan terhubung kawan dengan Bu Mulyani. Nah, ini Bu Mulyani juga akan menyampaikan pendapat-pendapatnya ya di malam hari ini. Kita sudah tersambung dengan Bu Mulyani. Selamat malam Bu Mulyani.
1: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Oh, kok Mas Iqbal? Mas Ilham.
1: Sorry. Iya, rodok entuk soalnya. Mau tidur tapi denger dangdung-dangdung itu wes 2 hari ini saya gak bisa tidur mas. Waduh temenan. Son horek iki parah loh. Kemarin tuh saya sampai jam berapa tuh yuk? Jam 1:30 baru bisa merem. Jadi ceritanya itu yo di kan saya ini kan tinggal di Ampel Dento tuh. Perbatasan antara Ampel Dento dengan Skarpuro di Jalan Melati. Nah itu kalau di Ampel Dento itu gak ada loh, saya udah 5 tahun di sini, gak pernah ada sound horror atau karnaval gitu ya. Karena memang mungkin warganya itu gak, makanya kan kemarin saya tanya Pak Kadesnya Ampel Dento sudah almarhum, tapi belum ada pengganti, terus saya tanya sama Bu Kadesnya itu. Ya memang gimana Bu, ya itu keinginan warga, terus kemudian RT/RW mendukung. Lah kalau enggak dituruti lah nanti tambah repot Bu gitu. Lah kemarin itu ini Mas, di Jalan Melati itu kan ada beberapa perusahaan apa ya, salah satu tuh distributor makanan gitu kayak snack gitu ya Mas ya. Nah saya tadi pagi tuh melihat truk-truknya itu juga salah satunya itu sponsor itu dari perusahaan itu. Gitu loh,
0: dari perusahaan tersebut itu ya Bu ya.
1: Menghibur warganya gitu. Yeah. Lah bagi saya kan orang Surabaya ya. Lah bagi saya itu kaget gitu loh Mas. Loh, gak apa-apa. Lah memang itu untuk katakanlah misalnya untuk apa ya, karnaval itu untuk menyenangkan warga dan sebagainya gak masalah. Cuman waktunya tuh loh Mas, ya ampun. Tadi sore tuh saya mau lihat ya. Mari ngono. Wih, lautan manusia balik muter, saya wis gak delok wis 15 truk. Gawat deh.
0: Waduh.
1: Terus, nah, yang kemarin itu, kemarin malam itu di Melati itu ada 4. Terus di sepanjang Skarpuro itu ada 11. Nah, sampai kemarin tuh sampai gini Mas. Bunyi, kalau yang kemarin tuh dari di Jalan Melati ke rumah saya itu sekitar 500 meter. Kan di deketnya perumahan Skyline itu ya. Lah itu bunyinya dueng-dueng sama lampu sorot. Saya deket itu handphone saya untuk ngerekam kemarin sampai getar loh. Waduh. Cukup 1 menit aja saya balik pulang. Ya ilah, saya bilang gini, ya ampun ini orang

0: gak semuanya seneng ya. Lah, gak semuanya seneng gitu, kenapa kita tuh dipaksakan untuk mendengarkan itu lagunya terus ditambah bandengan? Lu gak apa-apa sih, cuman tahu waktu gitu loh, tahu batas suara nih loh. Jadi sekarang kayak sekarang gini nih, saya jadi gak bisa tidur. Gara-gara ya yes, karena kemarin tuh saya tidurnya setengah saat, biasanya kan saya jam 9 malam ya. Lah itu tambah lama itu tambah. Nanti Pak siapa tadi ya? Pak Dion ya, yang barusan telepon itu.
1: Pak Dion. Pak Diono.
0: Iya. Pak Diono ya. Lah itu lah bilang semakin tahun nih semakin parah. Tak lihat-lihat iya loh, Mas. Itu di Sekar Puro itu sampai Pak ini loh, jam gini nih loh. Dengar dari rumah saya 2 km loh. Kan di jalan dari Sekar Puro ke Melati itu kan sekitar 1,5 kilo ya. Terus ke arah kanan, karena itu kan arahnya nanti ke bayangkan ya, itu kalau menurut flyernya itu kan dari Sekar Puro itu terus masuk Kapi Seraba sampai apa Hanoman jalan kecil itu terus sampai Wisnuwardana muter gitu balik ke desa apa kantor desa. Itu jalannya itu 3 meter tok loh Kapi Seraba itu. Lha lek dikei 15 truk gede ngono opo ya gak. Aduh Mas, gak bisa bayangkan saya. Makanya itu saya enggak tahu ya itu peraturannya di kabupaten itu bagaimana. Karena kalau setahu saya yang pernah saya dengar dari City Gate itu kan wali kota Malang itu kan itu kan melarang sound horror toh. Lah kok terus di kabupaten kok jor-joran ki piye lah gitu. Aduh, saya benar-benar kesel gitu loh. Harapan saya tuh gini ya, nggak apa-apa kalau memang itu untuk menghibur warga, untuk meningkatkan pendapatan UMKM, tak ya gak masalah. Cuman tolong tuh suaranya tuh jangan kita dipaksakan mendengar duar gitu, jantung itu bisa mencolot loh Mas, beneran. Kemarin saya jarak 500 meter loh, saya ngerekam kan saya laporkan si tiket ya kemarin malam-malam itu ya.
1: Iya betul.
0: 500 meter tuh. Ya handphone saya tuh bergetar drrr, gitu. Ya ampun, tuh saya 1 menit ya sembalik. Terus saya sempat ngomong-ngomong kan ya, saya kenal ada beberapa warga di Jalan Melati itu ya. Katanya apa? Orang tua lo itu katanya gini, api iki bu api nang tengah kono lo bu, nang tengah kono iku lebih api bu, lebih kuat deh. Saya muang kayak gendeng lek ngono kayak ngene iki bu, tak turu ae lo iki. Sang gitu, wes ora wes tak lala apa direkam gak popo, kayak kenang-kenangan saya kuas loh Mas, kemarin tuh kuas langsung buang saya, dur gitu, waduh jantung itu, saya duduk gitu loh, jarak 500 meter, iya,
1: iya memang,
0: makanya, nah ya gitu, makanya saya berharap banget tuh ada ketegasan gitu loh ya, dari entah dari kepolisian lah, dari Satpol PP atau ikut berperan gitu loh, jangan kita tuh yang sudah ada yang ngungsi itu, yang punya toko itu ngungsi itu sampean, terus yang deket situ yang kemarin di Melati itu, terus kaca-kacanya dikasih isolasi supaya nggak pecah, kayak gitu loh sampean. Iya.
1: Terus katanya tadi pagi jenengan sudah lapor dari pihak Polsek Pakis ya?
0: Iya. Cuman
1: gimana?
0: Ya, tanggapannya? Ya cuma gini. Ya anu enggak tahu ya itu Pak polisi siapa yang jaga itu ya. Telepon. Ya cuma iya Bu akan ditindaklanjuti, tapi yo yo enggak tahu yo enggak ada polisi yang kelihatan ya Mas. Ya saya pikir gini. Ya wis iku Sekar Puro, pokoknya ampel dintu aman. Pertamanya saya mikir gitu. Loh tapi sesuai 2 kilo masih denger ya dong gitu kemarin terus. Wis sungguhan Mas. Wis, waduh, kopeng iki so keras loh itu, dueng gitu, terus lampu sorot, dueng kan lagunya lagu bantengan.
1: Iya.
0: Waduh, sungguhan, jantung itu saat deg-deg itu, deg-deg gitu. Aduh, saya tobat saya sungguhan tuh. Tahun lalu sih nggak separah ini sih memang. Kan tiap tahun ada, cuman nggak masuk Jalan Melati itu loh. Cek soundnya itu saya pikir kan, cek sound tuh kan biasanya gini. Tes 1, 2, 1, 2 terus didengarkan sebentar. Saya pikir cek sound itu seperti itu. Tuh ada kok masang lagu bandengan tak. Wah, antar. Lampunya lampu sorot. Anak kecil-kecil yang lihat.
1: Nah, kan?
0: Iya. Anak kecil-kecil sama orang tua ya, orang dewasa gitu.
1: Nah, itu yang menjadi sorotan di situ, Bu. Padahal kan masih usia kecil-kecil ya. Apalagi nonton ibarat ibarat itu diskotik yang berjalan. Nah, ada iya, dancernya tuh di belakang Son Horek, pakaiannya juga seksi-seksi. Nah, itu
0: iya,
1: miris sekali, Bu. Miris sekali.
0: Iya. Sama halnya ini ya. Saya kan benar-benar enggak tahu ya kebudayaannya di Malang ya. Itu loh Mas Bantengan itu loh. Itu juga itu kan kadang kan memang diisi, kadang jadi kayak apa berot itu yo. Lah, pernah masuk kampung saya. Bunga melati saya dimakan habis. Saya dari jendela cuman loh kok mangan kembang. Saya diamkan aja sih, saya enggak berani ya kalau gitu ya. Terus ya udah kita antisipasi. Sekarang sudah enggak masuk. Tak kasih garam, Mas. Bapak tak kasih garam, jadi seluruh depan rumah halaman tuh terkasih garam tuh loh, garam kasar tuh loh. Biar kalau misalnya anu enggak kesangkut gitu loh, Mas. Itu kan juga mistis. Tapi sekarang saya enggak berani masuk. Sejak ada garam itu, Bantengannya enggak berani masuk di tempat saya. Gitu. Kemarin tuh anak kecil-kecil banyak. Saya pikir ih, sak norek iki kupinge gak kopok, tapi apa banter loh, Mas, sungguhan. Dueng gitu, dueng. Drrr, gitu. Waduh. Cukup 5 menit berdiri situ langsung saya balik pulang. Ya, saya berharap lah ada ketegasan dari aparat terus kepala desanya itu loh, aja nuruti warga lah. Dan dia kan kepala desa itu kan yang paling apa ya, tinggi toh. Jadi mbok yo yo jangan ganggu anu yo, kasih batas waktu, terus apa itu desibel tapanya itu.
1: Desibel, iya, ada desibelnya.
0: Apa itu?
1: Itu ada desibelnya, sudah diatur sebetulnya dari pusat wali gubernurnya, dari gubernur Jatim kita sudah diatur. Sudah diatur, sudah ada
0: SE-nya, ya?
1: Sudah ada SE-nya, Bu. Kita sudah ada SE-nya. Gubernur Jatim tuh sudah mengeluarkan SE, apalagi MUI Jatimnya juga sudah mengeluarkan fatwa MUI bahwa Son Horek itu haram karena kan banyak mudorotnya.
0: Nah, dilanggar. Lah masa tahu ya, Mas yo. Itu misalnya desibelnya berapa ya? Katakanlah maksimal 120. Lah aku lek 200 cara ngeceki piye? Nah itu loh.
1: Itu sampai ada kan? Ada yang petugasnya sendiri sih, Bu. Sebetulnya ada.
0: Enggak. Saya tadi pagi sampai ngeliat truknya itu yang dimelatikan diparkir siap untuk dibawa ke Sekarpuro ya. Tak liatin gitu petugasnya enggak anu, maksudnya kayak sopirnya, krunya gitu itu ya nyantai gitu aja loh, enggak ada yang kan kalau misalnya bis itu kan ada teranya atau Mas ini berapa. Lah itu enggak ada apa-apanya kok truknya itu gede-gede gitu. Nah, itu. Jadi yo saya yo terganggu gitu loh, Mas.
1: Iya.
0: Kan ya moga-moga lah tahun depan tuh ada perbaikan lah ya. Amin. jangan memaksakan semua orang suka Son Horek gitu loh. Aduh ya. Bener-bener lelah saya. Momen loh tungguan kemarin tuh setengah 500 meter gitu parah banget. Ini masih ada ini, saya tadi mau meliput gak jadi wes lautan manusia terus 15
1: berarti rencananya itu ingin lihat join itu, ingin meliput langsung dikirimkan ke sini gitu ya, Bu ya.
0: Saya kan janji nanti saya liput deh ya, buat laporan. Kemari ya. Gua tuh saya lihatnya dari Ampel Dinto kan ke arah yang belokan Bamban itu loh. Jadi enggak saya lewat Melati karena kalau Melati ya sudah enggak ada di pagar terus penuh. Begitu dari jauh lihat duit kerumunan manusia kayak gitu. Dari jauh suaranya sudah berdua seeman kuping sama jantung saya, Mas.
1: Iya, Bu.
0: Tak situ. Gitu.
1: Okay, siap.
0: Ya, segitu aja lah. Mudah-mudahan dengan saya bersuara begini ya, itu pihak yang berwenang itu bisa menertibkan gitu loh. Sekali lagi, gak semua orang suka Son Horek.
1: Ya.
0: Gitu, Mas. Memang. Ya, semoga tahun depan menjadi lebih baik lah ya. Enggak.
1: Amin.
0: Jalan-jalan ditutupi jadi macet, sama besok tambah lebih ramai di Mangliawan juga ada. Bisa Mangliawan banyak. Sudah saya share di Citycat.
1: Siap.
0: Ya, wis begitu aja, Mas. Terima kasih loh ya, saya dikasih kesempatan ngomong.
1: Enggak apa-apa, Ibu.
0: Nggih.
1: Mboten napa-napa.
0: Mewakili iki mak-mak yang enggak suka sonor iki.
1: Iya.
0: Iya, ya udah. Iya, Mas. Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam kembali untuk Bu Mulyani Tejo ya. Nah, di malam hari ini kawan, bagi Anda yang ingin menyampaikan beberapa pendapat-pendapatnya mengenai Sonhorek, Anda juga bisa on air bareng saya di nomor WhatsAppnya 0811-3600-911. Untuk Bu Siva, mohon maaf Bu, kalau bisa berkenan telepon melalui WhatsApp saja ya kalau mau on air. Nah ini terima kasih untuk Bu Siva ataupun Pak Muhammad Rokim, kalau ingin berkenan untuk on air silahkan di nomor WhatsAppnya 0811-3600-911, lalu kita akan sambung di segmen selanjutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
3: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
4: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
3: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guides Inside.
2: Program angkutan gratis untuk pelajar di Kota Malang dipastikan segera beroperasi paling lambat 1 September mendatang dengan alokasi anggaran 1,9 miliar rupiah. Mampukah layanan ini menjadi solusi kemacetan sekaligus menggairahkan kembali angkutan kota? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan, operasional angkut gratis menyasar 15 rute sekolah dengan menyiapkan 90 unit armada setelah penyelarasan peraturan wali kota di tingkat provinsi selesai dituntaskan.
3: Kita target mudah-mudahan di akhir bulan ini, paling lambat 1 September itu sudah launching gitu ya. Di dalam pelaksanaan program angkutan pelajar gratis ini, pemerintah daerah melalui Bapak Wali Kota sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota itu di tahun 2026 ini sudah disiapkan anggaran sebesar 1,9 ya. Kalau dihitung kemampuan sesuai dengan biaya operasional kegiatan yang didasari oleh Peraturan Menteri Perhubungan itu sudah ada BOK-nya ya, biaya operasional kendaraan itu sudah ada, kemampuannya adalah 90 unit ya, kemampuan anggarannya gitu ya. Teman-teman dari paguyuban atau sopir-sopir angkutan yang memenuhi syarat itu sedikit demi sedikit, tapi kami yang berkontrak dengan koperasi, kita tahunya adalah kita siapkan anggaran sebesar 1,9, kalau estimasi diperkirakan 90 begitu unit. Manajerialnya ada pada koperasi yang sebagai manajemennya dalam pengaturan berikan layanan kepada masyarakat begitu. Kita migrasi dari yang anggaran dari sekolah itu tadi ke sekolah, kita migrasikan ke angkutan. Ini yang dimaksud supaya teman-teman dapat manfaat begitu.
2: Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengusulkan skema rolling rute mingguan demi pemerataan pendapatan pengemudi serta memastikan pengetatan pengawasan lewat GPS tracker dan kepatuhan standar keselamatan penumpang.
4: Ini kan ada 15 rute, Mbak. Itu yang paling dekat satu kali jalan 8 km. Jadi kalau kali 2 16 km. Kemudian yang paling jauh itu sekitar 40 km. Ada kesenjangan di antara yang kita ambil jarak terendah dan jarak tertinggi kan. Ketika jarak terendah ini diambil oleh satu teman pengemudi, berarti nanti ketemunya kan 16 km kan satu hari dia pulang pergi kali 100 ribuan lah, kita ambil 100 ribuan kemudian dikurangi bensin dan lain sebagainya. Ini kemarin yang sempat menjadi ketika kita ini pengen ada semacam asas pemerataan gitulah, artinya teman-teman ini kan mereka berangkat dan pulang kan, mereka melakukan kegiatan jemput, kemudian ada ring yang diambil jarak kesenjangannya terlalu lebar. Ini yang terang-terang menjadi salah satu pekerjaan kami, salah satunya kemarin kita berpikir untuk kita rolling gitu loh, jadi seminggu mungkin dia ambil jarak ini, kemudian seminggu yang lain, sehingga teman-teman ini masih merasakan bahwa pendapatan mereka ini merata seperti itu. Sementara kita juga mendapat informasi masukan dari teman-teman yang jalan ketika mereka menjalankan rute terendah atau hari dapat 100 ribuan itu, ini juga dikurangi bensin dan lain sebagainya juga tipis gitu, sehingga ketika mereka harus tidak menjalankan kegiatan rute ini juga mereka tidak ada tambahan pendapatan. Ini yang terus terang masih kami komunikasikan dengan baik dengan teman-teman yang lain supaya kecemburuan sosial ini bisa kita minimalisir lah, Mbak Yola.
2: Kepala Lab Transportasi FTUB Hendi Bawoputro menyarankan evaluasi rute berkala berdasarkan tingkat keterisian penumpang serta mendorong pemanfaatan armada sebagai angkutan pasar di luar jam sekolah agar kegunaannya semakin optimal.
5: Dilihat dari okupansinya, juga dilihat dari rute mana saja yang bisa terkurangi penggunaan kendaraan pribadinya. Itu bisa nanti dilihat di situ, nanti dievaluasi apakah perlu ditambah rutenya atau dikurangi atau digimanakan. Nah itu nanti dilihat dari operasional yang sudah ada. Jadi kalau kemarin memang direncanakan dari bangkitan pemukiman dan bangkitan sekolah yang ada, tarikan sekolah itu yang ada, di mana itu dihubungkan. Apalagi sekarang kan kalau zonasi sekolah masih berlaku, jarak antara sekolah dengan perumahannya tidak akan jauh-jauh gitu loh. Yang kalau memang masih berlaku. Sekarang kita kan tidak bisa langsung membuat trayek dengan dana atau ketersediaan anggaran yang terbatas ini. Mana trayek yang utama dulu, yang banyak, yang merupakan banyak tarik adakan dulu. Mula-mula hanya sekian trayek. Lalu dengan adanya perkembangan dan setelah dievaluasi ternyata efektif, maka di anggaran juga tahun berikutnya ditambahkan, sehingga juga ditambahkan trayek yang ada untuk lebih mengakomodir pelajar yang ada di sini. Dievaluasi bagaimana nanti keberlanjutannya dan juga peningkatannya seperti apa. Peningkatan pelayanan, juga peningkatan kondisi fisik kendaraannya. Pemerintah bisanya menyediakan angkutan yang sudah ada, dan itu pun sudah diseleksi oleh organda, sudah melihat kendaraannya dan juga drivernya seperti apa. Kalaupun nantinya ini program yang berhasil, bisa meningkat ke program yang lain. Apa program itu? Yang sudah saya sampaikan bahwa selain angkutan pelajar, yang perlu lagi itu angkutan pasar. Jadi ibu-ibu yang belanja setelah anaknya sekolah itu bisa terangkut untuk menuju pasar dan kembali ke rumahnya lagi.
2: Peluncuran angkutan pelajar gratis menjadi angin segar bagi penataan transportasi publik di Kota Malang. Sinergi pengawasan, pemerataan rute, dan profesionalisme pengemudi menjadi kunci utama agar program ini berjalan aman, tertib.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan di Spenduk Capil Malang kejar target 30% warga aktivitas KTP digital. Kepala Dispenduk Capil Kota Malang Dahliana Lucy Ratnasari menyampaikan pihaknya berupaya mengejar target nasional dengan aktivasi identitas kependudukan secara digital. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk mempermudah pendataan warga serta pelaporan identitas kependudukan agar lebih praktis dan cepat. Meski demikian, masyarakat Malang baru 30% yang mendaftar aktivasi identitas digital, sehingga perlu kerjasama lintas sektor untuk menangani hal tersebut. Kawan, kejuaraan pickleball Jawa Timur diikuti banyak atlet dari luar negeri. Kejuaraan pickleball bertajuk Ace Java Pickleball Championship berupa ajang perebutan Piala Gubernur Jawa Timur 2026, Ketua Pengprov Indonesia Pickleball Federation Jawa Timur Syafiq Konstantin menyampaikan atlet luar negeri yang ikut kompetisi diantaranya dari Australia, Prancis, dan Belanda. Syafiq menekankan adanya atlet luar negeri yang ikut bertanding menjadi kesempatan berharga untuk atlet Indonesia, khususnya Jawa Timur. Mereka bisa mendapatkan pengalaman bertanding dengan level permainan yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Syafiq berharap kompetisi pickleball ini bukan cuma ajang lomba, tapi juga jadi bagian pembangunan ekosistem pickleball di Jawa Timur. Kawan, produksi gula nasional di tahun 2026 diproyeksi naik 13%. Kementerian Pertanian memperkirakan produksi gula kristal putih tahun ini mencapai 3,2 juta ton atau meningkat sekitar 13%. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan produksi dilakukan melalui pembenahan dari hulu hingga hilir, mulai benih, pola tanam, hilirisasi, hingga pemasaran. Andi menambahkan pemerintah optimis peningkatan produksi tersebut semakin mendekatkan Indonesia pada target swasembada gula konsumsi. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program Blue Spirit.

Kali ini saya masih membahas tentang Sound Hork ya. Beberapa kawan-kawan pendengar yang ingin bergabung kepada kami, yang ingin berbagi pengalaman-pengalaman Anda, pendapat-pendapat Anda, silahkan sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda. Dan tentunya semakin malam juga semakin seru ya pembahasannya kawan. Ada Bu Indah Rahayu, ini juga mengirimkan sebuah voice note. Kita akan play terlebih dahulu untuk voice note-nya Bu Endah Rahayu.
1: Selamat malam kakak.
0: Selamat
1: saya
0: malam ibu.
1: Sekedar berbagi atau sharing. Dulu kalau ada suara musik atau ada keramaian, pasti kan ada izin.
0: Betul.
1: Nah, kalau kepingin tertib, seharusnya juga ada izinnya. Kalau memang ketertiban itu mengganggu, kan pasti ada yang bertanggung jawab kalau ada izinnya. Lagi-lagi kembali ke aparat kita, kalau menurut saya, aparat kita itu gimana? Cara menjalankan peraturannya gimana? Atau peraturannya hanya sampai sekedar tulisan atau gimana? Kalau sekedar tulisan, ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Negara ini mau jadi negara apa? Kan begitu. Seingat saya seperti itu, kakak. Jadi kalau ada orang punya hajat, terus pakai son-sonan, itu harus ada keramai, ada izinnya. Sampai kapan, jam berapa dimulai, itu seperti itu. Di kampung-kampung pun juga seperti itu. Nah, saya mempertanyakan di daerah Malang itu, apakah ada izinnya seperti itu? Kalaupun ya itu tadi, kalau ada izinnya itu kan semua diatur gitu, desibelnya berapa itu harus sesuai gitu. Kalau nggak ada izinnya ya semaunya, selagi panitianya suka karena sudah bayar, akhirnya tidak mempedulikan warga yang lain. Begitu kakak. Jadi saya mempertanyakan itu aja kalau menurut saya. Buktinya Malang wali kotanya yang melarang adanya sonhoruk, ya tidak ada sonhoruk dan aman-aman saja gitu. Ya benar, saya setuju kalau sonhoruk itu diskotik yang berjalan dan MUI tidak apa mengizinkan, itu saya setuju. Karena anak kecil yang tidak tahu apa-apa, yang ibarat kertas polos, akhirnya nanti tercemar oleh apa ketidaktahuan orang tua muda untuk mendidik anaknya. Hanya karena kepengen melihat sonhoruk, akhirnya anaknya diajak. Padahal ya itu tadi, sonhoruk itu tidak baik untuk anak-anak karena belum bisa atau belum paham mana yang baik, mana yang benar. Itu saran saya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kawan, pendapatnya dari Bu Endah Rahayu. Ya emang betul ya. Karena anak kecil sendiri kan sebenarnya belum masuk ya dipertontonkan sonhoruk seperti itu, apalagi di belakangnya son ada dancer ya, dan dancer tersebut pasti memakai pakaian yang seksi-seksi. Nah, apalagi ditontonkan anak kecil ya. Nah, ini kita juga miris ya di situ kawan, kembali ke miris. Tapi ya mau gimana lagi, untuk apa namanya kalau sudah ada yang pro dan ada yang kontra, kita juga susah ya. Tapi rata-rata ini banyak yang kontra ya, karena banyak mengganggu aktivitas dan sampai mengganggu juga ke kesehatan. Nah, itu dia kawan. Atau di malam hari ini, bagi kawan-kawan pendengar yang ingin menyampaikan pendapat-pendapat Anda, bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kadang pembicaraan sound horror itu berhenti yang berada di dua kubu ya. Yang satu mengatakan ya namanya juga hiburan setahun sekali. Yang lain pokoknya sound horror itu harus dilarang. Padahal pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih jalan tengahnya, tidak melarang seluruh penggunaan sound system itu untuk berjalan ya, tetapi kita harus ada aturannya. Padahal sejak Agustus 2025 berlaku nih surat edaran bersama Gubernur Jawa Timur, lalu Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya tentang penggunaan sound system. Di situ sudah jelas ada perbedaan. Untuk sound system statis itu berada di 120 desibel, sedangkan untuk yang bergerak seperti karnaval itu harusnya 85 desibel. Lalu, kendaraan-kendaraan tersebut yang membawa sound system juga harus memenuhi kelayakan kendaraan dan dicek juga kira-kira sebelum dinyalakan di jalan raya. Harusnya petugas yang ngukur itu harus diukur kira-kira ini berapa desibel, bukan malah main battle, malah main saing-saingan mana bassnya yang paling kuat. Wah. Ya, kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum pastinya juga harus wajib memiliki yang namanya izin keramaian dari pihak kepolisian. Tapi kembali lagi seperti katanya Bu Endah tadi ya, Bu Endah Rahayu tadi, kalau lagi-lagi itu kembali ke aparatnya. Aparat kita itu bagaimana, tegas atau tidak? Apalagi perangkat desa seperti RT, RW itu bagaimana ketegasannya? Miris juga sih. Saya tadi juga sempat melihat story WhatsApp ya dari teman saya yang berada di kontak HP saya itu Karnaval Sengguru. Kalau saya lihat fusonya itu benar-benar besar ya. Apalagi sound horror-nya itu kanan kiri memakan jalan lebar. Sampai pengguna jalan yang lain tidak dapat kebagian ya. Wah, itu ya. Itu dia. Atau di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa sampaikan-sampaikan pendapat-pendapat Anda, lalu opini-opini Anda yang mungkin pengalaman Anda itu bagaimana tentang sound horror itu sendiri. Bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah, pastinya tadi ya beberapa masukan dari kawan-kawan pendengar ini. Kok masukan ya? Maksudnya curhatannya dari kawan-kawan ke pendengar. Ada Bu Mulyani itu tadi, terus ada Bu Endah, ada juga Pak Muhammad Rokim. Banyak sekali itu ya beberapa curhatan-curhatan tentang mengenai sound horror itu. Ya, kalau ngomong tadi Bu Mulyani juga sempat menghubungi yang namanya Polsek Pakis, tapi jawabannya malah nanti ditindaklanjuti. Oke, ditindaklanjuti. Tapi nyatanya pihak kepolisian dan pihak aparatnya juga tidak meninjau ke lokasinya langsung, kawan. Itu dia. Ya, kita bisa bayangkan sendiri ya. Kalau rumah kita tuh berada di kawasan penduduk, ada orang tua, ada juga bayi, ada yang besok itu orang kerja pagi harinya, lalu ada orang sakit, ada orang yang sedang tidur, kemudian 4 truk besar dengan perangkat audio di sekitar permukiman sampai lewat pukul 11 malam. Bagi orang yang datang memang itu menikmati untuk hiburan, tapi itu hiburan apa enggak sih kalau menurut Anda, menurut Anda kawan? Ini juga bisa nih kita bicara-bicara di malam hari ini. Apakah hiburan juga? Kalau hiburan kok sampai ada mudorotnya kawan? Sampai dancernya memakai pakaian-pakaian seksi ditonton dengan anak-anak kecil. Apakah layak seperti itu? Bisa Anda sampaikan cerita-cerita Anda ke WhatsApp kami. Ada kalau mau on air juga boleh di 0811 36 911. Pak Diono juga mengirimkan pesan lagi kawan, sound horror tetap berjalan karena ada pihak tertentu yang melindungi. Maksudnya gimana ini Pak? Atau Pak Diono mau on air lagi? Boleh ya. Nah, ini pasti ada ya emang sih pastinya ada pihak tertentu yang melindungi atau wani duit gitu ya, ibarat Jawa itu seperti itu. Begitu kawan, atau di malam hari ini Anda ingin on air juga monggo, silahkan sampaikan cerita-cerita Anda kepada kami di WhatsApp-nya 0811 36 911. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Tetap simak terus City Guide 911 FM.

0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur di sini. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Ini menginfokan ada laka di gadang
4: PKL itu hanya diobrai veteran.
5: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
6: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
7: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
8: Oke mbak, terima kasih yang punya. Ini tak lapar tujuh ke teman-teman living ya.
6: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

Sidika 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit. Kawan, tentunya tadi juga banyak sekali ya pendengar-pendengar yang menceritakan, juga sempat berkomunikasi juga mengenai penyelenggaraan Sound Horror. Dalam percakapan tersebut kawan, muncul cerita bahwa itu ada desakan warga untuk mengadakan kegiatan. Bahkan kekhawatiran pemerintah desa pun akan diprotes ya kalau keinginan warga itu tidak dipenuhi. Ya, kalau kita lihat fenomena-fenomena itu, lalu apa tugas kepala desa ketika sebagian masyarakat itu akan menghendaki suatu kegiatan tetapi sebagian masyarakat lainnya merasa terganggu? Kurang tegas berarti ya, atau bagaimana? Dan jawabannya tentu bukan sekedar mengikuti pihak yang jumlahnya paling banyak ataupun suara yang paling keras ataupun yang paling voting itu ya. Itu enggak ya. Ya, namanya seorang kepala desa itu juga bukan ketua panitia hiburan. Dia itu kepala pemerintahan kawan, yang tugasnya itu justru mencari titik temunya. Nah, itu. Masyarakat boleh menginginkan karnaval, komunitas sound boleh untuk bekerja, lalu UMKM pun juga boleh mendapatkan keuntungan, anak-anak muda boleh untuk mendapatkan ruang hiburannya. Tetapi warga yang lanjut usia juga harus tetap kita lindungi kawan. Orang yang sakit juga harus bisa istirahat, akses jalan pun juga tetap harus tersedia. Rumah warga tidak boleh ada yang rusak kawan ya. Kegiatan keagamaan pun juga tidak boleh untuk terganggu, dan aturan tetap harus dipatuhi. Ya, tadi beberapa pendengar juga bahkan ya pernah membanding-bandingkan dengan mendiang kepala desa sebelumnya yang menurutnya penuturannya yang berani, tegas untuk batasi kegiatan yang menutup jalan maupun sound horror. Di sini itu ada satu mungkin prinsip sederhana ya, pemimpin yang baik bukan pemimpin yang selalu mengatakan iya kepada warganya, tetapi kadang itu justru harus tegas. Nah, boleh tapi jangan sampai jam sekian, tapi rutenya juga bukan lewat sini ya. Nah, itu. Ataupun yang sebaliknya boleh, tapi kendaraan juga harus memenuhi persyaratan. Itulah fungsi-fungsi yang namanya regulasi. Kalau semua keputusan hanya berdasarkan siapa yang mampu mengumpulkan massa paling banyak, aturan akhirnya kalah oleh tekanan. Atau juga ada uang itu. Nah, itu Pak Diono tadi juga sempat bilang ya, sound horror itu pastinya tetap berjalan ya, karena ada pihak tertentu yang melindungi. Nah, pastinya kalau ada yang melindungi pasti ada juga nih yang belakangnya main uang. Apakah seperti itu Pak Diono? Itu Pak Diono tadi sempat cerita barusan WA tadi ya, di jam 23 lebih 24 menit. Lalu kadang itu desibel dianggap hanya angka teknis saja kawan. Kelihatannya emang cuma angka ya, di 85, 100, 120. Padahal yang perlu dipahami adalah itu resiko kebisingan bukan hanya ditentukan ya ditentukan seberapa keras suaranya, tapi juga berapa lama seorang yang akan terpapar. Menurut dari Permenkes nomor 70 tahun 2016, misalnya menggunakan nilai ambang batas kebisingan di lingkungan kerja industri 85 desibel untuk paparan 8 jam. Nah, ketika naik menjadi 88 desibel, durasinya turun menjadi 4 jam. Sedangkan untuk 91 desibel menjadi 2 jam dan 94 desibel itu hanya 1 jam. Dan yang terakhir itu di 100 desibel sekitar 15 menit kawan. Ya, angka itu memang standar pajaran lingkungan kerja ya, dan tidak boleh kita samakan begitu saja dengan batas karnaval. Tapi data tersebut membantu menjelaskan satu hal, semakin tinggi suaranya juga semakin penting durasi paparannya kawan.
Kementerian Kesehatan juga mengingatkan papan kebisingan tinggi secara berulang dapat juga menimbulkan gangguan pendengaran, kawan. Mulai dari gangguan sementara sampai kerusakan permanen. Lalu Pak Diono menambahkan, kawan, ya, di jam barusan, ya, 2337 desibel, gangguan kesehatan dan izin pelaksanaan hanya omongan belaka karena kurang pengawasan tindakan tegas dari aparat terkait. Betul. Sama tadi seperti Bu Endah Rahayu, ya, kita kembali lagi ke aparatnya. Begitu, kawan. Lagi-lagi kita kembali ke pihak yang berwajib ataupun yang berwenang, aparatnya itu bagaimana untuk menyikapi hal tersebut. Nah, kalau dibiarkan ya susah wis sih. Susah-susah ya. Mau gimana lagi gitu. Terus dari gangguan-gangguan tersebut, kawan, pastinya juga akan mencapai yang namanya kerusakan permanen. Jadi mungkin ketika ada warga yang mengeluh, rumah saya bergetar, anak saya tidak bisa tidur, telinga saya tuh berdenging, itu mungkin kita jangan buru-buru untuk menjawab, ya, itu cuma sehari. Itu bisa jadi, ya, orang tersebut itu berdiri sangat dekat dengan sumber suara. Bisa jadi paparannya itu berlangsung selama berjam-jam. Jadi ada lansia, bayi, ataupun orang sakit di rumah tersebut. Karena itu pengaturan sound tidak cukup hanya dengan meminta operatornya saja. Tapi meskipun kalau sudah ada ukurannya, tetap aja tuh tidak ada perubahan, kawan. Bahkan kalau kita bisa ukur, sepertinya lebih dari 120 desibel itu. Kalau kita lihat dari tumpukan-tumpukan soundnya sampai lebar memakan bau jalan kanan-kiri, wah, itu kemungkinan ya lebih kalau 120 desibel, kawan. Nah, Anda juga bisa nih berbagi cerita-cerita Anda melalui WhatsApp kami di 0811-360-911 atau juga bisa untuk on air bareng di malam hari ini bareng saya. Sampaikan cerita-cerita Anda melalui CityCap 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Jalan menurun panjang mungkin terlihat sederhana. Tinggal kurangi kecepatan dan tekan rem, selesai kan? Tapi justru di kondisi seperti ini, pengendara motor metik perlu lebih berhati-hati. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah rem kehilangan kemampuan pengereman atau yang sering disebut sebagai rem blong. Dan penyebabnya bukan karena sekedar rem habis, tetapi bisa jadi karena panas yang berlebihan. Saat motor terus-menerus direm di turunan panjang, energi gerak kendaraan diubah menjadi panas pada komponen pengereman seperti disk brake dan brake pad. Kalau pengereman dilakukan terlalu keras dan terus-menerus, suhu komponen bisa meningkat sangat tinggi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Panas tersebut dapat merambat ke minyak rem. Ketika suhu minyak rem meningkat secara ekstrim, dapat terbentuk gelembung gas di dalam sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini membutuhkan minyak rem untuk meneruskan tekanan dari tuas rem menuju mekanisme pengereman. Kalau di dalam saluran terdapat gelembung gas, tekanan tersebut tidak dapat diteruskan secara maksimal. Akibatnya tuas rem mungkin tetap terasa ditekan, tapi kemampuan pengereman justru menurun. Lalu bagaimana ya cara mencegahnya? Nah, pertama jangan hanya mengandalkan satu rem. Gunakan rem depan dan belakang secara seimbang sesuai kondisi. Kedua, hindari menekan rem terus-menerus dengan keras sepanjang turunan. Atur kecepatan sejak awal dan jaga putaran mesin agar tidak turun terlalu rendah. Ketiga, kalau mulai terasa kemampuan rem menurun, jangan dipaksakan. Segera cari tempat aman untuk menepi dan beri waktu komponen pengereman menurun. Turunkan suhunya. Dan satu hal yang sering dilakukan saat panik, yaitu jangan langsung menyiram komponen rem yang panas dengan air. Perubahan suhu yang mendadak justru dapat menimbulkan masalah pada komponen. Sebelum perjalanan, terutama jika melewati daerah pegunungan atau turunan panjang, pastikan kondisi sistem pengereman dan minyak rem dalam keadaan baik. Karena menghadapi turunan bukan cuma soal bagaimana kita mengendalikan motor, tetapi juga bagaimana kita mengelola panas yang dihasilkan sistem pengereman.

0: for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makanya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: CityGate 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program Blue Spirit. Di malam hari ini Anda juga masih bisa sharing-sharing cerita-cerita Anda, pengalaman-pengalaman Anda mengenai seputaran soundhorek atau mau ceritakan unek-unek Anda tentang soundhorek juga masih bisa ya, tentunya di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa untuk mau on air join telepon langsung juga boleh dengan saya di nomor WhatsApp 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kita di @city_gate911fm. Kalau di malam hari ini kawan, kita pantau juga pantauan traffic kondisi di area Tlogomas ini juga terpantau lancar kawan, tidak ada kendala ya. Nah ini bagaimana untuk pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga masih bisa berbagi juga, selain menceritakan pengalaman-pengalaman Anda di tentang soundhorek, Anda juga masih bisa berbagi kondisi traffic di malam hari ini melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Jalan menurun panjang mungkin terlihat sederhana. Tinggal kurangi kecepatan dan tekan rem, selesai kan? Tapi justru di kondisi seperti ini, pengendara motor metik perlu lebih berhati-hati. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah rem kehilangan kemampuan pengereman atau yang sering disebut sebagai rem blong. Dan penyebabnya bukan karena sekedar rem habis, tetapi bisa jadi karena panas yang berlebihan. Saat motor terus-menerus direm di turunan panjang, energi gerak kendaraan diubah menjadi panas pada komponen pengereman seperti disk brake dan brake pad. Kalau pengereman dilakukan terlalu keras dan terus-menerus, suhu komponen bisa meningkat sangat tinggi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Panas tersebut dapat merambat ke minyak rem. Ketika suhu minyak rem meningkat secara ekstrim, dapat terbentuk gelembung gas di dalam sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini membutuhkan minyak rem untuk meneruskan tekanan dari tuas rem menuju mekanisme pengereman. Kalau di dalam saluran terdapat gelembung gas, tekanan tersebut tidak dapat diteruskan secara maksimal. Akibatnya tuas rem mungkin tetap terasa ditekan, tapi kemampuan pengereman justru menurun. Lalu bagaimana ya cara mencegahnya? Nah, pertama jangan hanya mengandalkan satu rem. Gunakan rem depan dan belakang secara seimbang sesuai kondisi. Kedua, hindari menekan rem terus-menerus dengan keras sepanjang turunan. Atur kecepatan sejak awal dan jaga putaran mesin agar tidak turun terlalu rendah. Ketiga, kalau mulai terasa kemampuan rem menurun, jangan dipaksakan. Segera cari tempat aman untuk menepi dan beri waktu komponen pengereman menurun. Turunkan suhunya. Dan satu hal yang sering dilakukan saat panik, yaitu jangan langsung menyiram komponen rem yang panas dengan air. Perubahan suhu yang mendadak justru dapat menimbulkan masalah pada komponen. Sebelum perjalanan, terutama jika melewati daerah pegunungan atau turunan panjang, pastikan kondisi sistem pengereman dan minyak rem dalam keadaan baik. Karena menghadapi turunan bukan cuma soal bagaimana kita mengendalikan motor, tetapi juga bagaimana kita mengelola panas yang dihasilkan sistem pengereman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya, seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam. Mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur Precet atau Kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, bubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo

0: Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
1: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
2: Tepung apa itu?
1: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
2: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
2: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
1: Ada juga yang model disemprot.
2: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
0: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai, pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru sebelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
0: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Yang menginfokan ada laka di gadang
6: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke mbak, terima kasih yang punya. Ini kita lapar tusuk ke teman-teman Blimbing ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan

0: Beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan. Jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di kampung gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, kampung gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
7: Oh no.
6: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini. Klarifikasi fakta berbasis data resmi sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
5: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Jalan menurun panjang mungkin terlihat sederhana. Tinggal kurangi kecepatan dan tekan rem, selesai kan? Tapi justru di kondisi seperti ini, pengendara motor matic perlu lebih berhati-hati. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah rem kehilangan kemampuan pengereman atau yang sering disebut sebagai rem blong. Dan penyebabnya bukan karena sekedar rem habis, tetapi bisa jadi karena panas yang berlebihan. Saat motor terus-menerus direm di turunan panjang, energi gerak kendaraan diubah menjadi panas pada komponen pengereman seperti di brake dan brake pad. Kalau pengereman dilakukan terlalu keras dan terus-menerus, suhu komponen bisa meningkat sangat tinggi. Masalahnya tidak berhenti di situ. Panas tersebut dapat merambat ke minyak rem. Ketika suhu minyak rem meningkat secara ekstrim, dapat terbentuk gelembung gas di dalam sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini membutuhkan minyak rem untuk meneruskan tekanan dari tuas rem menuju mekanisme pengereman. Kalau di dalam saluran terdapat gelembung gas, tekanan tersebut tidak dapat diteruskan secara maksimal. Akibatnya tuas rem mungkin tetap terasa ditekan, tapi kemampuan pengereman justru menurun. Lalu bagaimana ya cara mencegahnya? Nah, pertama jangan hanya mengandalkan satu rem. Gunakan rem depan dan belakang secara seimbang sesuai kondisi. Kedua, hindari menekan rem terus-menerus dengan keras sepanjang turunan. Atur kecepatan sejak awal dan jaga putaran mesin agar tidak turun terlalu rendah. Ketiga, kalau mulai terasa kemampuan rem menurun, jangan dipaksakan. Segera cari tempat aman untuk menepi dan beri waktu komponen pengereman menurunkan suhunya. Dan satu hal yang sering dilakukan saat panik, yaitu jangan langsung menyiram komponen rem yang panas dengan air. Perubahan suhu yang mendadak justru dapat menimbulkan masalah pada komponen. Sebelum perjalanan, terutama jika melewati daerah pegunungan atau turunan panjang, pastikan kondisi sistem pengereman dan minyak rem dalam keadaan baik. Karena menghadapi turunan bukan cuma soal bagaimana kita mengendalikan motor, tetapi juga bagaimana kita mengelola panas yang dihasilkan sistem pengereman.

0: seger. Sing piye? Diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Kucing nggak boleh sering dimandiin.
4: Oh no.
3: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk naik sedikit meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju perbukitan hijau yang tenang tapi penuh tantangan. Inilah wisata alam Gunung Katu yang berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Gunung Katu berada di ketinggian sekitar 705 meter di atas permukaan laut. Cocok banget buat Anda yang ingin merasakan suasana gunung tanpa harus jadi pendaki profesional. Begitu sampai kawan, hamparan perbukitan asri langsung menyambut mata. Udara sejuk, angin pelan, dan pemandangan alam Malang Selatan yang bikin pikiran ikut rileks. Yang bikin Gunung Katu beda, bukan cuma jalur trekkingnya yang ramah pemula, tapi juga pilihan aktivitasnya. Ada ekstrim swinger atau ayunan ekstrim di atas perbukitan terjal yang siap menguji adrenalin. Ada juga para layang dan para motor buat Anda yang ingin melihat Gunung Katu dari sudut pandang langit. Nah, buat Anda yang pengen lebih santai, tersedia spot foto alami seperti teras bambu hingga camping ground dengan panorama sunrise dan sunset yang tenang dan menawan. Sedikit cerita kawan, Gunung Katu bukan sekedar tempat wisata alam. Kawasan ini dipercaya memiliki nilai sejarah sebagai lokasi pendharmaan atau penghormatan leluhur yang dikaitkan dengan era Kerajaan Singosari. Kini, kawasan Gunung Katu terus dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan lingkungan bersama Lembah Ken Arok yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Kalau Anda ingin berkunjung ke sini, rutenya cukup mudah, kawan. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda langsung menuju Pakisaji. Setelah masuk wilayah Pakisaji, lanjutkan perjalanan ke arah Desa Wadung atau kawasan Lembah Ken Arok. Dari titik tersebut, akses menuju wisata alam Gunung Katu sudah cukup jelas dan bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari pusat Kota Malang, dengan bonus pemandangan perbukitan hijau yang bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi kawan, kalau Anda ingin liburan alam yang segar, menantang adrenalin, tapi tetap ramah untuk pemula, Gunung Katu bisa jadi pilihan yang pas. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan pulangnya pikiran ikut lebih ringan.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya. Ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Ya. Coba diproduksi dalam skala besar. Itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb, ya. Ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi.

0: Tapi di tengah karhutlah yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai, pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
1: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi epicentrum baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
0: Iqbal menilai, kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah Pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya. Seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang, atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam. Mulai dari berjalan santai di area pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur precet atau kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusus lak nanti sih. Lak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gunung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gunung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan.

0: Semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di kampung gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, kampung gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
4: Mas, bukannya sampean mang di buriku tah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki di buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi di sini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan, saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini menemani Anda, kita masuk di program Ijen Talk ya. Untuk di pagi hari ini, edisi 29 Agustus 2026. Nah, untuk di pagi hari ini, kita akan ngobrol apa yang akan kita bahas di wilayah Kota Malang. Ini terkhusus soal LSDP, jawaban persoalan sampah Kota Malang. Kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber pagi ini. Nantinya akan ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ada Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang MAP, dan juga ada dosen teknik lingkungan dari ITN Malang, ada Pak Sudiro STMT. Dan untuk pagi hari ini, sekali lagi kawan, kenapa kita perlu bahas hal tersebut? Karena persoalan sampah di Kota Malang bukan hal yang baru. Dengan produksi sampah yang mencapai sekitar 700 ton per hari, tantangannya tentu bukan sekedar bagaimana sampah ini diangkut dan dibuang, tapi bagaimana sampah bisa dikurangi sejak dari sumbernya, diolah, hingga akhirnya residu yang masuk ke TPA benar-benar bisa ditekan. Dan kabarnya kali ini Kota Malang jadi salah satu dari 30 daerah percontohan atau pilot project Local Service Delivery Improvement Program, atau tadi yang saya bilang di awal ya, LSDP, yang mulai diimplementasikan nanti di tahun 2027 dengan dukungan pembiayaan sekitar 151 miliar. Dan program ini kawan membawa target penguatan pengelolaan sampah dari hulu sampai di hilir. Pertanyaan kemudian, apakah LSDP benar-benar bisa jadi jawaban atas persoalan sampah di Kota Malang? Kita akan bahas untuk selengkapnya pagi hari ini bersama dengan dua narasumber. Karena salah satu narasumber kita nantinya hanya bisa mengikuti di awal, kita langsung saja kawan untuk di pagi hari ini bakal ngobrol bersama dengan narasumber ya. Untuk di segmen awal kita akan fokus ngobrolnya bersama dengan PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ada Pak Gamaliel Raymond Hatigorang. Tapi sebelum itu saya sapa dulu seluruh narasumbernya. Selamat pagi Pak Raymond dan juga Pak Sudiro.
2: Selamat pagi Mbak Nurul.
1: Selamat pagi, waduh, saya mau sapa dulu Pak Raymond. Selamat pagi Pak Raymond, ini masih di bandara Pak ya?
3: Selamat pagi Pak, di Bandara Ngurah Rai, persiapan untuk pesawat ke Juanda.
1: Baik, Pak Raymond kabarnya nanti bisa mengikuti hanya sampai kisaran menit 30 Pak ya?
3: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Raymond untuk waktunya pagi hari ini. Selain itu juga bakal ngobrol bersama dengan Pak Sudiro. Selamat pagi Pak Sudiro.
2: Selamat pagi Mbak Nurul.
1: Pagi, waduh. Lagi libur nih Pak Sudiro?
2: Libur.
1: Waduh, sambil ya. Jalan-jalan ini Pak ya kelihatannya. Untuk pagi hari
2: ada,
1: ini
2: ada keperluan aja.
1: Waduh, ada keperluan memang. Terima kasih loh Pak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama kami pagi hari ini.
2: Baik, sama-sama.
1: Oke, Pak Sudiro izin di awal kita akan fokus dulu ya dengan Pak Raymond karena waktu juga. Iya, karena untuk di awal pun kawan memang saya pengen tanyanya ini ke Pak Raymond dulu soal apa yang kita bahas pagi hari ini ya. LSDP, apakah jadi jawaban persoalan sampah yang ada di wilayah Kota Malang? Sebelum kita ngobrol lebih panjang soal LSDP, sepertinya kita perlu melihat dulu bagaimana realita yang ada di wilayah Kota Malang. Pak Raymond, boleh dijelaskan dulu seperti apa sih kondisi

0: pengelolaan sampah di Kota Malang sekarang ini, apa persoalan paling besar juga yang sedang dihadapi? Silahkan.
1: Iya Mbak, kalau kita melihat kondisi pengelolaan sampah di Kota Malang saat ini, memang harus kita akui bahwa persoalan cukup kompleks. Kota Malang menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar setiap harinya, kurang lebih 767 ton per hari. Sementara kapasitas pengolahan kita selama ini pola pengolahan masih bertumpu pada kumpul, angkut, dan buang. Sampah dari rumah tangga atau masyarakat dikumpulkan, diangkut, kemudian sebagian besar berakhir di TPA di Supiturang. Sehingga proses baik dalam penanganannya maupun dalam kondisi bagaimana bagian besar akhirnya sampai itu akhirnya di Supiturang. Pola seperti ini tentu tidak bisa kita pertahankan dalam jangka panjang. Karena itu pemerintah Kota Malang sekarang terus mendorong perubahan paradigma. Sampah harus mulai dikurangi dan dipilah sejak dari sumbernya, baik dari rumah tangga, kawasan perdagangan, perkantoran, fasilitas umum maupun kawasan lainnya. Kita ingin pengelolaan sampah tidak lagi hanya berbicara tentang bagaimana sampah menuju TPA, tetapi bagaimana mengurangi timbulan sampah, meningkatkan pemilahan, memperkuat pengolahan, dan mengambil kembali nilai ekonomi dari sampah. Jadi tantangan Kota Malang ke depan bukan hanya persoalan TPA, tetapi bagaimana membangun satu sistem pengolahan sampah yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Mengulas sejauh mana LSDP dapat menjawab persoalan sampah di Kota Malang, menurut kami LSDP atau Local Service Delivery Improvement Program merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat sistem pengolahan sampah di Kota Malang. Tetapi tidak bisa kita katakan bahwa LSDP sendiri akan menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Yang kita manfaatkan dari LSDP ini adalah bagaimana program ini dapat membuat tiga hal. Pertama, aspek infrastruktur, kita membutuhkan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang memadai, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, sampai pengurangan sampah yang masuk ke TPA. Kedua, aspek kelembagaan dan tata kelola, di mana infrastruktur yang bagus tidak akan memberikan hasil maksimal kalau sistem pengolahannya tidak jelas. Karena itu kita perlu memperkuat kelembagaan, pembagian kewenangan, sumber daya manusia, pembiayaan, operasional, serta sistem monitoring. Ketiga, aspek perubahan perilaku masyarakat. Ini sangat penting. Kita tidak ingin LSDP hanya menghasilkan bangunan atau fasilitas baru, tetapi setelah fasilitas dibangun, masyarakat tetap mencampur sampah dan seluruh sampah akhirnya tetap masuk ke TPA. Jadi bagi Kota Malang, LSDP ini kita tempatkan sebagai bagian dari transformasi sistem pelayanan persampahan, bukan sekadar pembangunan fisik dan sarper saja. Gitu Mbak.
0: Oke, dan Pak Raymond, ini barangkali di luar sana masih banyak juga nih pendengar Sidigare FM yang masih belum begitu paham apa itu LSDP. Barangkali boleh digambarkan dulu secara sederhana, sebenarnya ini berupa program kah atau yang seperti apa?
1: LSDP adalah program dari pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Dalam Negeri, yang memberikan bantuan anggaran lewat World Bank. Untuk di Kota Malang direncanakan mendapat bantuan kurang lebih sekitar 151 miliar yang diberikan secara bertahap sampai 5 anggaran ini. Contoh nanti tahun 2027 Kota Malang akan mendapatkan anggaran kurang lebih sekitar 30 M, di mana Kota Malang melakukan apakah itu pembangunan, apakah itu belanja modal senilai 30 M. Nah, nanti setelah itu akan dilakukan rembes ke pemerintah pusat untuk mendapatkan kembali. Segitu Mbak, sementara.
0: Oke, berarti untuk pendanaannya pun juga tidak langsung 151 miliar tadi di awal disebutkan ya, tapi bertahap di awal 30 miliar.
1: Ya, benar Mbak. Jadi 151 M itu akan diberikan dalam 5 tahun. Tetapi kalau pemerintah dalam 3-4 tahun nanti bisa terserap semua dan kemampuan dan daerah itu ada, maka tidak harus 5 tahun.
0: Oke. Oke, kemudian untuk sejauh ini Pak Raymond, kabarnya kan diimplementasikan tahun depan nih, 2027. Sejauh mana kesiapan Pemkot Malang saat ini untuk menjalankan program tersebut?
1: Untuk pelaksanaan mulai tahun 2027, pemerintah Kota Malang terus melakukan persiapan secara bertahap. kita tidak ingin ketika program sudah dimulai baru kita menyiapkan kelembagaannya. Satu ini yang kita persiapkan bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga kelembagaan, pembiayaan, sumber daya manusia, regulasi, kesiapan lahan dan sarpras serta mekanisme operasionalnya. Kami di Dinas Lingkungan Hidup juga terus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, karena pengolahan sampah ini bukan pekerjaan satu OPD saja, ada aspek perencanaan, penganggaran, aset pekerjaan umum, pemberdayaan masyarakat, sampai dengan aspek kelembagaan dan regulasi. Kita juga sedang memastikan bahwa apakah yang direncanakan dalam LSDP benar-benar sesuai dengan kebutuhan kota, kota Malang maksudnya. Artinya kita tidak ingin membangun sesuatu hanya karena tersedia program, tetapi program tersebut harus menjawab kebutuhan real kita di lapangan. Jadi prinsip adalah siap secara program, siap secara kelembagaan, siap secara pembiayaan, dan yang paling penting siap secara operasional dan keberlanjutannya.
0: Baik, kemudian untuk sarpras tadi disebutkan lokasinya nanti di mana itu Pak? Apakah dari program tersebut ini sebuah sistem atau ditentukan juga lokasi tepatnya di mana begitu?
1: Sedikit Pak, kami jelaskan untuk strategi pengolahan sampah dari hulu hingga sampai hilir melalui LSDP. Kalau berbicara mengenai LSDP, kami melihatnya harus menggunakan pendekatan hulu sampai di hilir. Di hulu kita harus berbicara tentang bagaimana sampah dikurangi sejak dari sumbernya. Masyarakat didorong untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan melakukan pemilahan. Kemudian pada tahap pengumpulan, kita perlu memastikan sampah sudah dipilah, tidak kembali tercampur. Ini membutuhkan sistem pengumpulan pengangkutan yang mendukung pemilahan. Di tahap pengolahan, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus masuk ke sistem pemanfaatan, misalnya melalui bank sampah, TPS3R, pengolahan organik, maupun berbagai teknologi pengolahan yang sesuai dengan karakteristik sampah. Kemudian di hilir, residu yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan baru diarahkan ke tempat pemrosesan akhir. Jadi konsepnya adalah kurangi, pilah, kumpulkan secara terpisah, olah, manfaatkan, kembali residu ke, dan berikutnya residu ke TPA. Dengan pola ini kita berharap beban dikurangi, dan juga penting pendekatannya harus terintegrasi dengan konsep ekonomi sirkular, sehingga sampah selalu dipandang sebagai suatu yang harus dibuang, tapi sebagian dapat menjadi sumber daya dan ikut memiliki nilai ekonomi. Jadi pembangunannya Mbak, tahap awal itu dilaksanakan di TPS3R yang direncanakan di Kelurahan Purwantoro, di mana nanti akan dilakukan pengolahan sampah kurang lebih sekitar 10 ton. Di pengolahan sampah itu kita harapkan menjadikan apakah itu nanti batu bara sintetis atau dengan sistem pyrolisis yang menghasilkan solar. Solar dengan kualitas petadek sesuai dengan yang selama ini kita lakukan di TPS di Boring maupun di TPS Supiturang. Begitu Mbak.
0: Baik, kemudian Pak Rimon, ini dari apa yang nantinya bakal direncanakan ya, start dari 2027. Dari informasi yang kita terima di awal tadi, untuk sampah yang ada di wilayah Kota Malang sendiri perharinya sekitar 700 ton ya. Sementara untuk di LSDP nanti bisa mengurangi berapa ton Pak? Kemudian juga setelah program ini berjalan, apakah masih ada sampah yang besar nih di wilayah Kota Malang?
1: Iya Mbak, jadi jumlah timbunan sampah di Kota Malang dalam satu hari itu kurang lebih 767 ton per hari. Sedangkan yang masuk ke TPS Supiturang rata-rata per hari kurang lebih 490 sampai 500 ton. Sisanya itu berhasil dilakukan pengolahan baik di hulu maupun di antara. Jadi kita ada 5 TPS3R, ada 1 TPST, ada kurang lebih sekitar 357 bank sampah yang menyebar di RT/RW, ada 1 bank sampah induk, 22 PKD dan 2 PDU, dan kita juga terbantu oleh transporter swasta yang satu harinya mereka bahkan sampai 170 ton per hari, sehingga mengurangi jumlah sampah yang masuk di TPA itu sendiri yang sampai hari ini kurang lebih sekitar 500 ton per hari. Dengan adanya LSDP diharapkan jumlah ton sampah yang 490 yang masuk ke TPA itu kurang lebih sekitar 100 sampai 120 ton bisa diolah, sehingga yang murni nanti masuk ke TPA dengan kita lakukan sanitary landfill itu kurang lebih sekitar 300 ton aja, Mbak. Yang hari ini 500 menjadi 300 ton.
0: Baik. Untuk di angka 300 ton itu apakah memang sudah sedikit, Pak Raymond?
1: Di angka 300 ton itu nanti kebetulan ada CSR atau kerjasama dari swasta yang akan membantu juga di Kota Malang. Nanti kita masih lakukan pengkajian, koordinasi lagi dengan harapan 300 ton yang masuk ke TPA Supiturang dengan proses sanitary landfill masih bisa dikurangi lagi. Karena memang kalau tidak kita lakukan pengolahan sampah tersebut, 2,5 tahun ke depan TPA Supiturang itu sudah overload, akhirnya sudah melebihi sehingga tidak ada tempat lagi untuk membuang sampah di sana. Makanya harus segera kita lakukan pengolahan tersebut. Dari sisa yang tadi rencana 300 ton, nanti kita kerjasama dengan swasta lagi, mudah-mudahan berkurang 100 atau 150 ton, sehingga yang sanitary landfill nanti diharapkan kurang lebih 200 ton, sehingga memperpanjang umur TPA Supiturang itu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Raymond, ini mungkin boleh di-share juga, apakah sudah ada informasi juga kenapa kok Kota Malang ini yang dipilih? Apakah karena tadi kabarnya sekitar 2 tahun setengah nanti di TPA Supiturang itu sudah overload, atau kenapa kok Kota Malang?
1: Iya, Mbak. Rata-rata untuk TPA itu di seluruh Indonesia jangka umurnya kurang lebih sekitar 20 tahun. Sedangkan di TPA Supiturang ini sudah 17 tahun lebih. Makanya memang harus segera dilakukan program, karena di pemerintah pusat itu ada 3-4 program, Mbak. Yang pertama PISEL. PISEL itu adalah pengolahan sampah untuk menjadikan energi listrik. Itu membutuhkan sampah perharinya kurang lebih 1000 ton. Di luar yang rencananya juga mungkin kalau memang ini masih proses akan dilaksanakan di Kabupaten Malang, dan Kota Malang diharapkan nanti menyumbang sampahnya ke pengolahan sampah tersebut. Yang kedua, program LSDP itu adalah program pengolahan sampah dari 1 sampai 150 ton. Di luar itu juga nanti ada beberapa program dari pemerintah pusat. Nah, kenapa itu? Karena memang hampir seluruh TPA di seluruh Indonesia itu jangka waktunya itu kurang lebih 2-3 ton sudah overload semua, Mbak.
0: Oke, jadi gambarnya seperti itu ya. Dan terakhir nih, Pak Raymond, kalau program ini nantinya sudah berjalan, bagaimana untuk mekanisme pengawasan dari sumber pembangunan fasilitasnya itu ya? Karena kan anggarannya lumayan besar nih, bagaimana untuk bisa tetap dirawat dalam jangka panjang?
1: Iya, jadi izin, Mbak, mungkin saya sedikit mencoba untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah dari sumbernya. Jadi ini adalah justru menjadi salah satu kunci keberhasilan pengolahan sampah di Kota Malang. Pemerintah tidak mungkin menyelesaikan program persoalan sampah sendirian, karena sebenarnya sebagian besar sampah itu lahir dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Maka penyelesaiannya juga harus dimulai dari masyarakat. Kita ingin masyarakat mulai memahami bahwa mengolah sampah bukan hanya tugas petugas kebersihan atau dinas lingkungan hidup. Hal sederhana yang bisa dilakukan adalah mulai dari rumah, yaitu kurangi sampah, gunakan kembali barang yang masih dipergunakan, kemudian pilah sampah organik dan anorganik. Sampah yang memiliki nilai ekonomi bisa disalurkan melalui bank sampah, mekanisme pengolahan sampah lainnya. Sampah organik juga dapat kita dorong untuk diolah di tingkat rumah tangga maupun di kawasan. Tetapi pendekatan kepada masyarakat tidak cukup hanya dengan imbauan, harus ada sistem yang membuat masyarakat merasa bahwa memilah sampah itu mudah, bermanfaat, dan ada nilai ekonominya. Karena itu kita ingin membangun ekosistem, ada masyarakat sebagai penghasil sekaligus pemilah sampah, ada bank sampah, dan kelompok masyarakat, ada pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, serta ada pelaku usaha atau off-taker yang menyerap material yang sudah dipilah. Kalau ekosistem ini berjalan, maka masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi pelaku utama pengolahan sampah. Untuk menentukan indikator keberhasilan RSDP, agar program ini tidak hanya menjadi pembangun infrastruktur, tapi benar-benar berdampak pada pengurangan sampah, karena menurut kami keberhasilan RSDP ini tidak boleh hanya diukur dari beberapa atau banyak bangunan yang selesai atau beberapa banyak alat yang dibeli. Infrastruktur memang penting, tetapi itu adalah sarana, bukan tujuan akhir. indikator keberhasilan harus kita lihat dari dampaknya terhadap sistem persampahan di Kota Malang. Pertama, kita harus melihat apakah timbulan sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang. Kedua, melihat peningkatan persentase sampah yang dipilah dan diolah sejak dari sumbernya. Ketiga, kita melihat peningkatan kapasitas pengolahan, baik melalui fasilitas pemerintah maupun masyarakat atau sektor swasta. Keempat, kita melihat apakah sarana yang dibangun oleh LSDP benar-benar beroperasi dan dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya sebagai dibangun. Yang kelima, kita melihat partisipasi masyarakat, termasuk jumlah rumah tangga, kawasan sekolah, pasar, perkantoran, maupun kelompok masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengurangan sampah. Dan yang tidak kalah aspek keberlanjutan, kepegangan, dan kelembagaan. Jangan sampai empat itu dibangun tetapi 2 atau 3 tahun kemudian tidak beroperasi karena tidak ada biaya operasional atau kelembagaan yang mengolah. Jadi kalau saya sederhana, Mbak, keberhasilan LSDP bagi Kota Malang bukan diukur dari berapa banyak yang kita bangun, tetapi dari berapa banyak sampah yang berhasil kita kurangi, kita pilah, kita olah, berarti di TPA. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
0: Oke, okay. Baik Pak Raymond. Untuk Pak Raymond pagi hari ini sepertinya sudah cukup Pak Raymond ya, karena juga durasi nih segera berangkat kembali ke Malang. Oke, okay, Pak Raymond, terima kasih untuk penjelasannya. Nanti kita akan sambung kawan untuk di segmen selanjutnya, akan ngobrol juga lebih panjang lagi bersama dengan Pak Sudiro selaku dosen teknik lingkungan ITN Malang. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM. Jalan-Jalan Plus.

0: kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gundung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gundung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
3: Sekarang lebih mudah. Informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
0: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.

0: pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sedikit 91 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih di program Ijen Talk ya, dan kita juga masih ngobrol soal LSDP, apakah jadi jawaban persoalan sampah di Kota Malang. Ini tadi kabarnya dari Pak Raymond masih sambung ya. Oke, dari Pak Raymond ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Raymond.
4: Mbak, jadi boleh kami sampaikan, persoalan sampah di Kota Malang adalah persoalan kita bersama. Pemerintah tidak mungkin menyelesaikan sendiri. Melalui LSDP ini kita ingin membangun sistem yang lebih kuat, bukan hanya membangun infrastruktur. Kita ingin mengubah cara kita memperlakukan sampah dari yang selama ini berorientasi pada kumpul, angkut, dan buang menjadi sistem yang mengutamakan pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali. Karena pada akhirnya keberhasilan pengolahan sampah bukan ketika TPA kita mampu menampung lebih banyak sampah, tetapi ketika sampah yang masuk ke TPA semakin sedikit atau berkurang. Dan itu hanya bisa kita capai kalau pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh kepentingan bergerak bersama. LSDP harus menjadi momentum untuk membangun sistem pengolahan sampah Kota Malang yang lebih modern, terintegrasi, keberlanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi Kota Malang. Malang Boys, singkatan izin, Boys, mengurangi, bergerak bersama, olah, integrasikan, dan sirkular ekonomi. Mari mengurangi sampah dari sumbernya, bergerak bersama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, kita olah sampah menjadi sumber daya, I, integrasikan sistem persampahan dari hulu ke hilir, dan S, sirkulasi ekonomi untuk lingkungan yang berkelanjutan.
3: Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Raymond untuk tambahannya juga.
4: Ya, terima kasih banyak.
3: Iya, Pak Raymond, karena hari ini tidak bisa mengikuti sampai akhir obrolan kita, nanti kita lanjutkan dengan Pak Sudiro. Barangkali nanti ada pendengar Sidikat FM yang masih ada pertanyaan, maupun juga barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan, nanti kita lanjut di WhatsApp gitu Pak Raymond ya.
4: Boleh, boleh Mbak, siap.
3: Oke, siap, terima kasih sekali lagi Pak Raymond untuk waktunya. Dan untuk di segmen kedua kali ini kawan, kita juga akan langsung sambung setelah tadi di segmen pertama bersama dengan PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang MAP. Kita akan sambung juga dengan dosen teknik lingkungan ITN Malang, ada Pak Sudiro STMT. Nah Pak Sudiro, tadi di segmen pertama sudah dibahas banyak ya bersama dengan Pak Raymond, termasuk bagaimana untuk gambarannya. Menurut dari Pak Sudiro, kalau melihat kondisi yang disampaikan tadi, dari perspektif teknis lingkungan, apa sebenarnya akar persoalan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang? Silahkan.
5: Baik, selamat pagi, assalamualaikum semua untuk pendengar Sidikat. Jadi kalau saya membaca dari fenomena yang ada terhadap pengelolaan sampah, sebetulnya tidak hanya terjadi di Kota Malang, tapi ketika kita bicara terhadap Kota Malang ini, ada, saya bagi menjadi tiga bagian terhadap akar permasalahan atau akar yang perlu jadi perhatian dalam pengelolaan satu berkaitan dengan aspek sosialnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kelembagaan termasuk juga regulasi. Kemudian yang berikutnya adalah dari si aspek teknis. Nah, ketika kita berbicara terhadap sampah, kita tahu bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis, sampah ini sendiri tentunya memang tidak harus menjadi satu apa ya kewajiban sepenuhnya oleh pemerintah, tapi memang sampah ini berkaitan terhadap sumber penghasil. Yang mana sumber penghasil sampah itu juga kita ketahui dari kita, kehidupan kita sehari-hari yang tentunya biasanya disebut sebagai sampah domestik ya, atau dari sisi istilah regulasi atau sekarang itu adalah sampah rumah tangga. Kemudian berikutnya juga sampah yang berasal daripada kegiatan-kegiatan non rumah tangga atau sampah jenis rumah tangga, instansi dan sebagainya. Artinya bahwa ketika kita bicara terhadap aspek sosial, maka bagaimana sentuhan mengenai sosial, tadi contoh sederhana aja, kesadaran terhadap pengurangan sampah itu juga menjadi bagian yang cukup penting untuk selalu dilakukan, yang mana tersebut tentu saja tidak mudah untuk bisa dirubah pada tataran masyarakat. Berikutnya adalah dari aspek regulasi, kelembagaan. Nah, kelembagaannya adalah pengelola termasuk dalam regulasi. Kita sudah punya perda pengelolaan sampah sebetulnya. Tetapi kemudian apakah dengan adanya perda tersebut sudah menjawab terhadap persoalan-persoalan dari perubahan perilaku sosial misalnya. Bagaimana kemudian orang memperlakukan sampah pada masing-masing yang ada. Ini kalau dari sisi mah. Kemudian dari sisi aspek teknis barangkali juga sentuhan teknologi. Tentunya adalah teknologi yang tidak semata-mata teknologi maju ya, atau teknologi yang advance, tapi teknologi sederhana yang mudah untuk dipahami dan mudah diterapkan. Itu kira-kira secara umum proyeksinya seperti itu, Mbak.
3: Oke, berarti memang akar masalahnya tadi dibagi menjadi tiga, Pak ya. Ada aspek sosial, kemudian lembaga berupa regulasi, dan juga teknis atau teknologi. Kemudian kalau dari wilayah Kota Malang sendiri ya, mulai dari sisi teknis dulu nih, kalau harus menentukan prioritas, apa yang seharusnya dibangun atau diperbaiki lebih dulu, Pak? Agar tadi yang disebutkan ya, investasinya kan lumayan besar nih, 151 miliar, biar bisa benar-benar efektif. Gimana itu, Pak Sudiro?
5: Kalau dari sisi teknis, bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis juga sih, bahwa sebagian besar memang saat ini masih menganut pada pola lama kan, pola kumpul, angkut, buang. Nah, yang mana untuk buang ini sendiri, buang itu sebenarnya paradigma lama ya. Buang itu kan akhirnya adalah membutuhkan lahan yang berupa TPA tadi. Walaupun sebetulnya secara regulasi saat ini TPA itu bukan sebagai bagian apa namanya, sebagai bagian lahan yang utama untuk pembuangan, tapi TPA sebagai proses gitu loh, sebagai tempat proses. Nah, melihat persoalan dan karakteristik Kota Malang yang mana lahan terutama, bahwa mencari lahan yang untuk TPA aja di Kota Malang, kalau kita bicara Kota Malang secara sendirian kan pasti tidak mudah gitu ya, sehingga yang perlu dilakukan cara itu bagaimana mengurangi jumlah sampah untuk tidak sampai ke TPA tadi. Ketika proses pengurangan daripada jumlah sampah untuk tidak sampai ke TPA, maka kembali pada hulunya. Apakah sampah yang dihasilkan dari masing-masing sumber itu dapat diproses di tempat atau dengan basis sumber, atau kemudian sampah dapat diolah pada antara. Itu dari sisi aspek teknis. Karena kenapa? Ketika kita berbicara hanya sampah diolah pada titik akhir, di tempat pemrosesan akhir yang selama ini dikenal dengan TPA, maka ya tadi bahwa 2028 diperkirakan TPA sudah menjadi penuh atau kemudian kolaps. Jadi secara teknis maka harus diperkuat terhadap infrastruktur bagaimana sampah tidak sampai pada TPA. Penguatan-penguatan terhadap aspek sumber misalnya tadi ya. Ketika ada bank sampah gitu ya. Jadi bank sampah ini kan aktivitas masyarakat yang cukup bagus. Kebetulan ya maaf, saya juga pelaku bank sampah gitu. Selama ini kan operasional bank sampah itu otodidak ya. Artinya otodidak begini. Ya memang sih peran pemerintah juga cukup besar lah pada bank sampah, ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Tapi kemudian pada aspek sentuhan teknologi di bank sampah masih belum banyak gitu. Masih pada batasan bagaimana ketika kita mereduksi sampah itu tidak sampai ke TPS. Plastik kita singkir, apa namanya, kita pilah, kita kelola, kemudian berikutnya ujung akhirnya di bank sampah itu hanya dalam tanda kutip untuk menjual sampah-sampah anorganik, tapi belum sampai banyak yang pada tataran bagaimana memproses atau mengolah. Kemudian berikutnya juga pada tataran antara TPS 3R cukup bagus. Tadi kalau sudah saya cukup optimis kalau tadi mendengar yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwasanya ada bisa salah satu TPS 3R bisa mengolah 10 ton. 10 ton per hari ya. Itu juga cukup luar biasa. Ketika kita bicara TPS 3R, maka sebetulnya aspek sampah Kota Malang itu kalau kita bicara hasilnya harusnya residu. Ketika kita bicara residu, itulah yang menuju ke TPA tadi. Nah, dari sisi komposisi dan karakteristik sampah di Kota Malang saat ini, yang mana ketika organiknya kurang lebih sekitar 61% ya. Sekarang kan sudah banyak berubah paradigmanya. Dulu organik bisa sampai 70%, tapi pada saat sekarang dengan perilaku-perilaku kehidupan dan sebagainya banyak menggunakan plastik, banyak menggunakan apa namanya seperti bungkus-bungkus makanan kayak gitu. Anorganik menjadi lebih meningkat. Nah, di satu sisi pada TPS 3R fungsinya adalah mengelola itu semua dan mengolahnya. Kalau kita bicara terhadap aspek residu, harusnya sampah yang di Kota Malang itu tinggal kurang lebih maksimal 5% sebetulnya. Kalau dari sisi pemanfaatan yang lain, itu kira-kira Mbak Nurul.
3: Oke, luar biasa. Berarti memang sekali lagi tidak hanya mengandalkan LSDP bisa dimulai ya di 2027 nanti, tapi juga termasuk langkah-langkah kecil sekarang yang sudah dimulai sudah menjadi langkah yang bagus gitu Pak Sudiro ya. Baik, Pak Sudiro, ini tadi ada juga pendengar Sidigir FM yang sempat gabung. Coba sambil saya cek dulu. Oh, ada yang melalui voice note. Ini tadi ada dari Pak Pulung Dwi melalui voice note. Coba saya play dulu. Oke, ini tadi dari Pak Pulung Dwi melalui voice note. Oh, ini dia. Baik, saya play dulu kawan.
6: Assalamualaikum, selamat pagi City Guide and 11 FM. Dan selamat pagi untuk narasumber yang pagi ini membahas soal sampah ya, terutama pengelolaan sampah. Jadi mungkin mulai hari ini dan seterusnya itu sebenarnya beban untuk pengelolaan sampah itu jangan dibebankan semuanya ke pemerintah, karena itu pasti tidak akan mampu. Gitu. Satu, anggarannya terbatas. Kemudian yang kedua, fasilitasnya terbatas. Yang ketiga, itu personilnya juga terbatas. Sehingga persoalan sampah itu sebenarnya adalah persoalan individu, per individu. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi kalau semua-semua dibebankan pemerintah, semua-semua dibebankan ke program, saya rasa dari berapa tahun ada program apa, program ini, program itu, nggak akan jalan kalau memang kesadaran pengelolaan sampahnya itu dari masyarakat memang rendah. Sebagai contoh misalnya, ibu-ibu rumah tangga itu kalau misalnya masak, itu mbok dibiasakan untuk, oh ini sampah yang organik, sampah yang enggak organik itu sudah dipisah dulu. Nah, di tingkat rumah tangga sudah seperti itu, di tingkat RT mulai disosialisasikan atau mulai dibuatkan apa ya istilahnya itu rencana bagaimana mengelola sampah organik, bagaimana mengelola sampah anorganik. Itu. Terus pengambilannya juga dijadwal. Misalnya sampah kertas, sampah plastik itu dijadwal hari apa, sehingga beban pemerintah itu ringan. Saya rasa ini kan apapun program pengelolaan sampah baik kabupaten baik kota itu kayaknya kita lihat ya, kayak kemarin itu banyak keluhan yang di TPS mana itu yang ada pembakaran itu kan, nah itu kan juga keliru sebenarnya. Nah itu kenapa? Karena ada frustasi dari pengelola sampah itu sendiri kalau memang dibebankan kepada semuanya full kepada pemerintah. Jadi sampah itu asalnya dari mana itu juga harus dipikirkan, siapa yang harus ikut mengelola itu. Kalau sampah dari masyarakat berarti harus masyarakat harus berperan penting, berperan aktif untuk menjaga dan mengelola sampah itu supaya tidak mencemari lingkungan. Demikian Siti Kaitan di Ban-Ban FM, urun rembuk saya untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cukup optimis ini Pak Sudiro ya, melihat bagaimana masyarakat Kota Malang pun juga mendukung kelihatannya untuk bisa mulai memilah sampah dari rumah. Gimana Pak Sudiro?
5: Saya sepakat. Makanya tadi saya sampaikan dari sisi aspek sosial. Sebetulnya begini Mbak Nurul, modal dasar dari aspek sosial untuk masyarakat Kota Malang itu sudah cukup luar biasa. Dengan salah satu buktinya apa? Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, ada kurang lebih sekitar 300-an sekian bank sampah. Ya, terutama bank sampah unit yang ada pada masing-masing RW, bahkan pada masing-masing RT ya. Berdirinya bank sampah itu sebenarnya adalah merupakan inisiatif murni dari masyarakat. Artinya tidak kemudian asal semula tiba-tiba, oh kamu memberikan bank sampah, tidak. Bank sampah adalah murni dari aspirasi masyarakat. Ini merupakan sebuah bentuk daripada modal dasar kemauan masyarakat untuk bergerak terhadap pengelolaan sampah. Itu kesana. Nah ini yang perlu diduplikasi dan dipupuk. Nah di satu sisi bahwa kondisi daripada bank sampah itu juga naik turun gitu pada aspek sosial. Contoh saja di bank sampah kami, saya tinggal di RW4 Tunjung Sepan. Pengurus itu sendiri juga apa ya? Bagaimana memotivasi pengurus itu juga naik turun gitu. Itu yang perlu dilakukan juga. Artinya ketika dari sisi aspek masyarakat ini sudah tumbuh, mari kita jaga. Bagaimana upaya-upaya menjaga? Satu contoh take over. Bank sampah itu saat ini memang ketika kita tergabung dengan maksudnya muara daripada penyaluran akhir dari bank sampah itu kan di bank sampah induk ya. Bank sampah induk yang ada di isinya ada di Sukun itu. Nah, kalau kita bicara terhadap dalam tanda kutip harga, itu sebenarnya enggak nyocok gitu ya. Istilah orang ekonomi itu enggak nyocok antara bagaimana operasional. Tapi itu masih bisa dilakukan. Kenapa? Karena rasa terhadap lingkungan. Yang saya maksud adalah ketika bagaimana pemerintah dalam pemerintah Kota Malang dapat memfasilitasi secara baik juga agar operasional bank sampah itu juga bisa berjalan. Jadi tidak semata-mata bahwa kegiatan masyarakat ya dalam hal ini hanya sebagai sisi dalam tanda-tanda kerja bagi aja, paling tidak ada sesuatu yang barangkali bisa didapat. Sekali lagi bahwa ketika ada sesuatu yang bisa didapat dari sebuah kegiatan, kan kegiatan akan berjalan. Tapi ketika memang benar-benar murni sosial, ya lama-lama akan habis juga. Tapi hal tersebut bukan menjadi satu persoalan yang mendasar sebetulnya. Tentu saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana dari sisi aspek regulasinya itu kesana. Kira-kira seperti itu Mbak Nurul.
3: Oke, ini yang masih jadi PR soal regulasi tadi Pak ya, yang jadi catatan juga ya. Untuk lebih lengkapnya seperti apa soal regulasi, nanti kita sambung di segmen selanjutnya ya Pak Sudiro. Termasuk tadi juga ada yang mau sambung nih di on air. Tadi ada Pak Yudi, Pak Rofi Udin, dan juga ada yang barusan masuk Bu Peri. Dan nanti kita kembali sambung di segmen selanjutnya. Kawan, tetap bersama kami di Syndicate 911 FM.
2: Guidance for your life. Syndicate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
7: selanjutnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan nih, Poldan
10: nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 101.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini ya, kita juga masih ngobrol di program Ijen Talk. Kita bahas soal LSDP, jawaban persoalan sampah kota Malang. Tadi dari penjelasan Pak Sudiro ya, dari beberapa poin tadi baru sampai di soal regulasi nih yang masih menjadi catatan. Bisa dilanjutkan lagi Pak Sudiro, tadi apa yang perlu untuk dilakukan kalau regulasi ranahnya di pemerintah gitu Pak Sudiro ya? Silakan.
1: Betul, ya betul. Karena kan tentu saja bagaimana pelaksanaan terhadap perda itu cukup penting ya. Satu hal yang barangkali mungkin tadi juga sudah saya sampaikan, salah satunya penghasil sampah itu kan tidak semata-mata dari aspek rumah tangga untuk di Kota Malang. Jadi dari sampah non rumah tangga, sebutannya memang sampah jenis sampah rumah tangga ini di luar daripada sampah medis dan lain-lain ya. Tentunya kita contohkan instansi aja lah. Ketika kita bicara instansi, mungkin walaupun saya sebut sebagai hotel misalnya, kemudian pertokoan, ruko dan sebagainya, itu sebetulnya kan punya kewajiban terhadap mengelola sampahnya secara mandiri. Memang saya tidak mengatakan bahwa belum dilakukan, tidak. Tentu saja adalah efisiensinya yang perlu dikontrol. Itu masuk dalam ranah regulasi. Regulasinya apa? Di dalam hal untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, usaha tersebut, itu ada yang namanya perizinan lingkungan. Di dalam perizinan lingkungan itu, salah satu klausulnya tentu saja adalah ketika melakukan pengelolaan sampah. Dan indikator daripada pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan tersebut adalah jumlah sampah yang dibawa ke TPA. Artinya semakin sedikit daripada jumlah sampah yang dibawa ke TPA, maka pengelolaan sampah dilakukan secara baik. Nah, ini yang saya maksud bahwa apakah sudah dilakukan secara sepenuhnya terhadap penegakan regulasi terhadap hal yang seperti itu. Itu contoh saja. Kemudian yang berikutnya terhadap reward ke masyarakat misalnya. Bahwa ketika saat ini kan begini Mbak Nurul ya, ini sejauh yang saya tahu, mungkin nanti beberapa pendengar yang lain mungkin nanti kalau mau berkontribusi, bahwa ketika masyarakat itu sudah mau melakukan apa yang diperintahkan atau dalam ini yang menjadi satu instruksi misalnya kayak mengelola sampah atau mengurangi, apa rewardnya, reward untuk masyarakat. Karena kan kalau kita bicara iuran gitu ya, iurannya tetap saja bahwa masyarakat juga tetap membayar iuran, yang kalau tidak salah di dalam pola iuran ini kan ada dua bagian gitu ya, pola iuran di lingkungan masing-masing, kemudian yang iuran terhadap pemerintah kota. Kita tidak tahu berapa besarnya pemerintah kota karena tidak terlihat secara jelas ya. Kalau katakan gini, pada tataran RT kami pernah melakukan ya, pernah melakukan itu pada tataran kecil gitu, pada tataran RT saya, bahwa ketika orang yang tidak menghasilkan sampah sama sekali pada beberapa hari, iurannya kita kurangi. Itu salah satu bentuk rewardnya aja. Nah, ini ketika bisa kita berlakukan pada tataran masyarakat, itu sebagai satu bentuk penghargaan yang cukup besar dari sisi penegakan regulasinya. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi terhadap bagaimana kontribusi gitu ya. Kontribusi yang dilakukan pada masing-masing instansi. Itu salah satunya ke sana. Nah, berikutnya juga dari sisi sanksi gitu ya. Dari sisi sanksi ini sendiri gimana ya? Kalau kita melihat bahwa sudah sekitar 90% dari data SIPSN yang Kota Malang itu sudah di atas 90% sampah itu terkelola untuk Kota Malang. Tetapi padahal realitanya masih ada beberapa tempat-tempat yang gini, istilahnya gini, sebagian masyarakat atau sebagian daripada oknum kalau saya sebut, itu tidak mau ada tempat yang nganggur gitu ya. Di dekat makam Tasik Madu kalau boleh saya sebut, itu beberapa waktu yang lalu ada lahan yang kosong gitu ya. Tiba-tiba sampahnya numpuk dan kemudian akhirnya dibakar. Tidak tahu juga dari mana. Itu bisa kelihatan. Nah, apakah penegakan hukum yang demikian itu juga tidak bisa dilakukan? Nah, sehingga yang berikutnya juga efek terhadap lingkungan. Itu kira-kira salah satunya beberapa seperti itu, Mbak Nurul. Kalau kita bicara dari sisi regulasinya, yang lain-lain tentu saja juga menjadi cukup perhatian ya. Bagaimana pematuhan-pematuhan terhadap bagaimana harus di jalan itu kan banyak juga sudah tersedia wadah-wadah sampah yang terpisah. Ada sampah organik, tapi pada kenyataannya juga pada saat kita lihat dari sisi wadahnya, betul juga saya sering aja iseng gitu melihat di jalan, tiba-tiba yang wadah itu harusnya pada warna kuning harusnya untuk plastik, ya di dalamnya ada daun, sisa makanan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Mbak Nurul.
0: Waduh, baik, terima kasih Pak Sudiro. Itu tadi soal di sisi regulasinya. Kemudian Pak Sudiro, ini tadi juga ada beberapa pendengar Sidigir FM yang mau sambung di telepon. Saya coba hubungkan dulu ya. Ini tadi yang sudah ngantri ada Pak Yudi, kemudian ada Pak Rofi Udin. Kita coba sambungkan dulu dari Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, pagi ya. Pak Yudi, silahkan.
2: Iya, program LSDP ya, kita termasuk yang beruntung ya, karena ada dukungan dari Bank Dunia dengan sistem rembes ya. Hanya 30 daerah yang mendapatkan, termasuk Malang, kita beruntung sekali. Oleh karena itu harus kita sambut benar-benar itu ya, karena anggaran kita nanti tidak akan hilang itu sistem rembes ya. Ini suatu keunggulan buat kita ya, keberuntungan. Tapi sekarang kita lihat ya kesiapan kita untuk menyambut itu semua ya. Kan program kita sekarang masih kumpul angkut buang ya. Untuk milah saja kan sulit sekali ya. Jadi mungkin nanti apa LCDP-nya bisa enggak berhasil gitu ya, kalau kita pola yang sekarang kita atur seperti itu. Kemudian juga kan ada program dari pemerintah daerah itu ada PSL. Ya toh menjadikan program sampah jadi energi listrik itu juga belum jalan kan, rencananya tahun depan itu ya toh. Nah, kemudian sekarang timbul lagi LSDP itu kan tujuannya mungkin nanti zero waste ya, tidak ada sampah ya, nol sampah itu dengan sistem LSDP itu. Tapi kan kita belum mampu untuk itu. Oleh karena itu bagaimanalah kesiapan dari pemerintah daerah, karena itu tidak mudah itu menjadikan suatu prasarana sarana ya, angkut ya, edukasi kepada masyarakat, kemudian apa menyiapkan lahan untuk itu ya toh, kemudian anggaran yang kita sediakan dulu walaupun itu sistem rembes. Bagaimana Bapak melihat kesiapan kita untuk menyambut SLDP itu Pak, begitu ya, karena ini tidak mudah gitu, proyek besar 150 miliar gitu ya. Kita harus dahulukan dulu. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Terima kasih juga itu dari Pak Yudi, kawan. Ini tadi dari Pak Yudi, beberapa jawaban seharusnya bersama dengan pihak DLH juga ya, termasuk tadi yang ditanyakan soal kesiapannya. Barangkali kalau dari Pak Sudiro, ada masukan juga nih untuk persiapan dalam program LSDP, termasuk juga kabarnya kan di sebelahnya Kota Malang, Kabupaten Malang nanti juga akan ada program PSL itu ya, nanti dibantu juga oleh Kota Malang. Nah ini barangkali ada beberapa catatan yang bisa jadi masukan untuk pihak DLH juga Pak Sudiro, silahkan.
1: Baik, sejalan yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi memang betul bahwa kalau kita melihat LSDP tadi, Pak Nurul menyampaikan di awal kalau tidak salah total anggaran itu yang akan dikucurkan 150 miliar sekian ya. Sampai dengan 5 tahun. Bahwa 150 miliar itu saya melihatnya juga cukup luar biasa ya, cukup luar biasa besar kalau itu memang dilakukan selama 5 tahun. Kesiapan penting. Kalau saya melihat indikatornya kesiapan itu adalah tentang perencanaan, Pak. Tentu saja program itu akan bisa berjalan dengan baik kalau didukung dengan aspek perencanaan yang baik pula. Kita lihat saja barangkali ya, saya belum lihat gitu. Itu tentang rencana induk pengelolaan sampah Kota Malang itu sebagaimana sih 20 tahun ke depan gitu. Apakah di dalam rencana induk itu juga sudah tersampaikan dan sudah tercover juga dari apa yang menjadi dari program LSDP ini? Karena kenapa? Bahwa di dalam proses rencana induk ini tentu akan berbasis terhadap karakter. Karakteristik sosialnya, karakteristik geografi, kemudian juga pada karakteristik teknik, termasuk juga karakteristik sampah. Misal begini, di dalam program LSDP ini, kalau kita bicara terhadap hulu dan hilir, itu tidak semata-mata dari sisi aspek teknis, tapi juga aspek non-teknis. Katakan kita menyentuh pada aspek teknis di pengolahan, kan? Karena maunya sampah ini kan, sampah ini akan menjadi punya nilai ekonomi ketika diolah. Nah, sampah bisa diolah, kemudian ketika karakternya memang bisa diolah, untuk bisa membuat satu pengolahan yang baik, untuk bisa merencanakan mesin pengolah yang baik, metode pengolah yang baik, harus juga diketahui bagaimana karakteristik sampah. Satu contoh, ketika kita bicara RDF ya, RDF ini bagian daripada sistem pengolahan sampah anorganik, khususnya kalau kita menyoroti adalah sampah-sampah kering atau sampah anorganik kering atau plastik salah satunya. Nah, apakah karakteristik sampah plastik di Kota Malang itu sesuai nggak dengan pola yang akan dihasilkan RDF? Berikutnya RDF kan akan menghasilkan produk. Nah, produk RDF salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwasanya sebagai salah satu sebagai apa namanya bahan bakar tuh ya, bahan bakar kering gitu ya. Apakah itu sesuai nggak dari si karakteristik sampah Kota Malang akan menghasilkan produk yang diinginkan oleh off-takernya gitu ke sana. Sehingga satu sisi kesiapannya kalau misalnya bagaimana sih rencana induk pengelolaan sampah Kota Malang untuk 20 tahun ke depan, apakah meng-cover terhadap apa yang sudah juga akan direncanakan dan dilakukan oleh LSDP. Jika itu memang iya, maka rasanya kesiapan itu sudah cukup baik. Yang berikutnya adalah yang terpenting bahwa operasional terhadap proses pengolahan sampah itu kan juga membutuhkan biaya gitu ya. Nah, di dalam pembiayaan ini harapan daripada LSDP tentu saja adalah dapat dilakukan pembiayaan dari hasil pengolahan itu sendiri. Artinya apa? Di dalam hal penyiapan sumber daya manusia untuk operasi operator operasional daripada proses-proses pengolahan sampah juga harus dilakukan. Jangan sampai adalah mekanikal ada, proses ada, tetapi SDM-nya belum siap ke sana. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mungkin secara ekstrim ya, itu mudah-mudahan nanti nggak terjadi. Mekanikal-mekanikal yang sudah disiapkan, proses-proses yang disiapkan itu tidak berjalan optimal. Sehingga justru akan membebani daripada biaya pemeliharaan. Itu ke sana salah satunya. Itu kira-kira Mbak Nurul.
0: Oke, memang ada beberapa hal gitu ya yang rampaknya perlu lebih dijelaskan lagi oleh pihak DLH untuk bisa melihat bagaimana kesiapan. Tadi sebenarnya sudah ada beberapa yang disebutkan tapi masih belum begitu rinci gitu Pak Sudiro ya, bersama dengan Pak Raymond tadi. Oke, ya. Kemudian ini tadi juga ada yang mau bergabung. Pak Sudiro, kita coba sambungkan juga ke salah satu pendengar Sidikir FM tadi yang sudah ngantri. Ada Pak Raffi Udin. Oke, sudah terhubung dengan saya. Selamat pagi, Pak Raffi Udin.
3: Selamat pagi, Mbak Nurul.
0: Iya, silakan Pak Raffi Udin.
3: Memang judulnya apa ya? Bah-

0: El SDP tadi Pak Nurul ya. Local Service Delivery Program atau Local Service Delivery apa tadi?
1: Improvement
0: Project. Pak ngeri ya. Judulnya ini bagus-bagus, cuman kan pertanyaannya itu dilaksanakan enggak itu ya kan gitu. Kalau saya sekilas lihat fokusnya Pak Nurul ini ya. Sebetulnya kalau itu dipenuhi, ini dipenuhi ya, insya Allah bisa sebetulnya. Coba kalau saya apa garis besarnya saya coba saya dapatkan info itu betul tadi olah sampah terpadu yang maunya Pak Junjunnya, yang berkelanjutan dari hulu ke hilir kan maunya gitu kan, yang dibahas tadi kan begitu. Coba kita satu kata kita urai ya. Dari hulu ke hilir itu apa yang dikerjakan? Pilah sampah dari rumah tangga. Kemudian ya seperti biasa sih mesti disampaikan juga, kumpul apa tadi? Angkut buang ya tak gitu ya, kumpul angkut buang ya kan kayak gitu. Ini kalau fokusnya di LSDP ini yang saya lihat ini dari hulu ke hilir yaitu memilah sampah dari rumah tangga. Ini bagaimana mengawalnya kan begitu kan, kesadaran masyarakat ini kan kayak gitu kan. Kalau tidak sadar mau diapain ini kan kayak gitu-gitu loh. Itu kemudian alat angkut udah pasti, kemudian transportasi, kemudian nah ini lagi nih pembangunan hanggar kan gitu, kemudian mesin pengolahan ini disebutkan di sini fokusnya itu, hingga edukasi serta penguatan kelembagaan masyarakat. Itu masalah hulu hilirnya Pak Nurul kan gitu. Ini udah bagus nih, kalau tinggal ini nggak bisa nggak direalisasikan ini nanti kan gitu. Dan kemudian teknologinya ini bagus Pak Nurul, teknologi modern, sistem modern olah sampah terpadu, kalau istilahnya pirolisis kalau nggak salah ini, olah plastik jadi BBM, okay. Jadi kompos, kemudian ada fasilitas 3R. Berarti ini harus disiapkan juga di Pak Nurul, ini harus wujud dulu barang ini. Baru nanti kita ngelihat nanti outputnya kayak mana. Baru kita bicara dana, Pak Nur. Udah disebutkan juga tadi. Dana itu dari pemerintah pusat kerjasama dengan pendanaan internasional untuk membantu kabupaten kota terpilih dalam memperbaiki infrastruktur persampahan. Wes api. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya ini atau merealisasikannya ini ingin kita dengar tuh sebetulnya dari pemangku kepentingan atau leading sektor ini kan gitu Pak Nur kan gitu kan. Akademisi yeah. Sudah menyampaikan pendapatnya, kita sebagai masyarakat ini ya mendorong ya kan gitu kan. Apapun kita ini perlu leading sektor Pak Nurul, nggak bisa masyarakat tok suruh sadar gitu kok. Lawan korupsi juga masyarakat suruh sadar, tingkatan yang pinter kok korupsi juga nggak sadar-sadar kok. Korupsi juga terus jalan. Okay. Giliran masyarakat kita juga nggak apa-apa dikuyok-kuyok, iya dia ya, tapi begitulah kita itu. Jadi memang harus ada pendampingan, ada pengawalan. Itu tadi makanya betul Pak Diro tadi, setiap kegiatan tuh perlu puak Pak. Planning, organizing, actuating, controlling, makanya profil saya tuh puak itu yang kita buat gitu loh. Ya kalau nggak ada perencanaan yang bagus ya bagaimana? Dananya miliaran tadi saya dengar itu Pak Nurul. Ya, lah kalau nggak direncanakan dengan matang ya bagaimana outputnya? Persiapan tuh kemenangan 50% kemenangan gitu loh. Baru kita lihat aplikasinya kan gitu. Lele persiapannya gak ono. Itu lalu persiapan yang perencanaan sepakat Pak Diro itu perencanaan yang bagus itu well apa namanya well plan lah istilahnya kan. Itu sudah 50% sudah untuk menang sebetulnya kita gitu loh. Tinggal selanjutnya kan gitu. Kita ingin apa aplikasinya dari pemangku kepentingan leading sektornya kita ingin dengar sebetulnya. Demikian Pak Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, oke, terima kasih Pak Rafiuddin. Itu dari Pak Rafiuddin ya. Barangkali ada yang mau ditanggapi juga nih Pak Sudiro dari Pak Rafiuddin.
2: Ya tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Rafiuddin juga sebagai bagian daripada angan-angan masyarakat ya, betul memang. Ya tentu saja bahwa kita semua sepakat ya tentang program yang cukup bagus, tapi sekali lagi bahwa program yang cukup bagus tadi tentu saja juga ada kendala-kendala. Nah kendala-kendala itu yang harus diantisipasi sedemikian rupa, apalagi ini terkait

0: dengan anggaran yang cukup besar. Ya saya yakin lah di, apalagi pemerintah kota. Kalau kita melihat pemerintah Kota Malang itu seringkali dalam lingkungan itu cukup luar biasa. Kalau tidak salah, saya barusan membaca dari apa namanya medsosnya, nah Kota Malang itu mendapatkan penghargaan apa gitu tentang pengelolaan sampah. Nah tentu saja ini menjadi modal dasar gitu bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan Kota Malang bukan pengelolaan sampah yang main-main gitu. Tentu saja sudah dilandasi dengan beberapa hal yang cukup bagus, dengan cukup baik. Tapi bahwa terkait dengan LSDP benar-benar harus dikonekkan dengan kondisi-kondisi dan karakteristik Kota Malang, sampahnya, masyarakatnya, regulasinya, yang semua itu tentu saja harusnya sudah tercantum di dalam rencana induk pengelolaan sampah tadi. Karena kita dari hulu ke hilir juga cukup besar, siapa yang melakukan apa dan sebagainya pasti harus sudah ditata dengan baik. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis bahwa pengelolaan sampah ini tidak semata-mata tugasnya DLH. Bagaimana dengan tugas dinas kesehatan misalnya, bagaimana dengan dinas pendidikan, kalau kita bicara terhadap aspek sektor pendidikan, adiwiyata juga sudah dilakukan, tapi apakah itu sudah cukup untuk mendorong yang lain-lain? Kemudian bagaimana dengan yang dari dinas sosial misalnya, hampir seluruh sektor itu masuk dalam pengelolaan sampah ini. Itu kira-kira seperti itu Mbak Nurul.
1: Baik. Oke, Pak Sudiro. Ini tadi ada yang tambahan juga Pak Sudiro dari Pak Dimas ya, yang menyampaikan kalau fasilitas pengelolaan sudah dibangun tapi sampah yang datang masih tercampur. Seberapa besar fasilitas tersebut bisa berjalan secara optimal? Nah, ini juga jadi salah satu PR juga Pak ya. Karena di wilayah Malang beberapa titik itu memang ditemui kabarnya di rumah sudah dipisah, tapi nanti pas diangkut dicampur lagi tuh dalam truk. Gimana tuh Pak Sudiro?
0: Betul, nah itu aspek teknis. Makanya ketika kita bicara aspek teknis, kita tidak jauh-jauh ke TPA, kita ke TPS3R aja. Salah satu keberhasilan TPS3R itu adalah jika ya sampah yang masuk itu sudah terpisah. Artinya apa? Ketika sampah yang masuk ke dalam ke TPS3R itu masih tercampur, maka butuh yang namanya pemisahan manual. Tenaga kerja terhadap pemisahan manual juga butuh biaya. Tapi kemudian ketika sampah-sampah yang masuk ke TPS3R itu sudah terpisah, maka sudah mengurangi time ya, waktu proses, juga mengurangi daripada cost untuk biaya untuk pengolahan maupun pengelolaan. Satu hal tadi disampaikan, oke, pada hulu kita punya misalnya pada masing-masing rumah tangga itu diberikanlah wadah terpisah ya, organik, anorganik, bahkan sekarang itu kan tidaknya 3-5 bagian, ada sampah B3 non medis itu juga ke sana, kemudian ada sampah plastik, kemudian sampah organik daun, kemudian barangkali juga terkait dengan sampah kertas dan lain-lain. Tetapi kemudian ketika infrastruktur pengantarnya dari rumah ke TPS3R ini juga modelnya tidak mengikuti daripada yang pewadahan, ya sia-sia. Itu betul gitu. Itu loh. Nah, ketika kita bicara ini, ini simultan, nggak bisa dilakukan satu persatu. Ketika dari masing-masing sumber terpisah, pengangkutan pun kalaupun menuju kepada TPS3R ataupun TPST atau bahkan ke TPA itu juga harus terpisah. Jadi bentuk truknya sendiri juga harus terpisah juga. Itu ke sana, itu dari sisi aspek teknis. Nah, ini saya lihat memang ya agak ironis ketika operasionalnya demikian ya. Sudah dipisah demikian, tapi kemudian masuknya ke gerobak, ke truk itu tercampur juga. Itu ke sana sih gitu. Ya makanya ketika kita bilang keberhasilan LSDP adalah dari sisi keberhasilan operasional, teknis itu juga berasal dari hulunya. Itu ke sana, Mbak Nurul.
1: Baik. Memang semuanya cukup bersinggungan gitu Pak Sudiro ya, untuk bisa menentukan bagaimana kesuksesan nantinya LSDP ini. Kemudian Pak Sudiro tadi saya juga tertarik nih dari apa yang disampaikan Pak Sudiro. Kabarnya kan memang perlu mengetahui dulu bagaimana karakter sampah yang ada di Kota Malang agar nantinya ini bisa sesuai dengan harapannya untuk zero waste. Kalau dari LSDP memang menggunakan teknologi, fasilitas pengolahan, dan kiranya apalagi nih yang perlu diperhatikan agar teknologi yang dipakai dengan karakter sampah Kota Malang tidak justru menimbulkan persoalan baru. Kalau dari Pak Sudiro sudah ada penelitian juga kah kalau di Kota Malang sejauh ini sampahnya yang seperti apa gitu?
0: Penelitian secara detail saya memang belum ada, Mbak. Tapi bahwasanya ketika kita melihat dari sisi contoh misalnya pirolisis gitu ya. Pirolisis ini kan membutuhkan plastik-plastik yang tidak sekedar plastik gitu, yang kemudian akan diubah menjadi bahan bakar ya. Artinya begini, di LSDP sebenarnya tidak mematok mengenai teknologinya harus ini

0: tetapi adalah prosesnya. Artinya ketika memang secara karakteristik plastik yang dihasilkan di Kota Malang, misalnya begini, 30% ya, 30% plastik di Kota Malang itu adalah sesuai dan mempunyai nilai-nilai yang bagus ketika diubah menjadi bahan bakar. Nah, ini punya nilai yang cukup bagus nih. Artinya apa? Bahwa perencanaan terhadap mechanical pyrolysis itu cukup luar biasa. Kemudian berikutnya katakan sampah organik gitu. Sampah organik Kota Malang ini kan cukup besar juga. Salah satunya bahan di dalam sampah organik ini tidak semata-mata dikomposkan ya. Upaya-upaya yang sudah dilakukan, bagaimana pakan ternak, kemudian bagaimana makot dan lain-lain, masyarakat di Kota Malang itu sudah melakukan, bahkan juga pada individu-individu pemberdaya lingkungan juga cukup luar biasa. Contoh misalnya kalau boleh sebut nama seperti Bu Frida kayak gitu, itu sebagai salah satu, kalau mungkin saya mengatakan beliau salah satu motornya untuk pemberdayaan makot, itu dengan mengatakan bahwa makot itu bisa dilakukan kalau karakternya adalah sama-sama yang sesuai untuk digunakan sebagai pakan makot, sampah pakan ternak ke sana. Kemudian berikutnya adalah RDF. Berarti saya bicara RDF. RDF itu betul-betul sampah plastik murni. Ini yang saya sebut bahwa itu harus benar-benar sudah dilalui dengan satu studi kelayakan yang cukup masif terhadap masing-masing sistem pengolahan yang dilakukan. Yang mungkin memang sekarang sudah ada lah. Kalau biasanya sih LSDP itu kan tentunya ada yang namanya readiness criteria ya, bahwa suatu kabupaten kota itu akan layak mendapatkan LSDP jika sudah mempunyai kesiapan-kesiapan administrasi maupun kesiapan teknis. Tapi barangkali kemudian kesiapan teknisnya apa saja, termasuk juga pilihan teknologi, termasuk tadi adanya rencana pembangunan TPST misalnya, di mana TPST akan dibangun, sesuai nggak dengan aspek regulasinya. Kalau kita melihat secara regulasi, sebetulnya TPST itu kan paling tidak punya lahan 2 hektar ya. Masih adakah lahan di Kota Malang ini kalau kita masih pada masing-masing kecamatan yang 2 hektar? Walaupun sebetulnya memang tidak mutlak harus 2 hektar, tapi adakah kesiapan lahan yang kesana kan juga harus didukung dengan dokumen lingkungannya. Karakter yang lain dari sisi aspek teknologi misalnya ya, bagaimana perkembangan daripada pola kehidupan sekarang. Kita ketahui dengan adanya kehidupan yang luar biasa saat ini ya, begitu kita pencet HP aja bisa makanan datang, bungkusnya styrofoam dan sebagainya. Cocok gak ketika digunakan untuk RDF dan lain-lain? Kira-kira seperti itu Mbak Nurul.
1: Oke, luar biasa. Nah, Pak Sudiro, untuk di segmen terakhir kali ini ya, karena kita juga sudah di akhir sesi, barangkali dari apa yang kita bahas pagi hari ini dalam program Ijen Talk LSDP, jawaban persoalan sampah Kota Malang. Sebagai closing statement nih, Pak Sudiro, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat di luar sana?
0: Satu ya, terkait dengan LSDP, bahwa LSDP ini akan berjalan dengan baik. Indikasi LSDP adalah bahwa berapa jumlah sampah yang bisa diurus oleh Kota Malang yang tidak masuk ke tanah, artinya tidak masuk ke landfill. Bahkan kalau bisa zero waste, oke, yaitu bahwa seluruh sampah mempunyai nilai manfaat, apakah nilai manfaat secara lingkungan maupun nilai manfaat ekonomi. Kemudian yang kedua, mari kita bergerak bersama-sama dari sisi masyarakat sebagai penghasil sampah, juga semakin menyadari yang sudah sadar, mulai sadar bagi yang belum, untuk memperlakukan sampah sebagaimana yang harus dilakukan sesuai dengan regulasi. Dari aspek pemerintah, tidak bosan-bosannya adalah bagaimana penegakan regulasi dan aspek edukasi serta pendampingan-pendampingan yang memang menjadi bagian daripada kegiatan-kegiatan terhadap pengelolaan sampah. Itu yang harus dilakukan berikutnya, Pak Nurul.
1: Baik, luar biasa Pak Sudiro, terima kasih untuk penjelasannya ya, dan juga insight-nya di pagi hari ini. Luar biasa kawan, kita bahas soal bagaimana rencana nantinya di tahun 2027 kita akan menyambut adanya LSDP ya, sebagai jawaban persoalan sampah di Kota Malang. Sekali lagi terima kasih Pak Sudiro untuk waktunya ngobrol bersama Sedigir FM di pagi hari ini. Juga kawan, dari apa yang kita bahas, kita melihat memang persoalan sampah bukan hanya tentang bagaimana sampah sudah terkumpul, diangkut, tapi juga perlu untuk dilihat gitu ya, ada persoalan yang jauh lebih panjang, bagaimana sampah ini perlu dikurangi sejak dari sumbernya, bagaimana masyarakat memilah gitu ya. Nampaknya sudah positif nih di wilayah Kota Malang soal hal tersebut, dan bagaimana sistem pengangkutan bisa bekerja lebih baik lagi, dan nantinya dibarengi juga dengan teknologi yang akan lebih bagus lagi di tahun 2027 ya, tadi yang disebut LSDP. Dan terima kasih untuk para pendengar Sidigear FM yang sudah simak program Ijentok pagi hari ini. Saya Nurul Fitriani, kawan undur diri. Jangan lupa untuk selalu simak program Ijentok hanya di Sidigear 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 9 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala

يدعون إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Siapa yang pagi dulu?
1: Sasa duluan langsung bilang selamat pagi. Beberapa hari ini ada Sasa keduluan Abah selalu bilang selamat pagi.
0: Karena itu, saya nggak mau ada jeda yang agak panjang. Karena pemirsa kan akan, kok ini lama ya, gitu sih.
1: Sasa juga belajar banyak ini.
0: Nah, ini ada siapa redaksi?
1: Kalau sekarang tinggal Mas Zulfa lagi karena Mas Torik mau, masih keluar, masih berusaha menghubungi. Ini tamu spesial nih.
0: Tapi saya dengar hari ini akan ada Mas Botok ya tampil di kita. Istimewa sekali kalau bisa nyambung dengan beliau. Tapi saya dengar beliau memberi syarat ya.
1: Iya. Satu syarat utama.
0: Memberi syarat mau tampil di This Morning asal apa?
1: Dibangunkan.
0: Asal dibangunkan. Jadi sekarang redaksi lagi membangunkan beliau ya. Aku tahu membangunkan jarak jauh itu bagaimana caranya. Kan hanya bisa lewat telepon kan. Kalau bangunkan saya gampang. Ada Kang Saidin di rumah ini, telepon Kang Saidin. Kemudian Kang Saidin bangunkan saya. Kayak kemarin.
1: Betul. Apalagi ketahanan seseorang mendengarkan yang namanya alarm handphone itu beda-beda, Mbak.
0: Oh gitu ya? Misalnya gimana?
1: Misalnya ada yang bangun dikenal suara handphone berdering, ada yang sampai satu
0: dering jam. Dari pertama bangun.
1: Betul. Iya betul. Ada yang di miss call 20 kali itu nggak bangun juga ada, Bah.
0: Kalau Sasa bangun pada dering keberapa?
1: Dering pertama Sasa bangun. Sasa kalau soal pendengaran Sasa memang sensitif, Bah. Kalau

0: Misalnya kalau harus ada serangan besar terhadap Amerika, misalnya begitu, apakah dia langsung memencet tombol serangan nuklir atau bagaimana? Nah, begitu. Nah, ini ada Bung Zulfa kan, Sasa?
1: Ada Mas Zulfa, ada Mas Torik ini. Mas Torik udah masuk lagi.
0: Bung Zulfa, Anda selamatkah pada hari Jumat kemarin ketika pulang dari kantor di Swe ke pameran mobil? Selamat nggak?
2: Selamat, Abah.
0: Oh, selamat ya.
1: Sasa kena cerita ini, Sasa tahu nih ceritanya ini kemarin.
0: Ceritanya apa?
1: Ceritanya Mas Zulfa jadi artis mendadak, Abah, setelah itu, Abah.

0: mobil listrik, dan sudah kita pakai di Indonesia. Oh, Indonesia nggak punya mobil listrik. Itu maksudnya jengkel peristiwa dulu itu kok kita nggak jadi punya mobil listrik sih gitu. Padahal sekarang Indonesia sudah punya lah, ya. Kan ada Polytron dari grupnya Jarum, tapi ya memang belum apa kalah start lah dibanding mobil-mobil listrik impor. Nah hari itu saya diminta mencoba apa istilahnya test drive. Ya saya diminta test drive. Ya saya mau test drive mobil yang mobil listrik Vietnam Vanpass ya namanya ya. Namanya apa? Zilva. Finvest. Nah, itu saya mencoba yang katanya paling laris di antara merek-merek Finvest, di antara tipe-tipe merek Finvest yang laris, dan itu mobilnya mungil, bagus sih, menarik. Kemudian namanya apa, Zilpa, tipenya?
1: VF3 kalau nggak salah.
0: VS3. Kemudian ternyata katanya itu Erick Thohir beli satu mobil itu. Tetap itu harganya berapa, Bung Zulfa?
1: Ini kalau nggak salah ya di 169 kalau nggak salah.
2: Nggak sampai 200 juta ya?
0: Ya. Erick Thohir saya dengar beli satu. Harganya kan 160 jutaan. Nah, kemudian tapi Erick Thohir minta syarat bahwa kursinya harus diganti kursi Ferrari. Begitu.
2: Oh.
0: Dan dicarikan kursi Ferrari, ketemu harganya 300 juta kursinya saja. Jadi kursinya lebih mahal dari mobilnya.
2: Bisa ya gitu ya, custom berarti ya, custom ya.
0: Bisa lah. Kan itu kan di bawahnya ada rel yang bisa dipasangi kursi apa saja begitu. Jadi Anda pun juga bisa, mobil Anda diganti kursinya kursi Ferrari juga bisa. Ya, begitu.
2: Tapi saya kayaknya mikir dua kali kalau harga satu kursi 300 juta sih, Pak.
0: Nah, saya diminta test drive, saya mau. Ya, saya lakukan test drive karena saya sudah pernah test drive BYD di Tiongkok sana, itu pada tahun sebelum tahun 2000.
2: Saya sudah BYD tes itu sebelum tahun 2000?
0: Saya sudah. Dan bentuknya BYD waktu itu lebih jelek dari mobil listrik yang pernah saya promotori itu. Waktu itu BYD di sana. Dan tetapi kan sekarang sudah beda. Saya pernah test drive Xiaomi yang bisa parkir sendiri itu. Saya pernah test drive apa lagi ya? Nah, di dalam negeri ya tentu saya pernah test drive Polytron di Semarang kapan itu. Dan kemarin diminta test drive Finvest itu. Kebetulan ketika saya ke pameran itu, saya jalan kaki. Artinya kami, jalan kaki saya, Bung Zulfa, Pak Tommy, jalan kaki ke sana karena jarak kantor Diswe ke Grand City, tempat pameran itu kan memang tidak jauh. Kemudian saya diminta test drive. Ah, kebetulan ini, nanti pulangnya nggak usah jalan kaki. Sehingga rute test drive-nya adalah dari tempat pameran itu ke kantor Diswe. Tetapi kan masalahnya siapa yang mengembalikan mobil ini?
2: Iya.
0: Wah, ada Bung Zulfa di dalam mobil ini. Berani nggak ini mengemudikan ini langsung kembalikan sana? Katanya berani, bener ini nggak nabrak nanti gitu. Karena itu saya tanya tadi selamat nggak mas itu. Gimana, Bung Zulfa?
1: Kemarin agak kagok ini siapa? Sen sama ininya kan di sebelah kiri. Kan? Iya. Itu baru pertama kali tahu kayak gitu siapa.
0: Loh, kan Anda belum pernah mengemudikan Tesla saya.
1: Itu belum, Abah.
2: belum pernah itu langsung belum ada apa bis boleh lah Abah besok Abah gitu masing-masing lupa biar kebiasaan Abah.
0: Saya dulu setiap ada mobil baru di kantor saya, wartawan-wartawan saya minta kemudikan, termasuk misalnya ketika beli S500

0: terus ketika beli Jaguar itu wartawan-wartawan harus harus mengemudikan itu supaya punya pengalaman.
1: Nah,
0: kan banyak yang bilang, Pak nanti kalau nabrak gimana? Gak apa-apa nabrak kan ada asuransi. Nah jadi supaya wartawan ketika menulis tentang mobil, tentang apa begitu, oh sudah tahu, aku pernah merasakan itu, tahu dalamnya bagaimana. Nah kemarin Bung Yusuf saya bilang, ini kan belum pernah mengemudikan mobil yang bikinan Vietnam itu. Kemudian ternyata agak kagok ya Bung Yusuf ketika kok sign-nya lagi di sebelah kiri gitu ya.
2: Iya, nah,
0: agak kagok. Ya, ya, tapi Tesla begitu. Ya.
3: Nah,
2: Zulfa, apa yang Bang Zul, Bang Zulfa itu tidak selamatnya ketika berada di lokasi, Pak.
0: Kenapa?
2: Jadi teman-teman Finvest wartawan sudah pada nunggu di kerennya apa bakal datang ke sana. Begitu keluar ternyata Zulfa mereka lu.
1: Itu maksudnya Sasa tadi. Zulfa jadi artis mendadak maksud Sasa tadi di situ bahasanya sudah dikiranya.
0: Minta maaf sudah ditunggu ya, dikira saya balik ya. Minta maaf ya.
1: Bapak Zulfa ini, Bapak, biar biasa dia, Bapak, gitu kan. Siapa tahu beberapa tahun lagi kan dia juga jadi yang dicari-cari wartawan kan, Bapak.
0: Iyalah, masih muda. Belum Zulfa kan baru umur 23 tahun ya?
4: Iya, Bapak, 23.
0: 24. 24.
4: Oh, 24 tahun.
2: Apa ya. Kalau melihat Finvest, saya jadi teringat dulu ada salah satu merek asing, merek mobil yang masuk ke Indonesia dengan taksi, Bah. Nah, yang akhirnya kayak taksi apa sih Ford ya, Bah. Sehingga mobil itu dikenal sebagai kalau Ford adalah taksi lah. Kalau Finvest ini dia juga masuk ke Indonesia mulai dengan taksi Green SM. Menurut Abah, cara pemasaran kayak gitu menarik enggak, Bah?
0: Aku ingat itu yang Anda bicarakan taksi zaman dulu yang mobilnya Ford ya. Kemudian kesannya bahwa oh Ford itu taksi bukan mobil pribadi gitu kan maksudnya kan ya. Nah. Dan kemudian Ford tidak sukses pasarnya di Indonesia. Nah, apakah itu karena dia dipakai taksi atau artinya begini, karena dia masuk pertama sebagai taksi, kesannya orang ini mobil taksi, bukan mobil pribadi begitu. Terus orang kemudian tidak mau beli. Apa karena itu? Saya sih agak meragukan pemilihan. Karena di Jerman itu Mercy itu dipakai taksi. Jadi kalau kita di jalan-jalan di Jerman nyekat taksi, gitu, zaman dulu kan nyekat. Itu taksinya Mercy. Dan Mercy apa saja begitu artinya Mercy yang hebat-hebat itu ya jadi taksi begitu dan memang agak berbeda dengan di London kalau London kan taksinya kan mobil yang khusus itu yang di film-film itu nah, dan itu kenangan tersendiri kalau naik taksi itu oh kayak main film ya gitu. Nah saya lupa apa namanya itu ya di sana disebut cab ya tapi rasanya tidak ada orang menggunakan mobil yang dipakai taksi di London itu. Tapi di Jerman, kita lihat pertama-tama dulu, zaman dulu, saya kaget juga. Loh, saya naik Mercy. Gitu. Padahal maksud saya naik taksi. Dan waktu itu saya belum seperti sekarang lah. Sehingga lihat Mercy itu terus terang silau. Begitu. Silau dan saya lihat hebat gitu. Tapi ketika naik taksi, loh ini Mercy. Mercy beneran dan ya Mercy mewah begitu. Tapi enggak pakai taksi sehari-hari, bukan taksi khusus seperti Silver kalau di Indonesia kan ada taksi Silver yang memang untuk kelas atas. Ini enggak, ini taksi biasa. Tapi orang enggak terganggu, orang artinya pemilik Mercy di Jerman tidak terganggu bahwa Mercy saya kok dipakai taksi ya gitu. Karena sopir taksi di sana punya mobil. Artinya di luar taksinya itu.
1: Itu bedanya, Mbak. Ini memang beda kalau gitu. Jadi nggak ada ini, apa namanya, ngerasa kayak, aduh, taksi kok buat taksi. Kalau di sini mah beda, Pak. Mobil bekas taksi dijual.
0: Di sini sekaligus menunjukkan kelas, kan. Karena

0: Kalau di sana jadi sopir itu kadang-kadang jadi cita-cita anak-anak SD, misalnya. Nanti kalau pengen jadi apa? Jadi sopir itu nggak apa-apa. Kalau kita kan harus jadi pilot, seolah-olah sopir truk atau sopir taksi itu adalah kelas yang lebih rendah begitu. Kalau di negara maju kan tidak begitu. Misalnya anak perempuan saya, ini kan hari Minggu ya kita cerita.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Betul apa?
0: Anak saya yang perempuan, Isna, itu ketika sekolah di Amerika kan tinggal di rumah orang Amerika karena memang pengennya begitu. Anak saya dua-dua sekolah di Amerika itu tinggal di rumah orang Amerika. Dan kadang-kadang undiannya itu tidak diduga. Dia dapat orang tua siapa di sana. Temannya anak saya itu, dia ketika undian mendapat keluarga kulit hitam misalnya. Amerika kulit hitam. Ya, menarik juga, artinya pengalaman menarik juga bagaimana kultur orang kulit hitam Amerika. Nah, anak saya kebetulan dua-duanya Asrul itu dapat orang tua di Kansas, orang kulit putih yang dia bilang memang di sana kan mencari orang yang tidak kulit putih sulit di Kansas itu. Artinya tetangga sampai sekitar 100 kilo itu ya umumnya masih kulit putih begitu. Dan kebetulan namanya John Moon, dia sering ke Indonesia setelah itu, karena setelah anak saya tinggal di rumahnya itu kita menjadi seperti satu keluarga. Dia saya undang ke Indonesia, kebetulan dia pemilik koran di sana, kemudian dia juga master journalism, istrinya pemimpin redaksi, dan master dalam bahasa, doktor sekarang, doktor dalam bahasa Spanyol, misalnya begitu. Dan kemudian dia sering saya undang ke Indonesia untuk menjadi konsultan koran-koran kami di Indonesia waktu itu. Kemudian dua tahun yang lalu beliau nulis novel tentang perjalanan dia di selama mungkin lebih 10 kali ke Indonesia itu ada novelnya. Nah, kemudian kapan itu saya ke Amerika 3 bulan menerjemahkan novel itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi sudah ada novel dalam bahasa Indonesia. Tetapi anak perempuan saya yang Isna itu berada di keluarga kulit putih juga di Iowa. Jadi juga sama di desa. Di desa itu maksudnya di sana disebut kota, tapi kotanya itu penduduknya enggak sampai 100 rumah. Misalnya begitu. Jadi kota kecil sekali. Jadi ya tiap minggu ikut ke gereja begitu, karena ya aktivitas orang di situ ya kalau hari Minggu hanya ke gereja, tidak ada apa-apa, karena sekitar desa itu, sekitar kota itu berpuluh-puluh kilometer yang dilihat hanya tanaman jagung, karena di Iowa kan memang tanamannya jagung atau kedelai gitu. Nah, tetap orang tuanya Isna ini supir truk. Jadi dan di sana Isna bercerita supir truk itu bukan kelas yang berbeda seperti di Indonesia. Supir truk tapi rumahnya besar sekali dan ya tidak kalah dengan rumahnya pada umumnya orang kulit putih yang apakah yang punya koran, apakah yang jadi eksekutif apa, enggak kalah juga. Mewahnya dalamnya juga tidak kalah, dan dia sendiri juga punya mobil yang bagus, dan sopir truk di sana gajinya mungkin lebih besar dari misalnya seorang psikolog misalnya.
1: Jadi, saya meyakini sih itu, Bah. Psikolog di Indonesia apalagi maksudnya kan, Bah, bukan psikolog Amerika, Bah. Kalau psikolog Amerika mah pasti tinggi, Bah.
0: Enggak, tapi sopir truk tidak kalah dengan itu, biarpun di sana tidak kalah. Dan yang jelas mentalitinya itu bukan mentaliti aku kan supir truk, jadi kan nggak ada mentaliti seperti itu.
1: Jadi tapi dia memang pede gitu ya. Dia pede dengan kerjaannya, saya supir truk gitu ya. Berarti iya. Berarti kalau seumpama di data sekolah anaknya gitu, ditanya pekerjaan orang tua itu nggak akan ngomong wira swasta gitu ya Pak ya. Langsung ngomongnya supir truk gitu biasanya gitu ya Pak.
0: Iya, kalau di sini aman lu ya. Gimana aja? Iya.
1: Kalau di sini kan kalau biasanya.
0: Maksud Anda tadi apa? Maksud pertanyaan Anda tadi apa? Gimana, jelaskan.
1: Waduh, ini multi tafsir, Ba. Jadi tergantung. Cuma menurut saya adalah apa ya, Ba? Gak berani saya ngomongnya. Cuma memang beda ya, Ba. Kalau di sini kan kalau biasanya kan ada data-data itu saya tahu di orang tua-orang tua di sekolah itu kalau pekerjaan orang tua apa. Biasanya kalau seumpama biasanya ngapunten kalau memang supir truk atau biasanya ojol mungkin itu tuh nggak banyak yang langsung bilang ojol kecuali memang mau mau menyasar beasiswa atau bidik misi itu baru dibilang seperti itu. Tapi kalau enggak itu biasanya ya bilang swasta gitu-gitu loh Bah, gitu swasta. Jadi memang disamarkan seperti itu karena memang mungkin itu tadi ya Bah ya, tidak pandangannya tuh kalau supir itu langsung kelasnya berbeda padahal sebenarnya pilot kan supir juga ya Bah ya.
0: Itu apa dasar apa akar masalahnya di mana Sasa, ada mentality seperti itu
1: ya? Ya dasarnya ya memang karena mungkin sekali lagi kalau supir itu kan ini ya Bah ya, untuk bisa jadi supir itu kan tidak harus kuliah, tidak harus sekolah. Jadi kelihatannya itu mesti kelihatannya bahwa kalau supir itu kelasnya memang mohon maaf kelas-kelas yang dianggapnya itu kelas bawah lah gitu, jadi bukan menengah gitu. Jadi memang padahal sebenarnya banyak loh, saya tuh ketemu sama supir-supir ojol pun itu yang anaknya tuh sampai sarjana tuh banyak juga gitu. Jadi ya itu Sasa juga nggak pernah ke sana sih Bah. Jadi Sasa juga justru pengen cerita dari Abah ini kenapa kok di sana malah supir truk itu suatu hal yang ya udah biasa aja tuh kerjaan dan rumahnya bisa besar. Apakah memang standar harganya profesi ini tuh tidak dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan kalau di sana?
0: Mungkin minggu depan kalau nggak ada agenda yang lebih penting bisa diundang Isna untuk berbagi pengalaman bagaimana menjadi anaknya sopir, sopir truk. Dan nah, saya kira menarik karena kita pengen bahwa harga diri itu tidak ditentukan oleh profesi begitu.
1: Nah, gitu. Ya, Sasa setuju. Dan ini menarik sekali untuk dibahas karena memang biar lebih banyak masyarakat yang memahami dan mengetahui bahwa memang ya perbedaan-perbedaan ini seru sekali Bah untuk dibahas karena ini di Indonesia jarang sekali dibahas ya Bah ya, bahwa supir truk itu punya apa kalau kita bilang status sosial yang berbeda loh kalau di Indonesia. Kalau di Amerika kok enggak ya? Tadi cerita Abah ini menarik. Berarti sebenarnya kalau di sana supir pribadi, driver pribadi itu juga sama gitu mereka itu.
0: Karena enggak ada supir pribadi.
2: Mbak Sasa ya, ini ya, ada Mbak Sasa, ada akun ya. Brianto mengatakan menarik Mbak. Mentalitas bangsa terjajah menimbulkan budaya flexing.
1: Itu menarik tuh.
0: Ya menarik bagi Sasa karena psikolog kan, Anda psikolog.
1: Iya. Tapi kalau memang mental terjajah ini kita bisa mengartikan banyak sekali. Jadi kalau menurut saya bukan cuma terjajah karena dulu dijajah ya, tapi dikit-dikit kalau ekonominya nggak bagus kita dijajah negara gitu. Terus kalau seumpama ya kan gitu Bah.
0: Terjajahnya tidak hanya Belanda ya.
1: Terus kalau seumpama katanya sekarang kalau mungkin pemimpinnya kurang gitu bilang kita terjajah oleh rezim. Jadi semua itu ya benar, mentalitas terjajah itu kalau di Indonesia itu semua aja kalau menurut kata ya merugikan itu terjajah Bah.
0: Tahun lalu saya ke Amerika, Sasa. Kemudian bersama teman dari Tiongkok. Kemudian teman saya itu bilang, kan teman saya ini beberapa kali saya ajak ke restoran karena ditraktir oleh karena teman saya mengundang. Jadi teman saya mengundang untuk makan malam gitu di satu restoran. Kemudian saya mengajak teman yang dari Tiongkok itu sama-sama makan malam. Meskipun dia tidak berteman, tapi kan saya berteman. Kan ada filsafat temannya saya adalah temannya dia juga. Iya. Gitu. Kemudian suatu saat ganti dia yang tiba-tiba ngomong saya, nanti malam kita ditraktir teman saya. Ini lagi di waktu itu lagi di San Francisco. Nah, kemudian tentu temannya ini pasti pendatang dari Tiongkok, begitu. Nah, imigran dari Tiongkok, dugaan saya. Dan ternyata betul. Nah, ketika berada di restoran itu, saya kaget kok restorannya bagus sekali. Ini restoran mahal, begitu. Kemudian lebih kaget lagi ketika temannya itu ternyata perempuan. Memang dari Tionghoa, perempuan sudah warga negara Amerika, perempuan. Lebih kaget lagi ternyata dia itu pekerjaannya sopir. Wah, ya sopir. Dan dia mentraktir kita di restoran yang begitu
1: mewah ya.
0: Bagus lah, ya. Bagus lah ya. Bagus begitu. Dan tentu saya dan teman saya merasa lebih berhak untuk membayar. Dia nggak boleh, dia yang bayar. Dan padahal kami berempat, jadi cukup mahal lah gitu. Nah, kemudian ketika dia datang, kan saya nggak tahu dia datang duluan, sehingga dia nggak tahu, saya tidak tahu ketika dia datang itu naik apa begitu. Nah, pulangnya tentu saya tahu dia pulangnya naik apa, karena kan pulangnya bersama-sama. Kalau datangnya kan dia datang dulu. Ternyata mobilnya mobilnya Tesla yang bagus itu.
1: Wow,
0: mobil pribadinya. Jadi begitu super truck punya mobil Tesla yang edisi terbaru begitu, perempuan. Dan dia sama sekali tidak ada mimik atau apa yang saya ini kan super truck, tidak ada begitu. Dia bangga.
1: Oh, kok bisa ya Pak ya? Kalau seumpama di sini supir tuh punya mobil Tesla, langsung udah kena ini Pak nanti Pak. udah kena, nggak sesuai nih.
0: kena desil ya.
1: Kena desil. Desilnya itu apa, boleh nggak minggu depan kita ngobrol tentang desil Pak? Ini apa namanya, menarik loh Pak untuk dibahas ya Pak ya, karena ya mungkin itu bisa jadi salah satu lah biar masyarakat ini mengetahui ini Pak. Kurang 2 menit ini mau apa namanya Abah, hari ini mau senam kah atau boleh nih nanya lagi?
0: 2 menit oke, 2 menit.
1: 2 menit. Monggo Mas Tarik, mungkin teman-teman ada yang mau ngobrol nimbrung.
2: Ini ada akun Indrayani Bah cerita, sebagian besar mental masyarakat Indonesia itu tidak sehat dalam skala yang parah. Jadi permasalahan apapun yang melibatkan banyak orang akan selalu mengundang permasalahan menjadi rumit, termasuk status sosial gitu. Tapi kalau masalah tadi Bang, Mbak Sasa, saya jadi ingat ada sopir.
1: Halo? Halo?
0: Oke.
1: Oke. Kayaknya Mas Tari tiba-tiba menghilang kayak. Oke lah Bang.
0: Oke. Okay. Ya, saya harus agak pagi ke tempat senam karena hari ini khusus karena kita akan senam urutan lagunya sesuai dengan apa yang akan kita senamkan di Jakarta tanggal 6 September nanti. Nah, ini pelatih-pelatih akan ke Jakarta, nanti di sana ada Munas PSMTI. PSMTI itu organisasinya orang Tionghoa yang besar sekali, dan mereka lagi Munas, kemudian salah satu acaranya adalah senam bersama Dahlan Iskan. Nah, jadi
1: waduh.
0: Makasih.
1: Oke, Abah, terima kasih. Oh, menarik ya. Senam bersama Dahlan Iskan ini bentar lagi jadi cabur. Ya Allah, Heralda omongannya. Ya siapa tahu, amin kan. Senam kan sudah jadi cabur. Nanti senam ala Dahlan Iskan ini menjadi cabur baru nanti sebenarnya. Jadi karena bisa menggat segala macam gitu kan, segala usia gitu ya. Nanti bentar lagi ada penerusnya nih kayaknya Mbah nih. Oke teman-teman, terima kasih waktunya hari ini. Mohon maaf ya, tidak ada yang bagaimana-bagaimana. Ini hari ini Minggu, jadi kita kalau di hari Minggu itu santai-santai. Sebelum nanti siap-siap nih buat hari Selasa, kita akan ngobrol yang lebih serius. Dan jangan lupa teman-teman, Charis Morning itu sekarang juga sudah bisa dilihat juga di City Gateland 11 Malang ya, FM. Jadi jangan lupa, bisa di mana saja tadi yang saya sudah sebutkan. Dan sampai bertemu hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, dengan dokter bilang saja, saya dokter biasa yang tangan. Itu boleh, karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadu nafsi, kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik madzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustaz atau sama kiai, Pak, saya mau masuk Islam. Kamu nggak boleh ngambil sikap monggo ngetes dulu itu dah. Atau apalagi jajak ngobrol dulu. Karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu, itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit. Dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab, ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensahajatkan non-muslim, kemudian disuruh ngopi dulu atau ngetik. Karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek, terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu, nanti baru kamu saya selamatkan. Itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir, kemudian pas mau minta disahajatkan, kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu. Berarti ada pembiaran sekian menit, dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu dimatikan oleh Israel, berarti mati dalam status kafir. Dan kita ikut tanggung jawab, karena harusnya bisa Islam, andai kan kita mensahajatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih, saya berkali-kali ada non-muslim mau bersyahadat ke saya. Itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin, semua pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Iya. Jadi setelah itu ada hukum sosial ya, mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan seseorang harus tergesa-gesa atau tercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidun bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, ya berangkat tapi kusala secara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Makanya ada sa'i ya, lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut aromal-romal itu lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sakobri cara Jawa. Nah itu disiapkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyara'ah itu ya kira-kira kan gak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha itu kan gak. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu gak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahi huiri. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman, Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili surhal ali abduhul asbab, asbab samawati fa'attaliya ilah ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan gak bisa dilihat. Kita mungkin aja udah lihat, apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Ini perlu diingat dan berusaha sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu, itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan, karena zaman era babanya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak penggawa Fir'aun yang mukmin. Wah, ini Fir'aun gak bener ini. Kalau dia Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rojulum mu'minum min ali fir'auna yaktum imanah. Maka di Quran diterangkan waqala rojulum mu'minum min ali fir'auna yaktum imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh menangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa. Nemuin Musa, terus bilang, innal mal ayat tamiru nabikal yak dulu kamu Musa, rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu, kemudian diambil cara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sah, harus bergegas. Andaikan Musa itu kok sak obre, sak sempate, maka keburu. Andaikan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak obre ya, maka berarti Musa terlanjur tertangkap. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Oke. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu bisa mau dieksekusi fakrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Syekh Zuddin tidak disalah dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi Al-Qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan Al-Qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Soalnya dia semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas menemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ila musifik. Saya teruskan. Wa kama la ra'aina ma yaqtulu musliman law taqtu'u alaihi la qatalahu fal musaroah ila takhrisihi min wajibatin. Idlai sa'unaku mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawatinu tuhmadu fiha wa mawatinu tutamu fiha wa kadari ka'al musaro'ah wa lain wa dhulta wa huyuruman. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum azan. Seorang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempel nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan gak menghormati majikan. Harusnya kamu setempel di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya gak ingin seperti pembantu yang buruk, datang menunggu apa? Gimana? Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isyak kita, beruntuk kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas pria. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non muslim minta, Bapak saya tolong ajarkan syahadat. Gak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, gak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi, orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, contoh sendiri ya, saya tak pakai baju itu, habis itu didesak. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan, tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelidesak menjadi sama sekali gak potensi kelidesak dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama, orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebenarnya. Itu salah sekali, sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu kan cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut, itu salah besar ya. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus salah. Apalagi ya seremonial seminggu lagi nunggu toko terkenal, nunggu disoteng dulu, wah itu perilaku-perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita kadang itu, kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak seru. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di sultan dan apa-apa itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan dia, ada wartawan enggak? Minta di sultan dulu sedang mati ini apa-apa. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroah ila nusyidik fitimah. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti ini. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah di redaksi nova firru ila. Makanya di tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat. Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal, berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarafian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada apa fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita-kita sebagai ahli fikih itu gamang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa dokter? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Mau daftar saja bisa gem gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah tetap mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik, pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak lama, tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat, watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika duhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah satu, jam satu, setengah dua, jam dua. Karena memang wujuban muasaan memang ada batas akhir waktu, misalnya sampai setengah tiga. Nah problemnya begini, misalnya setengah satu Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot. yang gak mungkin sholat lagi di kopi. Apakah status wujuban muasaan wajib yang lugar menjadi hilang karena setelah itu udah ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot, nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri kita sudah jadi pilot, misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper sambil ambil pilotin dalam pesawat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau gak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus, ini supir bis kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus pada Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang tidak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak tidak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba Anda jangan jadi ekstremis, misalnya bantah dok, protes dok, ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu ya, makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal, tapi nakal yang baik, bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa, seperti anak kecil mainak-mainak itu, tuh bocah kok nakal, padahal anak kecil mainak itu haram dah. Enggak kan, malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah itu bentak. Kalau anaknya naik-naik meja itu ya, sebenarnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh, sebenarnya splinter jonggo iso munggah meja, harusnya kan, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mencang mobilas. Malah boe malah mencano tabungan. Bapaknya malah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena fitok, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi dia itu sering punya tamu. Bapak ibunya tuh kultus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan gak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marah, yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil tuh kena diskon rufi al-kolamu ansalasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu anak kecil sampai balik. Dua orang tidur sampai bangun. Ketiga orang gila. Artinya anak kamu itu gak kena hitam untuk sopan sama saya. Kamu yang kenal kita baru sopan sama anak-anak kata. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan, padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik kecil, asal masih anak kecil ya. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpakan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya barokah sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh, ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu nanti kan ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua wajib ngomong karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya, tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru sana. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu udah kena jitok. Dua, jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak tutu wono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa membentak saya, lama-lama ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai gak berpendapat anak kecil gak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid wayah khutbah rame, saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Bungsa ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan dong, wah suramnya orang khutbah ngerameni, padahal kalau gak dirameni anak-anak malah dia tidur. Kita kan gak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid dibanding di karaoke ya. Jadi kan, nah ini masalahnya saya, ini fikih ya, fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya, itu tadi. Misalnya Anda seorang supir, supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa alih-alih, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir. Saya ini Ramadan itu gimana ya?" Ya saya sudah ngerti setengah nakal dan senengnya dijawab rasa poso ya saya capek. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu melanggar, kamu harus puasa terus. Kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon. Boleh. Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Mau Sawal ya nyuber lagi. Zulkot ya nyuber lagi. Nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit. Boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, anda kan ada jadi ahli fikih milik zaman. Sahur jam 3:30, ngombe vitamin, pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbicara musafir itu boleh restor. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, ber. Terus kalau nyumber selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan, yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya, namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir, yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puas. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak-mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Mbak-mbak ajnabi, ya, maka hukumnya saya melihat Mbak-mbak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabi ya, yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Lagi boleh muwajahah sama perempuan adalah satu untuk belajar, dua untuk muamalah, tiga untuk kesaksian, empat untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang mbak-mbak itu belajar, apa ingin melihat Gusbah atau Gusbah itu mengajar, itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya, kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dipilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya papa ini punya daftar penjaga kan, itu masalah. Maka pertanyaannya itu, marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Nggak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepakat yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang dalam satu langkah terasa tenang, tapi di langkah berikutnya terasa penuh cerita? Di Malang ada sebuah kawasan yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura spiritual dan tradisinya yang sudah hidup selama puluhan tahun. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi paling unik di Malang Raya, yaitu Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut ini dikenal luas sebagai tempat yang mempertemukan wisata alam, budaya, dan spiritualitas dalam satu kawasan. Daya tarik utamanya adalah Pesarean Gunung Kawi, kompleks makam dari tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Juko dan Raden Mas Imam Sujono. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang datang untuk mencari ketenangan, berdoa, atau sekedar merasakan suasana yang khusyuk. Menariknya, kawasan Gunung Kawi juga menunjukkan perpaduan budaya yang kuat. Di sekitar Pesarean berdiri kelenteng Dewi Kwan Im Gunung Kawi yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa berdampingan dengan tradisi Jawa. Tidak jauh dari sana, terdapat pula Keraton Gunung Kawi Bhinneka Tunggal Ika, simbol kerukunan budaya yang hidup berdampingan di kawasan ini. Namun, Gunung Kawi tidak hanya dikenal karena cerita spiritualnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan alam, pegunungan yang sejuk dan asri. Deretan hutan pinus, udara yang segar, hingga panorama lembah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, Anda juga bisa berkunjung ke kawasan wisata alam di sekitarnya. Seperti Umbulan Tanaka yang menghadirkan nuansa taman bergaya Jepang atau menikmati suasana pegunungan di Lembah Indah Malang yang terkenal dengan konsep glamping dan pemandangan Gunung Kawi dari kejauhan. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dijuluki sebagai Gunung Putri Tidur, karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya menyerupai sosok manusia yang sedang berbaring. Selain berziarah, aktivitas yang dilakukan di kawasan ini cukup beragam. Mulai dari berjalan santai di area Pesarean, menikmati suasana pegunungan, fotografi, hingga menjelajahi jalur pendakian seperti jalur Precet atau Kucur bagi para pecinta alam. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Wonosari menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalanan relatif baik dan sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, penginapan, losmen, serta warung makan di sepanjang kawasan wisata. Jadi kawan, Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata, dia adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan spiritualitas yang menjadikannya salah satu destinasi paling khas di Kabupaten Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan lanjut menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Aliansi Masyarakat tolak kedatangan Habib Rizik di Kota Malang. Juru bicara Aliansi Masyarakat Cinta Damai, Muhammad Farhan menyampaikan, pihaknya menolak kedatangan Habib Rizik Syihab ke Kota Malang. Ia menyebut

Pihaknya akan menambahkan sejumlah personel pengamanan dan akan disesuaikan dengan jumlah jamaah yang hadir. Kawan, Gubernur Jatim dorong sekolah kembangkan inovasi ketahanan pangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan atau SIKAP ditetapkan selebih luas di sekolah-sekolah di Jawa Timur. Kofifa menambahkan bahwa program ini memanfaatkan lahan sekolah untuk budidaya pangan secara produktif dan berkelanjutan. Maka dari itu, siswa dilibatkan mulai dari pembibitan, perawatan, panen, hingga pengemasan produk untuk membangun keterampilan, kreativitas, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan. Kawan, pemerintah dorong industri baterai nasional dan transisi energi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memprioritaskan insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai NMC. Bahlil menambahkan, kebijakan ini didorong oleh ketersediaan sumber daya nikel dalam negeri, sekaligus untuk memperkuat hilirisasi dan industri baterai nasional. Maka dari itu, pengembangan industri diharapkan memperbesar penggunaan bahan baku domestik, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat penguasaan teknologi, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai energi. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Pagi yang cukup cerah, banyak yang memanfaatkan untuk aktivitas olahraga pagi hari, banyak yang jogging ya. Kalau tadi saya sempat memantau kondisi di sekitar Bendungan Sutami sampai di area Sumbersari. Termasuk kawan, kegiatan masyarakat yang sekarang ini sedang dilakukan persiapan karnaval dan semacamnya. Tadi saya melihat ada dua panggung penghormatan ya, ada di sekitar area Sumbersari, termasuk juga tadi satunya lagi itu sebelumnya Polsek Lowokwaru. Ini yang dari arah TL ya, mengarah ke Dinoyo, itu ada di sisi kiri, jadi di seberangnya begitu kawan. Dan sudah dipasang juga pembatas begitu, traffic cone water barrier begitu kawan. Jadi nanti dibagi dua jalannya, yang satu digunakan untuk area ini ya, peserta karnaval, dan yang satunya lagi nih masih bisa untuk dilintasi masyarakat. Tapi mengingatkan juga kalau memang ada kegiatan yang mengharuskan ada mobile, lebih baik pagi-pagi sekalian gitu ya. Ini untuk menghindari kegiatan masyarakat di akhir pekan ini. Tidak hanya di dua titik itu, tadi saya niatnya mau lewat Mergan Lori, tapi ternyata di situ ada penutupan kegiatan juga. Sebenarnya ada tulisannya, tapi saya nggak sempat baca ya. Itu kegiatannya apa? Yang jelas Mergan Lori itu juga ditutup. Kemudian tadi saya juga sempat melihat ya, adanya beberapa kendaraan yang sudah siap dihias gitu. Kemudian ada juga yang sudah terpasang sound, kemudian diarahkan oleh panitia ke titik kumpul. Jadi sekali lagi hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile di sekitar Kota Malang. Mungkin tidak hanya di Kota Malang kawan, bicara kegiatan masyarakat di Kota Batu dan juga di wilayah Kabupaten Malang, Anda yang punya update informasinya pagi hari ini, kira-kira di mana yang perlu diantisipasi, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
3: Oh no.
2: Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?

0: memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai persiapan ya di akhir pekannya, ingin Anda gunakan waktunya untuk quality time bersama dengan keluarga tercinta yang niatnya mau explore di wilayah Kota Batu, kayaknya Anda harus tetap update ya bagaimana kondisi di beberapa ruas jalan hari ini. Karena tanggal 30 Agustus bertepatan dengan hari Minggu, akhir pekan ini cukup banyak kegiatan karnaval yang masuk ke kami, bahkan ini sudah ada listnya ya, tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom untuk menyusun kegiatan-kegiatan hari ini. Yang pertama kawan, antisipasi karnaval di Noyo, termasuk juga karnaval Sumber Sari, jadi ini dua titik yang berdekatan ya, tadi saya melihat juga persiapannya sudah mulai dilakukan di sana, termasuk panggung penghormatannya ini sudah siap di sana, kemudian karnaval Pisang Candi, karnaval Bunul Rejo Blimbing, karnaval Glintung, karnaval budaya Mangliawan. Untuk Mangliawan nanti rutenya dari Jalan Raya Wendit Barat arah ke Wendit Timur, kemudian lanjut Wendit Utara. Untuk area Mangliawan ini masih nanti siang ya, sekitar jam 2 siang sampai selesai. Kemudian ada juga karnaval Lawang, kemudian karnaval Sumber Jaya Gondang Legi, ini untuk kawasan Kabupaten Malang, kita masih belum dapat rutenya ya, nanti kita akan coba cari tahu dulu ke rekan-rekan polsek terdekat. Kemudian antisipasi juga adanya karnaval di area Wagir. Itu kawan untuk beberapa catatan informasi karnaval hari ini. Nah, kemarin ini juga sempat ada karnaval ya, karnaval Sengguruh. Jadi arus ke Panjen Paga itu sempat dilakukan pengalihan, bahkan tadi Pak Taufik di live TikTok juga sempat mention kegiatan ini ya. Sepertinya selesainya itu pagi hari karena bertepatan waktu saya berangkat kerja, masih di seputaran Kepanjen itu sekitar jam 5 lebih sedikit terlihat beberapa masyarakat yang bubar gitu ya, bubaran, ikut bubaran dari karnaval yang dimaksudkan. Kemudian untuk Anda kawan yang mungkin lagi jalan-jalan juga di sekitar Kota Batu, Anda tahu informasi karnaval yang perlu diantisipasi, pawai budaya dan sebagainya, Anda bisa sampaikan juga di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah, pagi hari ini selain di frekuensi 911 FM, kita sedang live juga di TikTok. Anda bisa ikutan bergabung di sana, Anda bisa tulis kolom komentar @city_guide911FM. Informasi juga buat kawan-kawan City Guide yang lebih banyak beraktivitas ini berkaitan dengan internet ya, rasanya cukup mengganggu ketika kita bekerja, niatnya pengen cepat-cepat selesai, tapi koneksi internetnya nggak stabil. Nah, daripada nanti dibiarkan kemudian bikin emosi, saatnya untuk Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, bahkan kerja dan belajar online makin nyaman. Kawan, Kapten Naratel ini hadir dengan jaminan 624, jadi maksudnya kalau Anda dapat gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi kabar informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, di pagi hari ini kita akan coba untuk update bagaimana informasi di seputar jalan tol untuk Anda nanti yang mengarah ke tol Pandaan Malang. Ini terpantau masih cerah kawan dan juga lancar dua arah ya sampai ke Gempol, Kecamatan Porong. Di pagi hari ini juga lancar. Waru Perak Satelit kawan juga aman di entry maupun di exit gate-nya. Untuk nanti Anda yang menuju ke Tol Gempol Rembang maupun juga Krian Kertosono masih terpantau aman lancar dua arah. Untuk cuaca di sekitar Tol Malang di pagi hari ini masih cukup cerah kawan. Nanti boleh kembali update di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Kawan, pagi hari ini kita masih live ya di TikTok. Anda bisa ikutan bergabung di sana, berbagi informasi. Tadi ada Pak Andi di live TikTok sempat menyampaikan laporannya. Kondisi air PDAM ya, area Tasikmadu sejak kemarin sore ini nggak mengalir. Setelah kami coba cek kemarin dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Bu Firly, ini juga sempat menyampaikan soal adanya kebocoran pipa 300 mm di area Binangun, Kota Batu. Sehingga beberapa wilayah terdampak, kawan, informasi masuk kemarin jam 4 sore. Wilayahnya di Dinoyo, Tunggul Wulung, Mertojoyo, Soekarno-Hatta, Gajayana, Tasikmadu, MT Haryono, dan di kawasan perumahan sekitarnya. Nah, ini tadi kami coba follow up ke Bu Firly untuk update-nya seperti apa. Jadi terkait dengan ini, perbaikan sudah selesai, sambil kita tampilkan ya di visual radio. Nah, ini perbaikan sudah selesai, kemudian saat ini masih tahap normalisasi aliran. Semoga nanti bisa segera normal ya. Jadi aliran air akan kembali normal secara bertahap. Mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide yang mungkin terdampak. Kemudian ada juga tambahan informasi yang disampaikan dari Bu Kurnia. Selamat pagi, terima kasih banyak tadi sudah berkabar ya. Pagi hari ini coba nanti kita cek dulu kira-kira seperti apa informasinya. Kemudian ada juga dari Pak Dani. Pak Dani nih tadi informasinya jam 6 lebih 14 menit, kawan, semoga lancar semuanya. Mohon diingat agenda karnaval di Noyo Sutami Lowokwaru. Ini feeling Pak Dani ini bisa menyita jalan, terus ada beberapa jalan kecil ditutup juga karena ada acara. Cuaca cerah pagi hari ini. Terima kasih Pak Dani sudah berkabar. Kemudian ada juga dari Bu Husnul. Terima kasih banyak Bu Husnul. Wajah cukup dingin, suhunya 19 derajat Celcius. Kemudian ada juga dari Pak Abu Jakfar. Pagi hari ini sedang berkegiatan area di kelurahan sepanjang jalan Ahmad Yani, kawan, ini ada jalan sehat, lalu lintasnya ini sedikit merambat, ada video juga yang disampaikan Pak Abu. Nah ini, oh masih persiapan ya Pak, atau sudah jalan? Sudah dibantu pengaturan dari peserta, dari ini ya, panitia ya di sana. Oke, terima kasih banyak Pak Abu sudah berbagi kabar pagi hari ini. Kemudian ada juga tambahan informasi dari Bu Dinda, Jalan Sebuku dilakukan penutupan ya karena ada kegiatan gerak jalan dan ada panggung juga yang saat ini sudah ada di sana. Lebih baik dihindari Jalan Sebuku sekitaran Sulfat Kelurahan Bunul Rejo, Kodiam Malang. Oke, terima kasih banyak Bu Dinda sudah berkabar. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami untuk berbagi update informasi lainnya. Anda bisa sampaikan di 0811-3600-911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Anak yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti anak yang tidak pernah marah, menangis, atau kecewa. Justru, kemampuan mengelola emosi terlihat dari bagaimana mereka menghadapi perasaan tersebut. Misalnya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, anak mulai bisa mengungkapkan rasa kecewa dengan kata-kata, bukan langsung memukul atau berteriak. Ketika marah, dia perlahan bisa menenangkan diri dan kembali beraktivitas setelah emosinya mereda. Tanda lainnya, anak mulai bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika melihat temannya sedih, dia menunjukkan perhatian atau mencoba menghibur. Anak juga mulai mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, menerima aturan, dan mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Kemampuan seperti ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional, dan kemampuan tersebut bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Caranya tidak harus dengan memberikan nasihat panjang setiap kali anak marah. Bantu anak mengenali apa yang sedang dia rasakan. Misalnya, kamu sedang kecewa karena mainannya harus disimpan ya. Dengan begitu, anak belajar memberi nama pada emosinya. Kemudian beri contoh bagaimana emosi dikelola. Orang tua juga bisa mengatakan, "Mama sedang kesal, mama mau tenang dulu sebelum bicara." Nah, anak akan belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita menghadapi emosi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuat anak merasa bahwa emosi tertentu itu salah. Marah, sedih, takut, dan juga kecewa adalah bagian dari kehidupan. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Karena tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang ketika marah, tahu apa yang sedang dia rasakan dan tahu bagaimana mengelolanya, dan juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
6: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

untuk beberapa informasi ini sudah mulai masuk ya. Ada Pak Tommy tadi sempat menanyakan apakah hari ini ada Car Free Day. Tadi kita coba cek dari pantauan CCTV Kota Malang. Coba sambil kita tampilkan di visual radio. Nah ini kita bisa lihat kegiatan Car Free Day ini masih ada ya pagi hari ini. Bahkan dari beberapa personil dari kepolisian ini juga standby di lokasi. Coba kita cek di area Jalan Pahlawan Trip. Kita tampilkan di visual radio juga. Nah ini juga terpantau di sana petugas yang standby, beberapa orang termasuk juga pedagang ini masih ada di sana. Tapi memang tidak banyak seperti biasanya ya. Kayaknya ini banyak yang memilih untuk beberapa kegiatan karnaval hari ini, kawan. Dan untuk beberapa catatan lainnya, nanti Anda masih bisa sambung juga. Anda bisa sampaikan di 0811-3600-911. Buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya untuk percayakan pada Decorior Studio. Ini sebagai solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menariknya lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman dan estetik dan fungsional bersama dengan Decorior Studio. Hubungi sekarang 0878-6278-8880 atau kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah, justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Guide FM. Jalan-Jalan Plus.